0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92.8/4 FM Suara Budaya Jakarta. Masih barengan sama Bang Arif, Abang Po di Kabar Jakarta. Aha, udah jam 7 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas hari ini ya Bang Po. Kita awali dari ruas tol, kami terima informasinya dari PT Jasa Marga ya. Melalui akun @PT Jasa Marga disampaikan ada kecelakaan tadi ya pukul 6.12 menit waktu Indonesia Barat di tol Jakarta Cikampek Jati Bening kilometer 6 arah Cawang. Ada truk di lajur kiri, saat ini sudah selesai penanganan Abang Po. Kami terima informasi pukul 7 lewat 1 menit sudah selesai penanganannya di ruas tol Jakarta Cikampek. Kemudian kami terima informasi lain untuk arus lalu lintas di ruas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Dari Gunung Putri ke arah Cimanggis padat kepadatan karena volume lalu lintas. Kemudian dari Cibubur ke arah Cipayung juga padat kepadatan karena volume lalu lintas. Di Taman Mini ke arah Kali Cipinang padat kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Cililitan ke arah Cawang padat kepadatan juga karena volume lalu lintas. Ada lajur kontraflow ya di ruas tol Jagorawi yang mengarah ke Jakarta, juga hati-hati buat Abang Po. Kemudian kami terima informasi lainnya di ruas tol Jakarta Tangerang. Dari Karawaci kilometer 22 sampai dengan Tangerang kilometer 19600 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Tangerang kilometer 18 sampai dengan Kunciran kilometer 13 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Di Karang Tengah kilometer 12 sampai dengan Kembangan kilometer 7400 padat, ada penanganan kecelakaan di lajur 1. Dari Merujak kilometer 06 sampai dengan Kebonjeruk kilometer 3400 padat kepadatan karena volume lalu lintas juga. Kembangan kilometer 7 sampai dengan Karang Tengah kilometer 10100 arah Bitung padat, ada penanganan kendaraan truk yang truk tronton yang mengalami gangguan patah baut roda di lajur 2. Kemudian di ruas tol Jakarta Tangerang hati-hati setelah underpass Tomang sampai dengan Kebonjeruk kilometer 3400 ada lajur kontraflow dari arah Kebonjeruk di lajur 3. Ya, hati-hati jika melintas. Ruas tol dalam kota dari Cawang kilometer 00 sampai dengan kilometer 01 arah Semanggi padat kepadatan karena volume lalu lintas. Cengkareng dari Cengkareng Pluit Tomang Cawang terpantau lancar. Kemudian masih di ruas tol dalam kota dari gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 arah Senayan kilometer 8100 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Kemudian hati-hati juga di Senayan kilometer 8100 sampai dengan kilometer 1300 ya di gerbang tol Halim 3 ada lajur kontraflow dari Halim di lajur kanan, hati-hati jika melintas. Di ruas tol Jor dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar di kedua arahnya. Kemudian dari Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan juga lancar kedua arah. Informasi lain kami terima di Jagorawi tadi sudah disampaikan, baik kecelakaan di Jakarta Cikampek juga sudah, tol Jakarta Tangerang, baik. Itu dia untuk informasi lainnya kami update dari TMC Polda Metro. Situasi lalu lintas di traffic light Halim Baru Jakarta Timur arah Pancoran terpantau ramai cenderung padat imbas adanya kecelakaan. Diimbau bagi para pengendara harap hati-hati jika melintas. Informasi kami terima pukul 6 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat dari TMC Polda Metro. Kemudian di traffic light Cengkareng Jakarta Barat yang mengarah ke Jakarta ya terpantau ramai lancar. Kemudian juga di traffic light Rindam Jakarta Timur Tanjung Barat ramai lancar, hanya sedikit tersendat di lampu pengatur lalu lintas ya pertigaan Rindam, baik yang mengarah ke Jalan Condet Raya maupun juga yang mengarah ke arah Rancok atau mau mengarah ke Tanjung Barat. Informasi pelayanan SIM keliling dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk hari Senin 22 Juni 2026 di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Kemudian di lobi utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Dan juga di area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3, Jakarta Selatan. Dan juga di lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Ejen S. Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dan juga di area parkir kantor pos lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Sawah Besar, Jakarta Pusat. ya. Untuk pelayanan SIM keliling hari ini Abang Pok dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Informasi lainnya mengenai pelayanan dari TMC atau dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk pelayanan SIM, Abang Pok bisa lihat informasi selengkapnya di akun X @TMC Polda Metro. Dan Abang Po yang juga pagi hari ini mungkin sedang berkendara bisa sampaikan informasi pantauan arus lalu lintas di sekitar Abang Po melalui WhatsApp di 0812 1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Di kabar Jakarta, Bang Po pagi hari ini masih ditemenin sama Bang Arif yang mau ngasih ucapan selamat ulang tahun buat kota Jakarta, mau kirim pantun, mau bacain puisi, mau ngucapin selamat buat ulang tahun kota Jakarta. Yang punya harapan, yang punya doa, silakan langsung aja ke WhatsApp 0812-112-4928. Buat Abang Po juga, yang paling bikin Abang Po ini ngerasa kayak Jakarta tuh udah ibarat kata cinta mati ya. Kayak selalu punya tempat di hati warganya, apa sih biar katanya yang namanya macet, yang namanya banjir, yang namanya apa kayak tawuran segala macam tetap ada-ada gitu ya di Jakarta. Nah tapi kalau Abang Po, apa yang paling bikin Jakarta selalu punya tempat di hati warganya ya, biar katanya segala macam persoalan problematika yang ada di Jakarta tuh kayak nggak ada habisnya, Bang Po. Ditunggu ceritanya, WhatsApp 0812-112-4928. Selamat pagi, kabar Jakarta.
1: Selamat pagi Jakarta. Jakarta, kabarnya gini nih.
0: Hai, gimana kabarnya sih dari Ciledug nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Sebagai warga yang mepet Jakarta, gimana ucapan ulang tahunnya buat kota Jakarta dong, Akirai?
1: Iya. Ya buat apa ya, buat warga Jakarta semua. Saya dari Kota Tangerang nih ngucapin selamat ulang tahun Kota Jakarta yang keberapa ya?
0: 499.
1: 499 ya?
0: Iya.
1: Ih, selamat dah. Buat warga Jakarta semua. Karena saya mah warga Tangerang.
0: Iya, enggak apa-apa, mengapa? Tapi kan
1: iya.
0: Kenapa?
1: Tapi dulu akhirnya lagi zaman masih umur berapa ya? Umur ya kira-kira tahun 71-an tuh.
0: Oh iya, banyak.
1: Abang Ren demen banget lu, kan Abang Ren pernah tinggal di Jakarta dulu.
0: Dulu di mana?
1: Itu di Kemandoran, Palmeras itu.
0: Mandoran, oh Palmeras itu. Iya.
1: Mandoran, Mandoran
0: iya.
1: 1.
0: Oh gitu. Tahun kapan itu?
1: Tahun 71 sampai tahun 75.
0: Tahun 71 sampai tahun 75, banyak ya itu ya.
1: Jadi Bang Ren ngalamin tuh waktu itu zaman ulang tahun Jakarta, Bang Ren datang tuh ke jalan Sudirman apa namanya?
0: Ngapain tuh?
1: Ya itu kan ramai dulu tahun segitu.
0: Oh acara ini ada karena Jakarta. Ada karnaval.
1: Dulu mah dipanggilnya ke hari muda mudi apa
0: dipanggilnya? Iya, hari muda mudi yang zaman berarti zaman PRJ-nya masih di Monas itu.
1: Iya, dulu
0: iya.
1: Waktu itu gubernur Ali
0: Sadikin. Iya benar, berarti zaman masing Pasar Gambir tuh di Monas.
1: Parah banget itu, ayo demen
0: iya,
1: banget
0: waktu iya.
1: Itu.
0: Makanya
1: macam-macam
0: kan,
1: hiburan itu di situ semua ada.
0: Makanya kan ada lagunya Pasar Gambir gitu. Kota Betawi.
1: Iya, ya gitu, udah begitu ya, banget kan? Ceritanya ya.
0: Iya dah.
1: Semua ada keluarga Jakarta. Selamat ulang tahun buat Bapak Gubernurnya tuh sekarang, Bapak Pramono Anum ya.
0: Pramono Anung.
1: Anung,
0: iya, Anung.
1: Anum, Bapak Anung.
0: Anung.
1: Anung.
0: Iya.
1: Kali Anum kali.
0: Iya. Jangan gonta-ganti nama orang. Iya.
1: Iya.
0: Itu aja akhirnya.
1: Iya, selamat dah.
0: Lah kagak pengen ngasih pantun apa?
1: Orang bisa.
0: Biahilah.
1: Ya itu apa ya, akhirnya harus umur semantun.
0: Ya udah kalau begitu mah kagak ngapa dah.
1: Iya biar penting, buat yang lain aja.
0: Yang penting mah doanya. Iya.
1: Iya doanya dah, biar warga Jakarta aman-aman aja dah ya.
0: Iya dah, amin insya Allah.
1: Iya
0: insya Allah.
1: Udah begitu, makasih Bang Arif.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya yang ada di Ciledug, Tangerang, Abang Po, yang ada di Pasar Lembang, ya. Pasar Lembang bukan di Lembang, tapi di Ciledug, Tangerang. Iya. Buat Abang Po yang mau kirim ucapan, mau kirim pantun, mau kirim apa kek, mau kirim ketupat kemarin juga boleh. Mau kirim sarapan juga ditungguin sama kita mah. Ayo-ayo aja kita mah. Langsung aja ya ke WhatsApp 0812-112-4928. Apa sih yang bikin Jakarta tuh, yang paling bikin Jakarta selalu punya tempat di hati warganya, biar kata yang namanya macet, banjir, segala macam problematikanya tuh kagak pernah habis. Ya, yeah. Langsung aja dah 021-350-4510 0812-112-4928. Terus ada siapa lagi nih? Mang Tono udah tadi. Pak Lutfi, Jakarta ngasih kesempatan saya buat belajar dan jadi mandiri dalam menjalankan kehidupan sosial dan juga toleransi beragama dan berbudaya. Toleransi beragam budaya dan agama, maksudnya begitu. Terus dikasih kesempatan belajar di SMP Negeri 110 Jakarta tahun 1982 dan juga di SGO Negeri Jakarta tahun 1985. Lutfi kecil belajar berangkat dari Bandung. Terima kasih Jakarta, selamat ulang tahun yang ke-499. Itu aja di Bang Arif, semoga bermanfaat. Sehat dan semangat Bang Haris dan semua penduduk asli Jakarta. Mantap, oke dah. Semoga Jakarta semakin mengglobal. Dari Jakarta, dari mana dia? Cinere. Pak Lutfi, dari Cinere kita ke Parung ya. Kita sapa dah Pantong Mahrum. Assalamualaikum, selamat pagi Pantong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara radionya kecilin dulu ngapa?
2: Oh iya, udah tersip.
0: Ih, mantap.
2: Dikecilin habis sudah.
0: Makanya. Pantong.
2: Saya
0: lagi ngapain ini?
2: Saya lagi dengerin radio sambil
0: nyarap.
2: Sambil sarap udah.
0: Nyarap apa?
2: Sarapan udah. Sarapkan nasi goreng. Wah, tadi.
0: Enak banget, siapa yang masakin?
2: Ibu.
0: Alhamdulillah.
2: Ibu kan kemarin jalan-jalan.
0: Ya.
2: Balik pas golek mulai, golek di
0: Pro 4 semalam.
2: Iya. Pro 4 ya. Terus dia pulang jalan-jalan, dia saya dengan golek. Nah, itu tadi pagi pas udah berangkat semua.
0: Iya.
2: Ibu juga udah berangkat. Pengajian. Tinggal saya di rumah nih, pesannya lagi.
0: Oh gitu, ya.
2: Iya, saya makan malu udah tua.
0: Iya.
2: Gak bisa kemana-mana. Bisa sih kemana juga, cuman kayaknya penglihatan kurang.
0: Iya. Tua mah. Iya, udah kok di rumah aja ditemenin sama saya.
2: Iya, emang putusan. Di rumah aja saya mah gak kemana-mana.
0: Iya.
2: Buat ulang tahun aja ya, buat
0: Kota Jakarta. Iya.
2: Kayak ke 499.
0: Apa doa? 500. Doa harapannya apa?
2: Doa harapannya semoga Kota Jakarta makin maju aja.
0: Amin.
2: Biar tambah dan yang siaran Bang Arif semoga sehat selalu.
0: Amin insyaallah. Tambah iya. Doain ke mudah-mudahan Bang Arif rezekinya makin banyak gitu.
2: Iya,
0: biar ntar biasa sering-sering main ke Parung gitu, mampir ke rumahnya Pantong gitu.
2: Oh, di Parung lain.
0: Lah ya. Apanya yang lain? Apanya?
2: Iya, maksudnya di Parung lain karena apa? Enggak seperti dulu.
0: Emang bedanya apa sih?
2: Penguburannya lain karena
0: oh, gitu. Oh iya sih.
2: KDM.
0: Udah lebih bagus maksudnya gitu.
2: Iya, udah
0: bagus, enak
2: mobil-mobil.
0: Iya. Itu
2: emang
0: aja.
2: Emang berani sih naik motor juga nggak berani karena emang ada motor mah.
0: Oh, kalau udah
2: masih berlaku.
0: Ada motor juga. Iya. Tapi yang hati-hati motor. Matanya kagak awas sekali.

0: Ket
1: dirantaiin aja di pagar tuh motornya.
0: Kunci mah PSK BPKB di rumah.
1: Iya, taruh aja di bawah kasur. Iya, itu kunci iya. STNK sama BPKB taruh di bawah kasur biar kagak ada yang tahu.
0: Iya. Kalau kita jual warna-warna habis.
1: Iya, jangan jangan dijual, biarin aja.
0: Iya. Udah, biarin aja.
1: Iya dah, kalau gitu Pantong. Makasih ya Pantong.
0: Iya, biar sehat selalu dah.
1: Amin insyaallah. Amin, amin.
0: Nah, ya gitu aja doanya.
1: Iya. Amin insyaallah. Iya, makasih Pak.
0: Terima buat semuanya aja. Iya, iya.
1: Buat semua yang dengerin pagi hari ini ya. Iya dah.
0: Iya, lagunya kalau di Jakarta dah.
1: Lagunya pokoknya dalam rangka ulang tahun Jakarta kita kasih lagunya Jakarta semua tentang Jakarta dah pagi hari ini ya.
0: Iya, Jakarta ada apa dari Oma Irama.
1: Oh iya benar. Ntar kita bagi habis ini. Habis ntar kita kasih ini.
0: Makasih ya.
1: Iya,
0: makasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kayak ngobrol sama Pak Ustaz dikasih doa belakangannya. Alhamdulillah. Itu di mana dia sih lagu Jakarta kok tiba-tiba hilang ya? Jakarta kan gitu ya. Ibu kota Indonesia. Asik. Jakarta. Kota kebanggaan kita. Man, oh ini dia lagunya. Tadi ngomongin soal Pasar Gambir, ya kan? Sama siapa tadi? Siapa tadi ya? Yang nelpon ya. Oh iya, Akirai. Nah, ada Pantong Marum juga di Parung dibilang katanya pengen dengerin lagu Jakarta dari Roma Irama dah. Kita kasih dua-duanya nih ya buat Abang Po yang mau ngirim ucapan selamat ulang tahun buat Jakarta juga kita masih tungguin. Di WhatsApp 0812-1124-928. Mau kasih pantun juga langsung aja kirim pantunnya ya. Mau on air boleh dong 0213504510.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Din, Jakarta emang unik ya?
1: Iya Jo, di mari nih segala macam ada, dari berbagai suku, budaya, sampai bahasa.
0: Betawi sebagai tuan rumahnya juga masih kental, tapi semuanya bisa hidup bareng.
1: Betul tuh Jo, makanya Jakarta disebut kota majemuk. Soalnya biar kate rame-rame, tapi kita tetap hidup rukun.
0: Iya Din, di satu tempat bisa ketemu orang dari mana-mana, tapi tetap bisa kerjasama dan saling mengisi.
1: Betul tuh Jo, biar kate kita beda-beda, tapi tetap satu tujuan buat maju bareng-bareng, bener kagak?
0: Bener Din, jalanan padat, aktivitas sibuk, tapi itu nunjukin semangat warganya tinggi.
1: Setuju gue Jo, makanya Jakarta tuh bukan cuman kota, tapi tempat banyak cerita dan juga harapan orang yang pada hidup di sini.
0: Iya, hari ini kan ulang tahun Jakarta, semoga makin maju dan nyaman ya.
1: Selamat ulang tahun Kota Jakarta, semoga makin kuat dalam keberagaman.
2: Dan terjadi lagi.
3: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

Kita buka lagi line teleponnya 0213504510 0812 1124928. Masih di Kabar Jakarta bareng sama Bang Arif, Abang Po, dalam rangka ulang tahun Jakarta. Kalau menurut Abang Po, apa sih yang paling bikin Jakarta selalu punya tempat di hati warganya? Biar kate macet, banjir, dan segala macam problematika yang ada di Jakarta kayak gak ada habisnya. Ya, tapi bikin Abang Po kayaknya betah aja tuh, nyaman-nyaman aja tuh tinggal di Jakarta. Ya, boleh deh diceritain Abang Po. Ditunggu di WhatsApp 0812 1124928. Mau lewat komentar boleh, voice note boleh, mau telepon WhatsApp juga boleh, atau ke telepon studio 0213504510 ya. Di pagi hari ini Pak Entong tadi udah dari Parung ikutan juga ya. Terima kasih Pak Entong. Terus juga buat Abang Po yang udah kirim komentar, ayo bacain juga nih atu-atu nih yang udah masuk tadi di WhatsApp 0812 1124928. Udah ada Pak Lutfi tadi di Tajur Halang, ayo bacain. Bang Nurdi di Bogor, selamat pagi. Nyimak aja deh Bang, selamat pagi buat Abang. Lagi cerah nih cuacanya di Parung, di Bogor. Buat Bang Arif, terima kasih, sukses selalu. Jangan lupa seruput kopi Bang pagi-pagi. Waduh, saya kagak bisa kalau pagi-pagi minum kopi. Ntar siangan dikit. Masalahnya kalau lagi siaran minum kopi, wow, banjir mulutnya, bener nggak bisa. Ntar siangan dikit aja deh. Kalau udah kelar siaran baru kita ngopi. Ada Bang Afif di Madura katanya, assalamualaikum kabar Jakarta. Waalaikumsalam. Bar kabar Jakarta. Iya. Kabarnya sabarnya sih gini nih katanya. Selamat pagi dan salam kenal Bang dari Afif di Madura. Selamat pagi juga buat Cak Afif ya yang ada di Madura. Kalau saya sih belum pernah ke Jakarta Bang. Ayolah main ke sini Cak Afif. Ya ditunggu ya di Jakarta. Kalau main ke Jakarta mampir ke Perompat Jakarta, ditungguin. Oke. Terima kasih. Ade Mas Untung di Jogja, selamat pagi juga. Kalau kata Mas Untung, Jakarta itu ibu kota negara, mau bagaimanapun tetap punya magnet tersendiri untuk dikunjungin. Segala fasilitas umum tersedia dan lengkap. Buat saya yang pernah merantau ke Jakarta, itu gedung pencakar langitnya luar biasa. Dirgahayu ke 499 kota Jakarta, selamat bertugas buat Bang Arif. Terima kasih. Terima kasih juga Mas Untung. Ada Mpok Yeni di Tangerang Selatan, selamat pagi. Biar kata Jakarta kadang semrawut, tetap ada banyak orang baik yang punya empati besar banget, biarpun mesti melanggar aturan. Luar biasa ya, Dirgahayu Jakarta. Ini kayaknya ini nih, ngomongin soal itu ya. Enggak nih yang ojol motornya diciduk ya sama disup. Iya sih. Gimana ya? Secara aturan sih memang sebenarnya kalau bisa dibilang ya ojolnya memang salah karena dia parkir sembarangan, tidak pada tempatnya. Tapi di sisi lain kalau kita bicara sisi humanis, memang dia itu kan juga terpaksa parkir di situ karena tidak disediakan mungkin kantong parkir khusus ojol. Sementara kalau misalnya ojol ngambil orderan gitu, yang orderan makanan yang restorannya itu ada di dalam ruko atau di dalam mall, kan kalau dia masuk ke parkiran mall repot ya, jauh gitu ya, ribet juga. Udah gitu bayar parkirnya, belum tentu customernya mau ngegantiin uang parkirnya si ojol itu. Ya jadi ya udah mau gak mau terpaksa dia parkir di pinggir jalan. Ternyata pas lagi ada operasi, kena razia deh tuh, kena angkut deh motornya. Ya gimana, itu udah pilihan memang ya Bang Po, resiko itu. Namanya kita nyari duit di jalan. Emang secara aturan betul, secara aturan memang gak boleh parkir sembarangan di pinggir jalan ya, mengganggu pengguna jalan yang lain. Itu dia. Tapi memang karena tidak disediakan kantong-kantong parkir khusus buat ojol barangkali, makanya ya terpaksa dia parkir di situ. Kayak sekarang nih, beberapa mall nih ayo tahu udah menyediakan kantong parkir khusus untuk ojek online. Kayak di mana tuh, Kuningan City ada, terus di apa, Central Park tuh ada ya, CP1, CP2 itu ada. Terus di mana lagi yang saya tahu ya, banyak lah, ada beberapa tempat gitu ya, mall-mall kayak gitu, dia menyediakan memang kantong parkir khusus buat ojek online yang mau ngambil orderan, supaya ojek online ini juga nggak parkir sembarangan. Jadi ada satu space gitu khusus, area khusus untuk abang ojol yang kalau mau parkir silahkan di situ dan nggak bayar gitu. Dijagain, tetap dijagain satpam. Ada satpam yang jaga tapi nggak bayar. Nah itu kan salah satu solusi juga yang disediakan oleh pihak swasta. Lagi-lagi ya, pihak swasta karena dia adalah pemilik atau pengelola pusat belanja tersebut gitu. Nah tapi kalau untuk dari Pemprov sendiri ya, atau Pemda sendiri juga memang sangat minim.
lokasi kantong parkir untuk ojol kalau misalnya ada keperluan yang mungkin hanya beberapa menit aja gitu. Kalau masuk parkir kan ya bayar. Belum tentu customernya mau ngegantiin uang bayar parkirnya kan. Itu deh. Terima kasih buat Mpo Yeni juga buat ucapan selamat ulang tahunnya ya dari Mpo Yeni di Tangerang Selatan. Ibu Tami di Limo Depok, selamat pagi juga. Selamat ulang tahun Kota Jakarta. Ini mau ngasih pantun nih buat Kota Jakarta. Jalan-jalan ke kota tua, pulangnya lihat perahu dirakit. Selamat ulang tahun Kota Jakarta. Jakarta tangguh, Jakarta bangkit. Mantap. Satu lagi deh, berangkat ke Kalideres beli jamu, pulangnya lewat daerah Kembangan. Selamat ulang tahun Jakarta kotaku. Semoga warganya selalu diberi nyaman. Beri nyaman, inspirasinya. Semoga selalu menjadi kota dengan sejuta pesona dan terus berjaya. Salam buat pendengar Pro 4 di mana aja berada. Salam sehat selalu. Terima kasih buat Bang Rip yang udah bacain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi ada yang pengen dengerin lagunya Kus Plus katanya tadi yang mana ya? Ada yang bilang katanya pengen dong dengerin lagunya Kus Plus yang Jakarta Betawi judulnya kali ya. Kita dengerin deh. Judulnya Betawi apa Jakarta sih? Ah, pokoknya itu dah. Buat Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi yang pengen dengerin lagunya Kus Plus tentang Jakarta. Oke, lagu Gang Kelinci juga boleh atau Keroncong Bandar Jakarta. Banyak banget requestnya. Satu-satu dah kita puterin ntar ya. Pokoknya kalau lagunya tentang Jakarta, kita puterin buat Abang Po semuanya ya. Jangan kemana-mana Abang Po, masih di Kabar Jakarta.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.

Di Ragunan ade pun palem, di pun palem ade skuter. Dek, kita ke pasar malam, naik kemidi puter yuk.

0: Bapak yang matang dari keramat, keramat ada di jembatan lima. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnyak babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robert, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM.

Abang Po, pemerintah Provinsi Jakarta menggratiskan akses masuk ke berbagai destinasi wisata serta layanan transportasi umum yang dikelola pemerintah daerah pada 22, 27, dan 28 Juni 2026. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh warga Indonesia, tidak terbatas hanya untuk pemegang KTP Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan keputusan tersebut dilakukan setelah menerima banyak masukan dari masyarakat, terutama warga luar Jakarta yang ingin ikut menikmati rangkaian perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta. Selain kawasan wisata Ancol, fasilitas bebas tiket juga berlaku di Taman Margasatwa Ragunan, serta sejumlah museum dan destinasi yang dikelola Pemprov Jakarta. Selain itu, layanan transportasi publik milik Pemprov Jakarta seperti MRT, Transjakarta, dan juga LRT Jakarta juga bisa dinikmati secara gratis pada tanggal tersebut. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Jajaran Satlantas Polres Indramayu melakukan langkah deteksi dini untuk mengantisipasi dampak bencana kekeringan di wilayahnya. Langkah ini diwujudkan dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di 4 desa yang mulai terdampak. Keempat desa itu meliputi Desa Tegalurung dan Desa Balongan, Blok Pesisir di Kecamatan Balongan, serta Desa Pabean Ilir dan Desa Totoran di Kecamatan Pasekan. Langkah antisipasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini diketahui sejalan dengan perakiraan BMKG yang memprediksi musim kemarau tahun ini datang lebih awal dengan curah hujan yang lebih rendah dari kondisi normal. Puncak kemarau sendiri diperkirakan akan berlangsung pada Juli hingga September mendatang. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 9.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Po masih barengan Abang Arif di Kabar Jakarta. Dan udah jam 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Gimana ya cuaca hari ini di wilayah Jakarta? Apakah bakalan ada hujan atau cerah berawan? Kita simak dulu ya informasi cuaca hari ini.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca cerah hingga cerah berawan terjadi di Jakarta sepanjang hari ini. Dikutip dari laman resmi BMKG, hari Senin 22 Juni 2026, pagi hari cuaca cerah di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Memasuki siang hari, cuaca cerah masih menaungi wilayah Jakarta, seperti juga Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur. Begitu juga pada sore hari, langit seluruh wilayah Jakarta masih akan cerah termasuk Kepulauan Seribu. Dan malam hari juga BMKG memperkirakan cuaca cerah berawan, merata di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Suhu udara hari ini berkisar antara 25 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 58 sampai dengan 90%. Buat Abang Po yang juga mau update informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Balik lagi di cerita dalam lagu. Masih bareng Ayah Bizaki. Ayah sekarang akan membahas satu musisi muda yang kembali viral, yang sekarang kayaknya lagunya di mana-mana ya. Gak hanya di sosial media kita denger, di radio sering kita dengerin diputar lagunya. Tor Monitor Ketua, nempel banget di otak kita ya. Adalah seorang anak muda bernama Istianto Eko Purnomo, alias nama ngetopnya Eko Show. Seorang rapper asal Gorontalo yang langsung jadi sorotan ketika lagu Tor Monitor Ketua meledak di TikTok awalnya.
1: Da-da-da-da, sayonara. Sak masak nasi dalam bambu karbakan.
0: Lirik dari lagu Orang Baru Lebih Gacor ini memang ini ya, dapat peruntungannya sekarang dan membuat nama Eko sekarang bisa disejajarkan nih dengan musisi-musisi timur lainnya yang udah duluan sukses, kayak si Let Open Up, ada Wan Reza, ada Faris Adam, ada Angga Darmawan, dan masih banyak lagi. Tapi ternyata karir seorang Eko ini udah cukup lama ya di dunia hip-hop Indonesia. Udah dari masa sekolah, Eko ini udah terbiasa tampil dan menghibur sebagai seorang performer. Makanya kenapalah namanya Eko Show, karena melekat banget sama dia, karena dulu di saat dia mau tampil tuh bilang show dulu gitu setiap mau naik panggung. Makanya dikasih nama Eko Show. Dan rezekinya baru dapat tahun ini lewat lagu Orang Baru Lebih Gacor, karya yang ia rilis bersama Juan Reza dan Cesi Lino di September 2025 ini. Bagian lirik Tor Monitor Ketua ini jadi fenomena sendiri ya, terutama di TikTok. Ya itu yang pertama kali tuh, gaya energik, musik-musik timur dengan gaya yang keren akhirnya bisa diterima banget nih di sosial media terutama dan di industri musik Indonesia. Sampai Ayah ngomong ini nih di cerita dalam lagu ini, video klip untuk Orang Baru Lebih Gacor ini udah 40-an juta gitu Abang Po. Pasti sekarang udah nambah terus tuh angkanya. Mantep bener ya Eko Show dengan lagunya Orang Baru Lebih Gacor. Dengerin yuk di cerita dalam lagu.
2: Cerita dalam lagu.

0: Po, mau kemana, Po?
1: Ayo mau ke sono, no, Bang.
2: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
1: Ah, Bang.
2: Ih.
3: King, tadi hujan deras banget. Sekarang penter banget nih panasnya. Aneh amat dah, ya.
4: Iya, Tia. Itu mah namanya cuaca anomali. Perubahan cuaca yang kagak biasa. Susah ditebak sama prediksi BMKG.
3: Lah, kok bisa begitu?
4: Salah satunya tuh, gara-garanya perubahan iklim. Nah, ini juga nih, ulah kita-kita juga nih manusia yang bikin polusi, ama nebangin hutan semaunya, bikin keseimbangan alam jadi kagak beres.
3: Aduh, jadi gara-gara kita, ngaruh ke kita juga ya?
4: Iya, ngaruh banget dah itu. Bisa bikin banjir, kekeringan, ampe gangguan kesehatan.
3: Ngeri banget. Terus kita kudu ngapain?
4: Cing kasih tahu nih, kita bisa mulain dari hemat energi, kurangin sampah plastik, terus jaga juga lingkungan kita. Ngerti kagak lo?
3: Ih, iya juga sih. Kalau bukan kita, siapa lagi?
4: Nah, itu dia. Cuaca anomali itu bukan hal yang sepele, Tia. Kita jagain bumi, kita jaga juga masa depan kita semua.
5: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
6: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
5: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

92,8 Permata FM Suara Budaya Jakarta. Masih di Kabar Jakarta ya, Bang Po barengan sama Bang Arif. Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung di Kabar Jakarta pagi hari ini. Ayo nemenin Abang Po sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam rangka ulang tahun Kota Jakarta yang ke-499 tahun hari ini, Abang Po yang mau ucapin ucapan selamat ulang tahun buat Kota Jakarta, langsung aja ke WhatsApp 0812-1124-928. Menurut Abang Po, apa sih yang paling bikin Jakarta selalu punya tempat buat warganya, selalu punya tempat di hati warganya, ya? Biar kate yang namanya kemacetan, banjir, dan segala macam permasalahan, Kota Jakarta selalu ada aja tiap hari, gak ada habisnya. Tapi Jakarta tetap aja dia ada di hatinya warga Jakarta tuh, gitu. Bahkan bukan cuma Jakarta doang, bukan cuma warga Jakarta aja maksudnya, tapi warga yang ada di luar Jakarta juga pengen merasakan kebahagiaan ulang tahun Jakarta. Makanya nih ya, Pemprov Jakarta kan menggratiskan akses masuk ke berbagai destinasi wisata dan juga layanan transportasi umum yang dikelola oleh Pemprov Jakarta. Pada tanggal 22 hari ini ya Bang Po, tanggal 27 dan juga 28 Juni 2026. Jadi hari ini, terus nanti hari Sabtu Minggu juga ya. Kebijakan ini berlaku buat seluruh warga Indonesia, nggak terbatas cuma buat pemegang KTP Jakarta aja. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan keputusan memperluas cakupan penerima manfaat penerima fasilitas gratis ini dilakuin setelah menerima banyak masukan dari masyarakat, terutama dari warga luar Jakarta yang pengen ikut menikmati rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Dan setelah mendapat masukan dari berbagai pihak, terutama yang ingin memanfaatkan itu adalah rata-rata dari luar Jakarta, maka penggunaan transportasi umum gratis ini dan juga gratis masuk ke tempat wisata yang dikelola oleh Pemprov Jakarta, itu maksudnya ya, itu nggak cuma buat warga yang berKTP Jakarta aja, tapi warga seluruh Indonesia boleh datang ke Jakarta. Selain kawasan Ancol, fasilitas bebas tiket juga berlaku di Taman Margasatwa Ragunan dan juga sejumlah museum dan juga destinasi yang dikelola oleh Pemprov Jakarta. Di antaranya adalah Monumen Nasional, Museum Sejarah Jakarta, Museum Taman Prasasti, Museum MH Tamrin, Museum Juang 45, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Wayang, Museum Tekstil, Museum Bahari, Museum Betawi, Rumah Si Pitung, dan juga Taman Benyamin Sueb. Ya, nggak cuma tempat wisata aja Bang Po,

0: Layanan transportasi publik milik Pemprov Jakarta juga bisa dinikmati secara gratis hari ini ya Bang Po, dan juga tanggal 27 dan 28 Juni. Di antaranya adalah MRT Jakarta, Transjakarta, dan juga LRT Jakarta. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, pengelola Taman Marga Satwa Ragunan juga udah nyiapin nih sejumlah kegiatan tambahan ya. Ada kuis interaktif berhadiah selama periode perayaan ulang tahun Jakarta, dan juga layanan Ragunan Night Zoo dijadwalkan beroperasi di malam puncak ulang tahun Jakarta. Sementara itu, PT Pembangunan Jaya Ancol TBK membuka akses gratis ke kawasan Taman Impian Ancol, termasuk ke area pantai di tanggal 22, 27, dan 28 Juni 2026. Pengunjung bisa menikmati fasilitas ini mulai dari jam 5 pagi sampai dengan jam 11 siang jam 11 malam ya. Dari jam 5 pagi sampai dengan jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Program tiket gratis ini jadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta, sekaligus menjadi upaya Pemprov Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap ruang rekreasi dan juga transportasi publik. Wah, asik. Langsung deh Bang Po, yang pengen jalan-jalan keliling Jakarta ya, naik Transjakarta, LRT, MRT gratis, langsung aja ke Jakarta deh keliling-kelilingan hari ini ya Bang Po. Gratis nih. Kalau yang gak sempat hari ini, nanti deh Sabtu Minggu ya, tanggal 27-28 Juni itu juga gratis. Pengen piknik ke Taman Marga Satwa Ragunan, ke Ancol, atau ke berbagai museum yang ada di Jakarta, bisa langsung aja datang ke sana. Mumpung lagi gratis nih, asik gak? Ayo juga masih tungguin komentarnya Bang Po di WhatsApp 0812-1124 yang mau kirim ucapan selamat ulang tahun buat Kota Jakarta, mau kirim pantun juga boleh, atau mau berbagi cerita. Apa sih kalau menurut Abang Po yang paling bikin Jakarta tuh selalu punya tempat di hati warganya? Biar kate macet, banjir, dan segala macam problematika Jakarta terus ada, nggak pernah habis kayaknya gitu. Tapi tetap aja Jakarta punya tempat di hati warganya. Kalau menurut Abang Po, apa yang bikin Jakarta selalu punya tempat di hati warganya? Ditunggu komentarnya di WhatsApp 0812-1124-928.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Din, Jakarta emang unik ya?
1: Iya Jo, di mari nih segala macam ada, dari berbagai suku, budaya, sampai bahasa.
0: Betawi sebagai tuan rumahnya juga masih kental, tapi semuanya bisa hidup bareng.
1: Betul tuh Jo, makanya Jakarta disebut kota majemuk. Soalnya biar kate rame-rame, tapi kita tetap hidup rukun.
0: Iya Din, di satu tempat bisa ketemu orang dari mana-mana, tapi tetap bisa kerjasama dan saling mengisi.
1: Betul tuh Jo, biar kate kita beda-beda, tapi tetap satu tujuan buat maju bareng-bareng, bener kagak?
0: Bener Din, jalanan padat, aktivitas sibuk, tapi itu nunjukin semangat warganya tinggi.
1: Setuju gue Jo, makanya Jakarta tuh bukan cuman kota, tapi tempat banyak cerita dan juga harapan orang yang pada hidup di sini.
0: Eh iya, hari ini kan ulang tahun Jakarta, semoga makin maju dan nyaman ya.
1: Selamat ulang tahun Kota Jakarta, semoga makin kuat dalam keberagaman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, gimana kabarnya Abang Po pagi hari ini? Yeah. Dan buat Abang Po yang mau ikut kirim ucapan selamat ulang tahun, boleh ya langsung ke WhatsApp 0812-1124-928. Itu dia nomornya, yeah, langsung aja dah telpon kemari.

0: Assalamualaikum, selamat pagi Uni Linda.
1: Assalamualaikum, Bang Arif.
0: Iya Uni, gimana kabarnya Uni?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Uni gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Ucapin apa Bang nih? Apanya?
1: Mau ke
0: PRJ. Kalau saya ke PRJ yang siaran siapa?
1: Gantian sama Wawan.
0: Oh gantian, boleh. Kalau Bang Wawan ke PRJ ntar yang siaran malam siapa?
1: Ya nggak tahu deh.
0: Ah, iya Uni aja, Uni siaran kemarin. Ntar kita gantian jalan-jalan ke PRJ dah. Mau? Ayo. Jadi
1: okay,
0: ini.
1: Okay, okay.
0: Jadi ini. Uni. Alhamdulillah baik. Iya. Uni kan sebagai orang yang udah tinggal di Jakarta puluhan tahun ya Uni.
1: Ya.
0: Iya kan Uni katanya lahir juga di Jakarta ya kan.
1: Nah,
0: Puluhan tahun jadi warga Jakarta. Gimana rasanya jadi warga Jakarta, Uni?
1: Kalau Jakarta enak sih ya.
0: Enak apa enak? Kedengarannya katanya enak tadi. Jadi warga di Jakarta enak. Hah?
1: Enak.
0: Oh, enak. Iya.
1: Nyari hidup kan, nyari rezekinya gampang.
0: Oh, nyari rezeki gampang. Iya, terus?
1: Suasananya juga enak sih.
0: Suasananya enak juga, semuanya enak ya.
1: Variasinya gitu.
0: Terus apa lagi?
1: Ya udah itu aja sih Bang Arif.
0: Itu aja, iya dah. Tapi kalau Uni yang bikin, berarti yang bikin betah jadi warga Jakarta gitu ya, apa aja nih Uni?
1: Yang resahnya.
0: Yang bikin betah jadi warga Jakarta.
1: Ya betahnya itu aja sih Bang Arif.
0: Itu ya.
1: Pekerjaannya gampang. Dan
0: nyari kerja gampang.
1: Ada tempat hiburannya.
0: Ada tempat hiburan. Gitu. Apa lagi?
1: Iya. Orangnya juga ada ramah-tamah juga sih ya.
0: Orangnya ramah-tamah. Oh gitu.
1: Iya. Semoga Jakarta ini ya.
0: Apa tuh?
1: Tetap jaya ya.
0: Amin, insya Allah.
1: Iya.
0: Oke deh, terima kasih Uni Linda.
1: Semoga radio tetap jaya juga.
0: Amin,
1: ya.
0: Insya Allah.
1: Nah.
0: Ya.
1: Salam semuanya.
0: Oke.
1: Terima makasih ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Linda di Kedoya ya. Katanya Jakarta semua warganya menyenangkan. Tinggal di Jakarta juga menyenangkan. Oke deh. Di WhatsApp ayo bacain lagi komentar yang udah masuk di 0812-1124928. Tadi udah ada Ibu Titi Dewi di jembatan mana tuh? Oh, tadi Mpok Iren udah juga. Kita sapa-sapa lagi nih, siapa lagi nih yang udah kirim komentar lewat WhatsApp? Mas Untung di Jogja, udah Mpok Yeni juga udah. Ibu Tami di Limo Depok, selamat pagi. Udah juga tadi katanya kirim komentarnya. Mas Selamat Nursani di Magelang. Jakarta jadi tempat untuk masyarakat majemuk dan tempat berjuang mengubah nasib. Walau ada serba-serbi yang mungkin tidak bisa tersoroti oleh media. Bang Haris Prasetya, Mas Haris di Jogja. Salam buat semuanya yang terhormat para pendengar RRI Jakarta. Selamat ulang tahun buat Jakarta 22 Juni hari ini. Ada Mpok Iren di Tangerang. Selamat ulang tahun Jakarta ke 499 tahun. Semoga Jakarta terus tumbuh menjadi kota yang maju, inklusif, berbudaya, dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh warganya. Terima kasih. Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, selamat pagi juga. Semoga Jakarta lebih bagus lagi, tertib, aman, dan lancar segala fasilitasnya. Bagi warganya, kesejahteraannya, masyarakatnya juga lebih diperhatikan lagi. Pokoknya, kota Jakarta, kota yang cemerlang, dan semoga pemimpinnya sehat, lancar dalam mengurus seluruh warganya. Jakarta kotaku, Jakarta kampungku. Semoga semakin bertambah usia, semakin tambah maju dan indah, terutama kebersihan udaranya. Penghijauan dan sampah-sampahnya, saluran limbahnya juga. Walaupun bagaimana, Jakarta kampung kita. Kalau bukan kita yang jagain, yang peduli, siapa lagi? Siapa ya tahu aja juga. Iya ya, ya kudu kita. Siapa lagi, masih kita mau ngarepin orang lain, kagak bisa. Emang kudu kita yang ngejagain kota Jakarta. Bang Wahyu di Bintaro, selamat pagi. Sebelumnya saya mau ucapin selamat ulang tahun untuk Jakarta yang ke 499 tahun. Semoga Jakarta jadi kota yang maju dan berkembang, dan juga masyarakatnya tertib dan disiplin. Nah ini penting nih. tertib sama disiplin yang sampai hari ini masih jadi PR buat kota Jakarta. Yang paling berkesan bikin jatuh hati di Jakarta biar kate macet dan aktivitas kesibukan kota ini nonstop 24 jam, yang jadi nilai tertinggi buat saya di Jakarta adalah moda transportasinya bang, yang murah dan terintegritas. Terintegrasi maksudnya, yang terintegrasi. Cuman yang jadi catatan saya di Jakarta ketertiban berkendaranya dan juga untuk menjaga kebersihan dan kebersihan dan juga sampah katanya. Terima kasih Bang Arif, sukses selalu untuk Jakarta dan warganya. Ada Yosi di Ruteng, selamat pagi. Karena Jakarta adalah pusat pemerintahan dengan pembangunan yang menakjubkan. Selamat ulang tahun Jakarta yang ke-499 tahun dan diberkati seluruh warga ibu kota. Amin, insya Allah. Amin, amin, amin. Ya, itu dia ya Bang Wahyu, Kak Yosi di Ruteng, juga Bang Wahyu di Bintaro, dan juga buat Abang Pos semuanya yang udah kirim komentar ya di WhatsApp 0812-1124928. Dan hari ini Abang Po, nanti di jam 9.15 Abang Po bisa ikutin obrolan komunitas ya, obrolan komunitas barengan sama narasumber pagi hari ini. Ada Bang Haris Priyadi Bah. Bang Haris ini adalah pimpinan, direktur artistik, penulis naskah drama, dan juga pemain atau aktor dari kelompok teater kami. Ya, tema yang akan kita angkat pagi hari ini adalah konsistensi yang tidak tergoyahkan dalam panggung teater Indonesia. Ya, selengkapnya di obrolan komunitas akan hadir setelah jam 9 nanti ya Bang Po ya, di Kabar Jakarta. Jangan kemana-mana Bang Po, masih ditemenin sama Bang Arif di Kabar Jakarta tentunya di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Lagu

0: Eh, Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu, minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: FM.

Pok Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan pembangunan pedestrian deck Duku Atas di kawasan Setiabudi Jakarta Selatan pada hari Minggu kemarin. Fasilitas yang dibangun untuk memperkuat integrasi transportasi publik ini akan menghubungkan 6 moda transportasi sekaligus dan diharapkan semakin mempermudah mobilitas masyarakat. Pramono mengatakan keberadaan pedestrian deck ini akan menjadikan kawasan Duku Atas sebagai pedestrian deck sebagai simpul transportasi yang lebih terintegrasi. Menurutnya, integrasi ini akan meningkatkan kenyamanan pengguna transportasi umum sekaligus membantu mengurangi kemacetan di kawasan sekitar.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Pok. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa mengimbau seluruh pelaku wisata di kawasan Dieng meningkatkan kesiapan layanan, aspek keselamatan, serta pengelolaan destinasi menjelang libur sekolah yang diperkirakan mendorong peningkatan kunjungan wisatawan. Wamenpar juga meminta pemerintah daerah dan pengelola destinasi memperkuat koordinasi dengan kepolisian guna mengantisipasi kepadatan arus kendaraan selama masa libur sekolah. Kawasan Dieng yang berada di perbatasan Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara menjadi salah satu destinasi unggulan Jawa Tengah yang banyak diminati wisatawan saat musim liburan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta masih barengan sama Bang Arif, Abang Empo, dan udah jam 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Di jam 9 ini, Ayah mau ajak Abang Po buat ikutin obrolan komunitas. Pagi hari ini, obrolan komunitas bakalan hadir barengan sama Bang Haris Priyadi Bah, ya. Pimpinan, direktur artistik, dan juga penulis naskah drama dan sekaligus juga aktor dari kelompok teater kami. Ya, ngomongin soal konsistensi yang tidak tergoyahkan dalam panggung teater Indonesia. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928 ya. Abis ini kita bakal ngobrol selengkapnya barengan sama Bang Haris dari teater kami. Jangan kemana-mana, Abang Po masih di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Nyamuk ngedengung mulu dari tadi. Kagak capek apa ya?
1: Iya nih Bang Udin. Bisa jadi untuk nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah.
0: Ih, serem amat, Po.
1: Iya, makanya jangan kasih kendor. 3M plus, inget tuh. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas yang bisa menampung air.
0: Nah, plusnya apaan, Po?
1: Nih, pakai obat nyamuk. Pasang kelambu, tanam tanaman pengusir nyamuk. Dan yang paling penting, jangan males bersihin rumah.
2: Ingat, demam berdarah bisa menyerang siapa saja. Lindungi keluarga kita.
3: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: 5 hari bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih po. Ayah lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ayah ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayah kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape, nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Abang po, kita pagi hari ini bakal ngobrol barengan sama narasumber kita di Kabar Jakarta nih, di obrolan komunitas lebih tepatnya ya, barengan sama Bang Haris Priadi Bah ya, dari teater kami yang akan kita ajak ngobrol pagi hari ini. Kita bakal ngobrolin soal teater nih ya. Ngomongin soal teater tentu nggak lepas juga dari berbagai macam bidang seni. Nah, di obrolan komunitas pagi hari ini, Bang Haris Priadi Bah, pimpinan, direktur artistik dan juga penulis naskah drama sekaligus juga aktor dari kelompok teater kami, kita mau ajak ngobrol mengenai konsistensi yang tak tergoyahkan dalam panggung teater Indonesia. Sudah tersambung di line telepon ini, ada Bang Haris. Selamat pagi Bang Haris.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya bang?
4: Luar biasa, pagi-pagi udah ngoceh kita ya.
3: Makanya itu dia bang, apalagi hari ini pas banget nih bang, ulang tahun Jakarta yang ke-499. Bang Haris, sebagai pelaku seni, pegiat seni, apa yang mau disampaikan nih bang dalam rangka ulang tahun Jakarta bang?
4: Cakep deh, moga-moga aja si apa itu si Dul denger nih ya. Mm-mm. sebagai wakil gubernur kita ya.
3: Iya betul.
4: Iya, gimana ya, kesenian utamanya seni teater modern itu kurang dihargai.
3: Oh gitu.
4: Nah jadi harapan kita sih ya Bang Dol itu bisa bantu-bantu lebih maksimal gitu ya kan. Apalagi ini pas hari ulang tahun Kota Jakarta, gitulah kira-kira.
3: Mudah-mudahan nih bang. Nah, Bang Haris sebagai pelaku teater ya dari kelompok teater kami, benar ya bang?
4: Benar, benar.
3: Boleh diceritain mungkin juga buat abang po yang pade belum tahu nih, belum pade kenalan nih. Teater kami ini kelompok teater apa sebenarnya bang, dan dari kapan teater ini berdiri bang?
4: Aduh, ketahuan deh umurnya ya. Jadi kelompok ini, teater kami itu harus pakai kata kelompok.
3: Kelompok teater ya. Kami, oke. Okay.
4: Benar, itu 36 tahun yang lalu.
3: Masya
4: Aneh
3: Allah.
4: Bangun. Iya. Aduh, luar biasa kan. Aneh Bangun, Aneh Rintis, Aneh Jaga, sampai hari ini setiap tahun terus berkarya gitu. Mm-hmm. Nah, teater, kelompok teater kami ini kelompok apaan sih? Kelompok teater, kelompok kesenian teater modern. Jadi tema-tema yang dimainin itu biasanya tema-tema kemanusiaan, sosial, politik juga nyentil-nyentil dikit boleh. Gitu kira-kira Rio.
3: Oke, 36 tahun yang lalu pertama kali berdiri adanya di mana bang?
4: Bujuk lupa juga nih, tapi kalau
3: gimana?
4: udah lama bener nih, udah lama bener. Ingatan iya. Manusia kan biasalah. Tapi
3: iya bener.
4: Di anu Rip, di Lenteng Agung Rip.
3: Oh
4: Agung.
3: Di LA.
4: LA bagian Indonesia.
3: Ya
4: gitu Rip.
3: Dekat kampus tercinta dong ya.
4: Benar, belakangnya.
3: Jalan Joe. Oh iya dah. Waduh enak banget.
4: Ente udah di situ?
3: Saya. Enggak, lewat doang saya mah. Nih Kopaja, Kopaja nomor berapa ya? Saya lupa tuh dulu.
4: Iya, udah almarhum ya.
3: Iya, Kopajanya udah enggak ada.
4: Iya,
3: oke. Berarti 36 tahun yang lalu hadir di Lenteng Agung itu dulu. Dulunya sebagai kelompok teater misalnya gini, kalau di kampus kan ada kelompok teater mahasiswa, kalau di sekolah kan kelompok teater ekstrakurikuler istilahnya gitu. Nah,
4: benar.
3: Kelompok teater kami ketika lahir ini siapa saja orang-orangnya? Apakah maksudnya perintis-perintisnya? Apakah memang karena satu kampus, satu lingkungan atau gimana Bang dulunya Bang?
4: Jadi ceritanya nih kelompok teater kami ini niatnya kelompok teater profesional gitu ceritanya. Jadi di luar kampus, di luar lembaga apapun. Jadi ini independen gitu, Rip, independen. Nah, Ane bangun tuh sama teman-teman. Ada juga dari kampus tercinta ISIP, ada juga. Terus ada juga dari IKJ 1-2 orang. Terus ada juga teman-teman yang pengangguran gitu, nah Ane libatin gitu. Tapi kemudian gagasannya dari Ane sendiri gitu. Tapi kemudian seiring dengan waktu banyak kebutuhan yang gak ketolong di teater kan. Nah mereka mundur satu-satu tuh, Rip.
3: Iya gitu. Betul, realistis dah kalau kata mereka mah begitu ya.
4: Realistis dah, gue ikut teater makan gue gimana ntar ya kan. Itu kaitannya tadi dengan pengantar Ane tadi kan gitu.
3: Oh benar.
4: Jadi satu hari ini ya pencetus dan yang setia ya cuma Ane aja gitu.
3: Berarti dari yang 36 tahun yang lalu waktu awal berdiri ada berapa orang tuh Bang?
4: Waktu itu sih adalah kira-kira 30-an orang lah sampai berjalan waktu ya.
3: Oke, dari 30-an orang itu berapa orang yang sekarang masih bertahan sama Abang sendiri apa masih ada yang lain?
4: Jadi malu ngomongnya. cuman Ane ya.
3: Oh luar biasa.
4: Makanya nih. Ini kemungkinannya Ane nggak ada kerjaan lain atau Ane setia nggak tahu dah tuh.
3: Baru Ane mau ngomong begitu, tapi untuk agak dari mulut Ane duluan ya, dari mulut Abang ya. Baru Ane mau ngomong antara saking cintanya, saking setianya, apa bingung keder agak mau ngapain gue ya, gitu ya. Agak tahu gue mau ngapain nih gitu ya. Mau ngeband, mau ngeband juga kuncinya cuma timbang C A minor D minor ke G doang gitu, nyangapal gitu ya kan. Suara juga nggak bagus-bagus amat, muka juga kagak ganteng kayak Ariel begitu ya. Ngapain gue gitu?
4: Tapi jangan kejem banget komentarnya dia.
3: Iya namanya orang. Tapi Bang, Ayah juga ya bisa dibilang junior Abang dah karena main teater juga. Cuman sebentar Ayah main teaternya dari 2002 karena waktu itu sekolah kan. Dari 2002 sampai kalau enggak salah 2009 lah, 7 tahun kurang lebih main teater. Ngerasa
4: gimana?
3: Di dulu teater kubur mainnya barengan sama Bang Dindon WS. Muridnya beliau saya itu. Sama
4: itu,
3: nah itu baik. Dia sama Mas Yos juga di teater Tanah Air. Di tim sama Mas Yos juga, Yos Rizal. Banyak dah wanya. Nah, dari pengalaman Ayah yang sedikit itu ngerasa dulu mungkin ngerasanya kayak gak ada gunanya latihan teater Bang dulu ya gitu. Orang tua juga ngeliatnya ngapain sih ini anak. Cuman kayak ya udah dah, daripada dia luntang lantung agak jelas, daripada dia macam-macam gitu ya, selama ada kegiatan positif yang dilakukan biarin aja deh. Baru kerasanya Bang ketika udah mulai masuk dunia kerja gitu. Ternyata sebagai jurnalis, sebagai penyiar radio, sebagai MC segala macem, itu ternyata ilmu-ilmu teater baru, ibaratnya baru terasa tuh kepakenya tuh sekarang-sekarang ini. Oh iya ya, dulu Ayah belajar olah rasa, belajar olah tubuh gitu ya, olah gerak, belajar macem-macem deh, olah napas segala macem ya kan. Belajar di teater tuh dulu. Oh ternyata ada loh manfaatnya gitu. Iya gak sih Bang? Banyak orang-orang yang melihat bahwa ngapain sih latihan teater buat apa sih gitu ya. Iya gak sih Bang? Kayak underestimate gitu. Tapi pada akhirnya menyadari bahwa banyak manfaatnya ya Bang.
4: Benar-benar. Jadi kalau orang Betawi bilang baru nyahok loh ya kan.
3: Iya.
4: Baru nyahok. Benar. Karena Rip, teater itu ya ini bukan karena Ane orang teater, Ane bisa katakan induk dari semua cabang seni.
3: Makanya the mother of art dibilangnya kan gitu istilahnya ya.
4: Mother of art, buset berat banget itu istilahnya. Memang kan.
3: Itu ya kata anak IKJ sih, bukan kata saya.
4: tapi benar nih, tapi benar ente mau ngomong apa? Hah, ngomong seni, seni apa, seni rupa, seni tari, seni suara, semua ada di teater. Seni diplomasi juga ada, makanya para politisi kita itu mestinya belajar teater sama Haris Priyadiba.
3: Nah jadi, itu dia, benar.
4: Itu, jadi apa ya, bicaranya itu meyakinkan walaupun bohong ya gak?
3: Gitu. Kalau mau acting juga biar gak polos-polos banget actingnya gitu ya kan.
4: Dan, lu ngangkat karung tapi muka senyum-senyum itu cuma
3: iya, kayak ingat itu peristiwanya di mana gitu kejadiannya gitu ya.
4: Kagak tahu, senyum di tahu.

0: yang kadang apa segala macam gitu ya. Mau ngapain gitu, mau jadi apa gitu. Nah, kalau abang ngelihat orang yang masih memandang nilai teater itu sebagai sesuatu kegiatan yang lebih banyak sia-sianya dibanding manfaatnya, gimana bang?
1: Satu kata aja, istighfar.
0: Masya Allah, iya.
1: Iya, karena aduh, aneh sebagai orang teater benar-benar tersinggung tuh kalau teater dianggap sebagai buang-buang waktu, ya kan? Cuma killing time, killing time, nggak benar itu. Teater itu luar biasa. Nah, ente yang rasain sendiri kan, Dep, ya kan?
0: Bang.
1: Sampai hari ini, bagaimana nemuin orang, ngomong sama orang gitu. Tapi ya, tapi kita mau ngomong apa ya? Realitanya begitu, Rif. Di dunia berkembang lah, bukan hanya di Indonesia ya, di dunia berkembang memang teater masih belum dihargai. Nah, ada banyak pengalaman, ente boleh riset tuh. Tanya 100 orang, bahkan lebih, 1000 orang ente tanya anak muda, kalau ketemu calon mertua, pasti calon mertuanya melengos tuh.
0: Oh iya lagi,
1: bener
0: lagi.
1: Itu aneh garansi tuh. Ah, siapa si Aris? Aris, kerjaannya apa? Main teater. Lo mau makan naskah, hah?
0: Iya, benar.
1: Digituin, Rip, langsung mundur tuh para teaterawan-teaterawan ngedeketin anak orang. Gitu, Rip. Itu yang harus dirubah mindset-nya itu. Wah, berat kali ya. Mindset-nya itu, Rip. Enggak benar. Teater itu harus jadi apa itu kalau bahasa kerennya tuh? Jadi gaya hidup gitu. Nah, aneh punya pengalaman, Rip, di gimana Jepang itu? Nih. Bukan sombong nih, Rip. Bukan sombong, kan? Aneh sempat juga ke sana, Rip.
0: Ngapain lu? Ngapain tuh, Bang?
1: Ih, dimodalin sama bangsa Jepang, sama negara Jepang untuk ngamatin teater modern di sana.
0: Oh,
1: nah, gitu kan. Nah, pengalaman aneh ngelihat bangsa Jepang itu semangat nonton teaternya itu seperti semangat samurai betul. Dia menghadapi hidup dengan menghadapi tontonan teater itu gayanya udah betul-betul style, udah gaya hidup lah kira-kira gitu. Nah, di Indonesia belum begitu. Bangsa kita ngelihat orang teater, teaterawan dianggap orang urakan, gak ada gunanya gitu. Jadi lebih baik lo cari pacar lain deh, lo putusin deh gitu, Rip.
0: Langsung dinyanyiin gitu tuh ame bapaknya, cari pacar lagi. Tenenenenenet.
1: Nah, tapi beneran nih, Rip, alhamdulillahnya. Barangkali dari 1 juta orang, cuma aneh satu-satunya yang beruntung diterima dengan tangan, bukan tangan lagi, Rip, tangan kaki dada terbuka sama mertua aneh.
0: Masya Allah. Pas tahu, tapi pas tahu kalau emang abang main teater gitu, Bang.
1: Tahu. Nah, pertanyaannya kenapa dia bisa begitu?
0: Ternyata
1: nah,
0: ini dia pemain teater juga kali.
1: Cakep, cerdas, ente, Rip. Jadi ajakan aneh para teaterawan, pelaku teater, carilah calon mertua ya orang teater.
0: Aman oh, gitu, ternyata mainnya orang dalam dia.
1: Orang dalam.
0: Pantes, sana aja lancar urusannya. Iya sih, tapi emang iya sih, Bang, gitu. Bener. Ini pengalaman ai, Bang. Apa yang Abang ceritain itu jadi pengalaman pribadi ai, bener. Ini true story juga. Zaman ai main teater. Jadi zaman main teater ceritanya kita pacaran nih sama adik kelas, cuman beda angkatannya jauh gitu ya kan. Adik kelas zaman SMA kita udah lulus, dia baru masuk gitu. Ketemu pas acara-acara reunian lah kayak gitu-gitu kan. Nah, singkat cerita, ayah tahu ternyata pas dia kuliah kedokteran. Duh ilah, kuliah kedokteran kita main teater, mana gembel lagi kita ya kan ya. Ya kan? Pacar kita anak kedokteran gitu. Kitanya udah kayak pantau gitu, udah kayak anak jalanan. Punya bapak perwira polisi lagi ya kan. Mak bapaknya dua-duanya perwira polisi, anaknya calon dokter, pacaran sama anak teater mau jadi apa loh gitu. Akhirnya bang, bener bang, kagak dibolehin kita bang, kagak dikasih izin. Ya Allah, pedih buat kata saya gitu. Ya tak aja loh, ntar suatu saat bakalan ketemu versi gue yang berbeda gitu. Ntar kalau, bener aja pas kita udah jadi wartawan nih, pas kita jadi wartawan kita ada liputan kebetulan ke kantornya si bapak. Saya nggak tahu kalau bapaknya tuh mantan saya tinggal di situ, kerja di situ ya kan, ketemu. Saya ngobrol sama komandannya, ternyata ada bapaknya mantan saya di belakangnya. Sampai saya bilang, bapak masih ingat saya nggak pak, masih kenal saya nggak pak? Saya Arif pak, mantan pacar anak bapak. Malu dia ya. Itu posisinya emang bener udah berbeda. udah nggak gondrong, udah nggak kurus, udah nggak dekil dah pokoknya, namanya wartawan kan kudu rapi ya bang. Gitu bang. Itu artinya membuktikan bahwa ternyata apa yang kita lakuin hari ini

0: ini sebenarnya jangan dinilai hari ininya, tapi nanti ke depannya gitu.
1: Cakep, cakep, bener. Tapi gini Rip, ini interupsi sedikit nih.
0: Ya. Iya nih Bang.
1: Tadi ente nyebut-nyebut soal gondrong, dekil, segala macam. Nah, itu juga sebenarnya apa? Kita mesti otokritik juga ya kan?
0: Setuju, saya setuju Bang.
1: Bener, yang namanya seniman kagak ada identik-identiknya sama rambut gondrong,
0: betul,
1: baju dekil. Enggak ada, itu masa lalu itu.
0: Betul.
1: Itu masa lalu. Nah, aneh termasuk salah satu dari sedikit orang bisa dikatakan begitu yang penampilannya kagak gitu.
0: Nah, makanya gampang akhirnya masuk tuh diterima sama orang dalam tadi, Bang. Ya. Itu kuncinya, Bang Po. Hari gini udah enggak zamannya anak teater gondrong, anak teater bajunya dekil, sobek-sobek celananya,
1: Cakep.
0: udah enggak zamannya, Bang.
1: Cakep. Benar,
0: Iyalah,
1: benar.
0: itu.
1: Yang penting tuh karya. Aduh, jangan jangan udah muke kayak gembel, karya gembel juga. Aduh, sendiri.
0: Iya, asal jangan karyanya karya golongan, terjadi warnanya kuning doang. Iya kan? Bang, ngomongin konsistensi yang tidak tergoyahkan di panggung teater Indonesia ini, tema kita pagi hari ini berat banget nih. Siapa sih yang bikin temanya nih?
1: Buset, iya gila, ngeri kali tuh kari temanya tuh.
0: Iya Bang. Nah, ini kan sesuatu yang kayaknya kelihatannya gagah banget gitu ya. Teater Indonesia nggak akan pernah mati. Teater Indonesia akan selalu ada. Tapi kadang nyari penonton aja susah.
1: Jangan kenceng-kenceng Rip ngomongnya Rip.
0: Tapi Bang, realitanya kan begitu Bang. Saya juga kan sampai hari gini masih penikmat teater juga Bang.
1: Gitu. Iya benar-benar.
0: Ada yang teman-teman kita minta tolong, Bang Arif bisa nggak sih bantuin jualin tiket atau apa kayak gitu ya, gimana caranya
1: sedih,
0: gitu
1: sedih.
0: Bang. Saya sedih gitu, maksudnya sebagai orang yang juga pernah berkecimpung di teater ngerasain gimana susahnya kita nyari duit buat modal produksi gitu, nyari sponsor
1: benar.
0: Tuh kayaknya, aduh susah banget. Kalau sekarang kan,
1: benar.
0: Apalagi sekarang kayak cenderungannya orang lebih senang ke musikal, ya kan? Ya teater juga sih sebenarnya, cuman kan bentuknya beda aja gitu, kayak. Kayak lebih keren aja nonton musikal ketimbang nonton pentas teater yang biasa gitu Bang.
1: Nah, yang menggeliat-geliat gitu ya.
0: Iya bener, yang kadang ini ngapain sih katanya di panggung aktornya itu ya kan, loncat sini loncat sono ya kan, ada yang jalannya kecengcorang gitu ya kan. Macem-macem gitu. Kan kita agak sulit mencernanya gitu buat orang awam. Sementara kalau musikal kan ada musiknya, ada tarinya gitu kan, ada nyanyi-nyanyinya, kayak lebih mudah aja diterima. Nah, Abang sendiri sebagai pelaku seni teater modern, gimana tanggapannya Bang?
1: Waduh, ini butuh 5 jam nih untuk membahas gini-ginian nih. Jadi gini, jadi gini, soal konsisten pertama ya, soal konsistensi. Ya itu tadi, kita berawal dari nasib dalam tanda petik teater itu memang memprihatinkan gitu ya. Nah, karena itu orang biasanya yang baru berteater terus kemudian menghadapi realita dalam dunia teater seperti apa, itu paling 5 tahun udah kapok gitu. 5 tahun kapok, paling lama 10 tahun kapok. Ya tentu ada 1-2 orang yang bertahan tentu ya, di luar aku misalkan, tentu. Tapi itu kenyataannya, karena berat gitu hidup di teater. Jangankan ngebangun pertunjukan, membangun komunitas, ngebangun dirinya sendiri pun susah, makannya bagaimana gitu ya.
0: Betul.
1: Nah karena itu kemudian mereka tidak bertahan di situ. Jadi daya resistensi terhadap keadaan sosial, politik, ekonomi gugur dengan mudah gitu.
0: Oke.
1: Kemudian mereka mencari lahan kreativitas atau lahan penghidupan yang lain. Itu realitanya. Karena itu konsistensi menjadi barang yang sangat mahal dalam dunia terkhusus seni teater gitu.
0: Oke.
1: Nah, aku sudah membuktikan itu sampai hari ini. Aku beruntung diwawancarai oleh seorang Arif yang budiman ini.
0: Masya Allah,
1: iya. Itu karena konsistensiku. Bayangkan kalau aku nggak berteater, ya aku nggak akan diwawancara seperti ini, gitu kan? Jadi konsistensi itu harganya memang sangat barang yang sangat mahal, tapi ada harga yang harus dibayar, tentu keringat, darah, dan lain sebagainya. Tapi percayalah, segala sesuatu, apapun itu, nah ini ketahuan tuanya nih aku nih ngomong begini nih. Ketahuan tuanya nih. Tapi percayalah bahwa segala sesuatu yang dilakoni dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan loyalitas, pasti Tuhan tidak menutup mata untuk memberikan berkahnya. Gitu. Aku punya anak 2. Satu punya anak dua, yang satu duanya dua-duanya laki-laki dan dua-duanya sudah sarjana, Arif. Para pendengar, dengar baik-baik. Kedua-duanya itu sudah sarjana. Nah, yang satu, yang sulung, itu kuliah di sebuah kampus yang boleh dikatakan kampus mahal di, bukan hanya di Jakarta, di Indonesia, yaitu London School. Anakku sarjana London School Komunikasi, dia ngambil IR ya, ngambil IR di situ dan sudah lulus kira-kira 7 tahun yang lalu. Sekarang sudah berumah tangga, dapat posisi yang baik di Honda, Honda Mobil. Terus kemudian juga anakku yang bungsu itu kuliah di ISBI di Bandung.
0: ISBI Bandung,
1: ISBI Bandung juga sudah kira-kira setengah tahun lalu lulus sarjana seni, ngambil film dia. Nah bayangkan, aku orang teater itu jangankan apa bisa menyekolahkan ya, mimpi saja jangan berani-beraninya lo mimpi anak bisa jadi sarjana gitu. Karena hidup untuk menghidupi diri sendiri apalagi kemudian punya istri itu beratnya luar biasa. Tapi Rip, Tuhan sediakan semuanya. Aku juga tidak tahu bagaimana bisa terjadi ya. Akhirnya anakku kuliah, ya tentu panjang ceritanya, tapi intinya aku ingin katakan bahwa konsistensi itu harganya memang mahal, tapi pasti akan dapat upah yang selayaknya. Itu yang ingin aku sampaikan. Okay. Itu.
0: Artinya Tuhan akan menilai kesungguhan hati seseorang, apakah sejalan dengan usahanya dia untuk mendapatkan apa yang dia yakini, kan gitu ya Bang?
1: Iya betul. Kan?
0: Kalau sebagai saya sebagai umat Islam pun meyakini bahwa Tuhan itu berkehendak sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau di Islam kan ajarannya kan begitu ya. Jadi kalau kita selalu berprasangka baik, kita meyakini segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah baik, maka Tuhan pun akan membuka jalan rezeki buat kita dari arah yang gak disangka-sangka gitu.
1: Masya Allah, betul.
0: Iya Bang, luar biasa ya. Ini buat contoh juga bahwa memang lagi-lagi inti dari semuanya adalah konsistensi, ya kan? Benar, mau jadi apapun benar. Kita jangan ngerasa bahwa baru sebulan, dua bulan, enam bulan, bahkan mungkin setahun, kayaknya gini-gini aja, kayaknya nggak cocok nih gue kerja di sini. Emang kayaknya gue lebih cocok kerja di air, katanya gitu ya kan. jadi tukang ikan cupang kalau mau kerja di air bisa, benar.
1: Iya betul, temanya berat banget, konsistensi.
0: Luar biasa, Bang. Ngelihat di anak muda sekarang ya, teater modern di kacamata abang, tapi ngelihatnya dari sisi minat anak-anak muda sekarang terhadap teater modern seperti apa, Bang?
1: Sebetulnya sih cukup tinggi ya, aku kira cukup tinggi karena ini aku risetnya gampang-gampangan saja ya, yaitu riset dari penonton kami itu satu, terus juga riset dari teman-teman anakku yang sekolah di Bandung ya. Cukup tinggi sebetulnya, cuma memang kemudian muncul apa kalau istilahnya ya, persaingan dengan media baru yang hari ini, waduh kan luar biasa ya progresnya itu ya. Nah itu jadi bertarung dengan hiburan-hiburan yang disediakan oleh media baru yang sangat terbuka. Nah itu yang menjadi pertaruhan orang-orang teater. Tetapi aku ingin memprovokasi atau mensubversi teman-teman pendengar hari ini bahwa teater bagaimanapun tidak bisa, ini mohon maaf, bukan aku percaya diri atau berlebih malah, tapi teater itu tidak bisa tertandingi oleh apapun kesenian yang lain. Kenapa? Karena teater itu menarik, unik, kini dan di sini. Okay. Jadi iya, itu mahalnya kini dan di sini. Jadi seberapapun canggihnya sebuah teknologi menduplikasi atau mengadopsi atau apapun istilahnya teater, tetap saja teater itu lebih dihargai karena dia hadir kini. Lu harus nonton di sini. Lu harus nonton. Kalau lu nontonnya besok, lusa dengan media baru di video atau apa, itu udah beda lagi. Nah itu, jadi percayalah bahwa teater itu tetap tidak tertandingi oleh bahasa lebih santunnya atau lebih softnya, ya dia memiliki memiliki keunikan sendiri gitu. Artinya tetap ada nilai jual di teater itu. Nah, disitulah kita sebagai orang-orang teater, terutama kawan-kawan baru, coba dikreasikan sedemikian rupa karyamu menjadi original. Nah, itu orisinil itu menjadi penting gitu.
0: Oke, itu ya. Orisinalitas dari sebuah karya itu menjadi penting karena itulah yang keorisinalitasan itulah yang membuat kita jadi dikenal akan karyanya. Saya jadi mengutip satu kalimat yang sering disebut oleh seorang komika Panji Pragiwaksono yang pengen bahwa seniman itu harus hidup dari karya gitu ya. Nah, salah satu caranya seniman hidup dari karya adalah dengan konsisten membuat karya. Udah, nggak ada pilihan lain gitu ya, Bang. Tapi Bang, kalau kita bicara ekosistem teater di Indonesia hari ini, kita bicara di Indonesia lah ya, tahun 2026. Kalau menurut Abang sih, apa yang faktor yang paling krusial yang harus dipunyain sama komunitas atau kelompok teater supaya konsistennya nggak tergoyahkan oleh zaman dan juga nggak tergoda dengan pilihan-pilihan hidup yang lain lah Bang, istilahnya gitu Bang.
1: Beriman dan setia, itu saja. Lu beriman kepada apa yang lu kerjakan, tentu tidak dalam konteks agama, tapi artinya betul-betul istiqomah, betul-betul setia bahwa ini memang kalau pakai bahasa orang Jepang tuh jalan pedang, ini jalan pedang gue.
0: Jalan pedang, betul.
1: Jalan pedang pakai istilahnya begitu ya. Aku punya istilah seperti ini. Ada satu kalimat yang sederhana, tapi aku jalani sampai hari ini bahwa ada terang, tapi kami memilih gelap.
0: Tapi kami memilih gelap. Artinya apa tuh, Bang?
1: Nah, artinya di tengah kegelapan itulah cahayaku bisa memancar. Itu maknanya. Jadi kalau kamu hidup di tengah-tengah cahaya, ya cahayamu nggak akan tampak karena semua bercahaya kan.
0: Iya juga sih. Benar.
1: Aku memilih gelap agar terangku bercahaya. Dengan cara itu kemudian aku bisa memancarkan inspirasi, ya walahu alam gitu, bisa menjadi berkat gitu. Jadi tetap setia pada pilihan hidup, bahwa kita bicara ekosistem agak rumit ya. Kalau di Indonesia tuh ekosistemnya agak rumit kita berbicara, karena memang ada banyak fasilitas-fasilitas yang tidak tersedia, pemerintah juga kebijakan-kebijakannya juga kerap kali ngawur. Kita pernah tahu tim pernah menjadi barometer yang luar biasa dengan bersahaja segala macam, kemudian dirobohkan, kemudian diganti dengan bangunan modern yang sebetulnya bukan itu yang dibutuhkan oleh kesenian atau budaya di Indonesia. Bukan itu sebenarnya,
0: bukan fisiknya, tapi di dalamnya bagaimana setiap insan itu hidup dari seni, begitu ya Bang?
1: Yes, dukungan kepada seniman, kepada karya kreatif itunya. Jadi bukan buadaknya. Nah, itu yang kalau kita bicara ekosistem memang agak berat, karena bahkan pemerintah pun gitu tidak punya sumbangsi pemikiran yang setara atau yang sama dengan kaum seniman gitu. Jadi aku sih ingin memprovokasi atau mensubversi atau membuka pemikiran teman-teman, yang terutama teman-teman muda yang baru berteater, tetap istiqomah, tetap setia, tetap loyal terhadap apapun, bukan hanya teater tapi khusus teater. Khusus teater tentu saja aku berharap teman-teman yang mendengar saat ini jalani teater itu dengan sungguh-sungguh. Percayalah, tidak hari ini kamu mendapatkan kalau pakai istilah ekonomi, keuntungan, tapi kamu akan petik nanti saat 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Seperti aku hari ini, aku adalah pengalaman hidup, saksi hidup yang hari ini aku bisa hidup dengan layak, anak-anakku cukup baik kehidupannya, gitu. Jadi itu karena aku istiqomah. Gitu kira-kira nih. Ngeri ya, Rip, ya? Ngeri.
0: Luar biasa. Tapi saya mengamini apa yang Bang Haris bilang, karena tadi saya bilang saya belajar teater lebih dari 20 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini ilmunya baru terasa kepakainya gitu. Bener ya, ternyata yang saya pelajari 20 tahun yang lalu tuh baru terasa bermanfaatnya tuh ketika masuk ke dunia nyata gitu, ke kehidupan nyata, ke dunia pekerjaan, lingkungan sosial dan lain sebagainya gitu. Nggak harus jadi aktor untuk main teater, nggak harus jadi aktor, bisa jadi apa aja gitu ya.
1: Itu betul.
0: Oke, Bang, kalau misalnya ada Abang Po yang pengen ikut belajar, pengen ikut latihan di teater kami, Bang, terbuka nggak Bang buat umum?
1: Bujuk, terbuka, asal bisa membedakan yang salah dan yang benar. Itu syaratnya.
0: Itu syaratnya. Tapi kalau pengen ikut latihan, ada jadwal latihannya nggak Bang? Secara rutin atau tempat latihannya di mana gitu yang bisa kita datengin, Bang?
1: Nah, memang latihan rutin kami tidak mentradisikan itu karena biayanya besar lah ya. Lalu kan kalau di kelompok teater kami, aku selalu menyediakan transportasi dan konsumsi.
0: Oke.
1: Gitu. Nah, ya, tapi nah karena itu juga kemudian aku tidak mentradisikan latihan rutin, tetapi kami latihan kalau pas sedang ada produksi.
0: Oke.
1: Gitu. Nah, produksi itu biasanya kami akan produksi di bulan-bulan Juli. Nah, ini wow, sekalian
0: lagi dong nih.
1: Makanya sekalian dipromosikan nih. Jadi
0: akan
1: produksi kelompok teater kami akan produksi di Galeri Indonesia Kaya. Kaya betul lah pokoknya. Oh,
0: di Grand Indonesia, guys. Iya kan?
1: Grand Indonesia. Luar yang enggak tahu pulang kampung aja dong.
0: Iya, harus tempongan doang dari Bundaran HI loh.
1: Iya. Dan itu tanggal 15-16 Juli.
0: 15-16 Juli akan pementasannya. Berarti proses produksinya sedang berjalan dong sekarang.
1: Udah 3 bulan yang lalu.
0: Oh, mantap nih. 15-16 Juli akan ada pementasan di Galeri Indonesia Kaya, alias di Grand Indonesia. Situ paling lantai berapa ya? Pokoknya atas dah pokoknya ya.
1: Lantai 8.
0: Nah, gimana cara biar bisa nonton pertunjukannya kelompok teater kami, Bang?
1: Mainnya di Galeri Indonesia Kaya, kelompok teater kami, kelompok teater kaya, jadi gratis.
0: Waduh, kok bisa?
1: Nah, makanya kan tadi yang bilang, Galeri Indonesia Kaya, kelompok teater kaya.
0: Udah kaya masa jualan tiket?
1: Bukan sih, sebenarnya bukan itu, ini kamuflase aja,
0: gak ada mau beli. Sarkas ya bang.
1: Tapi gini, ini kan kuotanya terbatas ya, karena kursinya tuh 150 kalau tidak salah ya. 150 dan kami dapat jatah 120-130 pihak galeri. Jadi karena itu diberlakukan kuota dan terbatas. Nah, harus segera daftar. Itu catatkan namanya segera, hari apa mainnya, 2 hari, hari apa. Gitu, karena kalau tidak terdata, nama yang tidak ada, kagak diizinin masuk.
0: Ya, jangan itu sembarangan. Dia. Cara daftarnya gimana? Informasinya bisa dapat di mana? Di Instagramnya teater kami ada nggak, Bang?
1: Ada, ke nomor aneh aja langsung.
0: Oh, nomor Bang Aris saja, boleh disebutin, Bang?
1: Atau nanti aneh kasih ke Arif aja ya.
0: Oh boleh dah, lewat perempat aja ya kalau gitu ya buat Abang Boy ya. Kalau ada yang mau nonton gitu ya. Pengen nonton pertunjukan teater kami di tanggal berapa tadi?
1: 15-16
0: Juli 2026 itu Abang Po. Ya nanti buat cara daftarnya dan sebagainya bisa langsung tanya aja ya ke WhatsAppnya Perempat Jakarta. Gratis, tapi harus daftar dulu.
1: Betul, maksimal seminggu lah ke depan ya. Kalau sudah tidak ada data, kita tutup gitu.
0: Oke, baik kalau gitu Bang Haris. Terima kasih buat obrolannya pagi hari ini Bang. Senang banget saya bisa ketemu lagi sama satu lagi nih pegiat teater yang konsisten dengan karyanya dan konsisten juga dengan kecintaannya terhadap dunia teater. Sukses selalu, mudah-mudahan lancar nanti pementasannya. Amin. Judulnya apa Bang nanti Bang? Yang tanggal 15-16 Bang?
1: Sesuatu Ophelia, sesuatu banget aja.
0: Sesuatu, makanya gitu ya.
1: Sesuatu Ophelia.
0: Sesuatu Ophelia. Informasi lengkapnya lihat aja di akun Instagramnya teater kami JKT ya. Itu dia ya Bang Po. Terima kasih sekali lagi Bang Aris buat waktunya. Okay. Sehat selalu, sukses buat pementasannya nanti di tanggal 15 dan 16 Juli. Mudah-mudahan menginspirasi lebih banyak lagi anak-anak muda untuk berteater ya dan menjadikan teater sebagai jalan hidup.
1: Amin.
0: Terima kasih Bang, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Salam
0: Salam budaya dan terima kasih juga buat Abang Po yang udah ikut obrolan kita pagi hari ini. Kita bakal ketemu lagi besok ya di Kabar Jakarta dari jam 5 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Bang Arif pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak entu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayah kagak apa lirik itu lagu-lagunya gimana dong.

0: apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy.
1: Ayo untuk apa?
2: Adon-adon manungso meniko boten tingali saking babka manungsan. Nanging
3: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
4: Lamun cara sinen mah, lagu udan mas.
3: Ih, ini bahasa apa lagi?
5: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir. Waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tiro Dan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayu.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.

warga Jakarta, taatin tuh sama anjuran pemerintah. Buang sampah jangan pada tempatnya. Salah.

Propas Suara Budaya Jakarta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Jakarta punya cerita. Edisi 22 Juni 2026, tepatnya hari ini, hari Senin, ame hari ulang tahunnya Kota Jakarta. Senang banget, pagi-pagi kita udah berdandan ya, soalnya hari ini kan ulang tahun. Lah, selayaknya orang ulang tahun harus rapi, cakep kayak Kota Jakarta yang dari kemarin ayah lihat pada bebenah gitu ya. Ada tanaman-tanaman, terus juga pada bersih-bersih. Tapi mudah-mudahan sih bebenah ame bersih-bersihnya gak cuma pas di momen ulang tahun doang ya Bang Po ya. Kurinya mah tiap hari begitu ya. Yang pasti selamat ulang tahun buat kota tercinta Jakarta ke-499. Masya Allah, udah tue bener ya kota kita ya Bang Po. Pagi-pagi beli kelak telur, makannya rame di pinggir kali. Jakarta kita makin bersinar. Usia 499 tahun tetap dicintai. Pokoknya mau Jakarta modelan apa, kita tetap cinta sama Jakarta ya Bang Po ya. Ya mau kasih ucapan hut ke 499 kota Jakarta, silakan ya Bang Po. Yang mau kasih harapan juga boleh. Pokoknya sepanjang hari kita ngebahas soal Jakarta yang lagi ulang tahun. Langsung aja bisa WhatsApp ke 0812 1124928. Line telepon juga boleh 0213504510.

0: Sahabat budaya, Indonesia kaya dengan aneka budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jenis-jenis kebudayaan yang sering kita lihat atau kita saksikan bersama, antara lain seni tari, lukis, dan tradisi-tradisi positif yang dilaksanakan oleh pemilik budaya setempat. Berbicara soal hasil kesenian yang dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Toli-Toli, ternyata pemanfaatan hasil kesenian yang ada digunakan dalam berbagai kegiatan. Jelasnya disampaikan oleh Kepala Seksi Pemanfaatan Kesenian Dinas Pariwisata Kabupaten Toli-Toli, Bapak Mursalat.
1: Seni yang ada di Kabupaten Toli-Toli untuk pemanfaatan untuk sementara itu untuk kepentingan ritual keagamaan, kemudian untuk kepentingan promosi pariwisata, kepentingan pendidikan, dan beberapa juga untuk kepentingan sosial. Adapun jenis seni yang sedang berkembang atau dilestarikan di Toli-Toli, yang pertama adalah seni tari, kemudian seni musik, teater tradisional tapi masih sangat kurang, ada di daerah Galang. Kemudian seni lukis.
0: Sahabat budaya, ternyata kesenian digunakan dalam berbagai kegiatan, seperti dijelaskan oleh Bapak Mursalat. Lalu, bagaimana dengan pemanfaatan kesenian ritual keagamaan yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli?
1: Ya, kalau untuk yang ritual keagamaan itu, kemarin dua daerah yang biasa melaksanakan, pertama Binontoan, kemudian di Lalos. Biasanya mereka di malam harinya sebelum pelaksanaan upacara adat pagi harinya, itu melaksanakan hiburan rakyat. Misalnya lelegesan, kemudian tarian Mangadulan Bangga.
0: Kesenian yang digunakan untuk kegiatan religi, apakah bisa juga digunakan untuk keperluan lain?
1: Untuk sebenarnya untuk ritual keagamaan ini merupakan cikal bakal dari kesenian itu. Dulunya masyarakat Indonesia khususnya Toli-Toli, kesenian itu hadir dari budaya atau adat istiadat. Kemudian di abad sekarang ini atau di zaman modern sekarang ini, hal itu tetap ada namun sudah berkembang sampai ke arah multimedia.
0: Sahabat budaya, kesenian daerah, baik yang biasa digunakan untuk kegiatan religi atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, berkembang digunakan untuk keperluan pariwisata.
1: Untuk sebenarnya kalau untuk asli tari tradisi itu, yang ada itu hanya kalau di Palu itu namanya balia, kalau di sini namanya jongge. Gerak dasarnya itu juga masih sangat sederhana. Namun kalau untuk sekarang perkembangan itu sudah rata-rata semua kreasi, bahkan sudah ada yang masuk ke kontemporer untuk seni tarinya. Dan alhamdulillah untuk Dinas Pariwisata dan beberapa sanggar yang ada di Toli-Toli sudah banyak mengeluarkan karya yang sifatnya kreasi berbasis tradisi.
0: Sahabat budaya, setiap karya seni yang perlu mendapat perhatian adalah sejauh mana dengan nilai-nilai agama yang berlaku di suatu wilayah. Selain kesenian digunakan untuk agama dan pariwisata, masih ada pemanfaatan kesenian untuk hal-hal lain. Kembali dijelaskan oleh Bapak Mursalat dari Dinas Pariwisata Toli-Toli.
1: Yang lainnya itu untuk kepentingan sosial, kepentingan teknologi, kemudian kepentingan lingkungan.
0: Sahabat budaya, pengembangan dan pemanfaatan kesenian oleh berbagai organisasi perangkat daerah di suatu wilayah, termasuk di Kabupaten Toli-Toli. Lalu, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan?
1: Kalau untuk kepentingan, seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa pemanfaatan seni itu yaitu pemanfaatan untuk kepentingan pariwisata. Kemudian pariwisata itu arahnya itu ke promosi. Kemudian kalau untuk bidang sosial, itu arahnya pemanfaatan seni, pementasan seni untuk kepentingan sosial. Misalnya kalau ada kegiatan, ada kejadian-kejadian bencana, itu diarahkan pementasan-pementasan itu untuk kepentingan sosial. Kemudian untuk pendidikan larinya itu ke perlindungan dalam rangka melindungi agar karya-karya seni yang sifatnya tradisi itu tetap terjaga hingga sampai generasinya kita nanti. Kalau untuk Dinas Pendidikan bidang kebudayaan, itu nomenklatur mereka itu berbasis pendidikan. Jadi arah pengembangan atau pelestariannya mereka itu ke anak-anak sekolah, khususnya anak-anak SD dan SMP sesuai dengan tupoksi mereka. Kalau untuk pariwisata dia lebih luas lagi. Di samping dia promosi, dia juga untuk kepentingan pelestarian. Nah, pelestarian ini ada 3 pilar. Yang pertama melindungi, yang kedua mengembangkan, dan yang ketiga adalah memanfaatkan. Untuk bagaimana menarik minat para pemuda, ini Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu membuka sebenarnya pintu seluas-luasnya kepada para generasi, khususnya sanggar-sanggar yang ada dan para mahasiswa untuk dapat ke pariwisata atau ke Dinas Pendidikan bergabung, pertama dengan membentuk sanggar, yang kedua latihan bersama-sama di sini.
0: Sahabat budaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budaya bangsanya sendiri. Indonesia kaya dengan aneka budaya. Kita berharap semua masyarakat dapat menjaga dan melestarikan budaya bangsa yang kita miliki. Sampai jumpa.

0: Promo Suara Budaya Jakarta ya Bompo, edisi spesial HUT 499 Kota Jakarta. Hari ini Jakarta ulang tahun sebagai warga Jakarta. Ayo seneng banget Abang Empo, karena udah banyak banget perubahan yang ada di kota tercinta ya. Perubahannya apa? Banyak, lihat aja. Dari dulu sampai sekarang udah banyak banget perubahan-perubahan. Dari zamannya gubernurnya siapa sampai sekarang gitu ya, tentunya punya peran ya Bang Po. Jadi jangan ngebanding-bandingin. Zaman gubernur yang ini dulu begini, zaman gubernur ini sekarang begini, gak begitu ya. Jadi setiap gubernur yang menjabat di Jakarta pastinya punya peran ya kan Abang Po. Punya tujuan yang baik untuk memajukan Jakarta lebih baik lagi ke depannya. Termasuk tahun ini yang pasti Ulta Jakarta juga meriah. Apalagi kan ulang tahun Jakarta kali ini tuh juga rangkaian di 500 tahun Jakarta tahun 2027 mendatang Abang Po. Jadi rangkaiannya udah dirancang dari tahun ini. Nah kalau Abang Po mau kasih ucapan buat kota tercinta Jakarta yang hari ini ulang tahun ke 499, ayo dah, ayo undang. Kita mau telepon boleh 0213504510, yang mau WhatsApp juga boleh di 0812-1124-928. Jadi silakan ya Abang Po ya, yang mau kasih ucapan ulang tahun buat kota tercinta Jakarta, yang mau ngasih harapan-harapannya sebagai warga Jakarta dan sekitarnya. Soalnya Jakarta kan bukan cuma punya orang Jakarta doang lah, yang aktivitas di mari orang di luar Jakarta juga banyak ya. Kayak orang Tangerang, Bekasi, mana lagi? Depok lah banyak. Kita nyapa dulu dari WhatsApp call ini, ada Bang Iwan. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Bang Iwan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Po Mariana.
0: Iya, apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Bang Iwan, hari ini Jakarta ulang tahun ke 499. Rencananya mau kemana nih? Soalnya kan tarif transportasi umumnya pada 1 rupiah hari ini.
1: Ya, jalan-jalan aja, naik MRT, LRT.
0: Ih, mantap.
1: Transjakarta gitu.
0: Transjakarta ya. Iya. Apa nih doa dan harapannya untuk kota tercinta Jakarta, Bang Iwan?
1: Semoga lebih baik lagi ke depan, warganya juga lebih proaktif gitu. Utamanya sampah dan apa itu kotoran-kotoran yang di got itu. Karena kan kadang-kadang gotnya di atas rapi, tapi bawahnya tuh sampah semua tuh.
0: Intinya sampah ya. Sampah
1: iya,
0: ya.
1: Utamanya kan dari rumah tangga dulu, dari kita-kita ini.
0: Iya, benar. Oke, ada lagi kira-kira apa buat kota Jakarta?
1: Iya, mudah-mudahan ya transportasi juga lebih menyambung ke daerah-daerah penyangga gitu.
0: Amin, makin banyak ya transportasi umum yang
1: iya terus apa, dibenahi
0: penyangga ya. Oke dah kalau gitu.
1: Oke, terima
0: ya,
1: kasih
0: Bu. Sama-sama Mariana. Bang Iwan. Amin. Jakarta. Amin, terima kasih Bang Iwan, salam sehat selalu ya. Iya, itu dia Bang Po, harapan dari Bang Iwan Santoso warga Kemayoran yang pengen Jakarta bebas dari sampah. Emang juga kita ini lagi pelan-pelan ngedukasi warga Jakarta buat sekarang bukan udah zamannya pilah sampah ya Bang Po ya. Jadi sampah kalau bisa sekarang mah udah dipisah-pisahin, jangan semua dijadiin satu. Karena TPST Bantar Gebang ini udah kagak mau nerima sampah dari kita di Jakarta Bang Po. Maka dari itu salah satu cara untuk menekan jumlah sampah yaitu dengan memilah sampah. Jadi sampah jangan dijadiin satu lagi. Botol-botol, yang plastik-plastik, yang apa kaca-kaca beling-beling yang bisa diolah lagi gitu ya. Yang bisa didaur ulang apa gitu. Ya, jadi pilah sampah ini penting banget nih. Tadi Bang Iwan sempat menyinggung soal masalah sampah di Jakarta. Mudah-mudahan di ulang tahun Jakarta ke 499 segera terselesaikan. Amin. Ya, mau kasih ucapan selamat ulang tahun untuk kota Jakarta. Harapannya sebagai warga Jakarta dan sekitarnya apa, silakan. Masih ditunggu ya. Yang mau telepon boleh 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Karena memang di momen ulang tahun Jakarta ini namanya ibaratnya orang kata lagi ulang tahun ya. pasti kan bagi-bagi hadiah ya. Salah satunya ini, yaitu tarif 1 rupiah Transjakarta MRT sama LRT ya Bompo. Ini dikutip Instagram resminya di Sub DKI Jakarta, tarif 1 rupiah ini berlaku selama 3 hari. Di tanggal 22 Juni hari ini, 27 Juni sama 28 Juni Abang Empo. Jadi naik transportasi umum Transjakarta MRT dan LRT cuma 1 rupiah aja. Dan tarif transportasi publik 1 rupiah ini juga berlaku untuk layanan Transjakarta BRT, non-BRT sama Transjabodetabek. Mantep kagak tuh. Makanya nih hari mau kemana nih? Lagi pada 1 rupiah nih. Mau naik Transjakarta MRT apa mau ngider-ngider Jakarta naik LRT?

0: Eh Din, Jakarta emang unik ya.
1: Iya Jo, di mari nih segala macam ada, dari berbagai suku, budaya, sampai bahasa.
0: Betawi sebagai tuan rumahnya juga masih kental, tapi semuanya bisa hidup bareng.
1: Betul tuh Jo, makanya Jakarta disebut kota majemuk. Soalnya biar kate rame-rame, tapi kita tetap hidup rukun.
0: Iya Din, di satu tempat bisa ketemu orang dari mana-mana, tapi tetap bisa kerjasama dan saling mengisi.
1: Betul tuh Jo, biar kate kita beda-beda, tapi tetap satu tujuan buat maju bareng-bareng. Bener kagak?
0: Bener Din, jalanan padat, aktivitas sibuk, tapi itu nunjukin semangat warganya tinggi.
1: Setuju gue Jo, makanya Jakarta tuh bukan cuman kota, tapi tempat banyak cerita dan juga harapan orang yang pada hidup di sini.
0: Eh iya, hari ini kan ulang tahun Jakarta. Semoga makin maju dan nyaman ya.
1: Selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga makin kuat dalam keberagaman.

CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

transportasi umum aja yang hari ini Rp1 untuk pengguna Transjakarta, MRT dan LRT ya Bang Po, tapi juga beberapa museum ya yang bisa Bang Po kunjungin di momen ulang tahunnya Kota Jakarta. Ini juga gratis ya. Program ini menjadi kesempatan buat Abang Po untuk menikmati wisata edukasi di berbagai museum tanpa biaya masuk pada tanggal tertentu di bulan Juni, yaitu tanggal 22, 27, sama 28 Juni Abang Po. Jadi ada beberapa museum yang diakses, yang bisa diakses sama Abang Po, dan ini gratis gitu dalam rangka ulang tahun di Jakarta. Museum mana aja? Museum Wayang, Museum Juang 45, Museum Bahari, Museum Arkeologi Onrus, Museum Sejarah Jakarta, Museum MH Tamrin, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Tekstil, Museum Taman Prasasti, Museum Betawi, sama Rumah Si Pitung. Tuh, jadi itu dia beberapa museum yang bisa Bang Po kunjungin dalam rangka ulang tahun Kota Jakarta dan gratis ya. Di tanggal 22, 27, ame 28, ya kan? Nah, jadi mau ke museum mana tuh Abang Po? Gak cuma museum, Monas juga ya. Ini buka hari ini tanggal 22 Juni 2026 bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Jakarta. Dan Monas bakal beroperasi dari pagi sampai malam. Yang biasanya Monas tuh kan Senin tutup ya, tapi di momen ulang tahun Jakarta hari ini dia buka nih Monas nih Abang Po, dari pagi sampai malam. Operasional khusus ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT Jakarta. Selain bisa menikmati kawasan Monas lebih lama, Abang Po juga bisa dapat akses gratis ke sejumlah destinasi pilihan di tanggal 22, 27, sampai 28 Juni sebagai kado ulang tahun Kota Jakarta Abang Po. Jadi yang mau ke Monas hari ini naik Transjakarta, uduh cakep banget ya. Naik Transjakartanya Rp1, masuk Monasnya gratis ya Abang Po ya. Udah deh, mantep deh ya. Nah untuk pengen apa namanya ke Monas gratis, tepatnya hari ini tanggal 22 sama 27 sama 28 ya. Jam operasional dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam tuh. Di 3 hari yang tadi udah ya sebutin, 22, 27 sama 28 Abang Po. Akses gratis Tugu Monas tuh Abang Po. Jadwal air mancur menari juga ada di jam 19.30 sama jam 20.30. Aduh, mantap dah pokoknya. Jadi kalau hari ini Abang Po, anak-anak juga udah mulai libur sekolah kali sebagian juga ya. Mau jalan-jalan, jalan-jalan dah. Tapi tetap ya, yang namanya sampah dibuangnya jangan sembarangan. Buat Abang Po yang pengen jalan-jalan menikmati Kota Jakarta di ulang tahun Kota Jakarta hari ini, transportasi juga yang tertib ya. Jangan pada berebutan.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pok, mau kemana? Cakep bener dah.
3: Emang ayah cakep ya, Bang ya?
2: Iya.
3: Lah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Lah, di mari aja. Ye, di mari aja ye.
3: Iya deh.

0: Budaya Jakarta, Bang, ini lagu kok kayaknya Ayah pernah denger ya. Yang nyanyi temen Ayah sendiri ya Bang Po, Jabrik nih ya. Jabrik ini trio ya. Salah satunya temen kita nih, Digoyang Sayang judulnya Bang Po. Digoyang asik, pokoknya dengerin lagu-lagu di Perempat Jakarta ya Bang Po. Di momen ulang tahun Jakarta ke-499, Ayah mau nyapa dulu di WhatsApp. Selamat siang. Ada Bang Wahyu di Bintaro. Selamat siang Bang Wahyu. Ada juga Ibu Ren di Tangerang. Selamat siang Bu Ren. Ada Kak Yeni di Tangerang Selatan. Abang Nur di Gaver. Selamat siang Bang Nur di Gaver. Biasanya dia gabung pas kita lagi dangdut ya. Selamat siang Pak Lutfi, Pak Guru di Tajur Halang Bogor. Bang Haris di Kalianyar, apa kabar Bang Haris, sehat? Udah lama nih gak ngobrol sama Bang Haris nih. Ada ucapan apa nih, harapan apa nih Bang Haris sebagai orang Jakarta, buat kota tercinta Jakarta yang hari ini ulang tahun. Bang Indaryono di Serpong, ada ucapan apa nih buat Jakarta yang hari ini mau ulang tahun. Porina di Bekasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Porina. Selamat ulang tahun ya buat kota tercinta Jakarta. Biar kata Ayah mah tinggal di Bekasi, tapi KTP Ayah Jakarta loh Po. Ayah tuh aslinya di Keramat Pela. Oh, Keramat Pela Mampang. Jaksel dong ya. Tapi mah Ayah tetap cinta sama Jakarta ya. Biar kata ke Jakarta juga udah jarang. Paling kalau lagi ke rumah orang tua aja Po. Udah netepnya soal di Bekasi. Cuma KTP mah masih Jakarta, kata begitu. Nyapa dulu di line telepon nih, halo Assalamualaikum. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi.
1: Selamat ulang tahun buat Jakarta.
0: Iya. Yeah.
1: Semoga tambah maju, tambah sukses, ramai semua warganya.
0: Amin. Amin. Mm-mm. Bu Umi sebagai orang perantau nih ya, ke Jakarta ya, yeah. Bu. Yang yeah. Apa namanya, nyaksiin Jakarta dulu sama sekarang udah jauh berbeda ya Bu ya. Udah banyak perubahannya ya.
1: Iya, yeah. Banyak kemajuan. Sekarang nih Pak Gubernurnya juga lebih ngurus warga, memperhatikan warga biar pada senang. Dibikin banyak hiburan gitu. Saya juga ikut senang Pak. Cuman mau jalan repot.
0: Nggak apa-apa.
1: Dulu udah kenyang waktu masih normal jalannya. Sering jalan-jalan kemana sekarang tinggal kenangan.
0: Iya ya. Yang penting kan dulu udah pernah ngerasain ngider-ngider Jakarta waktu masih sehat gitu.
1: Iya. Udah pernah naik ke Tugu Monas.
0: Kan.
1: Di depan situ kan ada dulu itu patung Diponegoro yang naik kuda.
0: Iya,
1: itu kayaknya dipasang di dekat itu museum gajah itu kali. Saya pernah lihat. Oh, ini patung kayak yang dulu di Taman Monas ini dipindah ke situ.
0: Benar.
1: Itu naik ke Tugu Monas kan lewat terowongan tuh, turun. Langsung naik, wah sampai atas ngeliat di sana sini Jakarta. Iya, tahun 83.
0: Woi lah, lama banget ya.
1: Iya, terus tahun 75 pernah di situ masih jadi Taman Ria itu Po.
0: Taman Ria Senayan.
1: Iya, enggak di depan Unis kan dulu.
0: Oh iya.
1: Itu saya tahun 75 masih SMP kali itu pas diajak Bapak jalan-jalan ke Jakarta, nginepnya di Hotel Barito depan patung kuda.
0: Iya, tahu. Keren.
1: Hotel Barito yang bentuknya rumah Betawi, bukan hotel.
0: Iya.
1: Rumah Betawi warna hijau tua gitu. Saya ingat dan terus naik jet cluster itu yang kereta yang kenceng itu tapi yang kecil. Ya karena lingkungannya kan di situ kecil jadi ya keretanya kecil gitu. Wah,
0: Yeah. Jadi Bu Umi waktu zaman-zaman masih muda dulu udah cukup puas ya Bu menikmati hiburan fasilitas di Jakarta pada zaman itu ya Bu ya.
1: Iya, terus tahun 75 pembukaan Taman Mini juga diajak lagi sama Bapak ke sini naik kereta gantung. Saya takut jatuh.
0: Iya. Jadi totalnya udah berapa tahun di Jakarta Bu Umi?
1: Saya sekarang kalau berumah tangga ini udah 40 tahun tinggal di sini.
0: Di Jakarta?
1: Dari tahun 82 mulai ke sini.
0: Wow. Iya benar. Iya. Udah lama, udah netep. Iya.
1: Udah putar kemana-mana, baru nyampe gitu udah nyariin teman yang dari Semarang, nyariin tangga. Nah, ngayap terus. Sampai Bekasi, sampai ke, ya Allah, saya gitu, sampai ke Raja Rauri, segala itu, Cimanggis, kemana aja saya jelajah, terus mainnya ke itu, Sate Kroncong.
0: Mantap, Jatinegara ya?
1: Iya, ya udah kemana-mana sendirian, ke Glodok, melihat stasiun kota, ya Allah, saya udah kenyang, sekarang tinggal mengenang aja yang penting sehat.
0: Betul, ya, betul. Sehat. Iya.
1: Ya,
0: oke dah kalau gitu.
1: Iya, gitu. Mau ceritanya banyak banget.
0: Oke.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya, sama-sama Bu Umi. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Itu tadi ragu saya mau nanya udah disebutin ya udah.
0: Iya, lagunya Jabrik, Trio Jabrik. Iya. Oke deh. Iya. Makasih ya Bu Mi ya. Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia Bompo. Emang kalau orang udah lama tinggal di Jakarta, biar kata bukan asli Jakarta, pasti punya kenangan ya. Betapa serunya tinggal di Jakarta. Selamat siang, Karim Pejaten absen po, ucapin selamat ulang tahun Jakarta 499. Saya KTP Depok, kerja di Jakarta, anak istri Jakarta, sekolah pada di Jakarta. Mantep kalau gitu Bang Karim. Makasih Bang Karim buat ucapannya. Tapi yang pasti Bang Po, nanti juga bentar lagi kita bakal ngobrol-ngobrol di teras UMKM. Ngebahas satu usaha ya. Perjalanan meniti usahanya seperti apa, bersama owner dari Vanilla Bags. Wah, kira-kira apa nih ya yang dibikin di Vanilla Bags? Nanti ya habis kabar berita jam 11 siang, tetap di Perempat Suara Budaya Jakarta.

0: Bang Po. Waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
1: Abang Po, sampai juga kita di obrolan teras UMKM edisi kali ini Senin 22 Juni 2026 barengan Ayah Po Mariana Suendi dan di line telepon nih kita udah kesambung ame ownernya dari Dapok Rania. Wah, ini jualannya apa kira-kira ya? Owner dari Vanilla Bags, Abang Po, dengan tema nikmati prosesnya untuk dapat menikmati hasilnya. Ada Po Rania yang udah kesambung di line telepon nih, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Po Rania.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Po Nana ya.
1: Iya, apa kabar Po, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Po, apa kabar juga? Alhamdulillah, sehat juga. Po, tau gak, Ayah lagi ditonton ribuan orang di mari.
2: Waduh,
1: kata
2: jadi deg-degan
1: nih. Kata narasumber kita, waduh. Soalnya nih ada teman-teman dari Universitas Bandar Lampung ya, yang lagi main kesini.
2: Bandar Lampung.
1: Kampus mana? Oh, Universitas Lampung tuh lagi pada main ke Jakarta, Lampung. Po. Iya. Pas banget ya. Lagi Jakarta halo. Lagi ulang tahun ya, Po.
2: Iya,
1: kita ajak belum mereka suruh pada main juga ke Monas kali ya, Po ya.
2: Boleh kalian.
1: Iya, udah jauh-jauh datang ke Jakarta kagak ke Monas malah kagak resep ya, Po.
2: Iya, itu namanya bukan belum ke Jakarta.
1: Nah, nanti pada main ke Monas ya. Iya. Po Rania, nih Ayah mau ngobrol-ngobrol nih sama Po Rania. Abang Po juga pendengar kita mau ngobrolin soal usahanya Po Rania nih. Vanilla Bags, betul ya, Po ya?
2: Sebenarnya itu namanya brandnya Dapok Rania ya.
1: Dapok
2: kan?
1: Rania.
2: Ya, saya itu kayak punya signature signature dish nggak juga ya? Maksudnya kayak memang itu satu-satunya produk yang memang udah jadi bestseller kita gitu kan? Namanya Khaliat Nahl. Ya, Khaliat Nahl itu roti kayak sejenis roti Arab sebenarnya ya kan? Cuma karena udah kita bawa ke Indonesia, jadi kita kasih kayak ke lokal tes aja gitu.
1: Oh gitu.
2: Rasanya lebih rasa Indonesia gitu.
1: Oh jadi tuh yang dijual di mari kuenya bukan kue kita, kue luar aslinya.
2: Aslinya dari Libanon.
1: Oh, udah dari Libanon. Kan? Jauh amat sih roti, jauh-jauh amat di Libanon.
2: Itu kan inspirasi ceritanya.
1: Oh,
2: kan?
1: Terinspirasi, baik.
2: Kita bikin lokal, tes lebih melokal gitu kan.
1: Oh, iya, benar-benar dibawalah ke sini dengan lidah kita disesuaikan gitu ya, Po.
2: Biar bisa diterima semuanya kan.
1: Gitu. Terus akhirnya ini usaha dimulai udah dari kapan nih, Po Rania?
2: Ini bukan di mall, Pok Nana. Yeah. Ini kita buka, sebenarnya mulainya kan di Pontianak pertama kali. Ya kan? Pontianak tahun 2017. Jadi di awal tahun kemarin ini, itu pertama kali kita buka itu di Jakarta. Coba buat buka cabang gitu.
1: Oke.
2: Okay. Saya bukanya di Gunung Sahari. Cabang pertama gitu. Sebenarnya kita tuh lebih kayak ke ini sih, Mbok, lebih ke apa namanya? Enggak mengejar kuantiti tapi kayak menjaga kualiti gitu.
1: Oke, baik. Nah, ini unik sih sebenarnya namanya Dapok Rania. Dapok artinya apa sih, Pak? Yeah.
2: Dapok itu sebenarnya bahasa Melayu ya. Saya aslinya kan Jakarta nih, ya kan? Udah lama merantau di Pontianak. Jadinya pertama mulai bisnisnya kan di Pontianak 2017. Makanya saya bikin kayak lebih supaya saya gak ketan ke orang Jakarta kan. Jadi kita kan harus lebih melokal jadi orang Pontianak. Saya kasihlah namanya Dapok Rania. Dapok itu di bahasa Melayu Pontianak artinya dapur.
1: Oh gitu, artinya dapur. Iya.
2: Jadilah Dapok Rania, dapurnya Dapok. Rania gitu dapurnya maksudnya Rania. Kan.
1: Oke. Terus akhirnya bisa ngejalanin usaha ini. Awalnya ceritanya gimana? Pasti kan setiap orang tuh ketika membangun usaha ada cerita ya, Po Rania ya. Entah itu karena kondisi, ya kan? Atau memang gimana? Okay. Emang hobi bikin usaha apa gimana sih, Po Rania?
2: Sebenarnya saya ini demen jualan ya. Maksudnya segala macam saya jualin. Tapi yang halal. Jualin segala macam bisa jadi duit, saya coba. Salah satunya ini, saya coba waktu itu sebelumnya ada usaha lain, cuma karena persaingan bisnis, akhirnya usaha yang sebelumnya itu kalah saing gitu kan. Jadi saya coba, saya punya pilihan ketika itu antara makanan atau pakaian. Jadi saya mikir, kalau makanan ini kan gak ada matinya ya, maksudnya orang masih ada tetap butuh makan gitu kan.
1: Yeah,
2: jadi saya fokusin lah Iya, saya fokusin ke makanan. Karena kalau pakaian itu kan dia ngikutin zaman ya, bisa berubah-berubah, nanti orang udah gak selera lagi. Ya usaha kita masih bisa ada kemungkinan, kemungkinan-kemungkinannya gitu kan. Akhirnya saya tetap jalanin usaha roti ini gitu kan. Dan usaha roti awalnya iseng-iseng, saya coba buat kayak, oh saya coba nih bikin ternyata bisa gitu kan, berhasil. Saya coba lah masukin ke mana, WhatsApp stories kah atau ke IG gitu kan. Targetnya pertama gak muluk-muluk, dari keluarga bisa nyampein lagi ke temennya, begitu juga dari temen bisa nyampe ke temen-temen gitu. Alhamdulillah di minggu pertama ya jualan kayak cuma laku satu seminggu tuh, dan seminggu paling kayak 3 loyang, 2 loyang kayak gitu kan. Nah orang berpikir kalau mau usaha itu harus dengan modal langsung besar gitu, karena lihat saya yang sekarang gitu kan, alhamdulillah ya Mpok ya. Nah, jadi saya bilang sama mereka yang pernah nanya sama saya, gak usah takut buat mulai usaha, mulai aja dari modal kecil. Kayak misalnya bisa beli bahannya sedikit aja, ya udah dengan modal 50 ribu sampai 100 ribu, itu gak saya pakai untuk kepentingan pribadi dan segala lain. Jadi langsung saya kumpulin lagi sampai jadi modal lagi, bisa beli bahan lagi, bisa beli alat-alat kayak gitu, dan alhamdulillah sampai sekarang gitu Mpok.
1: Oke, sampai sekarang deh tuh ya ngejalanin usahanya, apa namanya, bisa ibaratnya langgeng gitu ya.
2: Iya, alhamdulillah. Apalagi pas corona kemarin tuh tantangan banget kan. Ternyata saya pikir bakal berat. Ya alhamdulillah pas kemarin, kalau orang corona kan di rumah aja deh kan, butuh makan. Akhirnya kita manage sistem online. Orang order-order online ya tetap jalan, alhamdulillah. Di mana usaha yang lain ada yang ketika itu agak anjlok atau turun gitu kan. Ya di dapurannya alhamdulillah masih bertahan gitu Mpok. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Iya. Tapi selama ngejalanin usaha ini gimana apa namanya, suka dukanya gimana sih, namanya juga usaha ya, jualan apalagi tadi Porania sendiri bilang apa namanya, emang pada dasarnya demen jualan gitu, udah pengalaman lah gitu ya, jualan apa aja gitu ya. Ngejalanin yang kali ini, usaha kali ini gimana tantangannya Po?
2: Usaha yang kali ini tantangannya karena sebelumnya gak pernah punya pegawai. Jadi ini punya pegawai. Jadi banyak coba kayak nyari-nyari lebih ke ini sih ya. Saya lebih kayak ke, sekarang kan ilmu kita bisa dapat dari mana aja ya Mpok ya. Maksudnya kayak kita dari browsing kah, atau baca-baca kayak gitu. Nah, alhamdulillah saya karena merasa ini jadi ladang rezeki gitu kan. Jadi saya coba kayak trial error berapa kali, pernah kayak di komplain pelanggan juga, misalnya kayak ini kok gak mateng, ini kok gini, itu kok gitu, itu juga pernah saya alamin gitu. Dan gak laku misalnya dalam sehari, cuma itu gak bikin kita patah semangat gitu kan. Tetap aja terus jalan ya. Jadi tantangannya itu ya coba buat kayak membangun perusahaan dari nol aja gitu sih Mpok. Jadi benar-benar saya cari tahu gimana caranya bikin SOP, gimana caranya buat ya manage waktu dengan betul biar tetap jalan usahanya gitu kan. Gimana caranya kayak kita nyetok bahan atau barang-barang segala macam ya, standar perusahaan lah gitu Mpok. Itu jadi tantangan banget sih buat saya kayak gitu.
1: Oke. Artinya tantangan itu ada ya ketika ngejalanin ada. Usaha ya.
2: Iya, namanya semua usaha pasti ada resikonya kan. Usaha yang gak ada resiko tuh usaha yang gak dimulai. Nah. Jadi jangan takut buat memulai. Memulai aja. Semua tuh pasti ada resikonya. Masalah kayak kita bakal jatuh bangun itu hal wajar dalam dunia usaha gitu kan. Jangan cuma lihat untungnya aja gitu. Ya tetap ada jatuhnya. Kalau orang untung besar pasti kan resikonya lebih besar gitu.
1: Benar-benar. Nah, yang ngebedain usaha kali ini di Dapurania dengan mungkin sejenisnya juga kali ada kali ya yang jualan model-modelan kayak gini, kue-kue roti begini, apa ada. Sih Po?
2: Oke,
1: ciri khasnya, ciri khasnya apa?
2: Oke, ciri khasnya. Kalau alhamdulillah kalau di Pontianak dari pertama itu saya pertama kali istilahnya kayak pelopor roti Haliat Nahl ini di Pontianak. Ketika saya bikin di tahun 2 tahun pertama ya pasti kan jadi sorotan orang-orang yang punya usaha juga ya, kok bisa misalnya gitu, ini kok maju jalan gitu kan. Nah, mereka ada mencoba menduplikat gitu, tapi alhamdulillah karena saya fokusnya ke kualitas gitu kan. Nggak fokus ke terlalu banyak quantity gitu, nggak, yang penting orang tetap bisa ngerasain roti ini dengan kualitas premium gitu kan, jadi tetap saya jaga. Alhamdulillah sampai sekarang di Pontianak itu gak ada yang saingin kalau di Pontianak. Akhirnya saya cobalah ke Jakarta kan. Dan di Jakarta pun dapat beberapa feedback positif dari pelanggan-pelanggan. Memang ada sebagian roti yang sejenis. Cuma setelah dapat masukan dari pelanggan bahwa memang teksturnya beda. teksturnya beda, dari tes juga beda karena kita semua pakai bahan premium, nggak pakai bahan yang biasa gitu kan. Jadi saya rasa ya bisa bersaing dengan produk yang sejenis gitu.
1: Jadi dari bahannya pun beda ya sama apa namanya roti-roti di luar sono gitu ya.
2: Iya benar. Kalau roti, orang bilangnya roti sobek kan, padahal kalau dilihat lagi dari teksturnya gitu kan, itu tetap beda antara roti sobek sama haliat nahal ini.
1: Kayak emang gitu. Bahannya sebenarnya apa sih Porania ini, si roti ini? Bahannya
2: tetap sama, tepung, terigu. Mungkin tangannya yang beda ya.
1: Oh. Cara mengolahnya ya. Tangannya. Yeah,
2: kan? Tangannya mungkin bikin sedap kan?
1: Bikin sedap beda-beda. Berarti di Dapurania ini fokusnya jualannya si roti aja nih, apa ada varian lain yang dijual juga?
2: Kalau di Pontianak saya ada sus juga. Ayah ada apa, frozen food juga ada. Cuma lebih kayak signature produknya itu tetap di Haliat Nahal ini.
1: Oke.
2: Yang lainnya itu kayak sampingannya lah gitu kan, tambahan aja gitu. Ngeramein deh enggak?
1: Iya. Untuk dijual satu loyangnya berapa kisaran harganya?
2: Oke, kalau kan dia ada tiga ukurannya. Kalau harga di Jakarta dengan di Pontianak beda. Saya pakai harga di Jakarta aja, Mbok ya, karena ini kan RRI Jakarta nih kan. Jadi kalau di Jakarta itu loyang yang besar itu dia di ukuran 20x20 pakai aluminium foil. Itu di harga 65.000. Nah, kalau yang di medium itu loyang apa, aluminium foil yang bulat di diameter 18, harganya 38.000. Satu lagi ada di loyang mini. Loyang mini itu bentuknya kayak 3 buletan gitu, di harga 6.000.
1: Jadi ada variasi harga juga ya, disesuaikan gitu.
2: Iya, ukurannya beda. Rasa pun ada macam-macam juga gitu.
1: Oh iya, rasanya ada apa aja, Po?
2: Iya. Keju, coklat, matcha, blueberry, strawberry, cappuccino, tiramisu, abon.
1: Oh, banyak ya.
2: Iya banyak, cuma orang kan best seller tetap yang keju coklat deh kan.
1: Kayak
2: gitu.
1: Oh, best sellernya keju coklat.
2: Iya.
1: Ini pasti memproduksi nggak mungkin sendiri dong, pasti dibantuin dong nih. Ada berapa tim yang gabung di sini?
2: Iya benar. Kalau di Jakarta karena masih baru ya, saya masih mencoba buat di Jakarta, mau lihat lihat bagaimana jalannya Haliat Nahal di Jakarta dengan di Pontianak. Jadi kalau di Jakarta itu timnya masih baru sekitar 5 orang lah.
1: Dibantu tim sekitar 5 orang ya di Jakarta.
2: Iya.
1: Di Jakarta di mana tadi deh ininya tokonya?
2: Di Gunung Sahari.
1: Di Gunung Sahari.
2: Gunung Sahari 11.
1: Iya, jadi yang mau ke sono langsung bisa ya ke tokonya.
2: Bisa,
1: ya.
2: Bisa, langsung aja cari di Google Maps Dapurania Jakarta. Dapoknya DAPOK. Rania-nya double I, terus Jakarta.
1: Jadi Dapur Rania ini tuh ada di Pontianak sama Jakarta. Kalau di Jakarta ada di Gunung Sahari gitu.
2: Iya benar.
1: Pelopor Haliat Nahal ya, roti. Gitu Abang Po.
2: Pelopor Haliat Nahal di Pontianak.
1: Tapi dari Pak Rania sendiri, suka duka menjalani usaha ini gimana sih? Kan namanya orang jualan pasti kan kadang gak selalu rame. Ada juga katanya kalau jualan tuh ada sepi-sepinya. Pernah ngalamin gak sih, Po? Kayak jualan kok gak ada yang order atau orderan sepi, itu gimana tuh?
2: Ada, pernah kayak gitu. Malah bahkan pernah itu, tapi tidak membuat saya untuk membuat ayah ya. Sampai bahasanya dia bingung kan. Kelamaan di Pontianak gitu ya. Jadi gak membuat saya buat kayak kecil hati atau apa. Kan namanya usaha tetap ada naik turunnya. Dan saya percaya konsep rezeki, bahwa rezeki hari ini tidak sama dengan rezeki kemarin kan. Jadi hari ini mungkin sepi, besok bisa lagi lebih rame. Ternyata kurang dengan stok yang ada gitu. Jadi gak masalah kok buat saya, gak buat saya down atau apa. Ya namanya usaha gitu kan. Ketika lagi turun kayak gitu, mungkin saya harus pinter-pinter kayak bikin promo kah atau apa. Namanya kan teknik ini ya, teknik marketing.
1: Benar-benar.
2: Nah buat kalian nih, Mpok boleh saya promoin nih kalau teman-teman yang mau nyobain mungkin.
1: Iya, boleh.
2: Bisa ke Shopee. Di Jakarta lagi ada buy one get one. Jadi beli satu yang besar dapat satu yang medium free.
1: Oke.
2: Gitu. Tapi ordernya di Shopee ya.
1: Iya, toko oranye ya.
2: Iya, toko oranye.
1: Oh, siap dah. Jadi itu dia Abang Mpok ya. Segala sesuatu yang benar katanya Po Rania, pokoknya intinya jangan ini dah. Jangan patah semangat begitu ya. Tapi Po Rania kasih tips dong, gimana supaya usaha langgeng gitu ya. Apalagi ini Poranio luar biasa loh, punya usahanya di dua kota loh, Jakarta sama Pontianak.
2: Ih,
1: gitu kan.
2: Allah,
1: ini jadinya gimana nih, Mondar Mandir Jakarta Pontianak apa gimana ya?
2: Yang di Jakarta saya ada kerjasama sama teman dekat juga gitu kan. Jadi kita kayak collab lah kalau di Jakarta, tapi kalau di Pontianak tetap saya yang handle semuanya gitu.
1: Jadi sekarang Poranio di Pontianak ini?
2: Iya, jauh dari Pontianak nih gitu.
1: Ya Allah.
2: Jauh di mata dekat di hati ya.
1: Iya. Yeah. Jadi kalau ke Jakartanya seminggu berapa kali apa? Sebelum berapa kali?
2: Enggak tentu sih. Kadang pas harus pulang ke Jakarta, pulang gitu kan. Orang tuh juga masih di Jakarta, jadi bolak-balik gitu.
1: Oh, gitu. Masih sering-sering ngecek juga kemari ya.
2: Iya benar.
1: Ya udah Pok, coba dah kasih tahu kita nih Abang Po pendengar juga. Gimana sih supaya ibaratnya sukses gitu loh, punya usaha yang apalagi sampai buka dua toko gini kan, keren banget gitu, Jakarta Pontianak gitu kan. Ini gimana nih caranya Po Rania bisa sampai di titik ini, gimana caranya? Boleh dikasih gak tips-tipsnya seperti apa?
2: Oke, ini tipsnya berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jadi gak maksud menggurui ataupun alhamdulillah kalau dibilang sukses, alhamdulillah gitu kan. Jadi kalau dari saya pribadi gitu kan, yang pertama kita harus disiplin waktu. Ini karena saya jualan roti ya. Jadi misalnya hari ini saya ngadun jam 6. Besok harus tetap jam 6. Jadi jangan karena tunggu deh males, tunggu capek, besoknya jam 8. Ini contoh simpelnya ya. Disiplin waktu kan banyak hal ya. Salah satunya kayak gitu. Saya tetap nerapin itu buat mendisiplinkan diri bahwa manajemen waktu itu penting di dalam bisnis gitu kan. Yang kedua, harus konsisten. Jangan angot-angotan. Angot-angotan nanti hari ini gak taunya pas rezekinya banyak, kita lagi males. Rezeki patok ayam deh kan. Jadi benar-benar harus konsisten. Harus konsisten. Dan yang penting percaya diri bahwa produk yang kita tampil ini, produk yang kita sajikan ini memang layak untuk dijual dan punya nilai jual kayak gitu. Yang terakhir ya tawakal serta ikhtiar. Semua ya kembalinya lagi kan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah gitu kan. Bahwa apapun yang udah kita udah ikhtiarin, ya tinggal kembali lagi semua atas takdirnya gitu. Yang penting kita udah usaha kayak gitu.
1: Iya. Baik kalau gitu. Terakhir deh, mumpung Jakarta lagi ulang tahun nih, Porania. Sebagai orang Jakarta juga, orang Pontianak juga. Maksudnya bolak-balik nih, apalagi Porania ini menjalani usaha di Jakarta juga. Artinya ibaratnya mencari peluang bisnis, peluang usaha di Jakarta, kota tercinta. Ada harapan apa nih? Ada ucapan apa nih untuk Jakarta yang hari ulang tahun ke-499? Silakan, Po.
2: Oke, mudah-mudahan Jakarta tambah bisa mendukung semua UMKM yang sedang berjuang, entah dari modal kah ya atau dari mungkin perpajakannya kah. Mudah-mudahan bisa membantu UMKM yang sedang merintis supaya bisa menjalankan usahanya di Jakarta gitu kan. Dan ada program-program lain dari pemerintah Jakarta, pemerintah setempat, buat mewadahi kita-kita yang sebagai UMKM supaya bisa lebih maju lagi. Dan mudah-mudahan Jakarta tetap jaya, bebas dari banjir.
1: Amin.
2: Dapat solusi bebas dari macet juga.
1: Amin.
2: Harapan dari tahun ke tahun.
1: Baiklah kalau gitu, Porania, terima kasih udah mau kita ganggu waktunya. Salam untuk keluarga di Pontianak.
2: Ya.
1: Salam sehat.
2: Terima kasih banyak udah.
1: Sukses selalu ya.
2: Ngomong di ini ya, di RRI ini. Sebelumnya udah pernah soalnya di RRI Pontianak.
1: Oh iya. Sekarang kita ke Jakarta.
2: Iya, makanya alhamdulillah dapat kesempatan juga yang di Jakarta.
1: Oke deh kalau gitu. Terima kasih sekali lagi Porania. Salam sehat selalu, sukses. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

0: batur ah.
1: Jo, gue lihat sekarang sungai sama got di kampung makin banyak sampah aja ya. Bikin risih deh.
2: Iya Mat, banyak orang yang gak peduli kebersihan. Padahal dampaknya sampai ke laut juga.
1: Bukannya laut urusan orang pantai doang?
2: Sebenarnya gak gitu. Menjaga ekosistem pesisir dan laut itu harus dilakukan bersama.

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpok.
0: Sono mana,
1: no,
0: Bang?
1: No, ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.

0: Promat Suara Budaya Jakarta ya Bompo. Gabung lagi bareng Epo Mariana Suwendi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Dapo Rania, salah satu UMKM yang bergerak di bidang food and beverage ya, bakery sih lebih tepatnya ya Bompo ya, yang ternyata udah dijalanin sejak beberapa tahun lalu sampai sekarang, dan alhamdulillah udah punya toko ya, gerai di Jakarta dan juga Pontianak ya. Seneng deh kalau dengar orang sukses begitu ya Bompo ya. Kan jadi kita termotivasi, pengen punya usaha juga gitu ya. Apa ya kira-kira yang enak ya Bompo? Usaha apa nih kira-kira nih, ada ide gak? Atau lagi liburan anak-anak ini jualan apa nih kira-kira ya? Yang kayaknya rame deh nih kalau jualan. Atau jualan ini aja dah, kuliner yang resep turun-temurun gitu. Kayak yang atu ini ya Bompo nih, dia juga awalnya dari usaha catering namanya Pok Madam. Sukses mengembangkan warung pecak Betawi pinggir kali. Jadi pecak nila warisan keluarganya ini jadi menu andalan yang laris diburu ame pembeli. Warung pecak Betawi pinggir kali ini jadi salah satu tempat makan yang rame dan banyak yang bilang katanya sebelum dibuka tuh warung antriannya udah panjang. Di balik kesuksesannya ada sosok Mpok Ratih atau yang biasa diakrab disapa akrabnya Mpok Madam, Abang Mpok. Jadi dia ini yang ngembangin usaha dari catering rumahan sampai memiliki warung makan sendiri. Menu pecak nila warisan keluarganya ini ampe ayam goreng sereh jadi andalan menu di sono Abang Mpok. Dalam sehari warungnya bahkan mampu menjual ratusan ekor nila. Tuh bayangin dah. Dan warung pecak Betawi pinggir kali ini milik Mpok Rati atau Mpok Madam udah ada sejak 2 tahun lalu ya. Jadi awalnya usaha ini hanya jualan di area teras rumah. Sebelum membuka warung, Pok Madam ngejalanin bisnis catering dulu gitu. Usaha cateringnya ini menggunakan nama catering Pok Madam gitu. Nah, dari pelanggan catering, usahanya berkembang lewat promosi mulut ke mulut. Sekarang warungnya berada tepat di depan rumahnya dengan pemandangan kali bersih. Makanya dibilangnya warung pecak Betawi pinggir kali. Soalnya warungnya pinggir banget kali, tapi kali bersih ya Bang Po ya. Ini adanya di Jalan Pos Pengumben Lama nomor 28 Kebon Jeruk Jakarta Barat. Dan Mpok Madam ini ternyata setelah dicari tahu dia itu enggak ada background kuliner. Dia itu awalnya bekerja di bidang farmasi. Dan udah 17 tahun deh bekerja di bidang farmasi. Nah, di tengah kesibukan bekerja, si Pok Madam ini nyambi juga bangun usaha catering gitu. Nah, bisnis kulinernya ini udah dijalanin sejak 10 tahun lalu. Jadi sebelum buka warung dia udah catering duluan tuh Abang Pok. Nah, menu paling populer di warung pecak Betawi pinggir kali punya Pok Madam ini yaitu pecak nilanya. Ini resep turun-temurun dari keluarganya Abang Pok. Menurut Pok Madam, resep pecak tersebut adalah warisan keluarga. Mengingat Pok Madam ini adalah kelahiran asli Betawi, Rawa Belong ya. Jadi racikan bumbu sama sambelnya tuh dipertahankan biar cita rasanya tetap otentik gitu. Jadi buat Abang Pok yang penasaran, langsung aja dah ke sono kalau emang pengen nyoba gitu ya. Dan semoga cerita dari Pok Madam ini bisa jadi inspirasi gitu. Jadi kita bisa cari peluang nyari duit nggak cuma satu kaki doang gitu ibaratnya. Kalau emang lagi ada kesempatan, ada cuan halal, ya udah nyari sampingan.
1: Bioskop. Malam Minggu

0: Abang Po, pernah dengar musik keroncong tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pasti petik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong tugu untuk khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, beuh sedep banget deh suaranya. Keroncong tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
1: Eh bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana,
2: no,
1: Bang?
2: No, sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.

0: Din.
1: Iya, Nyak.
0: Mau lo kemanain tuh air bekas nyuci?
1: Mau Udin buang lah, Nyak. Air kotor begini emang mau diapain lagi sih, Nyak?
0: Din, air beginian masih bisa dimanfaatin tau. Buat nyiram pohon atau nyuci motor babe yang udah bekerak tuh.
1: Ya elahnya, ribet amat dah.
0: Ribet apaan sih lu? Males amat. Dikit-dikit buang, dikit-dikit ogah. Kalau kagak dari sekarang irit air nih Din ye, besok-besok lu nyuci pakai air mata lo diri tuh.
1: Ya elahnya, jangan pakai kutukan gitu dong. Ngeri amat, emang kita malin kundang apa?
0: Ini bukan kutukan, ini tuh peringatan. Air lame-lame bisa habis kalau lo buang-buang terus Din.
1: Iya nya, iya. Udin bakal lebih bijak deh pakai air mulai dari sekarang.
2: Manfaatin lagi air bekas untuk hal berguna. Karena setiap tetes air berharga untuk masa depan.
3: Abang Empok, pada mau kemana sih?

Abang Po, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Bako, memperingati hari ulang tahun ke-99 DKI Jakarta dengan harapan Jakarta terus berkembang menjadi kota yang lebih aman, nyaman, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia pun berharap berbagai persoalan yang masih dihadapi warga kedepannya bisa terus ditekan, terutama terkait keamanan lingkungan. Selain itu, pada momen HUT ke-499 Jakarta yang jatuh pada hari ini, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan mendukung pembangunan kota. Beralih informasi yang lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa peringatan satu abad Jam Gadang menjadi momentum untuk menegaskan kembali posisi ikon kota Bukit Tinggi tersebut sebagai simbol sejarah, budaya, dan identitas bangsa. Fadlizon menjelaskan bahwa bangunan yang sudah berdiri sejak tahun 1926 tersebut melewati berbagai fase penting mulai dari masa kolonial, perjuangan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan hingga era pembangunan nasional. Ia juga mengapresiasi berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan peringatan 100 tahun Jam Gadang. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 13.

Abang Empon, Cang Cinya, Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Din, Jakarta emang unik ya.
1: Iya Jo, di mari nih segala macam ada, dari berbagai suku, budaya, sampai bahasa.
0: Betawi sebagai tuan rumahnya juga masih kental, tapi semuanya bisa hidup bareng.
1: Betul tuh Jo, makanya Jakarta disebut kota majemuk. Soalnya biar kate rame-rame, tapi kita tetap hidup rukun.
0: Iya Din, di satu tempat bisa ketemu orang dari mana-mana, tapi tetap bisa kerjasama dan saling mengisi.
1: Betul tuh Jo, biar kate kita beda-beda, tapi tetap satu tujuan buat maju bareng-bareng. Bener kagak?
0: Bener Din, jalanan padat, aktivitas sibuk, tapi itu nunjukin semangat warganya tinggi.
1: Setuju gue Jo, makanya Jakarta tuh bukan cuman kota, tapi tempat banyak cerita dan juga harapan orang yang pada hidup di sini.
0: Iya, hari ini kan ulang tahun Jakarta. Semoga makin maju dan nyaman ya.
1: Selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga makin kuat dalam keberagaman.
2: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Perempat Suara Budaya Jakarta, balik lagi di Jakarta Punya Cerita barengan Epo Mariana Suwendi. Selamat makan siang Abang Po, udah jam makan siang nih. Jangan pada lupa makan siang, makan aja pakai lupa, harus diingetin ya. Iya deh, makanya ayo ingetin nih, jangan lupa makan siang ya Abang Empo. Ya masih beraktivitas, coba berhenti dulu tuh. Kesianan tuh, nasinya dianggurin dah, disendok kali. Sama makan siang buat yang lagi menyantap menu makan siang. Makan siangnya apa kalau boleh tahu? Karena ini lagi momen ulang tahun Jakarta, jadi tema makan siangnya ya makan-makanan yang ada di Jakarta aja ya. Apa aja, Po? Banyak. Nih, ayo mau kasih beberapa tempat makan tertua di Jakarta ya, Bang Po. Dari dulu sampai sekarang masih eksis. Nah, kira-kira di mana aja tuh ya. Di Jakarta banyak restoran legendaris ternyata yang menyimpan kenangan makan bersama keluarga dari generasi ke generasi, mulai dari restoran Chinese sampai kedai kopi. Ini ada di Jakarta. Dimulai dari Wong Fu Kei. Ini restoran spesialis hidangan Hakka non halal ya Bang Po ya. Ini udah eksis sejak tahun 1925. Bangunan restorannya bahkan masih dipertahankan seperti yang aslinya gitu. Jadi enggak banyak sedikit berubah gitu untuk perbaikan di beberapa sudut restorannya. Cita rasa Chinese Hakka ini otentik dirasakan melalui berbagai jenis hidangan yang disajikan di sana. Ini adanya di Jalan Perniagaan Timur, Pasar Pagi Lama, Jakarta Barat. Terus juga ada Kopi Es Taki, Abang Po. Ini adanya di Gang Gloria, Pintu Besar Selatan 3, Nomor 4, Glodok, Jakarta Barat. Populer dengan racikan es kopinya yang segar, Kopi Es Taki ini juga menghadirkan berbagai menu makanan pendamping yang gak kalah enak ya. Kalau lagi di akhir pekan tuh katanya rame banget, Abang Po. Lokasi Kopi Es Takinya tuh ada di dalam gang sempit. Kedai kopinya sederhana aja, tapi ini ternyata sudah ada sejak tahun 1927. Terus juga kita ke restoran Trio. Restoran Trio ini juga salah satu tempat makan tertua di Jakarta. Udah ada sejak 76 tahun yang lalu. Area makanan di sana itu serba hijau ya Bang Po, ditutup tirai bambu untuk biar yang makan tuh pada kagak kepanasan gitu ya. Dan menu yang paling sayang untuk dilewatkan kalau ke restoran Trio itu ada bebek tim ya Bang Po. Adanya di Jalan RP Suroso, Nomor 29A, Gondangdia, Jakarta Pusat. Terus kita ke Gado-Gado Bonbin. Ini juga salah satu tempat makan yang memiliki usia yang cukup tua di Jakarta ya. Ini adanya di Jalan Cikini, Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat. Nama Bonbin sendiri digunakan berasal dari adanya kebun binatang yang pernah menempati kawasan Taman Ismail Marzuki. Berbeda dengan gado-gado yang dihadirkan oleh banyak pedagang lain, gado-gado Bonbin memiliki gaya penyajian yang unik gitu ya. Jadi gado-gadonya itu disiram dengan bumbu kacang yang udah siap. Pembuatan bumbu gado-gadonya juga masih dilakukan secara manual dengan tingkat kematangan kacang yang dipastikan sama untuk setiap butirnya. Terus juga ada Kikugawa. Ini juga salah satu tempat makan yang memiliki usia yang cukup tua di Jakarta. Udah ada sejak tahun 1969. Restoran Jepang yang dinobatkan sebagai restoran Jepang tertua di Jakarta, Bang Po, namanya Kikugawa. Jadi sampai sekarang masih beroperasi melayani pelanggan secara turun-temurun. Layak restoran Jepang lain, di sana hidangannya tuh ada sashimi, sushi. Kalau pengen lebih mengenyangkan lagi ada juga nasi kari, cita rasa khas Jepang yang otentik dengan rasa yang dijaga puluhan tahun. Ini adanya di Cikini juga, Menteng, Jakarta Pusat. Tuh. Jadi kalau Abang Po pengen makan di tempat yang suasananya jadul gitu ya, punya memori tersendiri, iya ke tempat-tempat yang tadi udah saya sebutin. Beberapa tempat makan tertua di Jakarta yang dari dulu sampai sekarang masih eksis.

0: Dari tadi mantengin HP baik. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Bang, mau kemana udah rapi?
4: Ayo mau ke sono, mpok.
3: Sono mana,
4: no,
3: bang?
4: No, ke sono, no, ujung sono, no.
3: Ih, abang udah di mari aja.
4: Lah, ada apa?
3: Ih, di mari, bang. Di mari enak nih, bang.
4: Gitu ya?
3: Iya.
4: Ya udahnya, nyok.

Ayek Ojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

emas permata dan juga uang. Ih, ayo pengen banget nih Abang Po. Udah suara kita bagus ya. Bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayo kagak apa liriknya tuh lagu-lagunya gimana dong.

ngapalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhu.

Budaya Jakarta, masih jam makan siang nih Abang Po. Mau makan yang anget-anget, yang berkuah-kuah. Sama ya juga nih, secara lagi agak-agak suara bindeng begini ya. Mampet hidung jadi pengen yang berkuah-kuah gitu Abang Po. Sop ayam mungkin jadi salah satu pilihannya nih. Sop ayam Pak Min pernah dong pastinya ketemu ya. Kalau dari rumah ayah sih ada yang jualan sop ayam Pak Min. Ini jadi salah satu kuliner legendaris asal Klaten dan ini ada di Jakarta. Dikenal dengan sajian kuahnya yang bening, hangat, potongan ayam yang empuk, racikan bumbunya yang resep gitu ya. Nah, di balik kesuksesan sop ayam Pak Min, ternyata ada perjalanan panjang yang dimulai dari usaha kecil yang dijalankan secara sederhana sejak puluhan tahun lalu. Berdasarkan informasi yang dikutip dari kompas.com, ya Bang Po, jadi usaha sop ayam Pak Min ini dirintis pada era 1960-an oleh pasangan Tugiman dan Wagiem. Nah, Pak Tugiman yang akrab disapa Pak Min ini jualan sop ayam dengan cara dipikul awalnya dari satu kampung ke kampung lainnya. Setiap hari si Pak Min ini alias Pak Tugiman ngejual dagangannya dari pagi sampai sore. Nah, salah satu lokasi yang sering jadi tempat singgahnya yaitu Terminal Klaten. Saat itu menu yang ditawarkan kuah sop ayam, potongan ayam berbumbu, nasi, serta berbagai pelengkap sop gitu ya. Tapi perjalanan bisnis tersebut enggak langsung jalan mulus. Pada masa-masa awal jualan, sop ayam Pak Min belum banyak dikenal sehingga dagangannya sering banget tuh gak habis Abang Po. Nah, seiring berjalannya waktu, cita rasa khas sop ayam Pak Min ini mulai menarik perhatian pelanggan. Jadi usahanya pun perlahan berkembang dari yang semula dijual dengan pikulan menjadi menggunakan gerobak gitu. Nah, perkembangan tersebut berlanjut pada tahun 1980-an ketika keluarga Pak Min membuka warung permanen pertama di kawasan Pasar Gede Klaten. Jadi saat itu proses memasaknya juga masih menggunakan kayu bakar yang dipercaya mampu mempertahankan cita rasa dari sop ayam tersebut. Nah, warung ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan bisnis keluarga Pak Min sebelum akhirnya berkembang lebih besar. Nah, memasuki era 90-an, akhirnya sop ayam Pak Min ini buka cabang pertama nih, lokasinya di Jalan Mayor Kusmanto, Klaten Utara, Kecamatan Klaten Utara. Langkah ekspansi ini menjadi awal berkembangnya jaringan usaha sop ayam Pak Min ke berbagai daerah termasuk ke Jakarta sampai sekarang. Jadi itu perjalanan meniti usaha sop ayam Pak Min ya, yang kalau kita lihat cabangnya udah di mana-mana sekarang. Tapi di balik itu semua ada perjalanan yang gak mudah dilalui oleh Pak Min alias Pak Tugiman membangun usahanya ya memang dari nol sampai ke titik sekarang gitu ya. Yang pasti buat yang lagi makan sop-sopan, soto, pokoknya seger-seger, selamat makan siang. Sembari ayah juga nanti mau kasih tahu nih, berhubung hari ini kita Jakarta ulang tahun, nanti di Suara Budaya Nusantara jam 1 siang kita gak ngider ke kota atau daerah di Indonesia ya. Kali ini kita di Jakarta aja Bempo, karena kota kita kan ulang tahun. Jadi pas banget nih, Jakarta hari ini ulang tahun, nanti narasumbernya Suara Budaya Nusantara dari Jakarta. Ngomongin apa Po? Ngomongin kaitannya dengan ulang tahun Jakarta, yaitu melintasi waktu Jakarta perjalanan transportasi umum selama 499 tahun. Kayak apa sih dulu transportasi umum di Jakarta sebelum kita nikmatin yang namanya Transjakarta, LRT, MRT, komuter lain. Dulu tuh transportasi umum di Jakarta ada apa aja perjalanannya sampai sekarang. Nah, kira-kira nanti bakal dibahas dah bareng narasumber ya di Suara Budaya Nusantara. Tetap di mari aja di Prompat Suara Budaya Jakarta.

0: Abang.
1: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin Abang aja lagi nonton TV.
0: Lu kagak mau apa Bang? Ape? Ajak kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
1: Aduh, Leha. Yaudah, lu mau ke mana?
0: Ragunan aja Bang. Yuk.
1: Ada apa aja sih di sono?
0: Banyak Bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicek, cowok yang ada di rumah kita.
1: Iya.
0: Binatang kan banyak Bang. Bahkan ada yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
1: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
0: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
1: Serius
0: Gampang
1: Leha?
0: Gampang dah Bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
1: Lah kagak alasan, mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono.
0: Buset dah, cuma 4.000 Bang.
1: Ya udah dah, hari Minggu ini aja kita ke sono, gimana? Adi maunya dah.
0: Makasih
1: lu deket-deket
0: ya,
1: dah. Iya, udah lu bikinin kopi dah.
0: Siap.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Abang Po, cuaca di Jakarta sekarang ini bisa dibilang suka ngegantung ya. Kadang panas banget, kagak lama tahu-tahu hujan deras turun. Nah, kalau cuaca lagi anomali kayak gini nih, kita kudu banget siap-siap dan kagak boleh santai. Yang pertama, pastiin Abang Po selalu bawa payung atau jas hujan kalau keluar rumah. Lantaran kita kagak pernah tahu hujan bisa datang kapan aja, bahkan pas lagi terik-teriknya. Kalau udah ada tanda-tanda mendung, mendingan langsung dah cari tempat yang teduh atau cari perlindungan dari hujan. Kagak mau kan Abang Po kena basah kuyup, nanti bisa masuk angin lagi. Selain itu nih, Abang Po juga jangan lupa ya perhatiin suhu tubuh. Kalau cuaca panas banget, pastiin juga minum air putih yang cukup supaya kagak dehidrasi. Kalau cuaca mendung dan hujan, sebaiknya emang pakai pakaian yang bisa nyerap keringat dan kagak bikin gerah. Kalau badan udah mulai kedinginan, mendingan segera dah Abang Po cari tempat yang hangat biar kagak gampang sakit. Jadi, kita kudu peka juga ame cuaca dan tetap ngejaga kesehatan biar Abang Po kagak kena imbas buruknya juga dari anomali cuaca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po cangcingnya babe, Aye Udiniman atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pau Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jakarta Utara menebar diskon mulai dari 10% hingga 80% terhadap produk yang dihasilkan perajin binaan Dekranas Des tempat dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang digelar di Mall Arta Gading, Jakarta Utara selama sebulan penuh. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Wawan Budi Rohman, mengatakan penyelenggaraan FJGS ini adalah rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian sekaligus meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal. Beralih ke informasi yang lain, Polda Kalimantan Selatan melestarikan seni budaya suku Banjar lewat Lomba Madihin dan Hadroh yang diikuti sebanyak 274 peserta di lapangan Dr. Murjani, Kota Banjarbaru. Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Rosyanto Yuda Hermawan mengakui seni tradisional saat ini rawan tergerus zaman di tengah maraknya budaya luar yang mewarnai kehidupan generasi muda. Oleh karena itu, dengan perlombaan tersebut, maka diharapkan eksistensi Madihin dan Hadroh tetap terjaga, terutama memotivasi anak muda bisa ikut melestarikannya. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi. Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Suara Budaya Jakarta menemani Aba Empo di siang hari ini barengan Epo Mariana Suwendi. Kali ini kita datang dari Jakarta, Aba Empo menyapa Aba Empo di seluruh Nusantara di Radio Visual RRI Net ataupun bisa menyaksikan dan mendengarkan siaran Suara Budaya Nusantara edisi kali ini di aplikasi kita RRI Digital. Jangan lupa di-download ya yang belum punya ya. Nah, edisi kali ini RRI Jakarta spesial banget karena hari ini kita ulang tahun. Jakarta ulang tahun ke-499 dan tentunya Aye Pomariana di studio gak sendirian. Di samping Aye udah ada yang nemenin nih, abang kita yang udah ngeluangin waktunya buat mampir ke studio Perompat Jakarta. Mau bahas apa nih kira-kira Ponana sama narasumber di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara edisi ulang tahun Kota Jakarta, yaitu melintasi waktu Jakarta perjalanan transportasi umum selama 499 tahun. Nanti kita juga bakal ngebahas kayak apa nih Jakarta dulunya transportasinya. Kalau mungkin ada yang sempat mengalami di eranya transportasi umum zaman dulu gitu ya, sambil nostalgia juga gitu. Nah, yang pasti Ayah juga undang nih buat Abang Empo, pendengar Perompat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau ikutan komentar di tema kita di siang hari ini, membahas mengenai transportasi umum selama 499 tahun di edisi ulang tahun Kota Jakarta. Udah Ayah undang ya untuk line telepon di 0213504510, WhatsAppnya di 0812112249. Langsung aja di samping Ayah ada Bang Yahya Andi Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Yahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senang banget nih kita bisa jumpa lagi ya siang hari ini. Selamat ulang tahun buat kota tercinta Jakarta ya Bang.
2: Selamat ulang tahun. Kan yang kalau tanggal ulang tahun ini kan Jakarta bukan dia sendirian. Pasti ada saudara-saudara ya, pendengar dari seluruh Nusantara ini yang juga ulang tahun pada hari ini, Po.
1: Bener-bener ya. Iya. Ini 499 tahun usia yang ini mah udah banyak banget ya pengalamannya kalau ibarat kata manusia ya Bang. Udah melewati beragam macam peristiwa gitu ya.
2: Betul.
1: Maka dari itu kita mau ajak Abang Po juga, siapa tahu nih Bang, di tema kita kali ini kan ngebahas soal perjalanan transportasi umum selama 499 tahun Kota Jakarta. Dulunya ada apa aja sih? Kalau kita nih generasi sekarang kan nemunya MRT, LRT, Transjakarta ya Bang, komuter line gitu ya. Dulu Jakarta tuh sebelum ada transportasi umum yang tadi kita udah sebutin, ada apa aja sebenarnya di mari? Nah, Bang Yahya bisa cerita nih. Siapa tahu Bang Po juga mengalami di era itu ya Bang. Gimana nih Bang?
2: Saudara-saudaraku, hamba Allah pendengar tercinta RRI kita ini, memang kalau orang-orang yang seangkatan saya nih Po ya, yang seangkatan saya itu pan zaman dulu itu kita masih sepi. Masih sepi. Sehingga kita kenalnya cuman kalau di sekitar lingkungan kita itu kan kita tinggal ada yang di di daratan. Terus masuk kepada kawasan ramai perkotaan. Ada juga kawan-kawan kita yang tinggal di kawasan pinggiran, yang sokan-sokan, yang setiap hari itu sokan-sokan tuh setiap hari itu dia ada di pinggir sawah, di pinggir kali gitu ya. Jadi kalau kita mau kemana-mana itu kita ngandelin satu apa yang kita punya di rumah. Dulu kita pada piara kuda. Nah, maka dengan kuda itu kita bikin gerobak. Jadi kalau kita pergi ke sawah, kita mau habis panen itu, kita bawa gerobak kita ke pinggir sawah, kita angkat itu hasil panenan kita, kita bawa ke rumah untuk di kita simpen. Nah, kemudian juga kalau dulu kali itu juga mempunyai peran penting ya, maka kita pakai getek penyeberangan gitu ya, penyeberangan. Nah, itu kan kalau saya mengenang itu masa-masa yang paling indah gitu ya, karena kita pakai itu kita bisa sambil kita cebabangan itu berenang ya, berenang di kali. Nah, berenang di kali, nah kita cukup bahagia. Tetapi memang itu kan kalau di sekitar lingkungan ya. Kemudian ketika kita membutuhkan sesuatu yang lebih jarak jauh lagi, kita mau dulu kan kalau misalnya ada orang mau menikah itu ya, pada masa lalu itu ya, pada zaman dulu-dulu banget lah. Kalau kita ngomongin 500 pasti bahkan pada masa sebelumnya itu ya. Kalau kita ngomongin Jakarta 500 tahun kan itu kan cuman batas ketika Fathahillah mendirikan Jayakarta. Nah, tetapi kalau kita ngomongin kota ini yang sudah ditepati oleh macam-macam orang itu ya pada masa sebelum-sebelum itu, bahkan abad kedua atau ketiga, kelima, kedelapan itu sudah ramai orang. Nah, ketika dia mau pergi jalan jauh-jauh itu, maka dia pakai gerobak, dan gerobak dimanfaatkan sedemikian rupa akhirnya namanya berganti-ganti. Jadi mulai kan gerobak tuh dia pakai kuda, dia bikin apa, dia menarik batas segala macam. Ketika dia mau pergi jauh-jauh, maka gerobak itu dimodifikasi menjadi lebih aman. Maka ada dia punya atapnya, kapnya. Nah, itu kemudian kita sebut dengan bendi atau ada juga kalau teman-teman lain tuh nyebutnya bak kahar, ada juga yang nyebutnya delman gitu ya. Ada juga yang macam-macam lah. Ada yang disebut andong dan segala macam, ada yang disebut sado. Kalau dulu di RRI ini ada program yang namanya Poani dan Bang Madi. Obrolan, ya itu yang tukang sado itu ya. Sado itu kalau zaman saya dulu itu saya suka mantengin RRI itu, saya tahu RRI itu karena memang program Poani Bang Madi, tukang sado dan tukang gado-gado itu yang paling mantap. Jadi jadi dia RRI aja udah kenal alat transportasi kita tradisional masa lalu karena dibikin program obrolan tukang sado sama tukang gado-gado. Jadi kita kira-kira begitu. Kita pakai itu yang tradisional itu delman. Delman
1: atau gitu. Sado itu ya.
2: Atau sado atau bendi, banyak macam-macam tuh nyebut. Ada yang nyebut kahar, ada yang nyebut macam-macam lah. Kira-kira seperti itu, Po.
1: Oke. Tapi kan dari situ akhirnya mulai berubah tuh, Bang, ya. Mulai tinggalin tuh lama-lama ya, ganti ya.
2: Ya memang nama delman itu sendiri memang muncul. Padahal barang itu sebagai alat transportasi tradisional yang dipakai oleh masyarakat sudah ada. Cuman dia memang namanya baru kemudian resmi pada masa kolonial. Karena pada saat itu ada orang yang bernama Theodore Delman yang setiap hari yang setiap hari itu memanfaatkan alat transportasi itu dia kemana-mana. Maka saking seringnya masyarakat kota Batavia di itu tempo melihat Bapak Theodore Delman itu pakai, maka orang lihat barang begitu ditarik sama kuda itu dengan penumpang, ada kusirnya segala macam, ada tukang kalau jamet sopir gitu ya. Nah, itu Bapak Delman, maka orang-orang kemudian mau kemana? Mau ke sono, pakai apa? Pakai delman. Nah, jadi dari nama orang tuan Delman itu, maka nama Delman itu kemudian menjadi nama dari alat transportasi pada masa itu. Yang kita kenal kan misalnya bendi gitu ya, kahar, kemudian juga dokar gitu ya. Nah, memang kota Batavia sesudah diduduki oleh penjajah VOC Belanda itu membuka infrastruktur transportasi. Maka dia membuka alat transportasi yang namanya tram. Ya, kereta sebelum kereta api, tram. Tapi antiknya tram di awal-awal itu memang ditariknya pakai kuda. Jadi waktu itu memang namanya juga kereta api, dia udah dibangun infrastruktur jalannya itu ya pakai rel. Rel. Jadi rel dibangun panjang terus.
1: Tapi yang narik kuda.
2: Bukan mesin. Maka itu dinamain waktu itu zaman itu namanya tram kuda. Kuda karena memang dia ditarik sama kuda begitu Purnana. Nah, dia berkembang terus dari tram kuda itu di akhir abad 19 ya. Karena abad 19 itu kira-kira tahun 1869-an itu mulai diperkenalkan moda transportasi klasik yang namanya tram itu ya. Nah, kemudian tram kuda, habis tram kuda dia berubah lagi menjadi tram uap. yang pakai batu bara itu uap. Nah kemudian sesudah itu dia berganti lagi si tramnya itu menjadi tram yang tram listrik ya, tram listrik. Nah itu perusahaan-perusahaan swasta yang diberikan keleluasaan mengelola alat angkutan ini oleh pemerintah kolonial saat itu ya, mendirikan itu tram. Jadi asik tuh tram. Jadi memang dari misalnya dari Jatinegara terus cuk tuh sampai kepada Pasar Ikan. Nanti lagi ada perluasan sampai ke apa Tanjung Priuk. Nanti lagi ada perluasan namanya Lin. Sekarang juga pakai Lin kan ya, kalau zaman sekarang juga kenal Lin. Tapi zaman Lin itu dulu bahasa Belanda Lin. Kemudian sampai ke Tanabang. Lewat kalau kita berada di kawasan RRI sekarang ini, maka di samping RRI itu nanti ada jalan kereta api rel yang menuju kepada Pasar Tanabang gitu kira-kira.
1: Itu gambaran yang apa namanya yang bisa Abang Po ngebayangin di pada zaman itu gitu ya Bang ya.
2: Betul. Dan itu memang itu juga karena masa kolonial itu kan memang dia mengenal stratifikasi sosial yang sangat ketat. Sehingga kalau kita Mpok Nana itu kan orang pribumi ya. Orang Betawi dari Pasar Minggu dah gitu. Wah, kamu inlander ya. Kamu tidak bisa naik tram di kelas 1 dan kelas 2.
1: Kenapa tuh mister?
2: Karena kamu inlander, kamu strata sosial kamu itu disamakan dengan alat-alat yang dibawa sayuran, orang jualan ayam gitu.
1: Jadi apa sama kita orang kambing, pribumi.
2: Orang pribumi
1: pada saat itu ya.
2: Kamu inlander tidak sama dengan saya orang dari apa? Orang kelas 1 yang dari Eropa.
1: Beda
2: gitu. Beda itu.
1: Jadi
2: terus.
1: Kita di tempat ini bukan buat penumpang.
2: Ya, bukan buat penumpang. Kita ditempatin di paling belakang gitu ya. Paling belakang. Tapi serunya kalau saya baca buku-buku cerita yang berkait dengan orang memanfaatkan si tram itu, memang di situ terjadi interaksi sosial yang sangat sangat asik gitu ya, sangat cair. Jadi ketika dia sudah ada di situ, dia itu hilang yang selama ini ditetapkan sebagai garis-garis sosial. Jadi kalau dulu kan ada kelas yang utama itu orang Belanda Eropa, kelas 2 itu orang Timur Asing. Nah kemudian sekali waktu itu kalau saya baca buku-buku cerita pada masa itu yang ditulis pada akhir abad 19 itu memang menggambarkan disitulah mereka ketemu, berinteraksi segala macam, sehingga moda transportasi itu pun sudah menghapus sekat-sekat klasifikasi sosial dari masyarakat saat itu. Jadi orang Cina yang masih pakai kuncir-kuncir itu dia bisa ngomong kongko sama orang inlander Betawi yang dari Pasar Minggu misalnya, kira-kira begitu. Nah orang-orang Eropa yang pakai bajunya putih-putih itu dengan dia punya kumis dan mata biru yang suka nyinyir gitu ya, kadang-kadang dia ngomong, kue dari mana Nana, saya tuan, kira-kira gitu. Jadi mereka bisa ngomong lah kira-kira begitu.
1: Abang Po ini ayo undang ya buat yang mau gabung mau ngobrol sama Bang Yahya di sini. Barangkali ada yang baru gabung gitu ya, baru dengerin. Ini lagi ngebahas apa sih? Ini kan ulang tahun Jakarta ya Abang Po ya.
2: Ulang tahun Jakarta.
1: Kita lagi ngebahas soal melintasi waktu Jakarta, perjalanan transportasi umum Jakarta selama 499 tahun. Dari zaman dulu sampai sekarang terus berkembang ya Bang ya. Apalagi kan memang Jakarta ini ya Bang Po, ini kan di tahun ini 499 tahun. Ini kita kan juga rangkaian untuk 500 tahun ke depan ya Bang ya. Tahun depan lebih tepatnya 2027.
2: Tahun depan itu memang 500 tahun. Jadi memang pemerintah daerah mengajak seluruh seluruh komponen masyarakat yang tinggal di Jakarta untuk memeriahkan itu. Artinya untuk dia merefleksikan diri, ini udah 500 tahun. Bagaimana engkau wahai penduduk melihat perkembangan kota Jakarta ini, terutama dalam perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang kita bicarakan seperti sekarang ini Mpoku.
1: Iya, makanya temanya kali ini kan bergerak menuju era baru Jakarta Bang Po. Terus slogannya menuju 5 abad Jakarta. Jadi memang perayaan ulang tahun Jakarta tahun ini tuh menjadi penanda perjalanan ibu kota nih ya Jakarta yang semakin dekat memasuki usia 5 abad gitu ya Bang. Bang, ini kayak ada yang mau ngobrol sama kita nih.
2: Dan
1: telepon kita siapa ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, Waalaikumsalam, selamat siang Po Nana.
1: Iya, ada Bang Leman di Tanggamus Lampung nih Bang.
3: Selamat siang, Assalamualaikum Abang Yahya ya.
1: Iya Bang Yahya.
3: Selamat siang, Abang.
2: Abangku.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini ulang tahun Jakarta yang kebalik nih, Bang?
2: 499.
3: Iya. Setahun lagi udah mau setengah abad, Bang, ya?
2: 500.
3: 5 dekade ataupun 50 tahun.
2: Gitu. 500.
3: Salah. 500 tahun.
1: Iya, iya, iya.
3: 5 dekade atau setengah abad.
1: Apa nih, Bang Leman?
3: Untuk selamat untuk selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta gitu, Bang. Semoga tambah maju. Amin. Gitu.
2: Iya.
3: Tambah apa namanya, penduduknya semakin beriman gitu, Bang. Ini, Bang, sepengalaman saya waktu saya air di Jakarta ya, di Kembangan. Kosong. Jakarta Batu, Bang, ya. Di sana itu yang namanya ondel-ondel itu untuk ngamen tuh saya lihat tuh. Ondel-ondel keliling-keliling kampung, masuk gang gitu kan.
1: Dulu waktu di Jakarta transportasi umumnya yang Abang ini apa?
2: Taikin.
1: Pada zaman itu.
3: Udah 3 kali, Bang, sana.
1: Iya.
3: Pertama itu Trans Jakarta itu.
1: Oh, Trans Jakarta udah pernah ya nyoba ya?
3: Pernah.
1: Terus
3: itu mobil itu got apa grab itu, Bang, tuh pakai aplikasi itu. Area itu ke Monas, ke taman wisata, kebun binatang, ke Masjid Istiqlal tuh, ke situ ayo main, main itu, Bang. Sepadangan ayah itu Jakarta itu begitu padat gitu penduduknya gitu. Kayaknya pendatang semua itu penduduknya tuh banyak sewa, banyak kontrakan itu, Bang.
2: Ya, untung Abang buru-buru pulang ya.
3: Iya, ayah kan cuma setengah bulan kan itu. Setengah bulan, satu minggu enggak pulang ke Lampung lagi gitu. Tempat ini, tempat empok ayah, tempat bibi. Apa bibi kalau
1: bahasa Indonesia?
3: Encing ya?
2: Encing.
3: Tempat encing gitu, tempat encang gitu.
1: Terus?
3: Ya, encang itu pendatang juga gitu. Tapi udah lama di Jakarta gitu. Udah netap gitu, udah mapan gitu.
1: Iya, jadi gitu, apa nih? Udah itu aja?
3: Iya, pokoknya semuanya mudah-mudahan apa yang ada di Jakarta sana tambah maju lah. Tambah betah ataupun penduduknya itu yang belum kerja itu ya pendapat kerja gitu, Bang.
1: Oke dah kalau gitu. Makasih, Bang Leman.
2: Thank you.
3: Oke, makasih, Bang Yahya.
2: Makasih kembali, Abangku tercinta.
3: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman si tangga Mus Lampung. Intinya dia pernah tinggal di Jakarta ya, Bang.
2: Ya mungkin kalau orang yang pernah tinggal di Jakarta terutama pada tahun-tahun 60-an, 70-an gitu ya, pasti dia kenal namanya Oplet ya.
1: Oplet
2: itu kan memang dia pada tahun padahal pemerintah kolonial sudah mendatangkan Oplet itu yang menjadi apa tunggangan umum bagi masyarakat itu dari tahun 30-an sudah ada di sini. Tetapi dia popularitasnya memang sudah kemerdekaan karena pilihan terhadap moda transportasi di Kota Jakarta ini salah satunya yaitu ya si Oplet itu. Dan juga tentu saja kereta api yang zaman dulu itu Spoorweg namanya ya,
1: Spoorweg.
2: Zaman Belanda Spoorweg. Jadi perusahaan-perusahaan yang kemudian sesudah tadi tram maka rel kereta api dibangun untuk memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Terutama yang terkenal itu kan transportasi Jakarta Batavia Narboven ke Buitenzorg gitu ya. Dari Jakarta ke Bogor gitu. Itu yang sangat terkenal. Tapi Oplet juga itu banyak yang merindukannya gitu ya. Jadi orang-orang masih mencari Oplet. Kalau kita nonton sinetron Sidul misalnya, itu ikonnya ya itu ya Oplet, makanya terkenal Oplet Sidul gitu ya dalam sinetron. Gitu.
1: Abang, ini di WhatsApp call-nya Jakarta juga ada Teh Dinda dari Bogor. Ini mau ngobrol juga siang hari ini, disapa dulu ya, Bang ya. Halo, assalamualaikum Teh Dinda.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
1: Iya, ada Bang Yahya di sini, Teh.
4: Bang Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, None Dinda. How are you? Apa kabar? Apa kabar, Non?
4: Bang Yahya.
2: Ya.
1: Oke.
4: Selamat ulang tahun dulu buat Jakarta ke 400. Selamat ulang tahun ke 499 buat
2: Jakarta.
4: Satu tahun lagi. Pas ini setengah abad nih, Bang Yahya
1: Iya,
2: bukan bener, setengah abad 500. Setengah abad kan 50 tahun. 5 abad noneku.
4: Iya, benar. Ini Bang Yahya, Nana.
1: Iya.
4: Teteh tuh anak Jaksel.
2: Iya, yeah, mantap. Yeah.
4: Emang lahirnya di Bogor, tapi katanya orang tua umur 40 hari dibawa ke Jakarta karena emang orang tua tinggalnya di Jakarta, tepatnya di Jaksel.
2: Jakselnya mana nih? Jakselnya mana nih?
4: Di Jalan Wijaya, Bang ya.
2: Oh, Kebayoran ya. Baru.
4: Jauh dari Melawai.
2: Ya, Kebayoran Baru tahu ya.
4: Ya. Kebayoran Baru, iya. Jadi kecilnya, gedenya, dewasanya di Jakarta gitu. Jadi
2: itu tahun berapa kecilnya?
4: Tahun 60-an.
2: Oh iya, mantep.
4: Makanya tahu oplet tuh Bang Yahya, tahu bemo, terus tahu apa lagi?
2: Iya.
1: Ngalamin ya Teh, ngalamin ya era itu ya.
4: Ngalamin. Ada becak juga gitu, kemana-mana naik becak kalau yang deket-deket gitu.
2: Iya, iya.
4: Nah, yang paling seru emang kalau naik bemo sama naik oplet tuh paling seru.
2: Aduh dengkul.
4: Ada lagi Bang Yahya yang paling seru. Yeah. Naik helicak sama bajai, ampun.
2: Bisa
4: ngobrol kalau udah naik bajai sama helicak. Berisik sama mukanya gitu Bang Yahya. Nah, jadi keseruan Jakarta di zaman dulu dibandingin sama sekarang luar biasa.
2: Pernah
4: ada juga nih Bang Yahya kereta api. Kereta api Bogor Jakarta nih. Itu bangkunya itu kayu.
1: Oh iya dulu ya.
2: Betul.
4: Bangkunya itu kayu ya Allah. Pada sakit itu duduk lumayan kan. Sekarang mah udah nyaman ya KRL, AC, ul-ulan gitu ya Bang. Ya Allah. Jadi kenangan-kenangan waktu kecil sampai gede di Jakarta emang enggak bisa hilang. Jadi 98 pas Bapak Presiden Soeharto lengser baru balik kembali ke Bogor. Sekarang tinggalnya di itu Bang Yahya jadi warga.
1: Oke.
4: Jadi kembali lagi buat Jakarta semakin maju ya, karena untuk transportasi daratnya luar biasa Jakarta. Jadi semuanya serba nyaman, terus makin nyaman dan makin aman pastinya kalau
1: baik itu aja kalau gitu. Atur nuhun, terima kasih ya Teh Dinda.
4: Iya. Umur Jakarta itu 11-12 gitu ya.
2: Iya. Iya Dinda ini kalau Nana ya, kalau Dinda ini kalau kan begini ya Teh ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jakarta itu pada masa kolonial kan disebutnya Batavia and Ome London gitu ya, Batavia. Nah, sekarang disebut dia sebagai Jabodetabek. Jadi Mpo Dindaku ini dia memang sebetulnya ya masuk dalam kawasan kultur geobudaya Betawi gitu ya. Jadi ya dia makanya tadi dia nyebutin misalnya bagaimana dia naik oplet gitu ya. Bagaimana dia naik beca. Beca itu tahun 50-an kan sudah ada. Kemudian bemo itu tahun 62-an mulai diperkenalkan. Kita memang asyik betul ya kalau kita naik bemo ya. Jadi saya masih ingat dulu pernah sekali waktu ketika bemo itu sudah tersingkir dengan alat transportasi lain sepertinya bajai, kemudian juga pemerintah memperkenalkan bis mini yang dikelola oleh koperasi itu Kopaja, Metro Mini. Maka si bemo ini tersingkir. Jadi dia pindah ke punya trayek itu lewatin kampung-kampung. Jadi kalau dia nanjak sedikit itu dia udah kayak ngeden gitu ya. Ngeden gitu ya. Apalagi kalau dia penuh itu kan 3-3 ya, 3-3-6 ya. Jadi 6 ada 8 karena sopirnya 1 sama di belakang sopir 1, samping sopir 1. Jadi itu 2. Dan itu kalau kita udah beradu dengkul itu memang kita dulu ya banyak yang inilah, banyak kalau zaman sekarang tuh pasti mereka udah enggak berani karena dianggap sebagai pelecehan.

0: Dia juga punya keinginan besar buat keliling Jakarta naik Transjakarta, KRL, Mikrolet, MRT. Pertanyaannya nih buat Babe Yahya katanya. Pertama, sepengamatan Babe Yahya, di antara sekian banyak transportasi umum di Jakarta sekarang nih Bang, mana yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta? Sepengamatan Abang nih gitu. Terus yang kedua, ini mungkin kayak di luar tema kali ya. Ini sih dia yang kedua, dia ngebahas soal ada gak sih pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, misalnya tradisi penanggalan tersendiri gitu. Ini yang pertama aja kali kita jawab ya, yang masuk
1: yang,
0: ke tema
1: yang,
0: ya.
1: Yang terakhir itu saya mau kasih info, masih ada apa namanya tradisi penanggalan seperti itu yang namanya namanya apa tuh ya, apa petangan ya, petangan itu ada ya, nanti ceritanya lain lagi tuh.
0: Nanti dah, kita bahas nanti ya di episode berikutnya kali ya. Ini yang pertama, kalau pertanyaan Mas Orik, sepengamatan Bang Yahya, di era sekarang gitu ya, transportasi umum di Jakarta yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta, kira-kira menurut Abang apa?
1: Ya tergantung ya kebutuhannya ya. Ketika Abang Orik dia lagi terburu-buru, maka pesan kendaraan online itu menjadi pilihan. Karena Gojek sekarang itu kita pencet, kita punya HP, pluk, yang kemudian 1 menit kemudian dia udah ada di depan kita.
0: Ojek gitu online kan, ya.
1: Ojek online. Atau mau, kalau mau musim hujan itu kita pakai GrabCar gitu ya. GrabCar
0: online.
1: Ya, taksi online. Nah itu tapi memang kalau kita pakai apa taksi online apa GrabCar itu akan sama juga kalau dalam kondisi Jakarta yang hujan macet gitu juga itu. Nah paling efektif memang adalah tadi itu Gojek gitu ya. Tapi memang yang orang-orang suka itu adalah sekarang tuh LRT, MRT gitu ya. Itu yang paling pada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu dia akan kita kelabakan tuh. Bahkan kita buat napas aja di kendaraan itu Transjakarta misalnya itu luar biasa kita payahnya.
0: Apalagi
1: pada saat hari-hari tertentu Abangku Aurik, itu seperti ulang tahun Jakarta itu, itu pemerintah itu memberikan diskon 100% sih menurut saya.
0: Satu rupiah
1: itu bahkan katanya kemarin kita menggratiskan kawasan-kawasan lain yang terhubung dengan Transjakarta, dengan moda transportasi lain itu justru yang kalau saat-saat seperti itu yang paling dicari.
0: Tapi
1: memang tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita mau buru-buru ngejar waktu untuk ketemu kita punya klien di satu tempat, maka kita cari yang paling cepat, yaitu Gojek lah. Kalau nggak ada pilihan. Sekarang saya lihat pria-pria muda berdasi, none-none cantik semacam ponana itu, dia biasa sudah bonceng babe-babe kita, anak atau anak perjaka yang membawa motor, dan kita udah happy-happy aja begitu. Jadi kita kira seperti itu Abang Kori.
0: Bahkan memang di Jakarta sendiri KUS ASN ya Bang, hari Rabu kan juga kita diwajibkan untuk naik transportasi umum gitu.
1: Apalagi begini, pensiunan, pensiunan itu berarti udah masuk pria senior, orang senior. Kalau nyebut lansia kan nanti enggak. Jadi orang model saya ini yang udah senior gitu, itu dikasih kartu, penduduk Jakarta itu dikasih kartu oleh pemerintah untuk menikmati moda transportasi yang disiapin. Mau KRL, mau ARL, mau Jaklingko, mau Transjakarta, mau apa. Jadi kita seharian mau muter-muter itu, kalau kita mau naik Jaklingko gitu ya. Kalau Jaklingko kan itu memang ke gang-gang, jalan kecil, ke kampung-kampung itu.
0: Angkot
1: sekarang namanya, dulu Jaklingko. Angkot ya, Jaklingko. Nah jadi itu kita dikasih gratis kalau orang sono bilang gratis, kita lu namanya yang kongkong, lu nah yang kongkong dikasih kartu begitu juga jarang-jarang dipakai.
0: Betul. Bang, ini ada yang mau ngobrol lagi nih Bang sama kita nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tabi pun. Wah, dari Bandar Lampung nih.
2: Selamat ulang tahun Ponana Jakarta.
0: Iya, terima kasih. Dengan siapa dah ini?
2: Ini sama ya, di Bandar Lampung juga kok. Bandar Lampung 344 kok.
0: Oh, ini dengan siapa deh di Bandar Lampung?
2: Bang Edo.
0: Oh iya, Bang Edo. Bang Edo, ini ada Bang Yahya. Bang Edo, boleh disapa?
2: Ya, Bang Yahya. Assalamualaikum, Babe Yahya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Adindaku. Sehat selalu ya.
2: Sehat ya, Babe.
1: Ya, namanya Ngkong-kong.
2: Yang penting masih sehat,
1: Ngkong. Alhamdulillah.
0: Gimana nih, Dok? Ngomongin soal Jakarta. Ngomong-ngomong, Edo udah pernah ke Jakarta belum?
2: Alhamdulillah, sejalan-jalan doang waktu itu.
0: Oh, tapi udah pernah ya?
2: Pernah, alhamdulillah.

0: apa, udah pernah nginjak.
1: Udah pernah nginjak tanah Jakarta. Gimana? Kapan ke Jakarta waktu itu, masih inget nggak naik nyobain apa gitu, naik transportasi apa di Jakarta?
0: Cuma naik AMT doang ya,
2: MRT.
0: MRT ya. Pakai itu aja kok, keliling-keliling Jakarta, katanya gak usah turun-turun, naik itu aja kok.
1: Oh, iya iya.
2: Asal bawa
0: sekali bayar kok.
2: Iya betul.
1: Iya iya benar. Kayak TJ juga kayak Transjakarta.
2: Iya Transjakarta,
0: iya
2: Transjakarta.
0: Iya benar. Nah, mau nanya dia sama Kong.
1: Iya.
0: Kong sekarang ini Kong.
2: Iya.
0: Apakah masih ada Kong apa transportasi yang jadul-jadul gitu Kong? Apa sekarang emang udah pada diganti taksi online, udah diganti segala macam lah kok. Nah, setahu Kong nih, transportasi yang paling lama di situ apa Kong yang masih yang masih dipakai gitu Kong.
2: Iya.
1: Oke, itu aja ya Edo ya.
0: Itu aja. Soalnya Bandar Lampung ulang tahun juga,
1: Hari ini juga ya.
0: Bandar Lampung tuh tanggal 16 atau 17 gitu.
1: Oh,
0: 344.
1: Bulannya sama Juni. Oke, baiklah gitu. Iya.
0: Sudah apa Nana? Makasih ya Bu Nana. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Tabi pun.
2: Waalaikumsalam, Tabi.
1: Iya, gimana tuh, Bang?
2: Ya, Bang Edo memang selamat ulang tahun juga ya untuk sono tuh tadi.
1: Bandar Lampung
2: 344.
1: Berapa gitu ya?
2: 334. Ya memang di beberapa kawasan yang dulu dari tahun 45 itu sudah dipakai, misalnya beca, memang itu masih berkeliaran gitu ya, masih berkeliaran. Cuman memang buat keperluan macam, ya dari dulu memang buat keperluan macam-macam, tapi beca yang disebut jadul itu dia masih tetap menjadi ada gitu ya, masih dipakai. Tapi yang oplet ya sudah nggak ada. Kemudian kalau bemo sih hampir rata-rata dia menjadi udah nongkrong di museum kali ya sekarang ya. Jadi nggak bisa dipakai. Bajaj itu kan memang dari tahun 70-an sudah dikenal di sini ya. Itu dia sekarang makin menguasai, terutama memang ya dia ketika dia udah pakai BBM bensinnya itu yang bensin yang ramah lingkungan. Apalagi sekarang sudah ada mulai dengan listrik begitu ya.
1: Jadi betul.
2: Rasanya tapi PPD itu yang dulu sering dipakai itu PPD itu
1: Bus
2: kan
1: PPD, ya?
2: PPD itu sekarang udah berubah menjadi itu TJ ya, Transjakarta ya, menjadi Transjakarta dan
1: Metro
2: lain-lain.
1: Mini Kopaja juga
2: Metro Mini Kopaja dia terintegrasi dengan Transjakarta. Jadi nah itulah kemudian, nah kalau PPD itu ya si Do ya, memang itu kan bermula dari perusahaan kolonial ya. Perusahaan kolonial, perusahaan kolonial, kemudian dinasionalisasi ketika kita merdeka, dinasionalisasi. Nah itu di tahun 45, kemudian menjadi menjadi mulanya di PT, kemudian menjadi perusahaan negara, menjadi perusahaan umum, ya, kemudian ya juga menjadi perum Damri gitu ya. Nah asiknya ya, dulu kita mengalami itu ya Ponana, kalau dari Blok M kita menuju ke kota itu dulu ada bis tingkat.
1: Bis tingkat.
2: Tapi sekarang saya rasa pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan bis tingkat itu sebagai layanan kepada masyarakat untuk menikmati kota, dan itu dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata ya.
1: Iya.
2: Jadi kita memang kalau mau lihat naik itu kita kudu antri, kudu sabar, karena itu menjadi media alat yang dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta untuk warganya, memanjakan warganya untuk keliling-keliling dari Monas misalnya dia keliling terus sampai ke kawasan di Senayan, terus dia balik lagi, itu bikin girang, bikin gembira orang-orang atau masyarakat. Jadi pemerintah itu dengan ikhtiar transportasinya itu ingin membikin warganya jadi girang ya Ponana ya.
1: Benar.
2: Nah kira-kira seperti itu ya. Abangku Edo.
1: Oke, jadi sekarang tuh sebutannya bus wisata ya Bang.
2: Iya,
1: bis
2: wisata.
1: Dulu bis tingkat, sekarang bis wisata.
2: Ya saya ingat betul tuh dulu, kalau saya sering dulu zaman kuliah itu saya melakukan penelitian di Museum Nasional. Dulu di Museum Nasional itu perpustakaan nasional itu adanya di Museum Nasional Ponana. Ini tetangga-tetangga area di sebelah itu. Jadi saya kemudian kalau saya hari Sabtu Minggu itu saya suka ajak keponakan atau ada yang kecil naik itu naik bis tingkat dan dia girang betul. Dia bisa main-main di sekitar museum, dia ngelihat macam-macam peninggalan. Kemudian saya jongjong di tengah di ruang baca itu dan itu asik betul. Jadi kita menikmati betul PPD dengan layanan. Apalagi PPD saat itu masih kita kalau mahasiswa itu ya kalau atau orang-orang pada umumnya Jakarta yang kehabisan duit tongpes kantong kempes itu kita tinggal bilang dulu kan ada kenek kalau sekarang kan kita tempel doang tlek kita buka pintu langsung kepotong. Nah kalau dulu ada kenek tur yang ayo teriak blok M kota-kota apa Senen. Nah itu kalau kita tongpes kita bisa bilang sama bapak konektur, bang lagi nggak punya duit nih numpang ya masuk gitu. Sekarang mau kita dipelototin dulu gitu.
1: Sekarang nggak bisa
2: asiknya begitu, begitu ya? Tuh asiknya begitu PPD zaman dulu tuh. Jadi kalau saya kuliah misalnya saya kuliah tuh dari rumah tuh menuju ke Romangun itu nomornya misalnya bisa pakai nomor 39 bisa nomor 37 bisa nomor apa 38 itu ya apa jalur-jalur yang dari Blok M menuju kepada Romangun gitu misalnya.
1: Baik. Ini di WhatsApp juga ada yang gabung nih bang. Selamat siang Po dan Abang Cingmul di Kebayoran di Kampung Baru Kembangan Jakarta Barat. Selamat siang Cingmul. Selamat ulang tahun Jakarta 499 tahun. Bang Yaya semangat bang ya. Jakarta mantap katanya. Salam buat semuanya aja. Nyimak aja nih kita obrolannya ya, ya. Iya terima kasih Cingmul. Terus juga ada Pak Lutfi. Selamat ulang tahun Jakarta ke 499 semoga semakin maju dan siap jadi kota global.
2: Ya,
1: ya kita kan tahun depan nih insya Allah ya 2027 nih gitu. Apakah kami sudah usia 60 tahun tapi KTP kota Depok dapat gratis kah untuk layanan transportasi umum Jakarta? Setahu AYE kalau untuk ini khusus orang Jakarta doang ya bang ya. Yang lansia gitu ya, KTP Jakarta,
2: yeah.
1: Pak Lutfi, Pak Lutfi KTP Depok, ya.
2: Oh, ya Pak Lutfi usulin aja sebagai rakyat.
1: Iya benar.
2: Kan begini, itu kan apa sih yang kawasan berdekatan kalau zaman sekarang nyebutnya Jabodetabek itu kan memang selalu terhubung. Makanya sekarang pemerintah membangun sampai ke Bogor, nah, nanti LRT sampai ke sekarang kan udah sampai ke Kerawang tuh ya, mau sampai Kerawang, terus nanti nyampe apa ke apa Kampung Melayu Teluk Naga dan seterusnya. Ini saya pikir ada baiknya juga pemberian kenikmatan berkendaraan pemerintah itu diberikan juga kepada mereka. Itu kan juga keren gitu ya kira-kira.
1: Iya, benar. Selamat siang nih dari Mas Iwan Santoso katanya. Ini angkot yang jadul-jadul katanya kayak 121 itu rata-rata cuma asal bilang ngeglinding aja tuh. Kalau saya pulang ke Cilengsi turun di Buperta Cibubur naiknya 121 mikrolet katanya. Rata-rata mobilnya jadul tuh Pok katanya begitu.
2: Iya emang begitu. yang paling apa sih paling unik ya kalau kita naik KWK gitu ya atau mikrolet gitu atau apa nih itu memang mobilnya banyak yang udah rada bobrok gitu ya. Lagian supir itu kadang-kadang kalau kita nongol supir dia tuh dulu kan aturan pemerintah itu akhirnya berkembang karena melihat itu kali ya. Sopir itu sembarangan dia ngerokok atau dia duduknya miring ke pintu. Kemudian kalau dia lagi masa sepi, kita bisa ditransit tuh.
1: Oh iya. Iya benar-benar.
2: Jadi kita nih, bang, kita nyampe sini aja nih, kita diturunin. Tapi kita diturunin memang kita kagak bayar jatuhnya. Tapi kita kesel. Yaitu itu kelakuan seperti itu, baik mikrolet, mau KWK apa segala macam, mini bus yang ke arah-arah pinggiran gitu ya. Seperti ke Cilengsi, ke Bogor, ke Depok itu memang selalu mempunyai kelakuan unik begitu. Tapi itu buat kita, buat saya misalnya yang sudah sering mengalami mengalami penistaan. Oh, penistaan. mengalami hal-hal nikmat seperti itu menjadi apa menjadi memori yang senantiasa hidup kalau kita sekarang nih naik KRL udah nikmat betul
1: adem banget.
2: Segala macam kalau zaman dulu kan kita berebut kadang-kadang kalau kita masih ingat dari stasiun kota itu dari Juanda itu kita naik orang-orang itu di atas kap kereta itu penuh.
1: Iya, zaman dulu begitu ya, Bang.
2: Tukangan bebas mau jualan ayam, mau jualan apa, kacang garing, mau jualan teh manis segala macam, jualan macam-macam dijual sama dia. Jadi kita mendapatkan apa kenikmatan memori seperti kenangan itu. Ya. Nah, yang sekarang kalau kita naik itu kok jadi enak gitu ya. Kok jadi enak, tetapi interaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa yang menyengat hati itu ya menyengat hati. Yang menimbulkan memori kita, kita rasa senang, kita rasa bahagia. Itu memang kita nggak dapat lagi karena sekarang sudah begitu tertib, sudah begitu bersih. Betul. Adem kalau kita naik itu, kita kagak pakai kipas-kipas lagi.
1: Terus sekarang tuh kalau naik komuter lain kan udah kagak boleh, Kang Dagang. Lah dulu mah kereta boleh.
2: Yes, itu dia.
1: Yang dagang pepaya, dagang ape kan. Iya, kita nyapa juga nih jauh nih Bang. Waduh. Di Bali.
2: Oh, Bali.
1: Ha. Ada Beli Arya di Tabanan Bali. Selamat siang Pak Mariana, sama mengucapin selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga menjadi kota global yang aman, nyaman dan damai, katanya gitu ya. Oke, Abang Po, ini kita ada satu penelpon lagi sebelum kita break ya, Bang Yahya. Ada satu penelpon lagi mau kita sapa siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Salam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dari Kalideres.
1: Oh iya.
3: Assalamualaikum.
1: Haji Amsar.
3: Cing Yahya ya.
2: Iya Bang.
3: Ya cing. Cinta ayam manggilnya udah pasti di atas aja nih.
1: Apa nih Pak Jamsar yang mau dikomentarin soal
3: yang ayam
1: Jakarta?
3: Ayam mau tanya, ini nih yang ayam mau obrolin sama cing ayam nih ya. Cing apa mama sih?
2: Ya mau cing mau apa terserah aja dah. Yang penting kita sama-sama sehat gitu ya Bang.
3: Kita biasanya umumnya kalau orang Betawi tuh kalau nggak cing mama tuh.
2: Iya bisa begitu. Engkong dah boleh. Kan saya
3: jangan,
2: udah.
3: Jangan kalau engkong mau belum.
2: Lihat engkong, aja
1: engkong potretan. Engkong sama engkong soalnya.
2: Lihat aja potretan kita abangku.
3: Iya cing. Jadi yang saya mau utarakan begini cing, kita kan sama-sama orang Betawi nih cing ya. Yang kita udah alami itu kayaknya dari ya seingat kita gitu cing ya, tahun 60-an dekat di sini ya cing ya. Iya, itu masalah transportasi memang udah berbeda zaman dari dulu sampai sekarang tuh jauh lebih nikmat sekarang cing. Iyalah yang kita
2: tapi rasakan kalau makan zaman. Makan enakan dulu karena belum ompong.
3: Cing, masalah makan dibahas sekarang. Pengalaman saya cing yang adanya di Jakarta pinggir nih cing ya. Waktu saya kecil cing nih ya. Cing ngalamin gak tuh cing burgul cing?
2: Ngalamin kita antri di kelurahan. Antri ngambil bulgur. Dia kenal bulgur aja enggak ini heran. Apa ya itu bulgur makanya?
1: Apaan itu?
3: Iya seperti burgul terus nasi jagung tuh cing ya. Ya Allah itu kalau kita ingat-ingat itu enaknya itu zaman itu cing ya karena kagak adanya mungkin ya ekonomi ya.
2: Iya.
3: Enggak sejahtera waktu itu.
2: Telur dadar pakai daur kelor ya.
3: Orang yang kurang beruntung ya sebagai saya yang di Jakarta pinggir nih cing nih. Iya tuh ngalamin makan nasi burgur, nasi jagung gitu cing ya. Makanya kita iri cing sama anak-anak sekarang. Iya apalagi ayah yang saya alami tuh anak saya sendiri cing nih ya. Mau makanan tuh kayaknya Masya Allah ya Allah saya bilang gak beruntung anak sekarang gak ngalamin seperti kita dulu.
2: Iya alhamdulillah.
3: Alhamdulillah ya sampai saat ini kita juga bisa ngalamin cing ya nikmatnya enaknya nyamannya.
2: Kalau Bang ini Bang Amsar sih belum mungkin enggak ngalamin kali dia ya. Dulu tuh nyak kita kalau masak itu kan pakai kukusan. Kukusan itu nanti habis ditublek enggak diaduk semua, itu diambil itunya.
3: Yang di ujungnya itu putih ya cing ya.
2: Iya, itu dia itu sengaja ditumpengnya, ditinggalin tumpengnya. Itu nanti kalau lagi ada apa-apa buat mindo gitu ya gitu.
1: Oke. Jadi
3: seperti itu makanya kita berpesan sama anak-anak sekarang nih cing ya, tolong deh jaga Jakarta itu yang udah indah, yang udah nyaman, ya kebersihannya dan kesehatannya juga. Kalau bukannya kita siapa lagi? Begitu kan cing ya?
2: Akur mupakat.
3: Iya.
1: Oke dah.
3: Jadi ya.
1: Begitu.
3: Begitu juga ya. Mohon maaf Pak. pendatang yang dari mana aja, tentunya kan mencari makan kan bareng-bareng sama kita orang pribumi ya Cing ya.
2: Iya, betul.
3: Iya, tolong dihargai dah Jakarta ini, dijaga kebersihannya.
2: Iya.
3: Dijaga kesehatannya, ya dijaga bersamalah dari kita untuk kita itu.
1: Oke, baik kalau gitu. Itu aja ya, itu aja Pak Haji ya.
3: Ya, ya saya berpesan juga sama anak-anak yang milenial kalau dibilang sekarang kucing ya. Jangan lupa sama sejarah deh ya. Itu aja sih.
1: Oke dah kalau gitu. Makasih Pak Jamsar
3: ya. Semoga sehat selalu ya.
2: Amin. Ya,
1: sama-sama
3: dah. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi roman-romannya kita kagak jadi jeda nih karena udah mau deket ke jam 2 siang. Ah, kagak berasa banget ya bang. Ngomong-ngomong sejam aja kan.
2: Iya, kalau apalagi ada orang model Bang Amsar itu. Dia kan memang memorinya itu, dia emang masa-masa dia itu dia akan mengeluarkan memori. Memori ingetan-ingetan dia, bagaimana dia ada di pinggir kali, bagaimana dia naik macam-macam kendaraan, bagaimana dia naik sepeda bawa apa namanya? Bawa dagangan pergi ke pasar itu kan begitu. Tapi kalau kita ngomongin itu ya Nak, mau ngomongin kita kemana-mana itu. Nah, yang paling seru itu Nak, kalau zaman dulu itu di zaman 80-an ya, 80-an, 90-an itu menuju kepada akhir abad 20 masuk abad 21 itu kalau malam Nak.
1: Kenapa itu?
2: Itu kan PPD itu pukul 9 itu udah kudu masuk kandang. Kemudian kendaraan-kendaraan lain udah pada masuk kandang. Jarak dekat tentu masih ada beca. Kalau orang tajir model Nana pada tahun itu dia bisa pesen taksi. Presiden taksi, ada ratak, ada segala macam. Kemudian baru masuk taksi itu Bluebird gitu misalnya. Itu nah, kalau menyebut-nyebut nama merek itu ya. Nah, malam itu kita problem. Saya pernah ada kegiatan mahasiswa itu tahun 82-an itu sampai pindah ke Depok lah itu kampus UI ya. Itu kita kalau pulang malam itu kita jaga cegatnya tuh di jalan itu, di jalan apa namanya bypass. Deket lapangan golf. Nah itu disebut namanya supir ngalong. supir kalong. Jadi trayeknya kadang-kadang trayeknya dia Kebayoran Lama Blok M, tapi kita lihat dia bisa ngalong sampai ke Romangun. Jadi gitu. Tergantung bagaimana dia dapat penumpang waktu dia ngetem nih, dia bisa ngelihat nih, dia kan ngetem tuh misalnya di peluaran dekat terminal Blok M. Nah, itu banyak tuh macam-macam tuh bisnya juga ada yang tadi ebrek gitu. Jadi itu, nah itu dia kemudian berhitung berapa yang lebih banyak dari jumlah yang kudu dia tarik dengan tawaran ongkos sesuai kemauan dia. Jadi gak sesuai dengan bandrol yang harus kita bayar. Kalau siang kan misalnya udah jelas tuh, apalagi zaman itu kalau bis kota kita pakai bayar karcis itu, bayarnya itu pakai karcis. Ya karcis khusus mahasiswa ada tuh, jadi gitu ya. Nah itu malam itu, jadi itu yang disebut supir ngalong. Jadi supir itu ngalong. Yang paling asik tuh Nak. Jadi kadang-kadang kita ngeri sedep gitu ya. Kadang-kadang suka-suka ada yang kalau zaman dulu kan namanya kendaraan umum ya. Kadang-kadang suka ada waria, you know waria?
1: Iya tahu. Dulu udah ada tuh ya.
2: Iya banci gitu. Nah kemudian kalau dia naik tuh kita ngeri karena dia langsung main rabe aja begitu.
1: Itulah memori ya Bang Poe, tadi kayak Bang Yaya bilang. Jadi, Bang, ini kita udah sampai di segmen terakhir nih Bang. 5 menit lagi kita jelang jam 2 siang, gak berasa ya. Nah mungkin closing statement yang mau disampaikan Bang Yahya nih. Dari tadi walaupun sebenarnya pemaparannya masih banyak yang mau diinformasikan, tapi karena waktu ya Bang Poe jadi memang enggak banyak yang bisa dijelaskan gitu. Tapi memang ini mungkin dari Bang Yaya sendiri gitu ya, melihat Jakarta dengan beragam macam perubahannya dari dulu sampai sekarang, khususnya di bidang transportasi umum ya Bang. Apalagi Jakarta tuh menempati peringkat ke-53 nih ya. Dari 53 apa? Dunia dalam daftar 100 kota terbaik di dunia. Ini versi salah satu perusahaan konsultan di Belgia Bang. Kalau Abang sendiri ngeliatnya gimana sih? Apa harapan Abang juga sebagai warga asli Jakarta Tentang Jakarta yang sebentar lagi akan menginjak usia 500 tahun seperti ya, apa?
2: Jakarta ini ya menurut saya itu dia memberikan apa namanya penghormatan, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa nikmat kepada penghuninya. Hmm. Buktinya banyak ya kita ya, kalau kita itu gak habis-habis. Mm-mm. Tapi kalau dari lempengan pembicaraan kita ini hari yaitu mm-mm. transportasi, tentu aja apa yang diupayakan oleh pemerintah, perbaikan ini perbaikan itu, dan juga untuk mengurai kemacetan lalu lintas, maka banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintah.
1: Yeah.
2: Nah, itu kita tentu saja sebagai rakyat itu kita kudu berterima kasih kepada pemerintah. Mm. Pemerintah itu capek ya memikirin rakyatnya, tapi juga kita capek memikirin apa memprotes-protes juga itu ya dengan anggota itu. Jadi itu hal yang biasa. Tapi marilah kawan-kawan kita nikmati kehidupan kota Jakarta ini dengan fasilitas yang sudah ada, dan seyogianya sebagai orang sini, sebagai orang yang menikmati itu, kita pelihara semua. Jadi jangan kalau ente makan permen atau ente ngerokok jangan sembarangan. Makan permen, sampahnya jangan buang, ente kantongin. Biasain itu semua ya. Karena problem sampah kita itu adalah problem yang sangat serius zaman sekarang itu. Jadi kemudian juga problem kemacetan. Mari kita sama-sama apa sih tertib di jalan raya. Jangan main hantem-hantem sini aja atau melawan arus segala macam. Itu kan karena kita juga harus memperhitungkan keselamatan kita pun anak. Setelah tempo hari kadang-kadang kita nerobos aja jalur kereta api, kemudian menerobos aja lampu merah. Nah itu membahayakan dirimu sendiri, wahai. Jadi saya kepengen kepada engkau siapapun yang menikmati kemegahan, keanggunan, ketuaan kota Jakarta ini, mari sama-sama kita rawat dia. Kan sering saya ngomong pada Ponana, jadikanlah kota Jakarta ini yang dulu masih, yang sekarang masih berstatus ibu kota itu, jadikan dia sebagai mak kita. Mm-mm. Mak yang melahirkan kita, yang merawat kita. Kalau mak kita kan membelajarin kita itu, dia sayang sama kita, gak ada batasnya. Tuh. Nah begitu juga kota Jakarta ini, wahai saudaraku. Mm-mm. Dia mengasihi, mencintai engkau dengan sepenuh hati, kagak ada batasnya. Ente mau ngapain aja silakan. Mm-mm. Nah mari kita rawat dia, kita cintai dia, jangan kita sakitin lagi dia dengan perbuatan-perbuatan yang gak senonoh, buang sampah sembarangan, menerobos dan kira-kira seperti itulah kira-kira harapan kita ya, empon anakku.
1: Intinya jaga Jakarta ya,
2: jaga
1: Bang ya.
2: Jaga Jakarta.
1: Baik kalau gitu, Bang Yahya Nisa Putra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi, terima kasih sudah hadir di Studio Perempat Jakarta.
2: Yeah.
1: Pokoknya kita sama-sama jaga Jakarta.
2: Yeah.
1: Jadikan Jakarta seperti emak kita gitu
2: kita.
1: Ya.
2: Yeah.
1: Baiklah kalau gitu.
2: Jadi kalau mau dihabisin ini program, maka ada pantun ya.
1: Oh boleh, apa tuh?
2: Anak-anak pergi sekolah.
1: Cakep.
2: Sambil membawa roti buaya.
1: Iya.
2: Kalau saya ngomongnya salah, mohon berkenan maafin saya.
1: Iya, pasti dimaafin dong ya. Ya udah kalau gitu, Abang terima kasih udah mampir kemari, dan Abang Po entar kita lanjut ya, tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta.
5: Perempat FM. Suara Budaya Jakarta.

Abang Pasuku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan mengerahkan 11 personel pasukan biru untuk membersihkan saluran air di kawasan Taman Bendera Pusaka, Kelurahan Keramat Pelak, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kepala Satuan Pelaksana SDA Kecamatan Kebayoran Baru, Sutopo, mengatakan pembersihan saluran air dilakukan untuk mengurangi bau yang muncul akibat proses pembangunan instalasi pengolahan air limbah yang masih berlangsung. Ia juga mengatakan bahwa pembersihan tersebut dilakukan secara rutin setiap 2 hingga 3 hari sekali dengan mengangkat lumpur dan sampah yang mengendap di dasar saluran sebagai upaya mengurangi bau yang kerap muncul. Beralih ke informasi yang lain, Gobel Group menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Chairman Gobel Group, Rahmat Gobel, mengatakan upaya tersebut adalah bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung pembangunan daerah melalui sektor pariwisata dan juga pertanian. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
1: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
2: Yes.
1: Dewan banget nih, ayo baca berita di portal ini, kumplit.
2: Lu ngapain sih, heboh sendiri gitu?
1: Iya, nih gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment, kumplit lah pokoknya dia lah.
2: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah, gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semua di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
3: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi dari halayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinang Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, terdapat sebuah bangunan yang dahulunya adalah Gereja Tua VOC. Bangunan itu bernama Museum Wayang. Sebelum ada bangunan Museum Wayang, lahan ini digunakan sebagai lahan dua gedung gereja. Gereja tersebut bernama Gereja Salib dan Gereja Belanda Baru atau Kubah. Kedua gereja ini memiliki peranan penting dalam membentuk kelompok Kristen awal di Batavia. Berakhirnya kekuasaan VOC menyebabkan gereja menjadi terlantar. Pada tahun 1808, Dendels memerintahkan untuk melakukan pembongkaran gereja. Pada tahun 1937, reruntuhan gereja tersebut dibeli oleh masyarakat seni dan sains Batavia. Pada tahun 1939, reruntuhan tersebut mengalami pemugaran dengan mengikuti gaya rumah Belanda. Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1939, gedung ini diresmikan sebagai Museum Batavia Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan, museum tersebut berganti nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan museum tersebut menjadi Museum Wayang.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan dibakar pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi, inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Perompak Suara Budaya Jakarta, masih di Jakarta punya cerita ya Bang Po. Rangkaian siaran siang hari ini barengan Aepo Mariana Suwendi. Abang Po, udah nyiap-nyiapin mau ngajak anak-anak liburan kemana nih sama keluarga? Karena kan udah mulai mau masuki liburan sekolah ya Bang Po ya. Aduh puyeng deh nih jadi orang tua ya. Ya mikirin liburan, ya mikirin nanti perlengkapan sekolah ya kan. Tapi memang musim libur sekolah ini kan kembali menjadi periode sibuk ya buat industri penerbangan juga. Sejumlah rute domestik dan internasional mengalami kenaikan harga tiket pesawat nih ya Bang Po. Seiring meningkatnya permintaan masyarakat yang memanfaatkan momen libur bersama keluarga. Mengutip beberapa platform penjualan tiket pesawat, beberapa rute domestik populer untuk perjalanan bulan Juni ini udah mengalami kenaikan tarif dibanding bulan April dan juga Mei. Rute Jakarta Denpasar aja ya contohnya ya. Ini tarif pesawatnya sekarang tuh mencapai sekitar 3 juta rupiah. Naik dibandingkan bulan Mei 1,2 juta. Begitu juga rute Jakarta Surabaya yang mengalami sedikit kenaikan menjadi 3 juta. Tiket pesawat Jakarta Jogja di angka 2 juta sampai 2,6 juta. Begitu juga untuk tiket penerbangan ke Jakarta harganya juga sudah mengalami kenaikan. Yang pasti kenaikan harga tiket pada musim liburan ini adalah fenomena yang umum terjadi ya ketika permintaan kursi meningkat sementara kapasitas penerbangan relatif tetap. Maskapai juga akan menerapkan sistem harga dinamis dan semakin banyak kursi yang terjual, harga tiket yang tersisa biasanya akan semakin mahal. Nah, selain faktor tingginya permintaan, beberapa hal lain juga mempengaruhi harga tiket pesawat, diantaranya biaya operasional maskapai, harga aftur, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sehingga tingkat okupansi penerbangan. Dan ya balik lagi sih gitu ya, kalau Abang Po sendiri gimana gitu. Karena kadang-kadang kayak gini tuh balik lagi ke masing-masing individu ya Abang Po, memaksain tetap liburan apa duitnya dipakai buat hal yang lebih penting dulu gitu ya. Liburan mah bisa kapan-kapan. Atau tetap liburan tapi gak mesti keluar kota, di Jakarta aja. Apalagi Jakarta di bulan Juni, Juli ini tuh banyak banget acara menarik dalam rangka ulang tahun kota Jakarta, kan? Jadi tinggal ditentuin aja sesuai dengan kebutuhannya Abang Po. Jadi gimana nih, harga tiket pesawat udah pada mulai naik jelang libur sekolah. Kira-kira masih niat liburan keluar kota atau di Jakarta aja?

0: Eh Bang Ucup, sekarang mah enak ya. Banyak yang pada pakai media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas Bang, promosi usaha.
1: Oh.
0: Jadi nih, dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
1: Hah? Upload motor?
0: Ya Allah, upload foto dagangan Bang. Foto, ngerti kagak lo? Foto, hah?
1: Oh, lanjut.
0: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, sampai ilmu bisnis.
1: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
0: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya Bang. Bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
1: Kuping gue kayaknya lagi error nih.
0: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial entuh banyak manfaatnya.
1: Nah, kalau itu gue paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
0: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
1: Iya, yeah, biar kate telat dikit.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Propa Suara Budaya Jakarta ya Bang Po. Aduh, kenapa Dara Ayu bertepuk sebelah tangan judulnya nih ya Bang Po. Duetnya sama Mas Rendra. Sebelah tangan, bertepuk sebelah tangan emang gak enak ya, sakit ya. Sedih ya Bang Po. Makanya jangan ngarepin yang bertepuk sebelah tangan. Yang apa namanya, yang pasti-pasti aja dah ya. Tapi ngomongin soal sesuatu yang bikin nangis ya Bang Po. Ini Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bang Rano Karno, menangis nih saat beliau berpidato dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta untuk memperingati hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, Bang Po. Bang Rano mengatakan ada banyak doa dan peran warga untuk Jakarta saat beliau berpidato gitu ya dalam sambutannya di gedung DPRD DKI Jakarta. Hari ini Senin 22 Juni 2026, Bang Rono mengatakan bahwa Jakarta telah bertahan di tengah perubahan zaman, dan ia juga menyebut Jakarta tetap terbuka bagi semua orang. Dan Bang Rono juga bilang pihaknya ingin Jakarta semakin manusiawi, berharap Jakarta bisa menjadi kota global yang tetap menunjukkan budayanya sendiri gitu. Dan Bang Rono juga mengatakan bahwa Pemprov DKI berupaya membuat Jakarta punya daya saing, dan Jakarta kota yang maju bukan sekedar dilihat dari gedung-gedung tingginya gitu Bang Po. Jadi itu harapan dan doa Wakil Gubernur DKI Jakarta Bang Rano Karno saat beliau berpidato gitu ya dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD DKI Jakarta, tepatnya hari ini Senin 22 Juni 2026. Tentunya ini juga jadi harapan warga Jakarta ya Bang Po ya, di ulang tahun Jakarta yang diperingati setiap tanggal 22 Juni ya Bang Po. Ya selayaknya orang ulang tahun pasti kan banyak doa, banyak harapan gitu ya. Jadi mudah-mudahan doa dan harapan yang sudah dipanjatkan ini bisa dijabah Allah Subhanahu wa taala, terrealisasi dengan baik ke depannya ya. Yang pasti ini juga jadi doa, pokoknya doa terbaik deh untuk Jakarta ya Bang Po. Untuk Abang Po yang hari ini mau ke Monas ya, sekali lagi saya informasiin hari ini untuk bisa mengakses puncak Monas ya, Monumen Nasional gratis ya Bang Po di momen ulang tahun Jakarta, tepatnya tanggal 22, 27 dan 28 Juni 2026. Dan sampai sini dulu deh kita ngobrol-ngobrol nih ya Bang Po, karena udah mau deket-deket jam 3 sore gantian. Ntar lagi bakal ada Bang Jojo lanjut nemen aktivitasnya Bang Po di sore hari ini di Dangdutnyo. Dan Ayo Po Mariana kudu pamit. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di edisi kali ini Jakarta Punya Cerita ulang tahun Jakarta ke-499. Kerak telur lauk istimewa, minumnya es selendang mayang. Selamat ulang tahun Jakarta tercinta, kota budaya yang selalu dikenang ya. Ke situ babakan naik sepeda, lihat ondel-ondel joget ceria. Jakarta 499 tahun usianya, menuju 500 dengan penuh karya, luar biasa. Baiklah kalau gitu ayo pamit, cintai dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana, Bang?
2: No, ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po, weekend masa cuma rebahan doang?

Kawan Eta. Update informasi budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin, jam 8 hingga 12 malam, hanya di Pro 4 FM Suara Budaya.

0: Berita jam 15.
1: Abang Pos Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Selatan menyelenggarakan rangkaian Festival Seni dan Budaya Betawi di berbagai lokasi wilayahnya guna menyemarakan HUT ke-499 Kota Jakarta sekaligus sebagai langkah melestarikan budaya lokal dan memperkuat kebersamaan warga. Berbagai agenda besar yang dipersiapkan meliputi Festival Kampung Budaya Petukangan ke-5, Festival Kebon Baru, Seni Budaya Setubabakan, Festival Jatayu Volume 2, hingga Festival Gambang Kromong Jagakarsa pada 27-28 Juni mendatang. Selain itu juga bakal digelar Festival Mikul Buah ke-2 yang melibatkan 500 peserta untuk memecahkan rekor original rekor Indonesia. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Polda Kalimantan Selatan menggelar perlombaan kesenian tradisional Madihin dan Hadrah yang diikuti 274 peserta di lapangan Dr. Muryani, Kota Baru, Banjarbaru pada minggu kemarin sebagai langkah nyata menjaga kelestarian kearifan lokal. Ajang yang diikuti oleh perwakilan Polres jajaran serta kategori masyarakat umum tersebut memperebutkan kesempatan bagi para pemenang untuk tampil pada puncak acara syukuran Hari Bayangkara ke-80 pada 1 Juli 2026 mendatang. Ambil di mari kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 16.

0: pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Langsung dari lantai 6 Gedung RRI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5. Ini dia dangdutnya, nyonya-nyonya Bang Po. Iya, yeah, lagu kita panjang ya tadi ya, lagu opening kita ya Bang Po ya. Kaget kita pas ngeplay ya. Ini kok lagunya kagak habis-habis ya. Tadi panjang banget, bentar ayo lihat ya berapa durasinya Bang Po. Lama banget masalahnya. bentar ya, berapa menit tadi tuh. Oh ya Allah, bentar 9 menit Abang Po. Biasa kalau saya diputar lagi dah. Atau diputar kalau mau ke WC. Ya. Barang ada majority ya Bang Po di dangdutnya sore hari ini Abang Po spesial ulang tahun Kota Jakarta yang ke-499 ya. Hari ini kagak ada yang kita obrolin Abang Po, cukup Abang Po ini aja kasih ucapan yang menarik, yang lucu, yang seru ya buat Kota Jakarta yang ulang tahun ke-499. Nanti bisa langsung sekali request lagu dangdutnya di dangdutnya. Nyonyonyo.

0: Din, Jakarta emang unik ya?
1: Iya Jo, di mari nih segala macam ada, dari berbagai suku, budaya, sampai bahasa.
0: Betawi sebagai tuan rumahnya juga masih kental, tapi semuanya bisa hidup bareng.
1: Betul tuh Jo, makanya Jakarta disebut kota majemuk. Soalnya biar kate rame-rame, tapi kita tetap hidup rukun.
0: Iya Din, di satu tempat bisa ketemu orang dari mana-mana, tapi tetap bisa kerjasama dan saling mengisi.
1: Betul tuh Jo, biar kate kita beda-beda, tapi tetap satu tujuan buat maju bareng-bareng, bener kagak?
0: Bener Din, jalanan padat, aktivitas sibuk, tapi itu nunjukin semangat warganya tinggi.
1: Setuju gue Jo, makanya Jakarta tuh bukan cuman kota, tapi tempat banyak cerita dan juga harapan orang yang pada hidup di sini.
0: Eh iya, hari ini kan ulang tahun Jakarta, semoga makin maju dan nyaman ya.
1: Selamat ulang tahun Kota Jakarta, semoga makin kuat dalam keberagaman. Dangdutnya, yo yo.

0: Masak-masak sendiri, makan-makan sendiri Abang Po, nama juga nakos. Atau di kontrakan sendirian memang ya. Ya udahlah ya, nama juga hidup Abang Po ya. Dan itu tadi lagunya Caca Handika ya, yang diputer angka 1 di request sama Bang Nurdi Gaffer di Bogor ya. Katanya mereka lagunya Caca Handika yang angka 1 atau Lesti yang terkesan. Salamnya buat semua pendengar Pro 4 aja dan kru ya. Siap, terima kasih buang Bang Nurdi Gaffer. Terus juga ada Bang Pais di Serpong ya. Bang Pais di Serpong request lagunya Hamdan ATT yang judulnya Dingin ya. Udah disiapin di antriannya, bentar lagi kita bakal puter. Yang sayurnya kayak gini Bang ya. Kita kudu bacain Abang Po. Haruskah aku menerimamu? Cakep. Sedangkan hatimu tak mencintaiku. Soalnya tempo hari request lagu Dingin yang diputer salah. Oh iya. Happy birthday ya Kota Betawi alias Jakarta. Moga-moga Jakarta terus lebih maju ya. Aman dan segala premanismenya. Siap. Terima kasih Bang Pais sudah disiapin ya. Terus juga ada WhatsApp dari Laras ya. Kak Laras di Kalimantan request lagunya Lesti yang judulnya Kura-kura dalam Perahu. Salamnya buat pendengar Pro 4 Jakarta aja. Udah disiapin juga, ditunggu aja lagunya ya. Jadi ada antriannya itu ada 1-2 lagu ya. Terus juga ada Mpo Asih di Cawang ya. Mau ngucapin hari jadi Jakarta yang ke-499. Semoga Jakarta tetap jaya, aman, tentram, gak ada banjir-banjir lagi. Dan penduduknya disiplin, membuang sampah jangan dikali buang pada tempatnya. Ulang tahun Jakarta sama saya juga hari ini. Oh, Mpo Asih juga ulang tahunnya sama di tanggal 22 Juni. Selamat ulang tahun juga ya buat Mpo Asih ya. Semoga membahenol. Sehat selalu, panjang umur, serta mulia ya. Terus juga ada telepon nih dari tadi ya. Mpo Asih kagak ada request-request acan ini ya. Kalau mau request boleh ya Mpo Asih ya. Kita angkat dulu teleponnya, udah ngebel Abang Po di 0213504510. Halo Dangdut, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya, dengan siapa ini Pak?
1: Pak Jamal di Rangkas Bitung.
0: Oh ya, Bang Jamal di Rangkas Bitung ya. Siap Bang Jamal, mau request lagu apa Bang Jamal? Iya. Langsung aja, Bang Jamal ini ulang tahunnya Jakarta yang ke-499. Coba dong kasih ucapan dong buat kota Jakarta dong yang seru.
1: Ya, selamat ulang tahun buat kota Jakarta yang tercinta gitu ya. Dan lebih maju dan berkembang gitu ya.
0: Amin.
1: Kepemimpinan apa? Pak Gubernur ya, wakilnya ya.
0: Iya, siap.
1: Alhamdulillah Pak Gubernur awalnya dari ini apa, dari Provinsi Banten ya.
0: Iya, jadi ya, apa Karno, namanya, gitu, ya. Iya dulu iniin ya, Banten.
1: Maju dan sejahtera gitu ya.
0: Amin.
1: Bebas dari banjir dan apa, perganya disiplin gitu dalam membuang sampah gitu Bang ya.
0: Iya, siap.
1: Ya,
0: siap.
1: Itu aja mungkin Bang ya.
0: Requestnya apa nih Pak Jamal?
1: Ulang tahun Jakarta gitu ya.
0: Requestnya apa
1: ya? Ini aja... Aman saja aja dari ini ya.
0: Hah? Aman saja?
1: Ya, yang terbaru itu dari siapa itu? Dua Anggrek Bang.
0: Oh, Dua Anggrek yang baru. Iya.
1: Yang lagu baru ya.
0: Kemarin ngobrol kagak sama Dua Anggreknya?
1: Alhamdulillah ngobrol Bang.
0: Waduh, tukeran nomor kagak?
1: Ya, ada cocok Bang.
0: Iya, siap ya. Poin
1: itu ya. Lagunya ada Bang?
0: Lagunya ada. Ini baru kita nemu. Oh, iya. Iya.
1: Ya, lagunya ditunggu ya Bang Ojo.
0: Iya,
1: ya.
0: Siap. Salam-salam aja buat siapa ini ya, Pak Jamal. Oh iya, oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kita nanya salam-salam buat siapa gitu kan ya. Ya udah enggak apa-apa, he. Ada Pak Iwan Santoso yang ngebel di WhatsApp, kita angkat dulu deh. Dangdutnya assalamualaikum. Dangdutnya assalamualaikum Pak Iwan.
2: Assalamualaikum.
0: Iya.
2: Dangdut nyo.
0: Iya. Pak Iwan gimana? Udah kelar dagangan?
2: Alhamdulillah baru habis nih.
0: Widi, alhamdulillah. Ini jam 3:30 berarti ya udah alhamdulillah ye. Tinggal belanja lagi buat besok ye. Siap. Pak Iwan, ini ulang tahunnya Jakarta yang ke-499. Apa nih ucapannya dari Pak Iwan?
2: Ya, selamat ulang tahun Jakarta ke-499. Semoga Jakarta makin aman gitu.
0: Amin.
2: Copet-copet nggak beroperasi di busway lagi kan, masih ada nih copet-copet.
0: Oh iya, benar-benar.
2: Keamanan harus ditingkatkan dan apa CCTV di mobil-mobil itu diaktifin.
0: Oh, siap.
2: Di Trans Jakarta utamanya sama apa itu komuter lain.
0: Siap. Ada lagi?
2: Udah itu aja.
0: Udah itu aja. Siap. Lagunya apa nih, Pak Iwan?
2: Request lagunya Bekas Pacar dari Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT-nya udah kita siapin yang ini.
2: Oh, udah, apa ya, tadi? Udah yang lain dingin aja, enggak apa-apa. Mm-mm.

Apaan atau Monggal juga boleh bentar lagi ya, kita gantian ya. Kita mau putar dulu lagunya di Abang Po karena udah masuk di antrian ya. Udah ada lagunya Lesti, lagunya Ayah Hamdan ATT, terus juga ada lagunya Dua Anggrek dan juga lagunya Nasar yang Seperti Mati Lampu. Buat Abang Po yang mau request juga masih boleh ya di 0812 11 24 928 atau di 0213504510.

0: Lesti, kura-kura dalam perahu Abang Po. Kura-kuranya diapain dalam perahu? Ya, baru kita putar ya Bang Po ya, dan masih ada antriannya itu dua anggrek dan juga nasar ya Bang Po ya. Dan ini udah ada lagi nih WhatsApp yang masuk di 08121424928. Yang kudu ya bacain sekarang nih Abang Po, ada Bang Orik di Jember ya. Selamat ulang tahun ke 499 kota Jakarta. Semoga Jakarta bisa jadi role model kota-kota rollerblade. Kota-kota besar di dunia, amin. Terutama dalam kebudayaan yang santun, santun ya. Jujur sih, pengen keliling Jakarta naik TransJakarta, KRL, Mikrolet masih ada, MRT, transportasi umum Jakarta yang paling asik katanya. Oke, siap. Yang spesial dari fasilitas Jakarta, banyak Mas Orik ya, banyak banget ya, cobain aja kemari ya. Request lagunya Yus Yunus, Sapu Tangan Merah, coba kita lihat ya, ada nggak nih Sapu Tangan Merah ya. Bentar, ini kita masukin dulu buat back soundnya, Sapu Tangan Merah. Oke, ada ya. Untung ada. Lentung lagi kagak dicuci sapu tangan merahnya. Taruh di kantong dulu ih. Udah buat ngelap api. Keringet segala Kak Kunjo ngebel, udah kita angkat deh sekali, abis itu kita langsung putar lagu ya Bang Po ya, karena udah mau masuk di jam 4 ya. Halo Dangdutnyo, assalamualaikum.
1: Halo Bang.
0: Iya, Kak Kunjo.
1: Iya. Dangdutnyo,
0: siap. Gimana di sana Kak Kunjo, aman?
1: Aman terkendali Bang, aman. Cuaca panas cuma agak mandi dari kemarin.
0: Oh, oke, siap. Ya, yang penting pada sehat.
1: Ini nih, Bang. Alhamdulillah agak sehat Bang. Ini Kak Kunjo baru aja buat di jam 3 kan, mau dengerin siapa punya. Oh, Bang Jojo. Okay. Terus temanya kan hari jadi kota Jakarta ya Bang ya. Ya, intinya gini Bang, Kakung dari Kalimantan ya, kota yang jauh ini, ikut juga mengucapkan selamat terjadi kota Jakarta ya, yang ke-449 dan menyambut 5 abad kota Jakarta ya. Ya, semoga Jakarta semakin maju, terutama dalam pelayanan Bang ya, pelayanan dalam artian dalam bidang apapun ya, terutama dalam kesehatan, mendidik apapun intinya. Begini Bang, kadang-kadang dampak dari pelayanan yang kurang memuaskan, dampaknya ke ini Bang, kalangan masyarakat ekonomi lemah ke bawah kan begitu ya. Semoga dengan dengan adanya ini semoga kota Jakarta semakin tertata rapi lah ya.
0: Iya.
1: Birokrasinya yang jelas Bang ya, terutama juga di sampah-sampahnya Bang, aku juga menyorot ini sampah-sampahnya. Ya, seperti ke Jakarta sendiri kan kota sama kan, seperti di Bandar Gebang Malik, Bandar Gebang Malik kan sempat menelan korban juga kan itu. Yang jelas intinya kan, intinya kan ngucapin selamat buat kota Jakarta, semakin ramah sama pendatang juga, sama penduduk yang asli kota Jakarta. Ini gini Bang, intinya premanisme kan banyak tuh di kota Jakarta Bang ya. Semoga hal semacam ini bisa diatasi lah ya oleh pihak berwenang. Ya walaupun aku bukan orang Jakarta, tapi aku ingin ini juga melihat juga dari berita TV itu kan. Jadi ketahuan, ya maklumnya namanya kota-kota gede Bang ya. Kalau kota gede memang begitu lah ya, rawan-rawan ini, rawan tidak kriminal kan begitu.
0: Betul.
1: Iya kan Bang, ya intinya kota Jakarta semakin maju, semakin tertata, walau bagaimanapun penataan itu kan lebih baik toh Bang.
0: Iya, begitu.
1: Masyarakatnya semakin makmur, semakin jaya, ekonomi semakin membaik kan begitu.
0: Siap dah ya. Kak Kunjo langsung ke sana api.
1: Ini Bang, Jakarta aja lah.
0: Hah? Jakarta?
1: Jakarta, ibu kota Indonesia.
0: Ini lagunya ini, Roma Irama. Siap.
1: Ya. Tapi sekarang Bang, ya walaupun Jakarta sekarang bukan ibu kota ya. Ibu kotanya pindah, tapi terkesan Jakarta masih jadi ibu kota kan begitu.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Siap. Namanya buat siapa? Kak Kunjo yang spesial?
1: Tadi buat Bang Iwan Santoso ya, mulai lihat tadi kan. Bang Jamal juga, Bang Ali sama Pak Siti Mesaroh juga, kemudian Pak Umakimin sama Bu Yati, Bu Dindin, Pak Bang Ali Topan, Bu Umi juga, kemudian Bu Tami, Akiadi ya, Pak Andang juga, yang lain, ini Bu Ani, Bu Ani hampir lupa, okay, yang lain.
0: Siap.
1: Ya juga saja mereka berbagi waktu Bang ya.
0: Okay.
1: Kita dinaikkan banget Bang, dinaikkan gak peduli mau masuk aja.
0: Iya, siap-siap Kak Kunjo.
1: Intinya terima kasih Bang ya atas waktunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Kunjo, penelpon terakhir di jam 3 ini ya Bang Po. Nanti kita bakal masuk di Radio Visual Airnet ya di jam 4 sore. Jadi buat Bang Po yang masih mau request lagu dan juga masih mau ngucapin ulang tahun Jakarta yang ke-499, boleh ya. Nanti kita bacain di jam 4 lewat Abang Po ya. Nanti kita bakal balik lagi buat Abang Po yang mau pantengin Pro 4 Jakarta di RRNet, bisa download aplikasi RR Digital di Google Play Store atau di App Store atau juga di portal RR.com.

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Hai semuanya, Abang Po, saya Jirayut, dan saya mau ingatkan ke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk dengerin terus dan don't miss lain di RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Dan don't miss

0: Favorito jam 16.
1: Abang Po, Wali Kota Jakarta Timur Mujirin secara resmi membuka pelaksanaan East Jakarta Agriculture Festival 2026 di halaman kantor Wali Kota setempat sebagai bagian dari rangkaian HUT ke-499 Jakarta, sekaligus langkah strategis memperkuat ketahanan pangan perkotaan. Festival tahun kedua yang diinisiasi oleh Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian tersebut menyajikan beragam program edukatif dan pelayanan publik, mulai dari pasar tumbuh, uji rapid test pangan segar, klinik tanaman, vaksinasi rabies dan sterilisasi kucing gratis, hingga bazar UMKM binaan Jakpreneur. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa menyampaikan bahwa ajang Lari Dieng Caldera Race 2026 menjadi sarana efektif untuk mempromosikan Wonosobo sebagai destinasi sport tourism unggulan yang mampu mendongkrak ekonomi lokal. Ia juga menjelaskan bahwa kompetisi berbasis wisata tersebut sukses menarik pelari domestik hingga mancanegara untuk menikmati landscape vulkanik Gunung Sindoro, Puncak Sikendil, dan Gunung Sibutak. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 17.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa RRN dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di Dangdutnya sore hari ini dari Perempat Jakarta di hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Ini bertepatan sama ulang tahun Kota Jakarta yang ke-499 nih ya. Pemirsa RRN dan juga pendengar Perempat ya. Di hari ini ya yang mengucapin ulang tahun buat Perempat Jakarta. Ulang tahun buat DKI Jakarta, boleh banget ya. Sekalian request lagu dangdutnya di 0812 1124 928 atau di 021 350 4510. Kalau ada yang ulang tahunnya sama di hari ini juga, kita ucapin deh selamat ulang tahunnya buat Abang Po dan juga pemirsa RRNet ya. Biar sehat selalu, biar lancar rezekinya, panjang umur serta mulia ya. Ini di WhatsApp kita udah bejibun nih Abang Po ya, pemirsa RRNet yang kita mau bacain nih. Kita mah kagak pakai broadcast-broadcast, tetap aja banyak yang masuk ya. Di sini ada Bu Alma di Citerep ya. Selamat ulang tahun Jakarta, semoga makin aman nyaman jadi kota terindah se-Asia. Siap, lagunya Bang Jojo Wawa Marisa yang gedung tua. Oke, siap, ditunggu ya. Terus juga ada Bang Iskandar di Cibinong, request lagu judulnya Bercerai Kecai, Berkecai-kecai apa? Coba ntar kita lihat ya. Tolong diputerin ya. Bentar. Terus juga ada Bang Pais di Serpong. Oh itu tadi dingin yang kedua Bang Pais ya. Dingin yang satu ke skip. Kita ngelihatnya fokusnya ke dingin yang kedua ya. Ntar dah ya. Kalau ada waktu kita putar lagi ya. Bu Wulan di Bekasi, selamat ulang tahun Jakarta, kota kelahiranku. Masa kecil, sekolah, remaja, sampai nikah punya anak di Jakarta. Tahun 1990 pindah ke Bekasi, udah gak jadi warga JKT lagi katanya. Siap dah ya. Dan ini sekarang kita langsung aja angkat yang udah ngebel di 021-350-510. Ada siapa nih? Halo Dangdutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Dangdut nyok.
1: Ibu Umi, ya. Gimana kabar ya. Aman?
2: Aman. Kemarin hujan tapi sebentar.
1: Sama.
2: Hari ini pagi berawan, siang panas.
1: Iya, sama kemarin Tanah Abang juga hujan sebentar doang sih, basah-basah doang.
2: 15 menit terus berhenti.
1: Kalau di kita mah bentar doang, ada semenit doang ya. Siap Bumi, ucapan ya. Buat Jakarta apa nih?
2: Selamat ulang tahun Kota Jakarta yang ke-499. Semoga tambah maju, sukses, semuanya berjalan aman, di mana-mana aman. Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang sudah membuat Jakarta lebih aman, sejahtera, terjaga semua. Terima kasih, itu aja.
1: Siap Bumi, iya. Requestnya apa nih? Ya.
2: Requestnya itu yang Trio Jabrik, goyang yang apa ya gitu.
1: Trio Jabrik goyang apa?
2: Iya.
1: Bentar.
2: Lagunya goyang.
1: Iya. Iya. Bentar kita.
2: Ada tadi siang saya dengar tuh
1: Pak Mariananya. Iya. Ntar kita telepon sama yang nyanyinya dulu ya.
2: Kapan mau datang?
1: Ada di Pro 1, Bang Bams. Goyang Sayang namanya, judulnya.
2: Goyang Sayang. Mm-mm.
1: Begitu, Bum. Ini tunggu ya, lagunya udah dimasukin ya. Abis lagunya ya. Berkecai-kecai ya.
2: Salam ya, Bang Jojo.
1: Buat siapa?
2: Yang sering kirim salam Bang Bang Hasan, Bang Jamal, juga Bang Ali Topan, Ibu Dindin, Bu Alma, Bu Ani, semua aja, Pak Bambang, bagaimana kabarnya, sehat Pak? Terus ya untuk semua aja Bang Indaryono yang kemarin juga kirim, terima kasih semuanya, semoga sehat ya selalu, khusus buat Bang Jojo. Selalu sehat.
1: Amin.
2: Banyak rezeki.
1: Amin. Amin ya Allah.
2: Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi di Pesanggerahan ya Bang Po ye. Lagunya udah pada kita anterin ye, buat pemirsa Renet dan juga pendengar Perempat ya Bang Po ye. Yang masih mau ngucapin selamat ulang tahun lagi boleh, dan juga kirim request lagunya ya. Di sini ada Pak Lutfi, terus juga siapa ini? Pak Suhatman di Pamulang, terus juga ada Bang Riki di Jelambar, ada Bang Aldo di Cengkareng, ada Mpok Yuli di Bekasi. Ntar dah kita bacain dulu, hati-hati ya, abisnya banyak banget requestan yang udah masuk di mari yang kudu kita puter ya, jadi biar kagak kelamaan gitu ya. Buat Pak Mukimin sama Bu Hayati sabar, nanti kita bakal balik lagi abis yang lewat berikut ini.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Mpo Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
4: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
3: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
4: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
3: Hah? Gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
4: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
3: Wah, kalau begitu ayah mau nanam pohon dah depan rumah.
4: Ayah juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.

0: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok.
1: Berkecai-kecai tadi kita udah puterin ya buat Bang Iskandar ya, gitu. Udah kita puterin kok, tenang aja Bang Iskandar ya. Kalau kita ada, kita puterin. Tapi kalau nggak ada ya memang kagak ada. Berarti masih di proses sortir nih lagunya gitu. Apakah cocok ya antara lirik dan juga musiknya gitu. Karena ada yang musiknya, yang nggak cocok ya. Kayak Sember lah apa. Begitu ya. Ini ada WhatsApp masih banyak nih Abang Po yang mau dibacain, tapi kita mau angkat satu telepon aja kali ya. Cap-cip-cip dulu kali ya yang di WhatsApp atau yang di 021. Yang di 021 dulu deh kita angkat ya. Mohon maaf dulu sebentar ya Pak Mahrum ya. Dangdutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa ini Pak?
2: Dari Bang Zen di Kebagusan.
1: Oh, Bang Zen. Gimana di Kebagusan, aman ya?
2: Sehat.
1: Hah? Di Kebagusan aman?
2: Oh, di Kebagusan aman, terkendali, Bang. Alhamdulillah, cuaca cerah.
1: Oh, cerah. Ini kalau kita sih kelihatannya kayak udah mau mulai mendung-mendung ya.
2: Ya, Bang.
1: Siap. Bang Zen, ini ulang tahun Jakarta Bang. Yang ke-499. Apa nih ucapannya nih?
2: Ucapannya ya semoga aja apa ya di ulang tahun Jakarta ini ya Jakarta lebih baik dah. Mm-mm. Dari kemacetannya mah kagak macet lagi. Udah gitu kagak banyak orang lawan arah, jalannya pada bener. Mm-mm. Jangan masuk ke busway. Nah, kalau ditabrak busway jangan disalahin busway-nya. Terus ya orangnya yang nyari rezeki pada lancar rezekinya.
1: Amin.
2: Pemimpinnya
1: amin.
2: Pada sehat.
1: Amin.
2: Hatinya, otaknya, keluarganya.
1: Siap. Siap, Bang Jen langsung request-nya apa nih?
2: Pengen minta lagunya apa ya? Terkesan aja bisa enggak, Bang?
1: Terkesan. Tadi ya, Lesti tadi udah kita putar yang kura-kura dalam perahu tuh.
2: Waduh. Mm-mm. Kura-kura dalam perahu ya.
1: Heeh.
2: Roma aja Bang, Roma.
1: Roma juga udah. Tadi yang Jakarta.
2: Yang kopi manis udah, kopi pahit udah.
1: Kopi pahit belum. Kopi pahit ya berarti ya. Oke. Ya, salam-salam buat siapa?
2: Salamnya buat Pak Hasanuddin ya, buat Bang Aris, buat Romai, buat Bu Dindin, buat Abah Ali. Buat Pak Haji Janda, buat semua aja ya.
1: Oke,
2: sampai
1: siap.
2: Kecuali semoga ada sehat.
1: Siap, siap.
2: Buat abang juga yang
1: sehat. Amin, siap. Sehat-sehat juga ya. Bang Jen.
2: Mau masuk mana Bang Jen?
1: Hah?
2: Mau masuk mana nih? Mumpung gratis gitu.
1: Masuk apa?
2: Tempat wisata.
1: Oh, pada tempat gratis. Wisata.
2: Mau masuk mana nih?
1: Oh, kita masuk ini aja deh. Masuk ini aja jalur utama. Mana aja dah ya nanti kalau sempat ya.
2: Ya Bang.
1: Siap, terima kasih ya, Bang Jen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanggal hari ini aja kita ini dinas gimana mau pergi ya. Ntar tanggal 27-28 ada jadwal lagi ya. Jadi susah nih Abang Po, bingung kita mau kemana juga ya. Pak Mahrum dah kita angkat, abis ini kita baca WhatsApp ya Bang Po ya. Kita gak terima telepon lagi abis ini, mohon maaf ya. Karena WhatsAppnya udah makin banyak nih. Halo Dangdut, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Sehat Bang Jo?
1: Sehat dong Pak Mahrum, gimana di zona aman?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya.
3: Selamat ulang tahun yang ke-499 buat Kota Jakarta. Semoga dengan berulang tahun Kota Jakarta supaya lebih lancar lagi dalam perjalanannya.
1: Amin.
3: Iya, kendaraannya juga, usaha juga buat Bang Jo, buat semuanya.
1: Amin, amin, amin, amin.
3: Kalau lancar usahanya pun enak.
1: Betul, betul sekali. Iya. Pak Mahrum, langsung.
3: Terutama ini.
1: Buat apa? Buat siapa terutama?
3: Iya. Berkas lagu dah.
1: Requestnya apa nih?
3: Hati yang sakit.
1: Hati?
3: Kalau ada.
1: Hati yang sakit dari siapa?
3: Buat siapa?
1: Enggak, maksudnya ya dari siapa? Dari siapa penyanyinya?
3: Oh,
1: kita enggak ada nih hati yang sakit, enggak ada. Adanya hati yang patah, hati yang terluka,
3: ya,
1: hati
3: boleh,
1: yang luka.
3: Ya. Hati ini yang aja curang aja dah.
1: curang. Oke. Okay. Ya udah deh kalau gitu ya, Rita Sugiarto curang. Salam-salam buat siapa?
3: Ya kirim-kirim buat Alim Bumi yang di Pasanggrahan yang baru turun.
1: Bang Jen.
3: Ya Bang Jen. Betulang tenaga buat Kota Jakarta, semoga tambah lancar aja segala-galanya.
1: Siap deh kalau
3: dan yang
1: gitu.
3: Dan buat Bang Yo biar panjang umur, murah rezeki,
1: amin.
3: Dan diberkahkan segalanya.
1: Amin.
3: Ya.
1: Siap. Terima kasih Pak Mahrum.
3: Assalamualaikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahrum di Parung ya Bang Po ya. Dan nanti Ayu mau bacaan dulu nih semua WhatsApp ya nanti. Tapi ya ini Ayu juga mau muterin dulu lagu-lagu yang udah di antrian Abang Po biar keputer semua. Ntar kalau kagak keputer apa yang kita ya kayak ada utang gitu ya Bang Po

0: Ayah pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Dah lo, kagak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jual nasi uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan aja juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal nono.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perempat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat jam 11 siang hanya di Perempat FM Jakarta.
3: Dangdutnya, nyok.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Dangdutnya, nyok nyok nyok Bang Po. Balik lagi di Dangdutnya ya. Ini udah di sesi terakhir dan di menit 45. Mohon maaf, akhirnya nggak bisa ngangkat telepon lagi ya Bang Po ya. Soalnya di mari masih banyak WhatsApp yang mau dibacain ya. Punten banget ini mah ya. Kita nggak bisa angkat telepon lagi ya Bang Po ya. Mohon maaf yang tadi mau telepon-telepon juga ya, karena keterbatasan waktu juga dan panjangnya lagu dangdut. Harus dimaklumi ya Bang Po ya. Ini tadi yang mau baca WhatsApp ini dari Pak Suhatman di Pamulang ya. Selamat sore, selamat siang menjelang sore. Selamat ulang tahun Kota Jakarta yang ke-499 Dirgahayu Jakarta, Kota Kolaborasi. Semoga makin nyaman, makin hijau, makin maju dari macet Sudirman sampai Ancol ya. Oh, salah. Dari macet Sudirman sampai sunset Ancol, pantun ya. Tetap jadi rumah buat semua orang. Oke, siap dah kalau gitu ya. Terus ada Bu Sri Haryatun di Ciledug. Selamat ulang tahun Kota Jakarta yang ke-499. Semoga semakin aman, bersih, dan selalu jadi kota yang semakin maju. Nitip salam adik sepupu adik Suratno. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan sukses dalam segala hal. Minta lagunya Bukan Pengemis Cinta. Iya. Kita kayaknya nggak bisa masukin deh, aku bukan pengemis cinta. Tapi kalau misalnya nanti bisa masuk, kita masukin ya Bu Sri Haryatun ya. Karena ini udah ada beberapa antrian. Ada Lita Sugiarto, terus juga ada Jirayut nih, yang tadi di request juga sama Bang Riki nih. Gitu ya. Bang Riki juga ngucapin selamat ulang tahun buat Kota Jakarta yang ke-499. Makin maju kotanya, makin maju orangnya, warganya, biar bebas dari macet-macet deh. Makin berkurang macet-macetnya. Siap. Request lagunya Jirayut yang nyut-nyutan. Nyut-nyutan. Iya, iya. Udah kita masukin ya. Ditunggu aja Bang Riki, terus juga Bang Aldo juga. Dirgahayu Kota Jakarta yang ke-499, makin maju warganya, sehat-sehat pejabatnya. Siap dah buat mengemban tugas. Siap, terima kasih buat Bang Aldo di Cengkareng, terus juga ada Mpok Yuli di Bekasi. Selamat ulang tahun Kota Jakarta yang ke-499, biar Kota Jakarta makin aman, makin bersih. Terus juga Kota Jakarta bebas dari macetnya, makin maju biar jadi kota global. Siap. Terus juga Bang Afif di Madura ya. Sore, salam kenal Bang. Mau ucapin selamat ulang tahun Kota Jakarta yang ke-499. Semoga tambah maju, makin sejahtera, dan masyarakatnya terus kompak dalam melestarikan kearifan budaya lokal, terutama budaya Betawi dan seluruh budaya yang lainnya ya. Request lagunya Pak Haji Roma Irama yang Rupiah. Tadi Pak Haji Roma Irama udah kita puter yang Jakarta. Mohon maaf ya Bang Afif ya. Salamnya buat seluruh pendengar penyiar dan pendengar RRI Pro 4 Jakarta aja. Siap. Terima kasih buat Bang Afif di Madura. Lagunya ganti aja Bang. Aftershine dan Dangdut Everywhere. Sayang-sayang. Coba ntar kalau bisa masuk kita masukin ya. Makasih buat Bang Po. Ini juga tadi ada Pak Mukimin yang mau masuk tapi gak jadi ya. Kita keduluan sama yang lainnya. Terus juga ini juga ada telepon dari Bang Indra juga. Terima kasih buat buat Abang Po ya, yang udah pantengin Dangdutnya sore hari ini. Kita ucapin selamat ulang tahun buat Kota Jakarta yang ke-499, biar makin maju kotanya, maju warganya, sehat-sehat buat warganya juga, biar menuju kota global ya, biar bisa cepat-cepat dah ya, apalagi tahun depan Jakarta juga udah 5 abad gitu ya. Dah Abang Po, pemirsa RNet, karena kita kudu gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RNet. Jadi kayaknya Dangdutnya udah kelar nih ya. Saya juga pamit undur diri, tapi masih ada nemenin Pro 4 Jakarta ya. Kalau misalnya mau dengerin masih boleh di frekuensi 92,8 atau di RRI Digital channelnya Pro 4 Jakarta. Saya juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po, sejarah warung kopi di Indonesia udah dimulai dari zaman kolonial Belanda. Dua warung kopi legendaris yang masih bertahan sampai sekarang adalah Bakul Kopi ame Warung Tinggi. Usaha ini awalnya berupa warung nasi yang berdiri tahun 1878 di Batavia, didiriin ama Leo Teksun, imigran dari Cina Selatan, ame bininya yang asalnya dari Indonesia. Berlokasi di Molen Fleet House yang sekarang jadi Jalan Hayam Wuruk, warung ini dikenal dengan nama Warung Tinggi gara-garanya letaknya emang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Bangunannya terbuat dari kayu jati, ngadepnya ke Sungai Ciliwung dan jadi tempat persinggahan warga ame abang-abang pengayuh beca. Nah, yang menariknya Bang Po, pengunjung lebih demen ternyata kopi buatan si Liao ketimbang masakan yang dijual. Dia tuh beli biji kopinya dari seorang perempuan pembawa bakul terus dipanggang deh tuh di atas kayu bakar. Usaha ini terus dilanjutin sama anak angkatnya, Liao Teksiong, sampai akhirnya ganti nama jadi Warung Tinggi di tahun 1960-an.
2: Dangdutnya

0: Sarite jam 17.
1: Abangpa Unit Pengelola Kawasan Kota Tua menyelenggarakan panggung hiburan gratis Jakarta Light Festival dari minggu kemarin hingga Senin malam ini di kawasan Taman Fathahila guna memeriahkan perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta. Festival yang berlangsung mulai pukul 4 sore hingga pukul 9 malam memanjakan pengunjung dengan instalasi seni pencahayaan, dekorasi figur berlampu ikonik seperti ondel-ondel untuk objek foto, hingga atraksi video mapping megah yang menyoroti deretan gedung bersejarah. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengapresiasi gelaran Festival Serabi di Kecamatan Kesambi sebagai langkah strategis dalam memperkuat pelestarian kuliner tradisional sekaligus mendongkrak ekonomi pelaku UMKM daerah. Ia juga menjelaskan bahwa kuliner Serabi bukan sekedar makanan bercita rasa khas, melainkan simbol warisan budaya yang dijaga turun-temurun oleh masyarakat Cirebon. Ia juga menambahkan bahwa festival yang sukses diselenggarakan pada Sabtu kemarin merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah agar kuliner lokal tetap dikenal dan eksis di tengah perkembangan zaman. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 18.00.

Rompat FM Surabaya Jakarta, Bang Po masih bareng Rejority ya di Blantek ya sore hari ini di jam 5, Bang Po. Masih banyak cerita yang bakal saya bagi buat Abang Po di sore hari ini di Blantek. Dan buat Abang Po yang masih mau siap-siap dulu nih sebelum pulang, Abang Po dari tempat aktivitasnya, tempat jualannya, atau juga tempat kerjanya, bisa siap. Kita temenin Abang Po sama cerita-cerita. Buat Abang Po yang mau cerita juga boleh di mari di 0812 11 24 928 ya. Sekalian kasih tahu kondisi jalanan nih, mana nih daerah-daerah yang macet nih sore hari ini Abang Po. Boleh langsung ceritain juga di mari di Blantek di obrolan tanpa teks.

0: Din, Jakarta emang unik ya.
1: Iya Jo, di mari nih segala macam ada, dari berbagai suku, budaya, sampai bahasa.
0: Betawi sebagai tuan rumahnya juga masih kental, tapi semuanya bisa hidup bareng.
1: Betul tuh Jo, makanya Jakarta disebut kota majemuk. Soalnya biar kate rame-rame, tapi kita tetap hidup rukun.
0: Iya Din, di satu tempat bisa ketemu orang dari mana-mana, tapi tetap bisa kerjasama dan saling mengisi.
1: Betul tuh Jo, biar kate kita beda-beda, tapi tetap satu tujuan buat maju bareng-bareng. Bener kagak?
0: Bener Din, jalanan padat, aktivitas sibuk, tapi itu nunjukin semangat warganya tinggi.
1: Setuju gue Jo, makanya Jakarta tuh bukan cuman kota, tapi tempat banyak cerita dan juga harapan orang yang pada hidup di sini.
0: Iya, hari ini kan ulang tahun Jakarta. Semoga makin maju dan nyaman ya.
1: Selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga makin kuat dalam keberagaman.
2: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Abang Po masih tahu kan ya, kalau di Jakarta buat kita yang warga Jakarta, Abang Po kudu pilah sepilah sampah, Abang Po ya. Buat ngurangin lagi ini ya, apa namanya, di Bantar Gebang ya, biar nggak banyak kan numpuk lagi sampahnya Abang Po ya. Dan juga biar gampang di urainya nanti sampah-sampah kita ya, Abang Po. Nah, tapi nih kalau misalnya Abang Po emang bisa banget nih Abang Po ya. Buat yang namanya pilah sampah ya. Nih ikutin coba nih Abang Po ya, challenge dari Kota Jakarta Abang Po ya, dalam rangka HUT ke-499 Kota Jakarta. Ini Abang Po dengan challenge jaga Jakarta bersih dan juga pilah sampah ya. Ada hadiahnya tuh Abang Po, periodenya 20 sampai 27 Juli 27 Juni gitu ya. Gampang Abang Po kan caranya mah ya. Apa namanya, tinggal pilah-pilah sampahnya Abang Po, terus udah deh difoto tapi beneran apa namanya yang Abang Po lakuin ya gitu. Ini dari akun resminya DKI Jakarta Abang Po ya, tinggal dilihat aja deh tuh Abang Po ya, foto video Abang Po masukin deh tuh ke sosial medianya Abang Po. Ya, biar Jakarta bersih Abang Po ya. Buat apa namanya di ulang tahun ke-499 dan menuju umur yang 5 abad nih Abang Po ya. Begitu Abang Po. Di tempatnya Abang Po udah mulai pilah-pilah sampah belum nih Abang Po? Mana sampah rumah tangga, mana sampah botol plastik, mana sampah yang lain nih Abang Po? Boleh deh tuh ikutan deh tuh Abang Po challenge dari Kota Jakarta ya. Biar kota kita makin bersih, terus juga ya Abang Po bisa dapat hadiah ya. Pastinya dong ya. Karena kan pasti pengen juga hadiahnya dari Kota Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: Bang Po, kalau misalnya kita pergi-pergi gitu ya, emang kudu kita hati-hati deh Abang Po ya. Lihat kanan, lihat kiri, lihat depan gitu ya. Supaya ini fokus kita Abang Po, jangan sampai kita meleng dan juga menghindari sesuatu yang kita nggak inginkan ya Abang Po. Dan ini ada ini ya Abang Po, apa namanya, bisa dibilang berita atau juga cerita sedih juga nih Abang Po ya. Apa namanya, telah ditemukan korban kecelakaan lalu lintas nih Abang Po di hari Jumat tanggal 19 Juni kemarin, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat Abang Po, di Jalan Medan Merdeka Utara wilayah Gambir Jakarta Pusat Abang Po. Jadi ini laki-laki Abang Po, ciri-cirinya umur 13 tahun, tingginya 165 cm, bentuk mukanya oval, rambutnya hitam pendek ikal, warna kulitnya sawo mateng, bajunya yang waktu itu dia pakai itu kaos warna hitam, terus juga untuk celananya celana jeans ya warna biru dongker Abang Po ya. Nah, apa namanya, korban tersebut ini meninggal di TKP akibat kecelakaan dan juga jenazah berada di kamar jenazah RSCM Jakarta Pusat Abang Po. Jadi kepada keluarga atau juga mungkin family yang mengetahui atau juga ngenalin ciri-ciri ini Abang Po, ini bisa menghubungi kantor unit Laka Lantas wilayah Polres Metro Jakarta Pusat Abang Po, Jalan Garuda Blok B1 nomor 2 Kemayoran Jakarta Pusat. Nomor teleponnya 0821-221-5455. Ini nanti dengan Bapak Wahyu ya Bang Po ya, nomornya 0821-221-54545. Ini bisa aja mungkin Abang Po punya kenalan saudara ya, tetangganya ini apa namanya kehilangan ya untuk orang tersebut nih Abang Po, atau korban tersebut ya. Jadi nanti bisa dihubungi lagi ke kantor unit Laka Lantas wilayah Polres Metro Jakarta Pusat.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: berobat. Eta, update informasi budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin, jam 8 hingga 12 malam, hanya di Pro 4 FM Suara Budaya, Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Wah, elah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ah, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
2: Pro 4 FM,

Abang Po, hari ini ulang tahun Kota Jakarta, Abang Po. Ya, biasanya yang ulang tahun tuh dikadoin, Abang Po. Nah, ini kebalikan, Abang Po. Jakarta ngasih kado buat kita warganya, Abang Po. Ya, apa tuh? Bukan yang Rp1 yang mau ceritain, Abang Po. Ya, tarif Transum bukan, tapi kalau yang ini Senin 22 Juni 2026 stasiun KRL JIS resmi dibuka Bang Po ya. Dan udah diresmiin sama Gubernur Jakarta tadi pagi Bang Po ya. Terus juga termasuk nih jembatan penghubung antara Ancol dan juga JIS Bang Po udah diresmiin juga ya. Jadi ini merupakan bagian dari HUT ke-499 Kota Jakarta, Bang Po, yang tema kita tahun ini adalah bergerak menuju era baru Jakarta, Bang Po. Ya, buat atasin kemacetan, terus juga manfaatin parkir Ancol ya. Ancol disediain parkir lebih dari 10.000 mobil atau juga motor juga nih, Bang Po, gitu ya. Jadi buat konektivitas ke JIS sekarang kita resmi nih Abang Po ya. Bisa pakai stasiun atau juga kereta ya ke stasiun JIS, terus juga bisa pakai jembatan penghubung ke Ancol dan juga JIS Abang Po gitu. Jadi semakin gampang ya apa-apa sekarang di Jakarta Abang Po ya di buat transportasinya gitu. Siap, terima kasih buat Kota Jakarta. Bu Alma, selamat sore Bang Jojo. Di tempat saya itu udah lama digalakin lingkungan bersih, setiap bulan kita bayar Rp20.000. Setiap hari diambilin sama sampahnya, nanti ada petugas yang milah sampah, sampah kering dan juga sampah yang basah katanya. Di kali juga udah dipasang tuh rajak besi di perbatasan RT, jadi ketahuan deh tuh dari RT mana yang suka buang sampah di kali katanya gitu. Jadi kalau ada yang buang sampah ketahuan tuh Abang Po tuh buang sampah di kali, ada didenda katanya gope alias 500.000. Ya mudah-mudahan sih bisa pada nulat ya Abang Po ya, daerah-daerah yang lain juga kalau buang sampah kena dendanya gope Abang Po, nggak nanggung-nanggung. Rp500.000 jadi orang juga mikir kalau mau buang sampah gitu, apalagi buang sampah sembarangan. Abang Po, nanti kita bakal balik lagi ya di Blantek, di obrolan tanpa teks di pukul 18 ya, habis kabar berita, karena nanti buat wilayah Jakarta dan sekitarnya kumandang azan maghrib yaitu bakal berkumandang di pukul 15 kok 15 17.51 Abang Po ya. Jadi buat Abang Po yang lagi mau siap-siap balik, siap-siap dulu aja. Terus juga yang mau beberes rumah ya, mau siap-siap juga buat makan malam. Selamat makan malam buat Abang Po ya. Biar istirahat dah ya, karena besok kudu aktivitas lagi. Nanti masih ada cerita-cerita juga yang bakal saya bagi buat Abang Po di mari di Blantek, di obrolan tanpa teks.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya. Cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru. Keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup, Leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif. Dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah timpakan ke kamu pedihnya sebuah pengharapan, supaya kamu mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui hati yang berharap selain Dia. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut, agar kamu kembali berharap kepadanya. Hadis riwayat Imam Syafi'i.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Prom 4 Jakarta.

Abang.

0: Brite jam 18.
1: Abang Po, Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Selatan menggelar rangkaian kegiatan bertema seni dan budaya Betawi dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Selatan, Encu Suhani maksud kami, menyatakan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan ragam seni pertunjukan tersebut. Beragam agenda juga siap dihadirkan untuk menghibur masyarakat sekaligus melestarikan tradisi lokal, mulai dari pementasan tari tradisional, lenong, atraksi palang pintu, hingga berbagai penampilan budaya khas Betawi lainnya. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan bahwa peringatan satu abad jam gadang menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali posisi ikon Kota Bukit Tinggi sebagai simbol sejarah, kebudayaan, dan identitas kuat bangsa Indonesia. Ia juga menekankan bahwa kebudayaan Minangkabau beserta seluruh ekspresi dan nilai luhurnya merupakan salah satu pilar besar yang memperkokoh identitas budaya nasional di mata dunia. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 19.

Rambut FM Surabaya di Jakarta, Abang Po masih barengan Ejority ya di Blantek di Oblantar Peteks ya. Dan buat Abang Po yang mau megriban atau juga yang lagi makan malam, selamat makan malam Abang Po ya. Masih kita temenin sampai nanti jam 8 kurang ya di Blantek, dan masih ada cerita-cerita yang bakal saya bagi juga. Buat Abang Po yang mau bagi cerita juga boleh di 0812 1124 928. Ada juga Bu Lindayanti ya. Nanti kita baca WhatsApp-nya ya, Bu Lindayanti ya.

0: Eh Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu, emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh, seru banget deh.
0: Seru sih seru, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu, minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Brompat FM, suara budaya Jakarta.

0: Romat FM Surabaya Jakarta, Bang Po Bu Linda Yanti, ke tempat Bu Linda Yanti nih selalu bersih setiap hari Minggu kerja bakti bersihin sampah. Tentu sehat ya Bang Juji ya, sehat dong. Kalau nggak sehat kita nggak ada menin nggak ada menin Bang Po nih hari ini Bu Linda Yanti ya. Selalu apa namanya semangat selalu panjang umur banyak rezeki amin ya robbal alamin ya. Terima kasih buat Bu Linda Yanti. Jadi emang kudu begitu ya Bang Po ya. Apa namanya kerja bakti terus juga yang penting lingkungannya bersih ya, koya Anda tuh yang penting dah koyaan biar nggak bau, terus sampah-sampah jangan pada numpuk deh Bang Po, dibikin 3 tong sampah yang merah, yang kuning, yang hijau, fungsinya buat masing-masing, ada daur ulang, anorganik ya, sama apa namanya sampah-sampah yang kayak bahan-bahan kimia juga tuh kudu dipilah-pilah ya Bang Po ya. Ini sore lagi pada makan apa ya Bang Po? Di jam berapa sih nih? 18.18 detik 18 juga Bang Po ya Allah. Ayo buka layar gitu ya tadi barusan itu pukul 18 menit 18 secondnya 18. Wah. Di jam ini Abang Po lagi pada makan apa atau nyemil apa? Ayo tiba-tiba habis makan gitu ya Bang Po. Habis makan nasi pakai sayur gitu kan, sayur kangkung. Tiba-tiba pengen serabi. Waduh. Kadang suka gitu ya Bang Po ya. Random kita mau makan apa tiba-tiba gitu. Tapi ada bisa yang kesampaian sih syukur-syukur ya. Deket bisa langsung beli. Tapi kalau jauh, waduh susah lagi nyarinya. Puyeng dah. Kudu nunggu kapan-kapan ya baru bisa beli deh Bang Po. Kalau Bang Po ada gak kepengen makan sesuatu tapi yang kayak jauh gitu dari tempat Abang Po jualannya, boleh sekalian ceritain nih di 0812 1124 928.
1: Ridon gua punya nama, langit gua tonjok bobol, tandingan gua macan 3 ketan 3, jangan sambelin tong.

Propat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Lagi makan malam, selamat makan malam. Selamat makan malam maksudnya ya Bang Po. Dan pelan-pelan aja makannya Abang Po, sembari aku juga mau kasih tahu nih Abang Po ya. Kalau kita makan Abang Po, ada beberapa makanan-makanan ini sebenarnya ini yang kudu kita batasin Abang Po. Yang ini ya paling disukain sama sel-sel kanker Abang Po. Ya bisa dibilang pemicu ya. Pemicu kita penyakit kanker gitu Abang Po. Ya kalau bisa sih dihindari. Walaupun memang bisa jadi ini makanan-makanan kesukaannya Abang Po gitu ya. Apa namanya? Favoritnya lah gitu ya. Yang pertama itu ada gorengan Abang Po. Kenapa gorengan Abang Po? Karena ini nyimpen resiko yang gede Abang Po, karena mengandung senyawa akrilamida ya, yang sifatnya tuh karsinogenik Abang Po, yaitu pemicu kanker. Nah, makanan yang digoreng dalam suhu yang tinggi itu Abang Po ya, ya apalagi dipakai minyak jelantah nih yang bisa dipakai berkali-kali, ini hasilin senyawa akrilamida Abang Po yang memicu kanker gitu. Nah, berikutnya ada biskuit dan juga kue kering kemasan Abang Po. Jadi cemilan ini Abang Po ya sering nih jadi cemilan kita buat ngopi, buat nonton, buat ngerumpi. Tapi ini perlu diwaspadain Abang Po, karena itu tinggi yang sama yang namanya gula rafinasi, bahan pengawet, dan juga ternyata ini diproses lewat pemanggangan suhu tinggi yang memicu zat karsinogenik juga nih Abang Po gitu. Nah, yang ketiga, roti panggang yang terlalu matang Abang Po, alias gosong. Jadi perhatiin tuh tingkat kematangan roti kalau pengen panggang Abang Po, karena warna coklat ya, apalagi coklat tua atau bahkan kehitaman yang gosong itu bisa memicu kanker Abang Po, karena itu nandain kandungan akrilamidanya tinggi akibat suhu yang berlebih gitu ya. Terus juga kopi nih Abang Po, kopi. Kenapa kopi? Jadi kalau minum kopi nih Abang Po, walaupun memang udah jadi gaya hidup kita gitu ya, tapi proses pemanggangan ya atau roasting biji kopi di tahap awal ini ternyata memicu terbentuknya akrilamida juga Bang Po. Jadi kopi instan bubuk ini juga punya konsentrasi jauh lebih pekat Abang Po pemanggangannya. Nah, jadi kalau bisa sih milih kopi yang kopi sangrai ya Bang Po, light to medium roast gitu. Nah, berikutnya ini yang terakhir Abang Po, ada sereal sarapan yang kemasan Abang Po. Jadi lebih praktis memang ya ketimbang kita masak gitu ya, nyeduk mie gitu ya bakal sarapan. Nah, tapi produk ini Abang Po ya, ini umumnya itu diproses lewat pemanggangan suhu tinggi ya. Ini juga memicu karsinogenik, terutama varian yang kayak gula dan juga berwarna kecoklatan Abang Po. Jadi ahli-ahli juga nyaranin Abang Po buat beralih nih ke biji-bijian yang diolah secara tradisional kayak oatmeal murni itu buat sarapan gitu Abang Po, ketimbang sereal-sereal ya udah warna-warni terus juga ada manis juga Abang Po gitu ya. Nah, ini kudu dihati-hati ya Abang Po ya, kudu dihindari atau juga dibatasi ya. Kalau bisa dihindari sih nggak apa-apa Abang Po ya, yang penting pelan-pelan dulu aja Abang Po. Memang enak, tapi kan begitu dah Abang Po, yang enak-enak kadang suka sakitin nyakitin ya.

0: wedon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir. Waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Selamat malam Jakarta. Ya kalau iya sekarang ya selamat malam ya Bang Po ya. Jakarta, kota Jakarta. Ya mudah-mudahan buat Abang Po yang lagi di jalan atau juga mau siap-siap pulang nih Abang Po dari tempat aktivitasnya atau di jalan ya Abang Po ya. Tetap jaga kesehatan, jaga fokus ya supaya nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan Abang Po ya. Terus juga yang pastinya keluarga menanti di rumah. Masih ada cerita buat Abang Po yang bakal ayo bagiin buat Abang Po nih di malam hari ini. Buat yang mau bagi-bagi cerita juga boleh ya Abang Po ya di 0812 11 24 928. Ceritain aja Bang Po gimana hari ini jualannya, terus juga ada kejadian-kejadian apa nih ya Bang Po di hari ini he? Boleh diceritain aja Bang Po di mari di 0812 11 24 928.

0: cerita dalam lagu.
1: Tutu jarak senggawe awak bisa. Nangeng kue neng duri.
2: Abang Po masih di cerita dalam lagu. Kali ini Ayah punya satu musisi nih yang keren banget, NDX AK. Ini musisi, penyanyi dan pencipta lagu yang nama aslinya tuh Andika Mahesa. Ini kayaknya dari situlah ya, dari nama aslinya lah ya, terinspirasi untuk namanya NDX AK.

0: elektronik dan juga musik daerah, which is Jawa. Dan NDX AK ini terkenal dengan liriknya yang membahas tentang kehidupan sehari-hari, percintaan, terus juga apa namanya, hal-hal yang relate lah dengan anak-anak muda. Salah satu kesuksesan NDX AK di industri musik koplo hip hop, apalah nyebutnya, yang keren banget itu adalah lagu Nemen. Ini happening banget nih. Ini jadi salah satu karya terkenal dari NDX AK yang ngetop banget. Sering banget dinyanyiin di festival-festival dimanapun kita denger, dan banyak dibikin cover version oleh musisi lain. Nemen ini iramanya kecil, liriknya unik tentang orang, ya biasalah anak muda lagi jatuh cinta gitu ya. Bahasanya santai, jadi bisa langsung relate dengan semua pencinta musik. Lagu Nemen ini jadi viral di sosial media dan platform musik streaming, dan udah ditonton jutaan, banyak banget nih viewersnya di YouTube, dan juga banyak mendapat ulasan positif dari penggemar musik Indonesia. Oke, ini menjadi salah satu musisi yang keren banget yang ada di cerita dalam lagu di Perempat FM Jakarta. Kita dengerin hits yang viral milik NDX AK. Ini dia, Nemen.
1: Cerita dalam lagu.

0: Brite jam 19.
1: Abang Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meyakini kawasan Jalan Hr. Rasuna Said yang telah ditata ulang dapat menjadi ikon bagi Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan saat meresmikan jalur protokol tersebut pada agenda Minggu 21 Juni kemarin pagi. Ia juga menambahkan bahwa penataan memberikan visual yang jauh lebih rapi bagi pejalan kaki maupun pengendara, terlebih dengan adanya instalasi tanaman anggrek yang dipasang secara khusus di sudut jalan guna mempercantik kawasan estetika Kota Global Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kota Surabaya terus mendorong pertumbuhan industri kreatif lokal yang diwujudkan lewat gelaran Surabaya Fashion Festival dalam rangka memperingati hari jadi ke-733 Kota Surabaya. Agenda tahunan yang kini telah memasuki pelaksanaan tahun kedua diselenggarakan secara meriah sepanjang akhir pekan kemarin. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya, M. Fiksar, berharap bahwa ajang ini dapat menjadi hiburan ikonik yang dapat dinikmati masyarakat luas sekaligus mampu memberikan stimulus perekonomian yang nyata bagi para pelaku industri kreatif daerah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

Rompat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Masih barengan aja jadi 3 di jam 7 ini Abang Po ya. 7 lewat 8 di malam hari ini buat Abang Po yang udah selonjoran, udah lagi ngasok nih Abang Po dari aktivitasnya. Istirahat dulu aja Abang Po ya. Jangan lupa tapi isa. Selonjoran boleh, terus juga ngasok juga boleh, tapi ibadah jangan ngasok ya Bang Po ya. Tuntasin dulu dah Bang Po. Sembari kita temani sama cerita-cerita yang bakal kita bagi di sisa waktu ini ya Bang Po. Masih ada waktu sekitar 50 menit lagi ya. Enggak ding, 45 menit lagi kita nemenin Bang Po. Dan nanti ya mau cerita-cerita juga boleh ya Bang Po ya. Masih ditunggu ceritanya di 0812 11 24 928.

0: Din, Jakarta emang unik ya.
1: Iya Jo, di mari nih segala macam ada, dari berbagai suku, budaya, sampai bahasa.
0: Betawi sebagai tuan rumahnya juga masih kental, tapi semuanya bisa hidup bareng.
1: Betul tuh Jo, makanya Jakarta disebut kota majemuk. Soalnya biar kate rame-rame, tapi kita tetap hidup rukun.
0: Iya Din, di satu tempat bisa ketemu orang dari mana-mana, tapi tetap bisa kerjasama dan saling mengisi.
1: Betul tuh Jo, biar kate kita beda-beda, tapi tetap satu tujuan buat maju bareng-bareng, bener kagak?
0: Bener Din, jalanan padat, aktivitas sibuk, tapi itu nunjukin semangat warganya tinggi.
1: Setuju gue Jo, makanya Jakarta tuh bukan cuman kota, tapi tempat banyak cerita dan juga harapan orang yang pada hidup di sini.
0: Eh iya, hari ini kan ulang tahun Jakarta, semoga makin maju dan nyaman ya.
1: Selamat ulang tahun kota Jakarta, semoga makin kuat dalam keberagaman.
2: Pada mau kemana?

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Bu Muji di Bogor, katanya Bogor lagi hujan nih ya, mudah-mudahan gak mati lampu. Insya Allah deh, mudah-mudahan gak mati lampu ya Bu Muji ya. Tapi emang ada ini laporan kalau mati lampu bergilir? Gak ada kan ya. Mudah-mudahan sih gak mati lampu ya Bu Muji ya, dan juga buat Abang Po yang di Bogor ya. Biar sehat-sehat dah ya, biar apa namanya aktivitas di malam harinya lancar juga deh ya. Yang tempatnya hujan buat Abang Po jangan keluar-keluar lagi hujan. Ntar masuk angin lagi ya. Masuk angin ntar susah dikeroknya. Ntar dikerok merah-merah badannya. Nah ini mau ceritain Abang Po, kalau di Jakarta kan lagi ada challenge jaga Jakarta bersih dan pilah sampah ya. Nah ini kayaknya udah dilakuin dari lama ya, dari daerah Boyolali Abang Po, di mana nih kampungnya tuh tempatnya nih kayak tenang gitu ya. Terus juga dari video yang saya dapat gitu ya Bang Po ya, ini kagak ada lalu lalang kendaraan gitu ya. Kagak ada kendaraan ini apa namanya motor kayak gitu-gitu, gak ada Bang Po. Jadi ini bersih, ibu-ibunya juga pada kayaknya bukan kerja bakti sih. Ini kayaknya bukan kerja bakti, tapi ini nyapu tiap pagi atau sore gitu ya. Bersih jalannya Abang Po, sejuk gitu kelihatannya, adem, pokoknya kayak bikin betah gitu Abang Po. Jadi ini saya dapat dari ini ya, apa namanya, sosial media dari warga Boyolali _ Abang Po. Jadi buat merayakan ketenangan ya, ini kerasa mahal Abang Po, tapi di kampung Boyolali ini, di sudut Boyolali, rasanya waktu tuh bisa melambat dan juga kedamaian bisa ditemuin Abang Po dengan sederhana gitu Abang Po. Ini pohon-pohonan masih banyak gitu ya. Kayak masih bisa dengar suara jangkrik deh, atau suara kodok juga masih bisa nih kayaknya Abang Po ya. Soalnya ini apa namanya, seger tempatnya, bersih gitu ya. Mudah-mudahan sih Jakarta juga bisa kayak gitu deh Abang Po ya. Terus juga kita bisa dengar lagi suara jangkrik, suara kodok kalau bisa deh. Kalau udah jarang ya, ada ketemu kodok ya itu paling diglodok Abang Po ya, mau dijual jadi makanan.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Oplanding van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara Kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Ini nih, aneh demen nih.

Abang Po, di hari ini 22 Juni 2026 ya. Di hari ini untuk Piala Dunianya pertandingan antara Belgia versus Iran, terus juga Uruguay versus Tanjung Verde, terus juga ada Selandia Baru versus Mesir nih Abang Po ya di hari ini ya. Tadi pagi jam 2, jam 5 sampai jam 8. Dan apa namanya, kalau ngomongin Piala Dunia Bang Po, ternyata nih ada fakta-faktanya ya. Fakta dari FIFA 2026 Bang Po ya. Yang pertama ini dari ini ya, total tim Bang Po. Jadi ini

pertama yang diselenggarain di tiga negara tuan rumah sekaligus Abang Po itu Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko gitu. Jadi secara total bakal ada 16 kota tuan rumah di seluruh Amerika Utara dari Vancouver sampai Meksiko Abang Po dan juga Miami. Nah, berikutnya Abang Po, Stadion Azteca ini bakal cetak rekor baru Abang Po. Kenapa? Karena jadi stadion pertama dalam sejarah yang menggelar pertandingan di 3 edisi Piala Dunia Putra, yaitu 1970, 1986 dan 2026. Nah, berikutnya Abang Po, final Piala Dunia 2026 ini berpotensi hadirin hiburan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah final turnamen Piala Dunia Abang Po. Jadi FIFA punya rencana ngegelar pertunjukan musik ya pada jeda babak pertama final yang bakal berlangsung di MetLife Stadium New Jersey Amerika Serikat Abang Po. Jadi konsep ini terinspirasi dari Super Bowl, kompetisi olahraga Piala Dunia ini di Amerika Serikat yang terkenal dengan pertunjukan musik spektakulernya. Nah, kalau menurut FIFA, sejumlah nama kayak misalnya Shakira, Madonna sampai grup K-pop BTS Abang Po ini disebut bakal jadi pengisi acara halftime show final Piala Dunia 2026 gitu Abang Po. Nah, ini terakhir nih Abang Po nih. Piala Dunia tahun ini Abang Po, total hadiahnya disiapin gede banget Abang Po, itu mencapai 871 juta US dollar atau sekitar 15,7 triliun rupiah Abang Po. Asumsinya nih kalau dolar itu 18.000 per dolar ya. Nah, ini jadiin Piala Dunia 2026 itu paling mahal sepanjang sejarah Abang Po. Di bawah skema baru FIFA, jadi setiap negara yang lolos ke Piala Dunia minimal langsung dapat 12,5 juta US dollar atau sekitar 225 miliar rupiah. Nah, dana ini Abang Po terdiri dari uang persiapan sebesar 2,5 juta US dollar dan bonus kelolosan sebesar 10 juta US dollar Abang Po. Jumlahnya ini meningkat dibanding Piala Dunia 2022 di Qatar Abang Po gitu. Nah, waktu itu FIFA cuman ngasih dana persiapan itu sekitar 1,5 juta US dollar dan juga bonus kelolosan itu sekitar 9 juta US dollar Abang Po buat yang buat tiap tim peserta gitu. Jadi naik ya ternyata ya Abang Po ya. Dan ya banyak juga itu duit tuh Abang Po tuh, duit ya duit, bukan kertas itu Abang Po ya. Tapi ya sudahlah ya. Syukur-syukur sih nanti Indonesia di tahun berikutnya bisa masuk dah ya, mudah-mudahan deh Abang Po ya, kita doain aja deh ya. Itu dia Abang Po ya, info seputar Piala Dunia dari Pro 4 FM Jakarta.

0: Budaya Jakarta.
1: Eh Sophia, lo lihat kagak tuh di RW kita sekarang udah pada nanam sayur ame cabai sendiri.
2: Iya ya Din, tapi penting amat sih nanam sendiri di tengah Jakarta gini.
1: Ah lo, ini nih yang lo perlu tahu biar kita kagak terlalu bergantung ame pasar gede atau kiriman dari luar kota. Eh Sophia, kalau pangan kita aman, kita juga ikut ngejagain kemandirian Jakarta. Ngerti kagak lo?
2: Wah, gitu ya Din. Jadi kemandirian kita di kampung tuh juga bikin negara kita kuat gitu. Gitu maksud lo?
1: Iya benar. Jadi kalau tiap RT atau RW bisa mandiri, kita semua juga ikut ngejagain pertahanan bangsa dari masalah pangan.
2: Wah, asik juga ya. Mulai besok gue nanam sayur sama cabai juga ah.
1: Nah itu baru cakep. Keren deh semangat lo. Eh tapi jangan lupa ya Sophia, jangan sampai cabainya lebih pedes daripada mulut lo kalau debat sama tetangga.
2: Yeay.
3: Dukung kemandirian pangan, mandiri dari kota sendiri, kuat untuk bangsa.
0: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Perempat FM Toro Budaya Jakarta, Bang Po. Udah jam 8 kurang ya, tanda jaya aku udah pamit. Dan makasih buat Bang Po ya udah pantengin Perempat FM Jakarta dari jam 3 sore ya. Abis ini bakal ada apresiasi budaya Batak ke Bang Po. Dan Ayah juga mau ngucapin sekali lagi ya, ulang tahunnya Jakarta yang ke-499 ya Bang Po. Semoga Jakarta makin maju, terus juga makin bersih, terus bebas dari banjir, insya Allah Abang Po amin doain ya. Terus juga bebas dari macet juga. Ya pokoknya baik-baik dah Abang Po. Masa sih doa harapan yang jelek-jelek kan kagak ya. Jadi deh Abang Po, kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Ayo jodoh pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Bang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Udah, dimari aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bang Poncang Cing Abawe. Apa kabar? Ya, senang banget rasanya Ayah Bang Wawan Derman Ismail kembali hadir di kebersamaan kita kali ini. Ayah kagak sendiri, ada Po Rosa, ada Bang Eko, Pak Wondo, Pak Tono, ada juga Pak Yimi ya. Dan juga teman-teman pemancar dan teman-teman teknik operator. Baik, di bertepatan dengan ulang tahun Kota Jakarta yang ke-499. Selamat ulang tahun Kota Jakarta kita ya. Berharap ke depannya lebih baik lagi dari segala macam sektor ya. Amin, itu yang kita inginin. Baik. Abang Po, Encang Cinya Babe, kita awali dengan drama legenda dengan judulnya Penjaga Gunung Merapi. Waduh, setiap gunung ada penjaganya nih, ya. Harus kita kita ikutin yang namanya syarat-syarat dari kuncennya. Baik, udah begitu. Dan pula nanti untuk apresiasi budaya Batak ya, boleh juga ya. Bang, ayah kagak bisa ngomong Batak lah, kagak kudu harus ngomong Batak, bahasa Indonesia aja, bahasa persatuan kita. Nanti kita ngomongin perihal semangat pendidikan dalam budaya Karo itu seperti apa bersama narasumber yaitu Bapak Dr. Andes Nelson Barus MM. Beliau adalah Widya Aswara Ahli Utama RI ya, dari Sahabat Batak Center. Dan pastinya ditunggu untuk menanggapi atau berinteraksi. Boleh. Baik, kalau gitu kita dengerin dulu untuk drama legenda kita kali ini, Penjaga Gunung Merapi.

0: Diceritakan dalam babat tanah Jawa, ada seorang Panembahan Senopati yang sedang bertapa di Nglipura, yakni sebuah tempat yang berada di wilayah selatan, yaitu Bantul. Setelah Panembahan Senopati selesai bertapa, kemudian Ki Curumertani bertanya,
1: "Apa saja yang kau dapatkan dari bertapa, Senopati?"
2: "Aku mendapatkan lintang johar di Nglipura."
1: "Apakah lintang johar itu mampu menghilangkan marah bahaya?"
2: "Tidak, Paman."
1: "Kalau begitu, bertapalah lagi kau, Senopati. Hanyutkanlah sebatang kayu di sungai."
2: "Hah? Sebatang kayu? Maksud Paman, saya harus mencari benar-benar sebatang kayu dan dihanyutkan? Maaf, Paman Ki Jurumertani. Saya menjadi bingung. Ini..."
1: "Sudahlah, cepat. Kamu cari sebatang kayu itu, lalu hanyutkan."
2: "Hah? Masih kedengaran aneh, Paman. Seberapa besar sih, Paman? Seberat dan sepanjang kakiku ini?"
1: "Panembahan Senopati, kamu itu putra bangsawan. Naiklah engkau di atas kayu yang hanyut itu."
2: "Hah? Hah? Kok?"
1: "Sudahlah, naiklah. Dan teruskanlah ke selatan, ngikuti arus saja."
2: "Terus? Setelah saya sampai di Laut Kidul?"
1: "Kamu pasti akan dijumpai Ratu Kidul."
0: Panembahan Senopati menjalankan apa yang dikatakan Ki Jurumertani, dan dari percakapannya berupa kesepakatan, Ratu Laut Kidul bersedia membantu Panembahan Senopati dengan bala tentara makhluk halus. Di suatu senja di sebuah desa dengan suasana temeram, mendorong Panembahan Senopati untuk segera menemui Ki Jurumertani kembali yang di kediamannya tidak jauh dari rumah Panembahan Senopati. Dan di sana kebetulan Ki Jurumertani sedang tidak repot. Ki Jurumertani sedang memegang senjata keris miliknya.

0: Berikanlah pada juru taman di sana.
1: Tanpa berlama-lama, Paneban Senopati memberikan minyak Jayeng Katon, pemberian Nyi Roro Kidul kepada juru taman. Namun seketika itu juga Ki Juru Taman berubah bentuk menjadi 10 kali lebih besar tubuhnya. Seperti sebutan orang banyak, Ki Juru Taman menjadi raksasa yang amat sangat mengerikan.
2: Oh, wah, mataku jadi melihat semuanya menjadi lebih kecil. Ada apa orang-orang ini kok makin mengecil seperti semut?
1: Tatkala raksasa jelmaan Ki Juru Taman sedang bingung menghadapi kakinya, seraya mendengar teriakan manusia.
3: Hei, raksasa-raksasa, coba kau dengar. Kamu sudah menjadi setinggi gunung. Jagalah Gunung Merapi di utara Yogyakarta.

0: aku harus menjaganya gunung itu, Ibu Ratu.
1: Kamu bisa ambil tempat di pelawangan, di atasnya kali urang. Di sana kamu akan mengetahui jika terjadi yang diakibatkan oleh Gunung Merapi. Kamulah yang akan menahan agar bencana tidak menjalar ke arah selatan.
2: Permintaan Ratu Kidul disanggupi oleh raksasa itu, dan berangkatlah dengan menggunakan kelebihannya, yaitu berjalan dengan kaki berjingkit yang menjadikan jarak tempuh kemanapun lebih cepat.
0: Oh, terima kasih Sang Hyang Widi. Engkau telah menganugerahkan karunia berupa kepercayaan Ibu Ratu kepada saya untuk menjaga telatah Jawa, khususnya daerah istimewa Yogyakarta bagian utara.

0: raksasa itu ya? Kok mengerang-ngerang? Coba aku tengok dengan kuda terbangku ini. Tapi...
1: Sekejap rasa penasaran Ibu Ratu terhadap raksasa sirna. Karena si raksasa nampaknya kelelahan setelah kemarin-kemarin bekerja keras untuk menahan melelehnya muntahan lahar gunung yang diberi nama Gunung Merapi. Sehingga Ibu Ratu pun tidak berani mengganggunya.

0: Kisanak, percayakan bahwa apa yang kau berikan kepada juru taman akan menjadi lebih berguna. Kanan kiri jadi aman di sana.
1: Kok cuman telur? Jayan Katon dahsyat betul bahwa barang itu bisa menyulap menjadi lebih besar ukurannya.

0: Eh Din, Jakarta emang unik ya?
1: Iya Jo, di mari nih segala macam ada. Dari berbagai suku, budaya, ampe bahasa.
0: Betawi sebagai tuan rumahnya juga masih kental. Tapi semuanya bisa hidup bareng.
1: Betul tuh Jo, makanya Jakarta disebut kota majemuk. Soalnya biar kate rame-rame, tapi kita tetap hidup rukun.
0: Iya Din, di satu tempat bisa ketemu orang dari mana-mana, tapi tetap bisa kerjasama dan saling mengisi.
1: Betul tuh Jo, biar kate kita beda-beda, tapi tetap satu tujuan buat maju bareng-bareng. Bener kagak?
0: Bener Din, jalanan padat, aktivitas sibuk, tapi itu nunjukin semangat warganya tinggi.
1: Setuju gue Jo, makanya Jakarta tuh bukan cuman kota, tapi tempat banyak cerita dan juga harapan orang yang pada hidup di sini.
0: Eh iya, hari ini kan ulang tahun Jakarta. Semoga makin maju dan nyaman ya.
1: Selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga makin kuat dalam keberagaman.
2: Prompat FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Bang Po, sesaat lagi kita akan ikuti apresiasi budaya Batak ya. Dan tapi sebelumnya kita ada informasi kaitannya dengan telah ditemuin korban kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat di Jalan Medan Merdeka Barat, di Jalan Medan Merdeka Utara, wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Seorang laki-laki dengan ciri-ciri sebagai berikut. Usia sekitar 13 tahun, tinggi 165 cm, bentuk muka oval, rambut hitam, pendek, ikal, warna kulit sawo matang, baju, kaos warna hitam, celana jeans warna biru dongker. Orang tersebut meninggal di TKP akibat kecelakaan dan jenazah berada di kamar jenazah RSCM Jakarta Pusat. Kepada Bang Po, Encang Cingnya Babe yang mengetahui, kepada keluarga atau family yang mengetahui, mengenali ciri-ciri tersebut yang saya sampaikan, segera agar menghubungi kantor unit Laka Lantas wilayah Polres Metro Jakarta Pusat, Jalan Garuda Blok B1 nomor 2, Kemayoran Jakarta Pusat dengan nomor telepon 0821-221-54545 bersama Bapak Wahyu. Dan semoga informasi ini bisa disampaikan kepada Abang Pon Cangcingnya Babe, sedianya yang saudaranya tidak ada hingga saat ini informasinya, silakan menghubungi kantor unit Laka Lantas wilayah Polres Metro Jakarta Pusat.

0: Horas, Mucua-cua, Jua-cua, Salam Pancasila.
1: Amang Inang, Tulang Nan Tulang, Amang Boru, Namboru, Lai, Ito, Anggi, dan seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Jakarta, dimanapun Anda berada. Saya, Freddy FM Pandiangan, Wakil Sekjen Batak Center, menyampaikan salam hormat dan tetap semangat melestarikan nilai, kearifan, dan kekayaan budaya Batak. Budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan cahaya penuntun bagi masa depan. Di dalam nilai-nilai luhur Habatakon, kita diajarkan tentang kehormatan dalam sikap, keteguhan dalam prinsip, dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan. Ketika budaya kita rawat, kita sedang meneguhkan jati diri. Ketika nilai leluhur kita hidupkan, kita sedang membangun martabat generasi. Teruslah bersama acara apresiasi budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak, bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih. Salam.

0: Horas majuajuan juajua salam habatako namang inang namborung amamboru lai ito ha anggi boto dan pendengar abang po semuanya buah kabarna Auder Mon Ismail kembali hadir di apresiasi budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta. Saya tidak sendiri, ada Lai Eko, ada Pak Wondo, Pak Tono, Pak Yimi, Ito Rosa, teman-teman pemancar pun juga teman-teman teknik. Yang pasti senang sekali rasanya selalu mensosialisasikan kaitannya dengan apresiasi budaya Batak kita kali ini. Hari ini hari Senin 22 Juni 2026 bertepatan dengan HUT Jakarta yang ke-499. Baik. Oke, dan pastinya Amang Inang Namborung Amang Boru Lai Ito Ha Anggi Boto semua pendengar yang pasti untuk kebersamaan kita kali ini telah hadir di studio ya narasumber kita ya. Beliau adalah sahabat Batak Center Bapak Dr. Andes Nelson Barus MM Widya Iswara ahli utama RI. Wow, kalau sudah berbicara masalah Widya Iswara ini seorang sosok pengajar profesional ya, ahli utama Radio Republik Indonesia lebih tepatnya. Dengan tema kali ini sekali lagi semangat pendidikan dalam budaya Karo. Yang pasti kita selalu menggaungkan pendidikan agar supaya penerus bangsa Indonesia mempunyai tingkat kualitas pendidikan yang baik ya. Oke, seperti apa? Namun dari sisi semangat pendidikan dalam budaya Karo ya. Silakan yang mau berpartisipasi simak saja untuk obrolan kita kali ini melalui 021-350-4510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Dan sudah terhubung bersama narasumber yang hadir dari tadi. Senang sekali sudah bisa berjumpa langsung bersama Bapak Dr. Andes Nelson Barus MA MM. Horas Bapak. Buan kabarnya Bapak?
1: Ya baik.
0: Baik ya Pak ya. Wow. Dari jam berapa sudah hadir tadi ya Bapak? Dari?
1: Setengah 8
0: ya Pak ya. Oke, boleh majuan sedikit Pak. Oke, coba kita biar lebih baik suaranya. Oke, coba text mic dulu Bapak.
1: Cek, tes.
0: Oke.
1: Tes, cek.
0: Sekali lagi Bapak. Ya, oke, baik. Sudah baik. Cukup ya. Oke, ini suatu kehormatan bisa hadir langsung Bapak Dr. Andes Nelson Barus MM yang kita angkat tema kali ini nih Pak mengenai semangat pendidikan dalam budaya Karo. Yang pastinya setiap daerah mempunyai kebijakan sendiri, tetapi setiap daerah pun juga memberikan pengajaran bagaimana sih mendapatkan pendidikan yang optimal. Nah, kalau berbicara masalah hal itu, semangat orang Karo untuk menghadirkan anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang baik. Nah, kalau kita boleh tahu nih Bapak, kaitannya dengan hal ini, kalau menurut Bapak sendiri, makna pendidikan menurut masyarakat Batak Karo itu seperti apa sih?
1: Ya, terima kasih. Saya panggil Bang Wawan.
0: Oh,
1: ya.
0: Saya dari Sumatera Utara, Sumatera Barat. Bapak.
1: Sumatera Barat.
0: Iya, siap, baik.
1: Ya, Bang Wawan. Jadi, saya kira secara umum ya, kita tahu pendidikan itu membentuk karakter. Pendidikan itu dapat mengembangkan potensi diri. Kemudian pendidikan itu juga melalui pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup. Jadi kalau kita lihat perjalanan peradaban manusia, jadi dibandingkan orang yang berpendidikan dengan yang belum berpendidikan, ini beda.
0: Betul.
1: Jadi demikian juga di

0: pertanian. Jadi orang Karo itu tidak akan melupakan budaya dari arti adat Karo, ya, dan nilai-nilai orang Karo. Jadi pertanian itu merupakan basicnya, kemudian pendidikan itu merupakan tools, alat untuk suatu perubahan sosial. Sementara budaya itu adalah merupakan akar nilai atau karakter yang dipegang oleh orang Karo. Jadi sebenarnya boleh dikatakan kalau dia petani, dia punya suatu dreaming, punya mimpi, bagaimana membangun bangsa ini, negeri ini. Jadi ini tentu perlu suatu perjuangan, perlu suatu pengorbanan, dan mau tidak mau pendidikan itu yang bisa memotivate dia. Mungkin saya ingin menyampaikan sebenarnya ini terkait dengan motivasi. Ini kan saya mengambil temanya tadi, semangat pendidikan dalam budaya Karo.
1: Baik.
0: Jadi kalau menurut saya, hidup ini sebenarnya ya banyak variabel yang menentukan. Tapi yang paling penting sebenarnya hanya dua.
1: Hanya dua.
0: Satu, motivasi.
1: Motivasi.
0: Atau semangat. Kedua, kemampuan atau capability. Itu aja kok.
1: Itu saja ya, dua pondasinya ya Pak ya.
0: Iya, jadi kalau misalnya orang yang pintar, hebat, ya, katakanlah punya kemampuan ini, tapi kalau tidak punya motivasi,
1: betul,
0: nothing, itu, itu
1: no.
0: Tapi kalau orang yang punya motivasi, punya semangat, walaupun kemampuannya terbatas atau kurang, nah ini bisa di improve ini, ya, ini bisa di improve, bisa ditingkatkan. Nah, pada orang Karo ini bisa kita lihat semangatnya itu untuk menyekolahkan anak.
1: Betul.
0: Ini luar biasa.
1: Iya.
0: Nah, ini bisa kita lihat dari beberapa contoh gitu. Dan pendidikan itu sebenarnya adalah warisan terbaik ya. Karena warisan itu bukan hanya harta atau aset ya, tanah apa. Kalau menurut saya bukan.
1: Tidak seperti itu ya.
0: Iya. Lebih berguna atau lebih abadi dia kalau warisan itu berupa knowledge, pengetahuan, nilai-nilai atau karakter yang saya sampaikan tadi. Itu lebih bagus dia. Nah, dalam budaya Karo, semangat mencerdaskan generasi, khususnya generasi muda segala macam, ya, ini ada culture sangat besar untuk menyekolahkan anaknya. Jadi dia mau bekerja keras ke ladang, bahkan kadang-kadang untuk anaknya ada, ini kan di tanah Karo sana pada umumnya ya, atau sekitar Medan sekitarnya, ada anaknya kuliah di Jogja, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, di Bogor dan seterusnya. Itu dia kadang-kadang, kalau zaman dulu ya, saya aja misalnya kuliah di Jogja ya, itu dikirimin wesel
1: zaman dulu ya, wesel ya, betul,
0: wesel namanya. Jadi itu sebagian orang tua itu ya minjam itu,
1: segitunya
0: minjam. Nah, untuk bagaimana untuk mengirimkan uang kos, uang makan anaknya gitu. Dan itu bukan satu dua keluarga. Nah, jadi bagi orang Karo, pendidikan itu yang merupakan satu hal breakthrough, satu terobosan untuk mengubah nasib.
1: Bisa dibilang bahwa memang orang tua, jadi kompetensi orang tua untuk berupaya menyekolahkan anak adalah suatu hal yang prioritas di sini.
0: Prioritas.
1: Ya? Yang pasti disampaikan tadi, hingga sampai minjam, bisa dibilang kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki. Anak nggak mau tahu, ini orang tua dapat uang dari mana.
0: Betul.
1: Iya. Tetapi kalau sepahaman Bapak sendiri kaitannya dengan orang tua, pernah tidak menyampaikan atau siapapun itu kaitannya sampai meminjam itu, ya kan, kita jangan sampai lah ya. Ini kan

0: lagi maraknya pinjol. Apakah dulu pun juga demikian? Atau hanya pinjam dalam artian kepada saudara dekat agar supaya ya terrealisasinya untuk pendidikan sang anak? Sepengetahuan Bapak hingga saat ini seperti apa sih?
1: Mungkin sedikit berbeda ya zaman dulu dengan sekarang. Kalau dulu karena masyarakat Karo itu adalah petani, dia mengandalkan hasil dari pertanian. Dia mungkin menanam kol, menanam cabai, tomat. Jadi umurnya misalnya 3 bulan, 4 bulan baru bisa panen. Sehingga dia mengatakan kepada tetangga atau keluarga,
0: yang mempunyai
1: nanti
0: uang,
1: kalau panen tomat kita
0: baru.
1: Itu baru
0: saya kembali. Oh, seperti itu ya.
1: Seperti itu.
0: Atau mungkin dulu ada konsep ini menggadaikan.
1: Kalau di orang Karo
0: tidak seperti itu ya.
1: Tidak seperti itu.
0: Hanya ucap bahwa nanti suatu saat ini
1: kebun aku hasilnya panen aku bayar.
0: Seperti itu.
1: Ya, kalau dia punya ternak, mungkin ternaknya dijual, ini akan diinikan gitu, akan dibayarkan gitu. Jadi yang jelas dan sampai sekarang pun ada trust. Kepercayaan orang untuk meminjamkan untuk uang sekolah. Nah, jadi kan karena ya kalau untuk pendidikan itu orang juga banyak seperti
0: pasti,
1: itu.
0: Pasti pasti ya. Yang jadi, pasti ini trust yang Bapak sampaikan tadi ini menjadi suatu pegangan ya bahwa inilah betul sekali adanya. Kalau udah hadir dan mungkin ada bukti otentik bahwa memang orang tersebut mempunyai kebun, ya ada hitam di atas putih lah seperti itu dulu ya Pak ya.
1: Wow. Ini tidak terlepas dari budaya. Budaya Karo itu dikenal dengan Mergasi Lima.
0: Mergasi Lima apa itu?
1: Marga orang Karo itu ada lima. Satu Karo-Karo, kedua Ginting, ketiga Sembiring.
0: Baik.
1: Keempat Terigan, kelima Peranginangin. Lima marga besar orang Karo. Beda dengan Toba. Beda
0: ya
1: dengan Sembalungun.
0: Banyak.
1: Iya. Jadi lima. Sub-subnya banyak. Seperti saya misalnya. Saya Karo-Karo.
0: Karo-Karo.
1: Tapi subnya Barus.
0: Barus. Oh, oke.
1: Okay. Gitu.
0: Dari pecahan dari ya sub-sub dari itu sendiri ya.
1: Iya.
0: Marga dari Karo ya.
1: Iya.
0: Baik, baik.
1: Seperti misalnya Sembiring.
0: Ya, baik.
1: Kan pernah menteri Tifatul Sembiring.
0: Tifatul Sembiring, nah, baik.
1: Itu induknya Sembiring. Kalau Kaban ada MS Kaban.
0: MS Kaban,
1: bekas baik. Menteri Kehutanan. Itu masuk Karo-Karo. Semarga dengan saya.
0: Semarga
1: itu.
0: Ya, baik.
1: Nah, gitu.
0: Oke, oke, oke.
1: Jadi banyak Karo-Karo itu bisa lebih kurang 18 submarga. Jadi ada yang 16, ada yang 15 dan seterusnya.
0: Baik, ya. Seperti itu ya.
1: Jadi punya Mergasi 5, Rakut Sitelu.
0: Rakut Sitelu.
1: Rakut Sitelu itu namanya kalau di Tapanulu itu dari Hanotolu.
0: Baik.
1: Tiga tungku.
0: Oke.
1: Ya. Iya. Mungkin loh di Tapanuli saya kira sudah mungkin pernah dijelaskan itu.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau di kami ada Sukut, Kelimbubu dan Anak Bru. Artinya ada pihak pelaksana, ya, ada pihak hula-hula kalau
0: hula-hula
1: di Tapanuli, Kelimbubu, dan ada Anak Bru, orang yang bekerja, yang melaksanakan tugas gitu. Nah, jadi ada lagi namanya orang Karo itu Mergasi Lima, Rakut Sitelu, Tutur Siwalo. Tutur itu semacam bagaimana hubungan ya kekeluargaan di antara orang Karo. Itu ada 8. Kemudian ada perkadaikaden 12 tambah 1. Nah, jadi orang Karo itu pada umumnya sangat paham dan pasti kalau dia bertutur atau saling berkenalan, maka dia akan tanya apa marganya.
0: Iya, betul.
1: Kemudian,
0: wah, misalkan dari segi tampilan atau mungkin dari logat, ala kita, apa marga kau, turunan keberapa, begitu ya Pak ya.
1: Okay, kalau di kami, ibunya marga apa, namanya Beberei.
0: Beberei, baik.
1: Beberei apa, gitu ya. Kemudian Kempu apa.
0: Kempu itu apa Pak?
1: Kempu itu cucu Kempu artinya cucu.
0: Oke. Okay,
1: cucu baik. Dari neneknya, oh, dari pihak ibu.
0: Baik, baik.
1: Wah, jadi saya punya ibu. Mm-hmm. Ibu saya Marga Tarigan.
0: Tarigan, baik.
1: Maka saya, bapak saya Barus, ibu saya Tarigan, maka saya Barus Bre Tarigan.
0: Bre Tarigan.
1: Kempu.
0: Kempu.
1: Bebre apa ibu saya? Ibu saya ibunya si Tepu.
0: Oh, okay.
1: Wah, maka saya
0: jadi Tepu. Untuk saudara dari Batak Karo, kan biasa kalau Batak keseluruhan dalam artian marganya apa, turunan keberapa. Kalau di Karo ditambah lagi cucu apa?
1: Iya, kempu.
0: Kempunya.
1: Bebre dulu.
0: Bebre
1: marga,
0: dulu.
1: Bebre.
0: Bebre.
1: Bebre itu marga ibu.
0: Marga ibu. Baik, Bebre.
1: Kemudian kempu apa?
0: Kempunya.
1: Oh, paling tidak yang tiga ini.
0: Baik. Nah, jadi nih ini kadang begini, kita agak sedikit miris buat anak-anak muda Karo, Batak Karo yang mungkin harus penting adanya mengerti akan hal ini ya, Pak,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Agar supaya kalau ditanya, at least ditanya semarga asal sama orang Batak, tahu kau marga apa, anakku? Kau marga apa, Le, atau apa? Jadi beliau tahu. Ya, seperti itu ya Pak ya.
1: Iya. Dan memang udah anak muda di zaman sekarang ini, khususnya Gen Z ini, generasi Z ini, ini di beberapa khususnya di kota-kota besar mempertanyakan kenapa dia kan nggak ngerti. Misalnya karo-karo tadi macam-macam, ada si Tepu, ada si Tepu. Kaban, ada Barus, ada si Nulingga gitu ya.
0: Iya.
1: Kenapa ini nggak bisa kawin katanya? Dia udah ketemu entah di mana gitu.
0: Sudah satu chinlock.
1: Ada yang ini kisah nyata di Eropa dia ketemu.
0: Baik.
1: Jadi kebetulan semarga. Begitu dia utarakan ketemu dengan ini orang Karo juga kok, sama-sama suku Karo gitu. Marganya beda katanya. Tapi karena induknya tadi satu.
0: Satu. Sangat disayangkan.
1: Disayang. Orang tua tentu melarang, nggak boleh.
0: Betul betul.
1: Nggak ada hubungan famili, kenapa tidak?
0: Tapi kalau ditelusuri ya Pak ya di sini.
1: Ditelusuri.
0: Ya. Nah, ini penting adanya mungkin dari pihak orang tua Karo menjelaskan mungkin di saat anak-anak tersebut pra remaja atau remaja.
1: Ya.
0: Nah, kalau kau nanti dewasa berjumpa pasangan kau sesama orang Batak, kau tanyakan dulu lah ininya apa, ininya apa itu.
1: Betul.
0: Nah, mungkin bisa dibilang ini miskomunikasi dan mungkin tidak ada persepsi maksud dulu orang tua dulu tidak berpikiran bahwa sampai sejauh ini.
1: Betul.
0: Begitu nggak sih Pak?
1: Ya. Ya. Dan itu terjadi pada keluarga-keluarga yang sudah hidup di kota.
0: Oh iya, betul.
1: Karena saat sekarang ini, ya jangankan anaknya yang Gen Z tadi, generasi Z tadi,
0: orang tuanya pun
1: sudah lahir di Jakarta atau di Surabaya atau di Bandung, kurang mengerti.
0: Agak kurang peduli akan
1: sehingga
0: hal
1: kurang
0: ini.
1: Peduli.
0: Sangat saya disayangkan.
1: Dan ini terjadi.
0: Ini terjadi.
1: Dan bukan satu dua.
0: Betul betul.
1: Ya.
0: Pun halnya di Sumatera Barat begitu kan, kita kan
1: matrilineal.
0: Ditanya juga kalau kita saudara semarga sesuku kalau kita menyebut ya. Saya suku Melayu. Calon saya ternyata saya ada pernah juga jujur berkenalan. Ya oke, kan kadang hati yang berbicara. Mata memandang masuk ke hati kan,
1: betul.
0: Pak. Orang apa? Ya oke. Saya langsung spontanitas. Kalau misalkan kau mendapatkan bla bla bla kata orang tua dulu, aku tanyakan sukunya apa? Melayu. Oh yaudah, mundur alon-alon kata orang Jawa seperti itu ya Pak ya. Nah ini penting adanya edukasi dari internal keluarga seperti orang tua akan hal yang sekecil aja. Sangat disayangkan apa yang true story yang tadi Pak Nelson sampaikan seperti itu. Nah kelanjutannya end of the story gimana itu?
1: Kalau dia tidak terlalu fatal, memang ada aturan-aturan di adat itu. Jadi mekanisme dan strukturnya kan demikian pelik ya, karena ada aturan-aturan dari leluhur.
0: Betul.
1: Tapi sekarang ini dengan adanya kemajuan-kemajuan zaman modernisasi ini, kita adaptasi juga beberapa hal ya.
0: Mungkin
1: tanpa
0: dari
1: menghilangkan nilai-nilai yang esensi, ya, sehingga di adat Karo itu bisa minta maaf lah, ya harusnya tidak begitu. Kalau istilahnya Erdalin Kampil Pengarihi, ya, jadi diarihi dia, ditanya dia, tapi melalui suatu mekanisme perundingan, gitu. Yang tiga pihak tadi ada Sukut, Kelimbubu, Anabro, atau hula-hula tadi harus tanya.
0: Harus ditanya.
1: Kemudian yang saudara-saudara semua yang satu klan ini tadi harus terlibat. Nah, demikian juga anak beru atau yang pelaksana nanti pekerjaannya.
0: Seperti itu ya. Dan ini PR bersama buat teman-teman atau adik-adik Gen Z akan hal ini, jangan sampai nanti kedepannya kita sendiri yang patah hati. Oke, baik. 0812-1124928 yang pasti pun halnya kita juga nanti akan berinteraksi kepada pendengar kita nih, Bapak. Yang pasti Pak Nelson, kita akan simak dulu untuk dengarkan lagu. Ya, boleh ya?
1: Ya.
0: Oke. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-1124928. Amang Inang Namborung, Amang Boru Lai Ito Haha Anggi Boto, pendengar Abang Pok semuanya. Kita dengarkan lagu-lagu dari Karo, salah satunya kita dengerin ya, Pak ya. Tetap di sini di Apresiasi Budaya Pro Opat RRI Jakarta.

0: Horas o dua-dua. Salam babatakol. Amang inang namboru, amang boru tulang nan tulang, ipar lae ito abang Anggi pendengar pro 4.
1: Saya Saiful Bahri Litonga, Wakil Ketua Umum Batak Center.
0: Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau liate, horas. Salam sahabat Rakun.
2: Menjua-jua, salam habatakon. Amang, inang, namboru, amang boru, tulang, nantulang, ito, eda, pendengar pro 4. Saya, Tiomora Esther Maria Sitangga, Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasinya RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas, salam habatakon.

0: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta. Masih bersama Au Darmawan Ismail dan pula halnya narasumber yang hadir bersama Bapak Dr. Andes Nelson Barus MM Widya Iswara Ahli Utama RI. Ya, kita berbicara mengangkat tema semangat pendidikan dalam budaya Karo. Ya, Pak Nelson masih bersama ya Pak?
1: Ya.
0: Siap, semangat selalu Bapak. Tadi ada dua lagu ya Pak, dari Tio Pinam dan Taksi, apa ya, Taksi Online?
1: Family Taksi.
0: Oh, Taksi Online, Family Taksi ya. Baik, sudah ada, kita akan membuka interaksi, silakan 0812-112-4928, 0213504510. Oke, sudah hadir nih Pak, pendengar kita dari Jember, Mas Orik. Selamat malam Sugeng Dalu Horas Mas Orik.
2: Horas menjual juga. Selamat malam Bang Wawan dan juga Pak Nelson.
0: Oke, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke. Siap.
2: Wah, salam Pancasila, salam Habatakun ya Pak. Salam persaudaraan dari Jember ya Pak ya.
0: Oke. Baik. Silakan Mas Orik.
2: Luar biasa. Tadi bahwasanya berbicara masalah marga dari Batak kan ya, saya juga dulu waktu kuliah di Universitas Jember ya Pak ya, kebetulan dosen saya juga ada yang bermarga Sembiring. Jadi Pak, namanya beliau Pak Kasim Sembiring.
0: Pak Kasim
2: beliau
0: Sembiring.
2: Kebetulan beragama Islam. Tapi saya baru tahu bahwasanya jadi berarti Sembiring ini berasal dari Karo seperti itu. Saya baru tahu begitu ya. Oh, jadi beliau berasal dari Karo seperti itu. Dan kalau yang si Tepu itu kan dulu, si Tepu itu dulu ya Pak, apa namanya, ada salah satu aktor namanya Ajilati Sitepu itu kan juga bukan beliau, sebetulnya dari Batak Karo seperti itu ya Pak ya, Pak Nelsonnya, betul sekali. Nah saya sudah, ini luar biasa sekali tentang pendidikan Batak Karo dalam teman-teman. Makanya saya di sini sudah mengirimkan 8 pertanyaan dan 1 usulan. Iya betul sekali, pertanyaan antusiasnya seperti itu ya. Sebelumnya bujur untuk Pak Nelson atas apa namanya kehadirannya di perbatasan kita. Dan saya lupa untuk Bang Wan, untuk sebelumnya untuk tak lupa ini untuk hari ini karena spesial untuk Jakarta. Selamat ulang tahun untuk kota Jakarta yang ke-49 ya. Semoga menjadi role model bagi kota-kota besar di dunia, terutama untuk kebudayaannya seperti itu. Kebudayaannya santun seperti itu. Ya, baik. Baik, ya, baik. Bujur ya untuk Bang Wan dan juga Pak Nelson, salam untuk Pengurista Siregar, kemudian ada Bang Oloan, saat itu Meang, dan juga ada apa namanya Cigulia Panjaitan seperti itu, dan seluruh pendengar Perempatan Jakarta yang tercinta seperti itu.
1: Ya, baik, terima kasih.
2: Terima kasih, bujur.
0: Bujur. Pak
1: bujur.
0: Nelson. Oras, Oras. Selamat malam. Oke, itu tadi Mas Orik ya, Wong Jowo, tetapi apa ya, suatu apresiasi buat beliau menyukai acara Apresiasi Budaya Batak. Sudah ada 8 pertanyaan yang hadir melalui WhatsApp dari beliau. Ada umpasannya nih Pak. Mohon ditranslate ya. Anak di Laki tua Kalimbubu. Anak di Beru tua anak Beru. Gelaku sanggep ibas enggelu, pemasu-masu di Batanari. Bagi si dendek, bagi si dendek bukbas tepung, buklar tetap tepung pelacedah.
1: Bagi si dendek
0: bukbas tepung. Oke, buklar tetap tepung pelacedah.
1: Cedah.
0: Artinya silakan. Ini suatu kiasan pasti, kiasan hal yang baik.
1: Jadi nih, dia bilang begini.
0: Gimana?
1: Jadi bagi si buk itu rambut.
0: Oh, rambut. Oke.
1: Bagaikan kita mengambil rambut di dalam tepung. Rambutnya bisa diambil, tepungnya tidak rusak.
0: Oh,
1: gitu maksudnya. Okay, siap, maksudnya kalaupun ada sesuatu, katakanlah permasalahan atau hal-hal yang kurang begitu baik dalam suatu komunitas, ya, sebaiknya kita selesaikan dengan baik-baik.
0: Okay.
1: Kalau yang dirembukan, besar diperkecil, kalau bisa dihilangkan, dirembukkan, gitu. Jadi tidak ada orang yang tersakiti. Kalau ngambil rambut tadi dari tepung itu, bagi sindek-dek, katanya sindek-dek bu ibas tepung, kan gitu tadi kan. Buknya buknya lah retap, tidak putus. Retap itu putus.
0: Buk lah retap.
1: Rambutnya tidak putus, tapi tepungnya juga tidak rusak. Ceda itu rusak.
0: Laceda. Laceda. Mau lihat ya, bujur. Oke. Pertanyaan pertama dari Mas Orik. Sepengetahuan Pak Nelson, adakah perbedaan sistem pendidikan dalam budaya Batak Karo dengan puak lainnya?
1: Ya, sebenarnya kalau sistem pendidikan kita kan diatur secara nasional, kalau formal. Tapi kalau informal, orang Karo itu punya tiga value, tiga nilai, ya. Kalau kita lihat ya, pertama yang disebut dengan sura-sura pusuh praten, artinya cita-cita luhur dari hati sanubari terdalam. Apa itu? Pertama itu namanya tuah. Ya, tuah ini artinya adalah suatu hal yang keberuntungan lah gitu ya. Kemudian kedua sangap. Sangap itu artinya sejahtera, berhasil. Yang ketiga mejuah-juah.
0: Mejuah-juah
1: itu artinya selamat, sehat, damai, sejahtera lahir batin lah. Mejuah-juah itu kalau ditafsirkan luas sekali,
0: sangat luas,
1: sangat esensinya. Esensinya. Baik, jadi baik. Lebih luas dari sehat-sehat atau selamat-selamat saja, lebih luas lagi. Jadi tiga hal ini, jadi bagaimana punya tuah, punya keberuntungan, ya, sangap dalam arti sejahtera dan berhasil, dan menjuah-juah. Nah, itu orang Karo itu memegang tiga hal ini.
0: Seperti itu ya. Baik. Yang kedua, sepengetahuan Pak Nelson, apakah nilai habatakon serta tradisi Batak Karo lainnya ini juga diajarkan dalam sistem pendidikan di sana?
1: Iya, kalau di sekolah-sekolah dasar ya, itu ada kan namanya karifan lokal.
0: Karifan lokal wisdom ya.
1: Wisdom ya. Jadi ada.
0: Ada.
1: Tapi pada tingkat SD itu ya, biasanya. Dan sekarang ini kalau saya tidak salah di Pemda Karo pun sudah mengajari aksara Batak Karo.
0: Iya, itu sangat penting.
1: Tulisan
0: iya,
1: itu betul. Sudah mulai.
0: Sangat, iya, itu betul-betul.
1: Jadi ini nilai-nilai leluhur itu ya, warisan budaya itu kita coba lestarikan dan sudah dimulai.
0: Mulai ya. Iya. Kita berharap tadi juga agar supaya yang tadi yang disampaikan Pak Nelson tuh true story dari luar negeri mungkin secara tidak langsung diajarkan misalkan kedepannya murid-murid mendapatkan pasangan penting adanya tidak semarga seperti itu kali ya Pak ya.
1: Betul.
0: Walaupun tak tersirat tak tersurat namun harus disiratkan gitu ya Pak ya, disampaikan. Baik. Selanjutnya yang nomor tiga, materi apa sih yang lebih sering Pak Nelson sampaikan dalam menjalankan tugas nih sebagai pengajar terhadap ASN tempat Pak Nelson berdinas? Beliau kepo ini. Oke, Mas Wari, silakan Pak.
1: Ya tentu saja sebagai ini sebagai profesi saya media suara di utama saya mengajar mengenai manajemen kepemimpinan leadership
0: leadership
1: ya, termasuk bagaimana organisasi kepemerintahan kita yang istilahnya sekarang lebih agile lebih lincah lebih ramping lebih fungsional
0: agar fleksibel,
1: lebih fleksibel, adaptif terhadap perkembangan. Karena negara kita, ya kita tahu bahwa masih tertinggal dibandingkan negara-negara maju. Tapi bagaimana pemerintah kita sekarang ini juga mau menuju ke sana, sehingga besar harapan kita semua anak bangsa ini Indonesia emas 2045 nanti bisa betul-betul Indonesia yang betul-betul maju. Khususnya dari segi SDM.
0: Ah, betul, benar.
1: Karena apapun yang kita bicarakan, ya, kalau sumber daya manusianya tidak unggul, kalah bersaing, maka sulit. Seberapa hebat pun sumber daya alam kita, itu ada batasnya.
0: Betul.
1: Tapi kalau sumber daya manusianya, ya, dan khususnya behavior orang Indonesia, mindset orang Indonesia, ya bisa berubah, maka saya yakin negara ini akan lebih baik.
0: Amin. Seperti itu ya.
1: Yeah.
0: The good text message point yang baik sekali di sini. Oke. Okay. Lanjut lagi, menurut Pak Nelson, apakah salah satu esensi makna dari UU RI nomor 3 nomor 30 di tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan ini adalah menyusun kalender atau agenda kegiatan selama satu tahun pada masing-masing instansi?
1: Ya, sebenarnya kita kan pemerintah selalu dulu dengan zaman sebelum reformasi itu kan kita yang punya namanya repelita.
0: Repelita iya, per lima tahun sekali dulu itu.
1: Tapi sekarang setelah reformasi
0: ada perubahan.
1: Ada perubahan. Iya. Jadi tergantung kebijakan presiden kan yang 5 tahun sekali.
0: Baik.
1: Saya kira kita melihat bahwa setiap pemimpin ya tentu dia mempunyai suatu message bagaimana menjahterakan bangsa ini.
0: Betul.
1: Ya, tentu setiap kita nggak usah kita ini ke setiap pemimpin bagaimana. Yang penting saya kira saya selaku pengajar selalu menyampaikan kepada pemimpin kita, para pejabat kita, karena Widya Suara Hali Utama itu pada umumnya men-training mereka-mereka yang sedang menjabat. Ya, bagaimana agar bisa, ya pertama yang susah di kita ini adalah law enforcement. Penegakan hukum. Jadi di semua lapisan. Nah, kedua, bagaimana mengenai KKN itu yang dulu di ini kan waktu reformasi.
0: Betul.
1: Salah satunya korupsi
0: itu salah satunya.
1: Kolusi. Itu memang mau tidak mau harus kita ini.
0: Kan. Oke. Okay. Ya. Itu juga pun halnya juga seorang sosok leadership ini juga harus open minded ya Pak ya.
1: Open minded betul. Okay,
0: baik.
1: Transparansi. Sebenarnya kan dikenal sekali apa yang disebut dengan good governance. Good governance itu paling tidak dari 5 minimal itu.
0: Si.
1: Salah satu adalah by rules, aspek legalitas. Apapun dilakukan harus berdasarkan hukum, ketentuan. Tapi celakanya di kita banyak ketentuan ini dilanggar oleh oknum, ya. Yang kedua, transparan, keterbukaan, ya. Yang ketiga, sebenarnya harus fairness, adil. Jangan tumpul ke atas,
0: tajam ke bawah. Seperti ya.
1: Dan partisipasi publik juga. Kemudian harus efisien, efektif. Nah, sekarang kan, ya itulah. Kita mendorong ke sana, mudah-mudahan kita berharap.
0: Iya, optimis harus selalu ya.
1: Harus
0: Pak, ya?
1: Optimis.
0: Oke. Iya. Siap baik. Dan selanjutnya, ini masih dalam pertanyaan Mas Orik. Beliau ini sangat antusias. Jadi selalu memberikan pertanyaan lebih dari 4. Oke. Saya pernah menelusuri PPID Kabupaten Jember. Di situ berisi agenda kegiatan di masing-masing instansi nih Pak. Baik Pemkab Jember itu sendiri, SKPD, kecamatan, hingga desa serta kelurahan selama satu tahun. Apakah ini salah satu bukti sistem administrasi pemerintah yang baik bagi keterbukaan informasi publik menurut Pak Nelson? Gimana?
1: Iya, jadi sebenarnya semua pemerintah daerah melalui kalau itu Pemkab, bupatinya, tentu ada kebijakannya. Harusnya semuanya diatur by system.
0: Okay.
1: Ada keterbukaan, ada ketransparansi, keterlibatan publik. Sebenarnya pemerintah itu kalau kita cek ya, semuanya ada. Tapi dari masyarakat sendiri pun ya. Nah, ini yang pengalaman yang berdasarkan survei dari kantor Manpan.
0: Gimana, Pak?
1: Jadi pemerintah semua sudah berupaya. Tapi banyak juga di antara pemerintah, pemda-pemda pada umumnya ini, ya formalitas sudah ditempel.
0: Enggak.
1: Pokoknya ada.
0: In the deep of their heart.
1: Persis. Yeah. Masyarakatnya pun kadang-kadang pun cuek juga. Udah ada kotak pengumuman, kotak saran.
0: Kita
1: sampaikan sudah ada sekarang dengan digital bisa disampaikan. Tapi
0: nah,
1: apatis masyarakatnya.
0: Iya.
1: Ngapain kasih nanti nggak ditanggapi juga?
0: Itu dia.
1: Padahal belum
0: jadi,
1: tentu.
0: Jadi iya, paradigma juga ya.
1: Paradigma.
0: Dalam artian ini kita ya bersama-sama lah regulasi kita harus ikuti.
1: Regulasi harus kita tegakkan.
0: Betul.
1: Kemudian partisipasi publik harus kita inginkan dan harus dua-dua pihak.
0: Iya.
1: Nah, jadi jangan betul. Juga satu sisi selalu disalahkan pemerintah ini. Pemerintah sudah berbuat, walaupun belum maksimal ya. Saya akui belum maksimal. Masih banyak kekurangan masih pemerintah. Banyak kekurangan, ya. Tapi dan masyarakatnya pun harus memberikan umpan ini.
0: Siap, baik. Seperti itu Mas Horik ya. Lanjut lagi yang berikutnya. Apa tantangan yang Pak Nelson hadapi selama menjalankan tugas pengajaran kepada ASN di tempat Pak Nelson berdinas?
1: Wah ini
0: kayaknya pengen tahu nih ya. Tapi nggak apa-apa ya Pak ya, sedikit
1: gak apa-apa.
0: Oke, silakan.
1: Jadi begini, saya selalu mengatakan change. Berubahlah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi bangsa ini, masyarakat Indonesia selalu berpikir rutin. Kita ini kan business as usual. Biasanya gitu kok. Gak apa-apa, harus change.
0: Harus change.
1: Nah, change-nya bagaimana? Ya, harus kita kalau mau maju, ya tingkatkan sumber daya manusianya melalui pendidikan. Nah, sehingga nanti saya akan kembali kepada tema kita ini terkait dengan budaya. Pendidikan itu harus itu. Karena bagaimana kita bisa merubah pola pikir kita. Pendidikan tidak mesti formal ya.
0: Betul.
1: Tidak mesti formal.
0: Betul.
1: Ya, jadi apalagi kalau sekarang ini di mana saja bisa kita belajar. Anytime, anywhere. Jadi saya kira apa yang tidak bisa dilakukan sekarang melalui Google, ChatGPT, dengan AI, semuanya bisa. Jadi tidak ada lagi orang yang bodoh, yang ada orang malas. Jadi kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar kalau memang kita mau maju, kita tidak harus kita rajin membaca, harus kita kreatif,
0: inovatif di sini. Seperti itu Mas Horik ya. Ada dua lagi nih. Apa harapan Pak Nelson terhadap perkembangan serta kemajuan dunia birokrasi NKRI ke depannya?
1: Harus berani melakukan suatu perubahan.
0: Gebrakan.
1: Katakanlah sejujurnya.
0: Kayak lagu, lirik lagu. Katakanlah begitu ya. Oke, seperti itu ya.
1: Harus jujur. Karena sekarang ini banyak di antara kita ya masih ada ABS itu. Ini nggak bisa kita pungkiri. Jangan lagi lah sebab senang. Ya dilaporkan ini. Ya mohon maaf ini saya tidak bermaksud untuk mencampuri urusan politik. Contoh bagaimana mengenai MBG ini. Jadi kan banyak masyarakat melihat makan bergizi gratis ini ya kurang tepat sasarannya.
0: Kurang tepat sasaran, baik.
1: Tapi sekarang kan sudah sadar.
0: Dengan berjalannya waktu ini teruslah dipoles, diperbaiki dari segi regulasi dan transparansinya lebih baik juga kali ya. Pun halnya gizinya ini penting banget ya Pak ya. Oke, baik. Satu lagi, saya mengusulkan kepada Batak Center mungkin bisa berkoordinasi dengan Pemprov Sumatera Utara nih maupun Pemkab setempat di Sumatera Utara melalui Pak Nelson agar nantinya para ASN yang utamanya beretnis Batak ya, terutama pada instansi pendidikan, bidang pendidikan serta kebudayaan untuk diajarkan perihal kalender perhalaan Batak. Ini dimaksudkan agar mereka pun juga setidaknya mampu mengaplikasikan dalam administrasi birokrasi mereka masing-masing. Bujur Bapak. Oke, seperti
1: good,
0: itu.
1: Good idea.
0: Ya.
1: Jadi bagus sekali sarannya. Saya apresiasi itu dan itu bisa saja diwujudkan karena yang penting itu ada niat.
0: Itu dia
1: untuk pembaharuan.
0: Nah itu dia, that's a good point, seperti itu ya. Oke, bujur untuk Mas Horik untuk beberapa pertanyaan yang indah yang pastinya ini bisa menjadi masukan kita bersama ya. Oke, dari Jember kita menuju ke Asembaris Tebet, ada Cek Guria Asembaris. Ini orang Batak tapi saya menyebutnya Cek Gu, mantan guru. Horas, selamat malam Cek Gu.
3: Horas, selamat morning. Selamat malam juga udah wawan.
1: Malam.
3: Horas juga buat apa nih manggilnya apa ya kalau orang Karo, Boto kah?
0: Boto?
1: Turang.
3: Iya betul, Boto apa? Turang.
0: Kayak lagu Oh Turang lah Megogo.
3: Turang. Itu putarin nanti lagunya.
0: Kata berdiri di kota ini. Oh tahu lah bapakku.
3: Boto yang ganteng ini. Turang si Barus. Barus ini banyak kali marganya ya.
0: Betul sekali.
3: Boto ya. Aku kan kayak baru Panjetan, si Agian gitu ya kan. Pokoknya kalau termasuk ada baru soalnya. Bisa enggak bahasa Batak Toba itu?
0: Saotik.
1: Saotik. Tidak begitu.
0: Tidak begitu.
3: Betul. Nande, Nande itu ibuan. Nande kan dari tanah Majuajua belajar lah namanya bahasa orang Karo ini harus kita belajar.
0: Pastinya.
3: Dengan tema yang sesuai dengan ini semangat pendidikan dalam budaya Karo. Imat betul gitu kan.
0: Imat
3: betul. Ya kan apalagi bahasa Karo, bahasa Toba, Batak Mandailing itu kita harus pelajari
0: budaya wawan. Karena kita suka bangga begitu banyak budaya adat istiadat bahasa tradisi dari Batak itu sendiri banyak 50 lah Ceko.
3: Gitu kan. Iya, Batak ini kan ada 5 kalau enggak salah ya,
1: Batak marga,
0: Batak marga, ya. marga si lima.
3: Ya, sedangkan narasumbernya ini orang Karo, Majuajua
0: gitu ya.
3: Nah, itu itu apa botol
0: turang, turang.
3: Semangatnya pendidikan dalam budaya Karo sangat lekat ya. Dengan pendidikan karakter, etos kerja keras dan tanggung jawab sosial, ilmu pengetahuan tidak hanya dipandang sebagai alat untuk pintar, tetapi sebagai bekal untuk bermasyarakat menghargai sesama dan menjaga kelestarian alam. Benar nggak?
1: Betul.
3: Nah, ini apalagi pilar-pilar utamanya yang perlu kita semangat ini dalam bahasa pendidikan dalam bahasa Karo. Ya, pendidikan budi pekerti dan etika sosial atau runggu dan tutur begitu katanya ya kan. Seperti apa itu di Karo ini? Nah, etos kemandirian dan gotong royongnya atau aron. Nah, itu pertanyaan dua pertanyaan itu apa buat Boto?
0: Turang.
3: Seperti apa dengan melestarikan identitas atau kearifan lokalnya? Itu.
0: Siap, itu aja.
3: Tiga pertanyaan itu ya.
0: Iya.
3: Tiga ya.
0: Tiga.
3: Nah, satunya empat ini cita-cita luhur.
0: Tambah lagi.
3: Atau Hasangapon dan Hamoraon. Itu udah pasti kan ada lagunya. Anako kido Hamoraon. Begitu kan Atemo tuh. Ya pasti itu ada lah orang Batak itu. Kalau Batak Toba itu lagunya yang terkenal lah itu Anako Hamoraon. Empat pertanyaan udah bawa? Itu udah apa? Udah ini? Nah, itu pertanyaan dari buat siapa itu yang ganteng? Itu Barus? Boleh kita berpantun dulu kasih
0: pantun. Mantap kali.
3: Pantunnya ini memang kalau di dengan dialek-dialek dengan bahasanya Karo, bahasa Karonya apa namanya? Dundungan ya? Ateh, dundungan doh?
1: Iya, iya.
3: Dundung bahasa Karonya. Ya itu lawan namanya Karo.
0: Dundungan.
3: Nah, jadi kalau Karo ini apa ya bahasa Karo kadang-kadang gini pantunnya.
0: Gimana?
3: Pantunnya apa ya? Cikale lebek ku baba. Jumpai ku tak si empat. Surame aku ibas sikola. Maba manjua-jua man nande bapak. Gelang gejang mek jine pinata. Ridi mek kena sila belu. Bahan mek jumai babo urbuk. Galana metunggu pusu nande bapak begitu katanya. Taunya sih gitu sih kan. Cikala itu kan bunga ya, nama bunga ya kalau enggak salah ya. Bunga cikala ku bawa
1: itulah.
3: Makanya kita belajar wan di bahasa Karo kan kita jangan bahasa Batak Toba aja.
0: Betul sekali
3: Cikgu. Jadi kita mendalami apa bahasa-bahasa gitu wan ya. Apalagi dengan budaya daerah kita ini jangan sampai hilang begitu saja udah wawanya. Apalagi ada lagi udah wawan?
0: Iya.
3: Apa ya pantunnya nih? Ada lagi pantunya gini. Apa ya tadi aku udah gini. Boto. Artinya ini nanti enggak tahu ya gini. Apa ya pantunya? Pantunya tadi bahasa-bahasa bahasanya itu udah aku pelajari bahasa Karo. Apa yang mau aku pelajari bahasa Karo? Begini.
0: Gimana?
3: Bintang mana rumiris ya. Tu ombuna sumorop. Anak peatong riris, jalaboru peatong torok. Sikoli ma apoi, tudolok di pematang. Saya tubuh ma dihamu akka anak nabisuk, jalaboru nama bisuk. Itu termasuk ada pendidikan juga, begitu deh wawan. Pokoknya nih pantunya ini, apalagi dengan pantunya kalau Batak Toba ateh boto warus, upas antoba ini tentang pendidikan. Jadi kan ini pantunya yang terakhir nih. Apa ya pantunya yang terakhirnya begini. Pantunya ini pengorbanan belajar. Ya. Tabah kaperas. Nabe kata nibelas. Deher pe singga simelias. Ibas elajar la baci membalas itu bahasa Karo kalau nggak salah ya.
1: Iya, betul.
3: Nah itu betul. Udah itu saja. Itu baru hebat sekali nih narasumbernya datang ke studio. Kalau tahu batu aku kesana.
0: Ayolah datang sekarang nggak apa masih dari Asem Baris ke macam mana pula. Ya udah naik ojek lah. Asem Baris ke sini dekat kali cikgu.
3: Ini baru ini narasumber nih yang kayak ya biasa kalau Minang tuh ini Batak ini luar biasa. Sangat nanti waktu waktu kalau ada lagi nanti bisa datang gitu.
0: Oh,
3: apa bertobat ya.
0: Okay.
3: Pokoknya sehat terus buat Tito.
1: Ya, pokoknya bujur.
3: Pokoknya nih cukup ini pantun yang terakhir. Pantun ini menghargai lagi guru dan ilmu nih ya. Pantunnya kan ini ya. Nih. Nih Boto Barus arti bahasa Batakaro kayak begini. Bulung bira bulung parira. Rimo mukul membela itaka. Cari guru tempat nita neguru ula tadi ken bas pusua dok karina bulung pira itu kan tau nggak bulung pirira tau nggak daunnya bira daun parira begitu ya kalau nggak salah terus kalau rimo mukur bela itaka artinya jeruk purut di belah tengah cari guru tempat nita guru artinya carilah guru tempat menimba ilmu. Terus yang lainnya ula tadi ken mabusu duk karina artinya jangan pernah dilupakan di dalam hati kita selamanya.
0: Iya, siap.
1: Korek. Benar.
3: Ya, kita pantun bahasa saja. Taro Batak itu kan?
0: Siap.
3: Nah, oke. Okay. Buat didawa-wawa. Okay. Nanti tolong putarkan tadi lagunya apa tadi? Apa?
0: Erkata bedil iko
3: kamera
0: kurang lamego.
3: Itu udah pasti itu lagu itu.
0: Oke, siap. Apa cikgu?
3: Itu Nande Naburju. Apa ya dia Nande Naburju tuh? Baru udah kan.
0: Nande Naburju.
3: Nande Naburju ada.
0: Macam mana pula? Bas
3: anak Naburju itu lagu. Ada lagu Karo itu jawaban.
1: Oh Nande.
3: Ada nanti aku
0: oke ya di
3: sana. Saya putar lagu Karo lah. Berarti narasumbernya ganteng lagi. Boto Barus.
1: Songo
3: apa itu dulu ya.
1: Terima kasih banyak.
3: Mau lihat ya. Kita berjumpa ya.
1: Berjumpa
3: di sana. Boto Wawan.
0: Iya.
3: Berarti Godang.
0: Oh
3: Baras. Selamat morning.
0: Selamat morning. Oke. Cek Guria ya. Selalu ceria selalu. Oke. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang sudah disampaikan. Oke,
1: jadi tadi kan ditanya mengenai budaya Karo. Kenapa semangat orang Karo itu di dalam pendidikan dikaitkan dengan budaya? Ini kan semangat untuk mendorong pendidikan itu pasti ada konteksnya dengan adat Karo atau budaya Karo. Jadi pertama orang Karo itu menganggap kalau ada pendidikan itu dapat mengangkat harkat dan martabat keluarga yang saya sampaikan tadi. Merubah nasib,
0: betul.
1: Ya. Jadi orang Karo itu pada zaman dulu dan sampai sekarang sangat apresiasi, padahal belum tentu benar ya. Maksud saya, tapi begitulah kesannya. Kalau kerja kantoran itu lebih baik daripada ke ladang.
0: Iya.
1: Ngapain kamu mesti ini kan cangkul panas apa gitu. Kan lebih bagus di gedung ber-AC gitu ya. Walaupun pendapatannya sebagai petani bisa lebih besar.
0: Iya benar.
1: Ya itu.
0: Ya itu dia ada harga ada rupa.
1: Ya betul. Dan kedua, sebenarnya pendidikan itu membuka kesempatan kerja lebih luas. Dia kan punya network. Kan punya jaringan orang betul, yang betul, di kantor betul. Umumnya kan di kota juga gitu. Jadi makanya eager sekali orang tua yang ini khususnya yang di desa-desa menyekolahkan anaknya gitu ya. Dan memberikan bekal kepada masyarakatnya. Itu keluarga kan sangat tergantung kita keluarga tadi ya.
0: Betul.
1: Jadi pendidikan itu jelas merupakan investasi jangka panjang gitu ya. Tadi disampaikan bahwa orang Karo itu dalam mengambil satu keputusan ada yang disebut dengan runggu.
0: Runggu apa itu?
1: Runggu itu adalah musyawarah. Jadi kalau kita punya sila keempat ya bagaimana kerakyatan dipimpin musyawarah kekeluargaan gitu ya. Orang Karo itu budayanya memang budaya runggu. dan budaya Aron. Aron itu sama dengan gotong royong. Jadi bekerja bersama. Jadi kalau zaman dulu

0: rumah adatnya, kalau dilihat dari nilai-nilai luhurnya, ini maknanya luas sekali.
1: Wow,
0: rumah adat
1: iya.
0: Karo itu.
1: Ini jadi, seperti merucut, bisa diartikan apa?
0: Wah, ini kalau kita panjang gambarkan sekali.
1: Panjang
0: mungkin
1: sekali,
0: nanti,
1: ya.
0: Nanti next, ada next apa
1: iya,
0: ininya
1: iya,
0: bisa kita ini kan?
1: Mengupas berkaitan dengan rumahnya.
0: Tapi
1: orang
0: saya ingin menyampaikan pertanyaan
1: Cik Guria tadi.
0: Apa cita-cita luhur katanya tadi ya, ini tadi sudah saya sampaikan bagaimana kalau orang Karo misalnya di dalam perkawinan ya, atau perjabun gitu ya, itu pesta perkawinan adat, itu selalu disampaikan agar pengantin itu sangat mencari, artinya dia bisa berhasil dalam kehidupan ini, bisa makmur sejahtera, kira-kira begitu.
1: Betul.
0: Dia
1: wow.
0: Ya, majuah-juah kamu katanya kan, yang tadi saya sampaikan, dan jumpa matahari dan bulan, itu selalu disampaikan. Jumpa itu ketemu, matahari anak laki-laki, bulan itu anak perempuan. Sehingga ada keturunan lah.
1: Baik.
0: Laki-laki dan perempuan. Itu selalu dimaknai dan diyakini oleh orang Karo agar bagaimana kehidupan generasi yang akan datang ini lebih baik,
1: better.
0: Oke, okay.
1: Itu ya.
0: Yeah.
1: That the point ya, seperti itu ya.
0: Yeah.
1: Baik. Ini Cegu sudah semua ya pertanyaannya ya. Pak Nelson ya?
0: Iya.
1: Oke, okay, baik. Kalau gitu kita break dulu dengan lagu dulu, boleh,
0: boleh
1: Pak Nelson?
0: Boleh,
1: ya?
0: Boleh.
1: Oke, okay, ini permintaan lagu dari Mas Orik ya tadi. Bang Wawan, saya minta tolong putarkan lagu Adong Dope Cinta. Tapanuli Selatan ini. Oke.
0: Okay.
1: Terus nanti Cegu tadi minta itu tadi. Lagu
0: Onande.
1: Onande sudah yeah. Kita siapkan. Oke, okay, dan pastinya jangan kemana-mana, masih di sini ya. Sangat menarik sekali perbincangan kita kali ini ya, bersama narasumber yang hadir langsung. Wow, ini suatu kehormatan, Bapak Dr. Andes Nelson Barus MM, Widya Iswara Ahli Utama RI ya, mengangkat tema semangat pendidikan dalam budaya Karo. Tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak, Pro Opat RRI Jakarta.

Oras, ngejua-jua, ngejua-jua, salam haba-haba takut. Amang, inang, namboru, amangboru, tulang, nantulang, ito, eda, pendengar pro 4, saya Susirio Panjaitan, Sekretaris Departemen Penelitian dan Pengembangan Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasinya RRI Digital. Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas, horas, horas.

0: Hay con el bonito, ¿no?
1: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro Opatera di Jakarta. Masih bersama Au Darmawan Ismail di sini pun halnya masih bersama narasumber kita yang sangat berkompeten sekali, Pak Dr. Andes Nelson Barus MM. Bapak masih bersama, semangat ya Pak.
2: Iya. Oke. Okay. Terima kasih.
1: Siap. Dari Cek Guria kita menuju ke kita ke Pariaman Sumatera Barat, Bapak. Kenapa bisa jauh-jauh? Karena kita bisa terdengar di melalui RRI digital, Bapak. Nah, sudah ada Ajo Budi Pratama. Horas, selamat malam. Salamek malam, Ajo Budi.
3: Salamek malam, Horas. Mejujuah kita, Trina.
1: Waalaikumsalam, itu. Oke, silakan. Siap. Buah kabarna, Ajo dan Ito.
3: Oh, baik-baik.
1: Baik-baik ya. Baik. Langsung saja bersama Pak Nelson. Apa yang mau ditanyakan?
3: Ini baru pulang dari nengok acara ada bawa.
1: Acara apa karena itu?
3: Acaranya apa tadi?
1: Hah? Yang dibahas tadi bawaan. Yang dibahas ini berbicara masalah semangat pendidikan dalam budaya Karo.
3: Oh,
1: mantap kali ya.
3: Itulah. Kalau budaya Karo itu paling enak.
1: Paling enak.
3: Tapi ini ada orang Karo Ika.
1: Siapa
3: ini
1: itu? Hala kita Karo. Siapa?
4: Kai Britana.
2: Oh, maju-ajua.
1: Sian.
4: Maju-ajua.
1: Sian siapa nih Bu? Dengan siapa Bu? Sian sih.
4: Dengan kakak si Budi.
1: Kakak si Budi. Oh, kakak ipar ini. Kakak ipar. Jadi.
4: Kakaknya. Oh, ini kakak iparnya.
1: Oh iya begitu. Jadi Ajo Budi ini beristrikan orang Batak. Iya. Silakan. Apa yang mau ditanyakan?
4: Enggak ada ditanyakan Bang.
1: Senang kali ya berjumpa dengan orang-orang KA ini ya.
4: Iya.
1: Sian siapa Bu? Dengan siapa ini itu?
3: Dengan Bu Ilen katanya.
1: Siapa?
3: Lagi nelpon.
1: Siapa nama?
3: Ibu Elena.
1: Oh,
3: Elena Magdalena.
1: Elena Magdalena. Imada. Oke, baik. Iya. Ajo, apa yang mau ditanyakan berkaitan dengan tema bersama narasumber kita?
3: Itulah Dawan. Sekedar mendengarnya dulu. Kalau tersanjung mungkin bisa Dawan nih baru pulang acara tadi.
1: Pulang acara ya. Dan setel ada lagu Batak dan pun lagu Karo pun halnya juga temanya gitu ya.
3: Iya. Okay,
1: kita lanjut aja
3: yang
1: siap.
3: Ada itu. Cuman tolong putarkan lagu satu doang.
1: Apa? Mangidoan lagu apa?
3: Lagu Nakaro Wayah-Wayah.
1: Apa?
2: Wayah-Wayah.
1: Oh, Wayah-Wayah. Oh,
2: famous itu.
1: Iya. Oke, siap. Mantap. Imada. Oke. Siap. Oke, nanti diputarkan dari Harto Tarigan ya.
2: Iya.
3: Oh, betul. Ini ada itu mau ngomong.
1: Oke, mana? Horas itu.
4: Jangan lagi gitu, Horas.
1: Cuman
4: masalah aku enggak pandai, Bang.
1: Kenapa dia?
4: Enggak pandai aku bahasa itu, Bang.
1: Iya, jadinya apa?
4: Jadi apa? Iya, enggak maksudnya mau minta lagu.
1: Janganlah kau minta, putarkan lagu. Minta iyo, habis lah lagu kita. Macam mana pula itu?
4: Itu maksudnya.
1: Okay.
4: Bang, titip salam, Bang.
1: Boleh, siap.
4: Yang pertamanya sama narasumbernya. Maaf ya, aku enggak tahu namanya.
1: Pak Nelson Barus.
4: Sama Pak nih.
1: Ito tanya apa ya. Ito perkenalkan diri. Ito marganya apa bersama Pak Nelson? Ayo dong perkenalkan diri.
4: Masalahnya nanti Bang, aku nggak tahu, nggak pandai tarombo itu, jadi malu aku, lebih bagus nggak usah.
2: Baru apa
1: itu?
4: Baru Nasution Pak, tapi maaf ya Pak, masalahnya nggak pandai, nggak tahu tarombo. Kami pun di rumah. Kami pun kalau di rumah bahasanya bahasa Indonesia, jadi bahasa daerah itu nggak tahu Pak, jadi gitu maaf ya Pak.
1: Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi gini, Ito, tadi disampaikan sama Pak Nelson pun halnya juga beberapa waktu lalu. Ito mengajarkan, walaupun Ito suami kan orang Minang, mengajarkan juga nggak Ito, misalkan kepada anak-anak kaitannya dengan adat istiadat sepengetahuan Ito sendiri pun halnya ada ya. adat Batak, adat Minang juga.
4: Kalau masalah adat Batak itu kan Bang, Mas, aku aja kurang tahu. Cuma yang aku tahu sedikit-sedikitnya kalau adat Minang. Iya, kalau adat Minang kan tahu-taunya dari mertua, dari suami. Jadi itu aku sampaikan sama anak-anak. Memang enggak pala banyak apa yang dikasih tahu orang tua itu aku kasih tahu sama anakku. Mantap. Kayak gitulah, Pak.
1: Baik. Tadi apa tadi itu menyebutkan marombong apa tadi?
4: Tarombo.
1: Kalau tarombo
4: itu kan aku ayahku dulu dibilangnya kayak gini, Bang. Kalau tarombo itu umpamanya kita tahu silsilah dari apa itu? Dari marga-marga itu.
1: Iya. Tapi aku enggak tahu. Iya, ya enggak apa-apa.
4: Jadi aku malu sampai
1: enggak usah malu. Enggak usah malu, tidak ada kata terlambat, ya. Jadi Ito sampaikan ke bapaknya berkaitan dengan ini kalau misalkan apapun itu Ito urutan keberapa coba sampaikan begitu.
4: Masalahnya ayah udah enggak ada lagi, Bang. Jadi itu makanya jadi kan kalau pun nanya sama om-om tapi namanya Punawa udah pindah kampung. Jadi enggak ada lagi apa paling pun komunikasi cuma sekedar-sekedar aja, enggak ada lagi masalah nanya-nanya soal gaya mana dari mana gitu, enggak ada lagi ditanya itulah ya. Jadi kadang-kadang kan kalau pulang kampung aku kan Bang aku dibilang warga ilegal masalahnya enggak tahu.
1: Begitu ya. Enggak apa-apa. Yang pasti tahu tidak ada kata terlambat. Boleh nanti bertanya atau apa kaitannya dengan adat istiadat ya. Siap. Oke. Okay.
4: Itulah makanya jadi segan aku Bang kalau masalah-masalah cerita-cerita kayak gitu. Aku mendengarkan ajanya kalau pas lagi malam Selasa aku malah mendengarkan aja enggak pernah aku nelpon karena enggak tahu.
1: Jangan malu lah enggak apa-apa ya. Oke. Okay. Siap bangga. Bangga dari mana kita berasal ya. Pak Nelson ya.
4: Sebenarnya bangga Bang cuma kan namanya Punawa enggak tahu. Malu sama diri sendiri itu enggak tahu apa ucapan orang kayak gitu. Jadi aku titip salamnya sama bapak itu sama Bang Wawan ya Jun, Pak Baru.
2: Mau lihat. Ya, terima kasih.
4: Salam kenal Pak Baru.
2: Ya, terima kasih Bu Sution.
1: Itu saja.
3: Kalau orang
1: baik
3: Pak Barus.
2: Ya.
3: Siap. Kalau orang Melayu asli kan keturunannya dari Karo, Sembiring.
2: Betul, Sembiring Pelawi. Ya, ya betul.
3: Saya aslinya Melayu Deli. Oh. Bapak Melayu Deli, Mama Minang.
2: Satu suku Karo kita kalau begitu.
1: Oke, itu aja Ajo. Nanti diputarkan lagunya ya Ajo ya.
3: Siap kawan, ditunggu.
1: Iya. Bujur Ajo. Terima kasih Ajo ya. Oke, Horas maju Ajo. Oke. Baik, itu dari Karo ya. Oke, baik. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-1124928 dan pastinya mungkin ini satu penelpon lagi sebelum nanti kita conclusion untuk kebersamaan kita karena sudah malam ini ada yang ingin juga berpartisipasi akan hal ini beliau ini mau bertanya langsung ada Haris Prasetya dari Yogyakarta. Halo, selamat malam Sugeng Dalu Horas.
5: Halo selamat malam
2: selamat malam
5: Horas. Ya, Mas Haris.
1: Silakan Mas Haris, apa yang mau ditanyakan?
5: Ya, ini mohon maaf nggak gue semuanya. Ini ya, saya Haris dari Kota Jogja.
1: Asli ya. Jogja? Asli orang Jogja? Mas Haris?
5: Sukunya campur, tetap. Iya saya sukunya campur, tapi bukan dari suku Karo.
1: Oh, nggak apa-apa. Silakan. Apa yang mau ditanyakan?
5: Oke, ini saya sambil berusaha menyesuaikan tema ya.
1: Oke, silakan.
5: Ini Oke, benar.
1: Silakan, monggo. Baik.
5: Tar, ini.
1: Nggih, foto nopo-nopo? Dinteni.
5: Oh, oke. Okay.
1: Ya, sudah.
5: Oke, okay, oke, okay, matur nuwun. Kang Mas Darmawan. Tema obrolan tentang semangat pendidikan dalam budaya Karo. Nah, ini misal ada wisatawan yang belajar budaya musyawarah dalam adat Karo, tetapi dia bukan dari berasal dari suku Karo. Nah, bagaimana saran untuk saling memahami antar pendapat dalam budaya Karo?
1: Iya. Itu saja, Mas Haris.
5: Terus juga, ini mau yang saya tanyakan mau benar atau salah saya juga tidak tahu ya tentang itu. Terus juga yang kedua, bagaimana contoh semangat pendidikan dalam budaya R tutur.
1: Oke.
5: Okay. Ya, karena kalau saya kan tahunya ya seperti yang saya cari secara mandiri ya, seperti googling atau nonton TVRI. Nah itu saya tahu dari budaya Karo itu marga, kemudian contohnya marga ada rumah Siwaluh Jabu.
1: Siwaluh Jabu, baik.
5: Terus R Pangir Kulau. Ya gimana? Bahasanya pembacaannya seperti itu ya?
2: Iya, betul. Begitu.
5: R Pangir Kulau.
2: R Pangir Kulau.
1: R okay. Pangir Kulau, betul. Mas Haris.
5: Ya, baik itu. Okay. Terus juga terus boleh memberikan doa. Oke. Okay. Saya mau izin baca doa, semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu, amin. Panjang umur.
1: Amin.
5: Dimaafkan dan amin. Diberi rezeki berlimpah.
1: Baik. Ya. Oke. Okay.
5: Amin.
1: Matur nuwun Mas Haris, bujur kata bahasa orang Karonya ya. Oke, okay. Didengarkan melalui RRI Digital nggih. Matur nuwun sangat nggih.
5: Sami-sami.
1: Dienteni sak bedina Senin nggih, acara Senin, Selasa, Rabu, Minang juga, Batak juga, apapun ya yang ada di Perempat nggih. Siap. Matur nuwun ya Mas Haris ya. Oke. Okay.
5: Amin mugi-mugi sama-sama semuanya.
1: Ya,
5: semoga.
1: Oke. Okay. Itu tadi. Silakan Bapak.
2: Ya, terima kasih Mas Haris Prasetyo di Jogja.
1: Iya.
2: Ini orang Jogja dan bukan orang Karo katanya. Jadi saya juga lama di Jogja karena kuliah
1: dulu di sana.
2: Jogja.
1: UGM ya Pak?
2: Iya. Wow. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana wisatawan itu bisa memahami, mengerti tentang misalnya budaya Karo. Di Jogja itu juga relatif banyak orang Karo. Jadi kalau misalnya dulu teman-teman pun ada yang jadi guide ya orang Karo ya, sehingga melalui itu pun bisa menyampaikan itu beberapa dia. Hal yang terkait dengan budaya Karo.
1: Jadi perantara beliau nanti untuk memperkenalkan budaya Karo ada yang ada di Jogja.
2: Kerja di travel misalnya gitu kan.
1: Baik.
2: Ada juga. Ada jadi juga. Apalagi sekarang melalui di googling aja. Tadi kan katanya Mas Haris ini sering melihat Google gitu ya.
1: Betul.
2: Saya kira terbuka sekali dan informasi apapun di YouTube itu
1: sudah ada
2: gitu ya. Kemudian yang kedua dia menanyakan terkait pendidikan budaya ertutur. Ertutur itu berkenalan tadi itu ya, bagaimana caranya segala macam gitu ya. Ini pun sudah ada model-modelnya dan bagaimana cara praktisnya pun sudah ada. Jadi di Google, di YouTube sudah ada.
1: Di sana.
2: Sudah ada.
1: Komplit.
2: Sudah komplit. Tadi ditanya mengenai rumah Siwaluh Jabu. Ini unik. Jadi orang Karo ini memang dulu rumah ini dihuni oleh 8 keluarga.
1: Wow.
2: Jadi di dalam itu ada di tengah, ada 4 sebelah sana, 4 sebelah sini. Delapan keluarga. Waluh itu 8.
1: Oh.
2: Jabu itu rumah tangga.
1: Rumah tangga.
2: 8 rumah tangga yang ini.
1: Memang rata-rata 8 waluh.
2: 8 itu waluh.
1: Wajib harus ada 8 atau kurang?
2: Enggak. Ini zaman dulu.
1: Oh, zaman dulu.
2: Baik. Sekarang udah jarang orang
1: gitu menggunakan ini untuk seperti ini ya. Seperti itu.
2: Kemudian ada Erpangir Kulau katanya tadi. Erpangir Kulau ini adalah artinya kita mandi keramas ya di air sungai. Ini memakai ramuan-ramuan tertentu.
1: Baik.
2: ya ini pada umumnya di kalangan orang Karo yang belum mengenal agama. Istilahnya
1: permalin ya.
2: Permalin. Perbegu katanya gitu ya, belum mengenal agama Islam, ya, Kristen gitu. Jadi jadi itu panggil kulau. Sampai sekarang masih ada, tapi relatif kecil, sulit kita lihat gitu ya. Jadi itulah nilai-nilai tradisional zaman dulu.
1: Seperti itu ya. Ya.
2: Okay. Terima kasih doanya tadi dia mendoakan
1: sangat
2: kita.
1: Sekali. Wow, ya. Terima kasih. Baik, ya. Pak Nelson, ini ya. Ini sudah di akhir perbincangan, ya. Seakhir acara, tapi ini sangat menarik sekali ya. Ya. Tapi apa yang perlu kita mungkin kita garis bawahi kaitannya dengan sosok budaya Karo, Batak Karo ini mempunyai semangat yang tinggi akan hal pendidikan. Apa yang perlu kita pahami kembali?
2: Terima kasih Bang Wawan. Iya. Jadi saya melihat tantangan generasi muda Karo saat ini di semua lapisan masyarakatnya. Bukan hanya sebenarnya Karo, tapi terutama pada hari ini kita bicara terkait budaya Karo. Adanya tantangan zaman sekarang ini. Ya, sekarang ini dengan kemajuan teknologi, maka masyarakat itu harus mengantisipasi, ya, beradaptasi.
1: Beradaptasi.
2: Ya, sehingga kata kolaborasi yang dulu belum begitu, kita dulu kan kerjasama. Itu pengertian kolaborasi itu sebenarnya lebih luas. Itu dengan siapa saja ini menurut saya perlu dilakukan. Kemudian ada penurunan memang kalau kita lihat dari survei-survei, saya nggak tahu persentasenya, bahwa budaya itu sedikit tergerus.
1: Iya betul. Iya.
2: Ada orang mengatakan nanti hilang ini budaya Karo ini nanti nggak, saya bilang. Saya optimis tidak akan hilang. Makanya tantangan generasi sekarang untuk bagaimana agar budaya ini tetap dapat dilestarikan.
1: Itu yang terpenting, yang pastinya ini tugas kita bersama, yang agar supaya budaya ini terus eksis di zaman teknologi kita saat ini.
2: Betul. Ya, kemudian ada beberapa harapan dari generasi muda Karo ya. Sebenarnya tadi kan saya mengatakan orang Karo itu sangat eager, sangat mendorong untuk berpendidikan. Sehingga memang ingin berpendidikan tinggi.
1: Iya, betul.
2: Walaupun kita lihat bahwa pendidikan belum menjamin. Benar, belum menjamin.
1: Benar.
2: Tapi saya kesuksesan berani mengatakan melalui pendidikan akan berubah cara berpikir.
1: Nah, itu dia. Benar.
2: Siapapun. Ya. Ini berdasarkan riset. Seorang tamatan SD, tidak semua ya, jangan nanti ditafsirkan yang saya sampaikan ini. Wah, kalau gitu sayang ya. Akan berbeda dengan seorang tamatan sarjana.
1: Iya, iya.
2: Cara berpikirnya.
1: Cara berpikir yang
2: ya, baik. Ini, ya, ini pertama. Jadi, kedua, orang Karo, masyarakat Karo itu, ya, karena pendidikan sangat eager dia, mendorong dia, harus dipelihara karakternya.
1: Betul.
2: Ya, karakternya, kemudian mencintai budaya Karo, khususnya menyampaikan kepada generasi muda, karena orang Karo sekarang ini pun sudah tersebar bukan hanya di Sumatera Utara, di banyak sana. Terakhir saya ingin menyampaikan langkah apa yang harus dilakukan. Pertama, menghidupkan suatu bidang budaya atau gerakan ya untuk bagaimana agar di satu keluarga mesti ada sarjana.
1: Oke.
2: Dulu sudah begitu. Kamu jangan ini, keluarga itu ada anaknya sarjana. Tiga bersaudara. Minimal salah satu. Tapi rata-rata kalau di kota sekarang sudah rata-rata hampir semua sarjana.
1: Betul.
2: Nah, sekarang mulai lagi S2.
1: Iya.
2: Tidak hanya S1 gitu ya. Contohnya bagaimana caranya ya? Tampilkan tokoh-tokoh sukses orang Karo ya kepada mereka sebagai inspirasi ya. Kemudian adakan sosialisasi pada komunitas-komunitas Karo. Ini loh orang berhasil melalui pendidikan. Nah, jadi kan dorongan dari kampung, dari orang tua zaman dulu dan sampai sekarang kepada semua orang, everybody, bahwa pendidikan itu memang penting sekali gitu. Tapi di lain sisi masyarakat Karo termasuk di Pemda Karo di sana atau di entitas manapun, kualitas pendidikan dasar kita dan menengah diperbaiki, diimprove, ditingkatkan. Karena seperti sekarang ini budi pekerti, hospitality agak menurun.
1: Benar.
2: Kemudian doronglah mereka dengan penguasaan teknologi dan digitalisasi ini. Tadi saya sampaikan bagaimana artificial intelligence ini, data analysis, processing, digital segala macam itu sudah sangat masif sekarang ini. Kemudian ada lembaga-lembaga keagamaan, baik itu Islam, Kristen, apa segala macam, itu doronglah mereka bahwa hanya melalui pendidikan. Coba mereka, pendidikan sekali lagi tidak hanya formal ya.
1: Betul.
2: Ya, diedukasi terus. Ya. Kemudian terakhir dana.
1: Dana.
2: Jadi kepada saya menghimbau kepada seluruh dermawan-dermawan, khususnya di masyarakat Karo, dana abadi untuk pendidikan itu perlu. Tidak ada, tidak akan dibawa mati kok. Kalau kita sudah diberikan Tuhan berkecukupan.
1: Betul.
2: Ya sisihkanlah sebagian aja untuk membantu anak-anak kita yang sekolah pendidikannya.
1: Iya.
2: Itu barangkali itu.
1: Seperti
2: dan
1: itu ya.
2: Jaringan network untuk para alumni, mentor dimanapun di round the world, karena orang Karo banyak sekarang ini di luar negeri,
1: tersebar dimana-mana.
2: Nah, jadi ini diaspora ini bisa dibuat satu networknya melalui komunitas tertentu, ya. Walaupun ada juga yang melakukan seperti contohnya alumni ITB, itu di Karo sana dia buka itu bimbingan tes, bikin beasiswa ada. Tapi kan ya? belum banyak.
1: Tapi ini awal ya.
2: Awal.
1: Cikal bakal juga agar terjadinya networking di sini.
2: Iya, networking di antara ini. Intinya masyarakat Karo kalau cerdas, kalau punya pendidikan, mindsetnya bagus, pada gilirannya masyarakat Batak secara keseluruhan juga akan cerdas.
1: Amin.
2: Pada gilirannya masyarakat Indonesia, bangsa dan negara ini juga akan cerdas.
1: Amin.
2: Sehingga kita di 2045 dapat tercipta manusia Indonesia yang unggul, yang berkualitas.
1: Betul.
2: Nah, itu aja Bang Wawan.
1: Mantap kali. Kita berharap apa yang disampaikan dengan narasumber tadi, Pak Nelson, ini bisa menjadi suatu kita merubah paradigma agar kedepannya pendidikan bangsa Indonesia anak-anak ini
2: dimulai dari lokal. Kemudian di daerah dikombain. Jadi namanya top down dan bottom up. Harus sama-sama. Jangan hanya dipaksakan.
1: Betul. Yang pasti kaitannya pendidikan ini sangat penting sekali. Kalau bisa dikombain juga akan kaitannya dengan attitude.
2: Yang saya bilang tadi, budi pekerti.
1: Budi pekerti. Mudah-mudahan hospitality kita buat saudara-saudara, karena adik-adik kita attitude setinggi apapun kita terbang, kita mempunyai pendidikan, tetapi kalau attitude tidak ada, sangat sulit sekali di sini ya. Pak Nelson ya.
2: Kan ada dua kata sedikit,
1: satu menit.
2: Kan udah diajarkan kepada kita. Katakanlah tiga kata. Pertama, tolong. Kedua, please. Maaf.
1: So sorry.
2: Ketiga, terima kasih. Itu. Selalu kemana pun kita, tolong, maaf.
1: Ya, itu dia.
2: Terima kasih. Kemudian 3S.
1: Apa itu 3S?
2: 3S itu sapa.
1: Sapa. Baik.
2: Ya. Senyum.
1: Senyum, smile.
2: Terus apa satu lagi?
1: Satu lagi. Pokoknya ada tiga.
2: Tiga S.
1: Siapa senyum?
2: Yang itu. Ya,
1: itu. Ya. Itu jadi PR mungkin buat kita ya. Gak apa-apa, Pak Nelson.
2: PR untuk pendengar.
1: Pendengar mungkin gak apa-apa. Ya, nobody perfect, Pak Nelson ya. Baik, Pak Dr. Anders Nelson Barus, MM, Widya Suara, ahli utama RI, bujur. Terima kasih.
2: Ya, oke. Terima kasih.
1: It's be honor you come here. Terima kasih banyak. Mau lihat Teh. Terima kasih pemaparan yang indah. Kita ketahui juga ini selalu saya gaungkan bahwa saudara-saudara kita dari Batak ini mendudukan posisi tertinggi pertama yang prioritas peduli akan pendidikan.
2: Iya.
1: Yang kedua, ini penelitian menyatakan demikian. Yang kedua, dari kampung saya Sumatera Barat.
2: Betul.
1: Selanjutnya dari daerah-daerah lain seperti itu.
2: Betul, betul.
1: Ya, mudah-mudahan ini memicu buat kita semuanya lebih tertrigger agar supaya kita pentingnya untuk pendidikan itu sendiri. Bujur, Bapak sehat selalu. Okay. Jangan bosan-bosan datang ke sini ya, Pak.
2: Oke, boleh.
1: Okay, baik. Dan pastinya buat pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi untuk kebersamaan kita bersama Bapak Dr. Andes Nelson Barus MM, Widya Iswara Ahli Utama RI, memaparkan indahnya ya obrolan mengenai semangat pendidikan dalam budaya Garo. Yang pastinya kita ambil hikmah yang baik, penting adanya berpendidikan buat siapapun, apalagi anak-anak muda zaman Gen Z kali ini. Terima kasih mau lihat dan pastinya masih tetap di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta.

0: horas
1: dua-dua salam babatakol amang inang namboru amang boru tulang nan tulang ipar lae ito abang anggi pendengar pro 4
2: saya Saiful Bahri Ritonga wakil ketua umum Batak Center.
1: Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Lik Pro 4 Jakarta. Mau lihat ya, Horas. Salam sahabat Rakun.
3: Horas. Mejuah-juah, juah-juah, salam habatakon. Opung, tulang, nantulang, amang inang, namboru, amang boru, ito, anggi, dan para pendengar Pro 4.

Kembali lagi di sini di acara apresiasi budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta. Au Darmawan Ismail di sini. Amang Inang, Namborung, Amang Boru, Lai Ito, Haha Anggi Boto dan pendengar Abang Po semuanya, silakan mau berkirim salam mau minta diputarkan lagu 021-350-4510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Ada Opung Rista Siregar di Tebet Barat. Horas apresiasi budaya Batak Perompat RRI Jakarta. Sian Opung Rista Siregar Tebet Barat. Amang Wawan minta mangiduan lagu ini. Oh Jamila, mau lihat ek godang Amang Wawan dot narasumber Horas Horas Horas. Baik. Oke, dan pastinya 021-350-4510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928.

Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh.

0: Abe Papua.
1: Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Pok baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Pok. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Pok juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
3: Horas, mejuah-juah, juah-juah, salam habatakon. Opung, tulang, rantulang, amang inang, namboru, amang boru, ito, anggi, dan para pendengar Pro 4 RRI Jakarta. Saya, Joyce Sitompul Burumani, Ketua Departemen Seni dan Hak Kekayaan Intelektual Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI digital, klik Pro 4 Jakarta. Mau liate, horas-horas, salam habatakon.

0: Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih, Oplet cuman buat angkut penumpang aja. Tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.
1: Dinudin.
2: Apaan sih?
1: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
0: Loh, ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, medok banget. Pokoknya nih makanan, kayak ame rempah-rempah.
1: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
0: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip ama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
1: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
0: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
1: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
0: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
1: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
0: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.
4: Horas, manjua-jua, jua-jua. Salam Hobat Rakon. Amang, Inang, Namboru, Amang Boru, Ito, Anggi, para pendengar Pro 4 Jakarta. Saya Dr. Susan Tobing, Wakil Rektor IKJ dan juga Wakil Sekretaris Intelektual Think Tank Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas, horas, horas. Salam Batak.
5: Kembali lagi di sini di apresiasi budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta. Masih bersama Aubang Darmawan di sini ya. Yang pasti ditunggu untuk berpartisipasi 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Ada Pak Syaiful Bahri Ritonga di Cibubur. Horas, Bang Syaiful, buan kabarna? Bang Wawan, request lagu Deke Jahir Sineger Negeri. Oke, siap. Baik, sudah ada penelpon melalui telepon biasa. Halo, selamat malam. Yang telepon melalui WhatsApp, tahan dulu. Halo, selamat malam. Wey, halo. Oh, terputus. Ya udah, ke telepon WhatsApp. Horas, Pak Mukimin sama Bu Yati.
6: Horas.
5: Ah, kok masih lemes Horasnya. Horas, Pak Mukimin sama Ibu Yati. Horas, gitu dong. Horas.
6: Horas.
5: Oke, baik. Kayaknya baru bangun ya.
6: Maaf.
5: Gak apa-apa.
6: Gak tahu. Horas sih. Terus, apa lanjutnya apa?
5: Iya, apresiasi budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta. Horas, gitu.
6: Apresiasi budaya Batak Pro RRI Pro 4 Jakarta. Horas.
5: Horas. Ya enggak apa-apa buat nopo-nopo. Bye. Yang guyu Pak Mukimi.
6: Bye.
5: Bye. Enggak apa-apa. Belum tidur atau gimana ini?
6: Oh, belum.
5: Belum. Wow, oke. Okay.
7: Selamat ulang tahun Kota Jakarta.
5: Siap, terima kasih.
7: Yang keempat
2: 199.
5: Iya beneran. Tahun depan udah 500 tuh.
2: Ya setahun lagi 500.
5: Setahun lagi 500. Bener. Oke. Tadi dengerinnya dari jam berapa? Terima kasih Pak Mukimin Bu Yati.
2: Setengah 10.
5: Oke, baik. Tadi menyimak ya tanggapan atau tema dari acara ya.
2: Iya, kebutuhan pendidikan.
5: Pendidikan ya.
2: Terutama untuk anak-anak dan semuanya ya, Bang Wan.
5: Semuanya ya. Baik. Oke. Pak Mukimin nama Ibu Yati, mangidoan lagu apa?
2: Oh, Gereja Tua.
5: Gereja Tua versi Bata.
2: Iya, versi saya udah pernah dengar itu
5: kayaknya. Udah pernah dengar ya dari Panbers ya. Baik, nanti diputarkan ya.
6: Iya.
5: Ala, baik.
2: Iya.
5: Oke, mau kirim salam buat siapa?
2: Salamnya buat Ali sama Tama.
5: Iya, tadi masih ada kedengeran suaranya ya.
6: Sama Uni Linda.
5: Uni Linda, baik.
2: Sama Bu Helmi.
6: Bu Helmi.
2: Indo Eti Rustam.
6: Bu Umi.
2: Untuk Eti Rustam.
6: Eti Rustam.
5: Jih, siapa lagi?
2: Dan semuanya.
5: Semuanya. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Itu aja.
6: Makasih.
2: Iya, makasih banyak.
5: Mau lihat Tek Godang gitu dong. Mau lihat Tek Godang.
2: Mau lihat Tek Godang.
5: Mau lihat Tek Godang atau
2: Anak terima kasih Bana gitu.
5: Oke, okay, siap. Atau bujur.
2: Iya.
5: Oke, okay, baik. Oke. Okay.
6: Belum kuat.
5: Enggak apa-apa.
2: Maaf Bapak.
5: Enggak
2: baru belajar tik-sautik ya.
5: Sautik-sautik enggak apa-apa. Mau lihat ya. Oke, okay, siap. Ditunggu ya nanti ya. Oke, okay, mau lihat ya. Matur nuwun. Iya, itu tadi Pak Mukimin nama Bu Yati ya. Oke. Okay. Dan pastinya, oke, okay, ada penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Horas.
7: Halo, selamat malam Horas. Masuk lagi tadi putus.
5: Oh, putus apa bu? Putus cinta?
7: Putus teleponnya, mau nyambung putus akhirnya ya udah Pak Mukimin dan Bu Yati masuk duluan. Iya.
5: Oke.
7: Gimana kabar? Mau salam-salam aja.
5: Buan kabarna. Buah kabarna. Apa kabarnya?
7: Kabarna. Alhamdulillah.
5: Baik, sehat. Ya, sehat ya Ibu Umi ya. Baik.
7: Sehat ya. Dan dengerin lagunya Sinanggar Tulu.
5: Sinanggar Tulu ya.
7: Iya. Nyimak aja sekarang.
5: Siap. Baik.
7: Salam-salam. Iya Bang Wawan. Buat Bang Wawan khususnya.
5: Mau lihat.
7: Selamat bertugas. Terlalu sehat.
5: Mau lihat ya bujur.
7: Banyak rezeki. Amin.
5: Mau lihat ya Bu Umi juga gitu.
7: Mau lihat ya. Udah.
5: Alah. Baik.
7: Iya terus salam tadi buat Pak Iman dan Ibu Yati. Terima kasih juga untuk Uni Linda.
5: Ada salam juga dari Ibu Tami di Limobet Depok.
7: Iya.
5: Selamat malam Ibu Umi, sehat selalu.
7: Tami, terima kasih Ibu Tami, sehat juga ya Ibu Tami ya. Belum pernah ketemu juga untuk Uni Linda, untuk Ibu Muji. Baik. Ibu Helmi, ya udah Ruti apa udah siapa yang ada, ya teman-teman semua aja dah yang lagi dengerin acara ini. Terima kasih, itu aja Bang Wawan. Mau lihat Tegodang?
5: Oke, Horas. Mau lihat Tegodang untuk Inang Umi di Pesanggrahan ya. Oke. Baik, itu tadi Bu Umi. Dan ada lagi WhatsApp dari Ibu Tami Limo Depok. Assalamualaikum Bang Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Horas. Salam sejahtera untuk budaya Batak Karo. Salam kenal. Oke, Horas. Mau lihat Tegodang? Mau lihat Tegodang atau bujur bahasa Karonya untuk Ibu Tami ya. Dan pastinya jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro Opat RRI Jakarta. Kita dengarkan request-request lagu dari pendengar semuanya. Dan ini salah satunya.

Satu WhatsApp dari Mbak Rini di Bintaro. Horas hadir menyimak Bang Wawan bertugas. Salam sehat selalu. Selamat malam Mbak Rini. Mau liate untuk Mbak Rini di Bintaro.

0: Aramba adalah alat musik tradisional yang berasal dari Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Alat musik ini dipakai oleh warga setempat dalam acara kesenian daerah seperti pernikahan, terbuat dari tembaga, kuningan, suasa, dan nikel. Alat ini dimainkan oleh satu orang dan alat musik ini pun juga diyakini mempunyai nilai keramat alias mistis oleh warga Nias. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul dengan menggunakan suatu alat yang terbuat dari kayu dan dibentuk sedemikian rupa. Bagian tengah menonjol pada aramba yang biasanya dipukul. Tidak hanya itu, apabila bagian sisi-sisinya dipukul, alat musik ini pun juga bisa menghasilkan suara yang berbeda. Namun aramba tidak menjadi alat musik penentu dalam pagelaran musik, sehingga aramba harus dimainkan selaras dengan alat musik lainnya. Jika tidak bisa menyesuaikan, maka suara alat musik ini menjadi tidak seirama dan tidak enak didengar.
1: Oras, jua-jua. Salam, babakakon. Amang, inang, namboru, amang boru, tulang, nantulang, ipar, lae, ito, abang, anggi, pendengar pro 4.
2: Saya Saiful Bahri Litonga, Wakil Ketua Umum Batak Center.
1: Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Lik Pro 4 Jakarta. Mau liate, Horas, Salam.

0: Mian masara nak boru na mabani. Rabdod daganak na namarbuar si Sampuraga. Anak macara bulung haholongan niya maina. Tumbuk maya naksakibung namarbuar si Sampuraga. Bia carito na, dikasiton hita cariton. Betak mambain pengajaran tu daganak ta. Disada hati hamak kuning masi Sampuraga. Tuinang na laus ke tu pangarat toan.
1: Mak, oh mak, kita nak kais menyebut tuduk potang. Pangumuan hendak membuat soban. Hendengkan mama aku tandang marat ke hutan Leban. Olo mak, mak, olo mak.
2: Oh mak anakku Sampuraga, anakku amak siluan punya. Horo batu-batu sentuh ku amang. Ulak tinggal kena amang na sesak nafas. Mudalah kau amang semanjojakmu. Tunah dau masa mertujuan. Isiru amak pertunaatku. Tu dia doa mang nang panjalahan.
1: Udalak kepian cobot, tibu doa mulak. Hati-hati kupi merengut-ngut, buat terumat nama lumun marsak.
2: Angko domi dan mak keputusanmu. Lak kami nara di tarambatan. Upa buat doa mang dot doa tu. Koras mamang marhat keputusan. Upa buat ku amak kebalian di bupa. Kutuk ku sindahan balam jomu. Kutaut ku namang marsuatu ini mati.

Amang inang namborum amang boru lai ito haha anggi boto. Pendengar pro opat dimanapun anda berada, dengan terdengarnya lagu Ota no Batak dari Trio Ambisi, tuntas sudah untuk perjumpaan kita di acara apresiasi budaya Batak pro opat RRI Jakarta. Au Darman Ismail beserta teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan di acara yang sama, apresiasi budaya Batak pro opat RRI Jakarta. Maulia Tegodang, bujur, horas, horas, horas.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, Senin tanggal 22 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Selasa 23 Juni 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

92,84 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, berjumpa lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Ya, barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po lagi di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita awali perjumpaan kita pagi hari ini dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustadz Dr. Hendra Khalid MA. Kita akan membahas tema Ayo Hijrah Meninggalkan Apa Yang Dibenci Allah Kepada Sesuatu Yang Dicintai Allah. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Dan di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas ya. Pagi hari ini obrolan komunitas akan ajak Abang Po buat ngobrol bersama dengan Abang Fahmi Sriwijaya, Ketua Bidang Budaya dari Real Art Indonesia, dan juga Fahmi Sriwijaya Dancer, Abang Po. Abang Po yang mau ikuti obrolan selengkapnya nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Membuka perjumpaan kita pada pagi hari ini ada lagu dari Opik featuring Gania dengan Sahabat Sejati, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 78 sampai dengan 83 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

laksanakanlah sholat. Sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

0: Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."
1: Wow.

dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

kami berikan kesenangan pada manusia. Niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia putus asa.

0: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Surah Al-Ma'idah ayat 6.
0: Qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil wudu. Qala asbir wudu wa khallil bain ashabi wa balligh fil istiwshaki illa an takuna saiman.
1: Laqit bin Sabirah berkata, ya Rasulullah, ajarkanlah kepada saya berwudu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempurnakanlah wudu dan basuhlah sela-sela jari dan perdalamlah menghirup air kecuali kamu sedang puasa. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi.

0: 104 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di Kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustaz Dr. Hendra Khalid MA, kita akan mengangkat tema Ayo Hijrah Meninggalkan Apa Yang Dibenci Allah Kepada Sesuatu Yang Dicintai Allah. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928, 0812-1124928. Assalamualaikum Ustaz Hendra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, apa kabar? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz Hendra?
2: Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Abang Po, para pendengar kita juga dalam kondisi sehat bagi yang sakit. Amin. Melalui saran radio ini. Satu doa terbaik, semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan yang lebih baik, Bang.
1: Amin, insya Allah. Ya, hari ini tema kita mengenai hijrah ini Pak Ustadz ya. Bahwa hijrah itu adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu titik ke titik yang lain, dari sesuatu yang buruk ke sesuatu yang lebih baik, meninggalkan apa yang dibenci Allah kepada sesuatu yang dicintai Allah. Ya, selama ini mungkin kita hanya tahu sebatas pada ibadah, ya, ibadah yang ritual saja seperti sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Nah, apakah ada bentuk hijrah yang lain, Pak Ustadz, yang mungkin bisa kita lakukan dengan mudah, dengan sederhana, cuma karena kita nggak tahu, akhirnya kita nggak mau melakukannya, Pak Ustadz. Nah, kira-kira apa bentuk hijrah yang dicintai Allah, Pak Ustadz? Silahkan, Ustadz Hendra.
2: Baik, Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya di manapun saudara berada. Apa kabar di pagi hari yang baik ini? Mudah-mudahan Abang Pok sekalian dalam kondisi sehat. Bagi yang sakit melalui saran radio ini, satu doa terbaik dari Sandra dan Bang Arif. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan lebih baik. Bagi Abang Pok sekalian yang sedang dalam perjalanan mendengarkan siaran Sandra dan Bang Arif di pagi hari ini, semoga Allah berikan kemudahan, kekuatan, kesehatan dan kelancaran dalam perjalanan. Boleh jadi lagi berlibur sekolah dan berbagai macamnya. Allah berikan kekuatan dan kesehatan. Bagi Abang Pok sekalian yang pagi-pagi begini sudah berangkat kantor, berangkat bekerja, menjemput rezekinya Allah dengan berbagai macam aktivitas dan pekerjaan. Satu doa terbaik dari Sandra dan Bang Arif, semoga Allah mudahkan, Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan dan mendapatkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan. Yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, semoga Allah berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Abang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya, di manapun saudara berada. Hijrah adalah merupakan satu kalimat yang sering kita dengar, ya, apalagi kalau sudah datang tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah ini. Nah, Abang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya, di manapun saudara berada. Satu ketika setelah selesai hijrah Rasulullah dari Makkah ke Yasrib atau yang sekarang kita kenal dengan Madinah, lalu kemudian membangun sebuah peradaban di Madinah, kekuatan ekonomi dan berbagai macamnya, lalu kemudian menaklukkan kembali kota Makkah yang dikenal dengan Fathul Makkah. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma huwa hijrah ba'da Fathul Makkah? Ya Rasulullah, apa hijrah yang bisa kami lakukan setelah Fathul Makkah, setelah penaklukan kota Makkah kembali? Maka Rasulullah mengatakan, berhijrahlah engkau dari sesuatu yang Allah benci kepada sesuatu yang Allah cintai, dari sesuatu yang Allah tidak suka kepada sesuatu yang Allah ridhoi. Nah, Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada, oleh karena itulah tema kita di hari ini, yaitu kita akan membahas tentang ayo berhijrah, ayo hijrah meninggalkan apa yang dibenci Allah kepada sesuatu yang cintai Allah. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada. Pertanyaan pertama adalah, ma huwa hijrah? Apa itu hijrah? Secara bahasa berasal dari kata hajaro, ya. Hajaro yang berarti meninggalkan, berpindah atau memutuskan diri dari sesuatu. Secara istilah, hijrah adalah meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah menuju ketaatan dan sesuatu yang dicintai Allah. Oleh karena itu, hijrah tidak selalu berarti pindah tempat tinggal, tetapi lebih luas, yaitu perubahan diri menuju kehidupan yang lebih baik sesuai dengan tuntunan Islam. Rasulullah bersabda, ya, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, pertanyaannya adalah, ya, mungkin hari ini kita tidak bisa hijrah dari satu tempat ke tempat lain sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat yang berpindah, ya, dari Makkah ke Yasrib, ya, yang jaraknya 500 km dikejar musuh dan berbagai macamnya. Apa kira-kira hijrah yang bisa kita lakukan di hari ini? Nah, Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, yang pertama adalah berhijrah dari syirik menuju tauhid. Kita berterima kasih kepada Allah, kepada Rasulullah dan para sahabat, ya, yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur, yang telah membawa kita dari zaman, ya, yang kegelapan menuju terang benderang, yang masya Allah dengan cahaya Islam yang luar biasa. Oleh karena itu, kalaulah hari ini, ya, mungkin, ya, ya, kita apa syirik menyekutukan Allah, ya, dan berbagai macamnya, maka tubu, ya Allah, aku bertobat kepadamu, ya, ya, aku berhijrah dari syirik ini menjadi tauhid, ya, menjadi, yaitu mengagungkan Allah, bersandar kepada Allah, ya, jadi masya Allah luar biasa, hidup ini terasa ringan, terasa berat, ya, kalau kita hidup tanpa Allah. Tapi hidup ini terasa ringan kalau kita bersandar kepada Allah. Bayangkan Abang Pok, para pendengar sekalian, ya, inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati, semuanya hidupku, matiku, semuanya, ya, untuk Allah. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Oleh karena itu, jikalah hari ini kita jauh dari Allah, maka mendekatlah kepada Allah. Tauhidkan Allah, ya, bersandarlah kepada Allah. Bersandar pada orang tua akan mati. Bersandar pada istri, istri mati. Bersandar pada suami, suami pun akan mati. Bersandar pada anak, anak pun akan mati. Bersandarlah kepada Allah. Disitulah hati kita insya Allah menjadi tenang. Dan insya Allah kebahagiaan hidup akan kita peroleh. Abang Pok, para pendengar RRI dimanapun saudara berada. Yang kedua, yaitu berhijrahlah dari malas sholat menjadi rajin sholat. Abang Pok, para pendengar sekalian, amal pertama kali nanti akan dihisab di yaumul akhir itu, Allah tak tanya berapa hartamu, yang Allah tanya adalah bagaimana sholatmu. Sehingga sholat ini merupakan jarak terdekat antara kita kepada Allah. Tak ada jarak yang paling dekat antara kita dengan Allah. Coba bayangkan, ya, kita berbisik, ya, tempat yang paling dekat kita dengan Allah itu pada saat kita sujud, ya. Pada saat kita sujud, kita berbisik, ya Allah, ampunkan dosa hamba, ya Rob. Ya Allah, tolong kami, ya Rob. Dan berbagai macam apa yang kita inginkan. Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itu, kalaulah kemudian hari ini kita masih malas sholat, renung-renungkanlah kira-kira. Ya. Renung-renungkanlah bahwa hidup ini hanyalah menanti waktu sholat dan waktu disolatkan. Tiba-tiba datanglah subuh seperti ini. Sudah sholat subuh atau belum kita? Ya, mungkin bangun tidur yang terbayang mau dagang apa hari ini, mau kerja apa hari ini. Tapi ada alangkah baiknya, ya, kita menghadap kepada Allah di sepertiga malam. Allah rindu. Bangun kita tuh dibangunkan sepertiga malam tuh. Kata Allah, aku rindu mendengarkan, ya, curhatanmu. Aku rindu, ya, ketika engkau menyebut namaku. Habis itu kita teruskan dengan membaca Al-Quran mungkin. Habis itu salat subuh seperti tadi. Habis itu lanjut, nanti kita bekerja. Habis itu kita lapor kepada Allah. Makasih Allah, kita sholat zuhur. Ya. Makasih ya Allah. Ya Allah, kasih kami lagi rezeki ya Allah. Terus kita sholat asar. Makasih lagi ya Allah. Habis itu sholat maghrib. Makasih ya Allah. Hari ini kami mau istirahat ya Allah. Habis itu sholat isya. Habis itu kita tertidur. Bangun lagi subuh. Begitulah tiap hari. Sampailah waktunya kita disolatkan orang. Mati kita, dimandikan orang, dikafani, disolatkan. Yang biasanya kita sholat, kita disolatkan. Yang biasanya kita di belakang imam, kita berpindah menjadi depan imam. Selesai cerita hidup kita di dunia ini. Ah, begitulah kira-kira hidup ni, Abang Pok, para pendengar. Sebatas menanti waktu solat dan waktu disolatkan. Kalau begitu, ngau, takut kita. Ya? Nggak solat itu, Masya Allah, luar biasa. Orang-orang yang sudah meninggal itu berteriak-teriak kepada Allah. Faharji'na, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, ya Rab. Kami ingin solat, ya Rab, walau satu rakaat. Nah, gimana kebayang, Abang Pok, para pendengar sekalian? Gimana dengan kita yang masih hidup? Ya, yang masih punya waktu 24 jam satu hari. Ayolah, semangat, kita berhijrah, yakin dan percayalah, kebahagiaan itu akan datang ketika kita dekat kepada Allah. Ya. Kebahagiaan, rezeki itu akan datang ketika kita memantaskan sholat kita di hadapan Allah. Karena itu, semangat terus berhijrah dari malas sholat menjadi rajin sholat. Abang Pop, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Yang ketiga, ya, yaitu dari malas membaca Al-Quran menjadi rajin membaca Al-Quran. Agar hati ini menjadi tenang dan hidup mendapat petunjuk, bacalah Al-Quran. Ya. Jadi, Masya Allah, luar biasa. Kadang-kadang ketika kita acak baca Al-Quran itu, dan itulah petunjuk yang Allah berikan pada kita. Allah ingin ngobrol, ya, atau kita ngobrol dengan Allah. Masya Allah, Al-Quran itu ayat-ayatnya Allah yang luar biasa. Jadi oleh karena itu, nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an, kata Rasulullah. Hiasilah rumah-rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Rumah tak pernah dibacakan Al-Quran, kata Rasulullah. Kal makwara seperti kuburan. Nah, oleh karena itu, tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin rumahnya seperti kuburan. Oleh karena itu, bacalah Al-Quran. Ya, niatkan, ya, niatkan, ya, bahwa kita menjadi keluarga pencinta Al-Quran. Ya. Bayangkan luar biasa, Bang Pok, para pendengar sekalian. Bersahabat kita sama manusia, ya, mati kita, selesai persahabatan. Tapi bersahabat kita dengan Al-Quran, kita baca dia, kita pelajari dia, kita hafalkan dia, kita amalkan dia, kita ajarkan dia, maka ia kelak menjadi sahabat, menjadi bestie bahasanya anak muda sekarang, sampai kelak ketemu Allah. Bahkan ia memberikan syafaat pada saat kita tidak punya bekal lagi kira-kira, maka Al-Quran menjadi syafaat bagi kita. Yuk, semangat hijrah sama keluarga, untuk semangat punya program keluarga membaca Al-Quran satu hari satu ayat kah, one day one ayat, satu hari 10 ayat, lebih keren lagi, satu hari satu juz, mantul, mantap betul kata orang hari ini. Dan mudah-mudahan keberkahan Al-Quran menjadi keberkahan hidup kita dan keluarga. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Yang berikutnya, yang keempat, adalah dari makan harta riba menuju harta yang halal. Riba itu adalah sesuatu yang Allah haramkan. Ya. Apa itu riba, Ustaz? Riba itu adalah, ya, sesuatu tambahan yang tidak diperbolehkan. Contoh sederhana, ya, orang mengatakan sekarang bunga-bunga lah, bunga bank lah, ya, dan berbagai macamnya. Misalnya contoh sederhana, ya, kalau dalam jual beli, ya, saya belilah barang 10 ribu, saya jual 15 ribu, untunglah 50%. Boleh nggak 5 ribunya? Boleh. Tapi saya punya uang 10 ribu, saya pinjamkan sama orang, lalu saya katakan, Anda nanti bayar 15 ribu ya. Saya dapat untung 5 ribu. 5 ribunya halal atau haram? Haram. Karena tidak boleh ada tambahan. Itulah namanya riba. Nah, oleh karena itulah, mudah-mudahan, ya, kita terhindar, ya, dari dosa riba ini, yang hanya satu, ya, dosa, ya, yang Masya Allah luar biasa di dalam Al-Quran itu, sampai-sampai Allah memeranginya. Fa'zanu biharbin minallah wa rasul, tunggulah perang dari Allah dan Rasulnya. Memang berat, Abang Pok, para pendengar sekalian. Satu ketika saya sering menyampaikan ini, ya, untuk diri saya dan keluarga dan kita bersama. Ya, ada seorang ibu bertanya, Ustaz, ya Ustaz, nanti kalau saya hijrah, Ustaz, dari riba ini, Ustaz, ya, nanti saya makan dari mana, Ustaz? Ustaz, nanti anak kami sekolahnya dari mana, Ustaz? Dan berbagai macamnya. Lalu saya bertanya, yang memberikan kita rezeki hari ini siapa, Ibu? Yang memberikan kita rezeki hari ini yaitu Allah, Ustaz. Kira-kira kalau Allah, kalau kita berhijrah, semakin mendekat kepada Allah, meninggalkan apa yang Allah tidak sukai, kira-kira Allah memberi lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak, Ustaz. Tapi disinilah kadang-kadang godaan setannya. Nah, mudah-mudahanlah Ustaz Hendra dan keluarga dan kita semuanya, insyaAllah, ya, mudah-mudahan Allah bimbing, ya, untuk kemudian taat kepada Allah, terutama dalam bidang keuangan atau finansial ini. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, nanti bisa baca nanti Al-Quran surat An-Nisa ayat 100 itu, ya. untuk kemudian menguatkan kita. Barang siapa berhijrah menuju Allah, sesuatu Allah cintai, maka yajid, dia menemukan tempat hijrah dan rezeki yang luas. Ya. Lalu yang kelima, yaitu adalah berhijrah dari sifat kikir, ya. Dari sifat kikir menjadi gemar bersedekah. Nah, bompok para pendengar RRI dimanapun saudara berada, kalau kita pahami bahwa hijrah tadi berpindah dari sesuatu yang tidak baik pada sesuatu yang baik, maka kikir inilah sifat yang tidak disukai Allah. Dan Allah suka betul dengan orang-orang yang dermawan, ya. Orang-orang yang rajin bersedekah, berwakaf, ya, berzakat, dan berbagai macamnya. Oleh karena itu, bahagia itu sebenarnya apa sih ya Bang Pok, para pendengar? Bahagia itu pada saat kita mengumpulkan atau pada saat kita berbagi. Sebagian kita mungkin memahami bahwa bahagia itu pada saat kita dapat duit. Tapi bagi sebenarnya tingkat paling tinggi dalam hidup ini, bahagia itu bukan pada saat kita mendapatkan uangnya. Tapi pada saat kita mampu berbagi dari uang itu. Pada saat kita mampu memberikan segelas air kepada orang yang haus. Masya Allah, luar biasa. Nikmat betul uang yang dicari satu harian itu. Pada saat kita mampu berbagi misalnya pakaian, uang, atau apapun yang kita miliki. Masya Allah, disitulah tanda kita bahagia. Dan harta itu kata Rasulullah cuma tiga loh Bang Po. Apa yang kita makan akan jadi kotoran. Apa yang kita pakai akan lusuh. Dan apa yang kita sedekahkan itulah akan menjadi penolong kelak bagi kita. Jadi kebayang oleh kita, ya, Ustaz aku masih punya uang 4 miliar, Tad. Tenang-tenang aja lah, Tad. Ya, kalau kita mati hari ini, kira-kira uang 4 miliar tadi menjadi rezeki kita atau menjadi rezeki ahli waris? Menjadi rezekinya ahli waris, bukan menjadi rezeki kita. Tapi apa yang kita sedekahkan di subuh hari ini, mungkin kita bantu dalam perjalanan ke kantor pagi hari ini, ya. Ada orang yang membutuhkan, kita beri, lalu kemudian, atau di masjid tadi kita sedekah. Tiba-tiba mati kita hari ini, maka itu sudah menjadi penolong bagi kita kelak di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu semangatlah terus Bang Pok, punya program keluarga, sedekah setiap pagi atau subuh hari, sedekah setiap minggu di Jumat berkata, sedekah setiap bulan, sedekah setiap tahun dan berbagai di bulan Ramadan dan berbagai macam. Insya Allah sedekah ini dua manfaatnya kata Rasulullah. Yang pertama sebagai penolong, ya, dari musibah. Yang kedua adalah melipat gandakan rezeki. Tapi yang paling penting adalah bagaimana sedekah ini menjadi tanda kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan pada kita dan keluarga. Semangat yuk yang sudah rajin bersedekah, terus istiqamah. Yang belum, mari berhijrah, itu gemar bersedekah. Yang terakhir, Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada, yaitu berhijrah dari maksiat menuju taubat. Masya Allah, luar biasa. Ada tiga loh yang Allah rahasiakan tentang kematian kita itu. Kita tuh gak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, bagaimana cara kita mati. Kenapa Allah rahasiakan ini? Agar kita tidak pernah menunda taubat. Ada seorang sahabat, ya, bertemu dengan sahabatnya. Lalu sang sahabat mengatakan, bro, lu taubat deh. Dia bilang kalau bahasanya anak muda sekarang. Ah, bro, lu nanti ingatin gua lagi ya kalau umur gua sudah 40 tahun ya, kira-kira gitu. Singkat cerita, pulanglah dari pertemuan itu, dia bawa kendaraan, ya. Cek, tabrakan. Ternyata meninggal. Ternyata tidak perlu menanti 40 tahun ajal itu. Datang tiba-tiba. Ternyata mati itu tidak harus menanti hijrah kita dahulu. Mati itu tidak harus menanti taubat kita dahulu. Mati itu datangnya pujaan. Oleh karena itu, hikmahnya jangan pernah menunda beramal, jangan pernah pula menunda bertobat dari maksiat. Allah sabar betul menanti kita untuk datang bertobat kepada-Nya. Mengatakan, ya Allah, aku bertobat ya Allah. Bagaimana Nabi Adam ketika berdosa diturunkan dari surga, dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah menganiaya diri kami. Wa in lam taghfir lana, kalau kau tak ampunkan kami, wa tarhamna, kau tak sayangi kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada, akhirnya Allah terima taubatnya Nabi Adam. Allah pertemukan kembali dengan istrinya. Begitu juga dengan Nabi Yunus, ya, yang Masya Allah, ya, yang kabur dari dakwah, kemudian dimakan oleh ikan. Dan kemudian dia mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Masya Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Dipujinya Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha Suci Engkau ya Rabb. Lalu dia akuinya kesalahannya. Akhirnya ia keluar dari perut ikan. Itu artinya apa? yang dibutuhkan Allah itu adalah kita ngaku salah sajalah insyaallah. Dan ketika ngaku salah, bertaubat dan Allah ampunkan, disitulah datang keberkahan. Insyaallah dengan berhijrah menuju lebih baik. Kelompok para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, itulah di antara 6 kira-kira yang bisa kita lakukan di bulan yang baik ini, yang merupakan satu di antara bulan utama dalam Islam, ya,

0: di fil ardi ini, di bumi ini, muragaman kasiran wasa'atan, tempat yang luas, rezeki yang banyak. Iya juga, tak. Tapi yang dibutuhkan itu pada dasarnya apa, Bang Arif? Keyakinan. Jadi kalau kita sudah yakin dengan Allah, maka Allah pun akan yakin memberikan sesuatu kepada kita yang lebih baik. Barakallah. Salam hangat dari Sendra dan Bang Arif. Salam sehat. Mudah-mudahan kita mampu berhijrah menuju sesuatu yang Allah cintai.
1: Amin.
0: Dan yakin, percayalah, saat masih hidup, maka kita masih bisa memilih, yaitu memilih mau berhijrah atau tidak. Amin. Tapi saat mati, tidak ada pilihan lagi kecuali balasan dari Allah. Barakallah. Salam hangat dari Sendra. Salam sehat. Salam hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan saja, Pak Ustadz. Selagi kita hidup dan punya pilihan, apa dampak buruknya kalau kita terus menunda taubat dan menunda hijrah kita, Pak Ustadz?
0: Wah, pertanyaannya berat-berat ini. Karena baru ulang tahun Jakarta nih. Selamat, Abang Pak Ustadz, dari ulang tahun Jakarta kemarin ya.
1: Yeah.
0: 499 loh, 154 ya. Insyaallah. Kemudian Jakarta kita maju terus. Nah, pertanyaan Bang Arif, kalau kita nunda, Bang, hidup ini, dunia ini tempatnya beramal, Bang Arif. Akhirat tempat pembalasan. Kira-kira, Bang Arif, kalau di dunia kita nggak pernah beramal, nggak pernah bertaubat, jelek, mati kita hari ini, Bang. Kira-kira apa yang mau dibalas sama orang, Bang? Jadi yang halal itu akan dihisap, yang haram itu akan diazab, Bang. Jadi kebayang oleh kita, Bang. Masih hidup aja kita nggak sempat taubat. Pas mati, kira-kira masih bisa taubat nggak? Nggak bisa lagi, Bang. Jadi mati itulah pembatas, Bang, antara ya, kehidupan dunia dengan akhirat. Nah, itu kira-kira waktu. Makanya, irji'i, irji'i, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan baik. Nah, kira-kira itu, Bang. Berat, Bang, ya. Jadi dunia ini sebenarnya adalah masyaratul akhirah. Ya. Jadi kalau kita lagi sombong gitu, apa juga mau gue sombongkan? Mati gue selesai, Bro. Emang masih diingat orang? Enggak, sudah selesai. Ya. Buktinya apa? Buktinya dunia jalan terus pas kita mati, kan, kira-kira itu. Lalu apa saya sih kira-kira gitu ya? Penting juga sih, Bang Arif, ya, merenung-renung sekali-kali ya. Pas lagi sombong amat gitu, kalau bahasa Mandra gitu, sombong amat kira-kira gitu. Ya. Mati gue. Seakan-akan kita ini kalau nggak ada gue ini nggak keren nih kira-kira. Kalau nggak ada gue ini dunia nggak bakal jalan kira-kira gitu. Bisnis ini jalan. Mati aja lah kita hari ini gitu. Dunia tetap berjalan, dagang tetap berjalan, orang kantor tetap berjalan semuanya.
1: Iya.
0: Iya juga ya kira-kira. Nah, itulah kira-kira merenung, Bang. Jadi kalau kita nggak mau taubat, Bang, renungkanlah kira-kira betapa sayangnya Allah pada Ustaz Hendra, Bang Arif, dan kita bersama. Kalau kita tahu Allah mengatur nafas kita dari bangun tidur tadi, Bang, sampai mau tidur, Bang, nangis kita, Bang, untuk melakukan kesalahan pada Allah. Kira-kira itu, Bang.
1: Baik. Ya, Pak Ustadz, ini kalau kita bicara hijrah, ini kan perjalanan yang sebenarnya panjang ya, Pak Ustadz.
0: Story of semua orang.
1: Betul. Ya, apa istilahnya, kalau lomba lari ini hijrah ini bukan sprint, tapi maraton gitu, Pak Ustadz. Perjalanannya panjang, maka butuh napas yang kuat juga. Artinya ketika kita melakukan perjalanan hijrah, kita membutuhkan kekuatan iman, kekuatan takwa kita, keistiqomahan kita, Pak Ustadz. Tapi yang jadi masalah, lingkungan kadang mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana keyakinan hati kita kadang goyah sama apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, atau apa yang kita rasakan. Merasa bahwa ketika ujian datang dari Allah bukan sebagai bentuk cinta Allah, tapi justru merasanya bahwa ini adalah azab dari Allah. Wah, kayaknya Allah benci deh sama gue. Kayaknya Allah gak terima deh tobat gue. Akhirnya balik lagi tuh, Pak Ustadz. Nah, gimana caranya menjaga hal-hal yang di luar kendali kita nih, Pak Ustadz, supaya tidak mempengaruhi keistiqomahan kita dalam berhijrah, Pak Ustadz?
0: Jadi sebenarnya gini, Bang, mana yang lebih dahulu? Hijrah dulu atau iman dulu? Atau jihad dulu? Nah, jadi runtutannya itu, Bang, iman dulu, habis itu baru berhijrah, habis berhijrah baru berjihad. Gitu ya, Bang, ya? Nah, jadi kalau kita belajar dari Rasulullah dan para sahabat, coba bayangkan, man mau Ali

0: bin Abi Thalib menggantikan tempat tidurnya Rasulullah pada saat hijrah itu. Gua muda, taruhannya nyawa bro, sis kira-kira mati gua kira-kira. Tapi dia mau menggantikan posisi tempat tidurnya Rasulullah kan? Coba bayangkan, ya siapa yang mau mengantarkan nasi ya dari bawah bukit itu ke atas bukit, ya namanya Asma binti Abu Bakar, lagi hamil tua loh, Bang Arif, lagi hamil tua, ya mengantarkan nasi untuk ayahnya Rasulullah, masya Allah luar biasa. Berhijrah ke Madinah, di Madinah lahir anak bernama Abdullah bin Zubair karena suaminya Zubair bin Awam. Bayangkan kalau bukan karena iman pada Allah, siapa sih yang mau melakukan itu kira-kira? Bayangkan lagi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kaya loh bang di Mekah tuh bang, punya dagangan keren, viral lah kalau bahasa kita hari ini. Tapi diajak Rasulullah hijrah, semuanya tinggalkan bang. Masya Allah luar biasa. Nah setelah iman, baru orang berhijrah, baru move on kan, melakukan sesuatu kan. Nah setelah move on, baru orang rela tuh memberikan apa yang dia miliki, namanya berjihad pada Allah. Yang punya duit dengan duit, yang punya harta, yang punya ilmu dengan ilmu. Ustaz, aku nggak punya duit, Ustaz. Aku nggak punya ilmu, Ustaz. Masih bisa berjihad nggak, Ustaz? Bisa. Dengan tenaga. Siapa yang masuk surga dengan tenaganya? Bilal bin Rabah. Nah, jadi Masya Allah, cuman Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk surga, bro. Masya Allah. Jadi, ini jangan sedih dulu kira-kira kalau nggak punya duit, nggak punya ilmu. Apa sih cara gue, kalau bahasa Abang Arif tadi kan? Ente masih bisa berbuat dengan tenaga, mendoakan orang lain dan berbagai macamnya. Jadi yakinlah, semua itu berdasarkan keyakinan. Ya. Jadi yakin, apa tadi runtutan maghrib? Iman, hijrah, baru jihad. Jihad itu kan pada akhirnya membedakan kita dengan orang yang tidak berjihad. Yang pada akhirnya kita pantas nggak kira-kira mendapatkan syurganya Allah. Renung-renungkan pagi ini nih. Apa sih yang membuat Allah mendahulukan rezeki kita dibandingkan 7 miliar atau 8 miliar ciptaannya lain? Baik. Nah, boleh jadi karena iman kita, karena hijrah kita, karena jihad kita. Itu tuh bang. Jadi merenung-renung itu penting banget. Jadi dari muhasabah baru mujahadah bang. Iya kan?
1: Iya. Yeah.
0: Yeah. Muhasabah dulu nih. Merenung-renung dulu nih. Baru kita mujahadah, namanya berjihad atau berhijrah kira-kira gitu.
1: Baik.
0: Karena kalau nggak pernah merenung, nggak berang ketemu bang. Menganggap diri paling keren aja, paling hebat aja, paling TOP banget. Mati tiba-tiba bang.
1: Masya Allah. Ya, Pak Ustadz, mungkin doa penutup dari kajian kita pagi hari ini, Pak Ustadz, apa yang mungkin bisa disampaikan, Pak Ustadz? Silahkan.
0: Baik, Abang Arif, Abang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada. Istilah hijrah ini sering kita dengar lah dalam hidup ini. Tapi ya itu, ketika sahabat bertanya sama Rasulullah tadi, ya, kalau kita mau pindah tempat, nggak mungkin lagi kayak Rasulullah dulu kan, dari Yasrib, dari Mekah ke Yasrib. Apa yang bisa kita lakukan? Berhijrahlah dari sesuatu yang Allah tidak sukai kepada sesuatu yang Allah sukai. Nah, kalau hari ini kita sudah berada di jalannya kira-kira, ya artinya dari bangun tidur sampai mau tidur, semua pekerjaan kita itu mendekatkan kita kepada Allah, lanjut proses. Tapi kalau pekerjaan kita menjauhkan kita dari Allahnya yang ngasih rezeki, yang ngasih kita napas nih, yang ngasih kita keselamatan, saatnya deh kita move on, berhijrah, mendekat kepada Allah, sang pemilik segala-galanya. Hidup ini cuma sebentar proses antara baina siti nawasama'in, antara 60 sampai 70 tahun. Kita tidak akan hidup untuk selamanya. Oleh karena itu, semangatlah terus. Tidak ada kata terlambat. Semangat. Selama napas masih ada. Selama itu pula lah Allah sabar menanti Ustaz Hendra, Abang Arif, dan Abang Po bersama keluarga untuk mendekat kepadanya.
1: Yeah.
0: Angkat tangan kita secara berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita Allah kabulkan. Mudah-mudahan kita tidak murtad setelah mendapatkan petunjuk dari Allah.
1: Amin.
0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma ghfir lana zunubana wal walidina warhamna ma rabbana saghiran. Ya Allah. Ya Allah ya Razzaq, ya Allah Al-Ghani, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Rabb, dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja, dosa kecil maupun dosa besar kami ya Rabb. Allahumma ya Rabb, beri kami kesempatan untuk bisa bertaubat ya Rabb sebelum ajal kematian kami datang ya Rabb. Kesempatan untuk bisa berhijrah ya Rabb sebelum ajal kematian kami datang ya Rabb. Satu kebahagiaan dalam hidup ini ya Rabb, sebelum kematian kami tiba, Kau ampunkan semua dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya' minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribul mujibud da'wat. Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Al-Mughni, Ya Zulquwwatil Matin, Ya Rabb. Titipkan rezeki yang banyak, yang halal penuh keberkahan untuk kami dan keluarga, Ya Rabb. Allahumma kfina bi halalika an haramika. Ya Allah, kai cukupkan kami hanya dengan sesuatu yang halal, Ya Rabb, bukan sesuatu yang kau haramkan, Ya Rabb. Wa aghnina bi fadlika amman siwaka, Ya Allah. Kayakan kami hanya mengharap kepada engkau, Ya Rabb, bukan selain engkau, Ya Rabb. Warzuqna wa anta khairur razikin. Berikan kami rezeki, engkau lah sebaik-baik pemberi rezeki itu, Ya Rabb. Allahumma ya Rabb, muliakanlah kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami, dunia akhirat, Ya Rabb. Andai kata hari ini kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di surga-Mu, jauhkan kami dari api neraka-Mu, Ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami rindu, Ya Rabb, untuk bisa berhaji, berumrah ke rumah-Mu, Ya Rabb. Izinkan kami, Ya Rabb, panggil kami sekeluarga untuk bisa berhaji, berumrah ke rumah-Mu, Ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik, Ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikanlah negeri kami Indonesia ini, Ya Rabb, di mana tempat kami hidup, tempat kami dilahirkan, dan insya Allah tempat kami dimatikan, Ya Rabb. Jadikanlah negeri ini negeri yang balda, thayyibah wa rabbun ghafur, di mana para pemimpinnya taat padamu, Ya Rabb, sayang pada kami rakyatnya, Ya Rabb. Jauhkan kami dari fitnah, adu domba di antara kami sesama anak negeri Indonesia ini, Ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jika kami meninggal, Ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan sudah bertaubat, dalam keadaan sudah berhijrah, Ya Rabb, dalam keadaan khusnul khatimah. Allahumma ya Rabb, siapapun di antara kami yang di pagi hari ini, Ya Rabb, sedang sakit, keluarga sedang sakit, ayah, emak sedang sakit, atau siapapun sedang sakit, sembuhkan, Ya Rabb. Engkaulah sebaik-baik pemberi kesembuhan, Ya Rabb. Siapapun di antara kami yang di pagi hari ini, Ya Rabb, masih punya hutang, Ya Rabb, berniat untuk melunasi, Ya Rabb, mampukan, Ya Rabb, berikan kelapangan rezeki, Ya Rabb. Siapapun yang punya hajat-hajat baik, Ya Rabb, mudahkan semua, Ya Rabb. Siapapun di antara kami yang punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah pekerjaan, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, Ya Rabb, sulit, Ya Rabb, berikan jalan keluar, Ya Rabb, dari setiap persoalan hidupnya. Rabbana hatimna bi khusnil khatimah, wa la tahtimna bi su'il khatimah, Ya Rabb. Siapapun di antara kami yang berniat ingin berhijrah menuju kebaikan, Ya Rabb, mudahkan, Ya Rabb, kuatkan, Ya Rabb, berikan petunjuk, bimbing, Ya Rabb, pada jalan, Ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih Bang Arif, ke pasar ya, membeli buah delima, pulang membawa kurma pilihan. Mari berhijrah selama bernyawa menuju ridha Allah sepanjang zaman.
1: Amin insyaallah.
0: Pergi ke masjid di waktu pagi membawa mushaf penuh cahaya. Mari berhijrah mulai hari ini meninggalkan dosa meraih surganya. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di atas dahan. Tinggalkan maksiat yang Allah larang, mari berhijrah menuju kebaikan.
1: Amin.
0: Barakallah, makasih Bang Arif.
1: Terima kasih juga Ustaz Hendra untuk waktunya. Masya Allah.
0: Sehat selalu ya Bang.
1: Sama-sama Pak Ustaz. Ya, insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Az-Zumar ayat 53.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi, Marunda, Jakarta Utara. Di Marunda, Jakarta Utara, terhampar sebuah lembaran sejarah Islam yang memukau. Kisah ini dimulai pada masa lampau ketika tokoh-tokoh agung membawa sinar Islam ke tanah ini. Tokoh-tokoh ulama bersama dengan para saudagar Islam memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran agama Islam di kawasan tersebut. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi pilar dalam membentuk masyarakat yang penuh toleransi dan keberagaman. Salah satu peninggalan bersejarah yang paling menonjol di Marunda adalah Masjid Sipitung. Masjid ini menjadi simbol kehadiran Islam yang membumi di tengah-tengah masyarakat. Dibangun pada abad ke-17, masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Pada 1975, Pemprov DKI Jakarta menetapkan masjid yang berperan penting dalam penyebaran Islam di tanah Jawa tersebut sebagai bangunan cagar budaya. Tak jauh dari Masjid Sipitung, terdapat sebuah keajaiban alam yang menyimpan keunikan tersendiri, yaitu Sumur Tiga Rasa. Tersembunyi di antara pepohonan, sumur ini menghadirkan air dengan tiga rasa berbeda, manis, asin, dan pahit. Lokasinya yang indah dan keunikannya membuat sumur ini menjadi destinasi spiritual dan tempat bermeditasi bagi masyarakat setempat. Sumur Tiga Rasa bukan hanya sekedar fenomena alam, tetapi juga menjadi simbol keberagaman dalam kesatuan. Tempat ini memberikan pelajaran berharga tentang keharmonisan dalam perbedaan, seiring tiga rasa yang berbeda tetapi bersatu dalam satu kolam yang sama. Dengan jejak peninggalan Islam yang dipenuhi fakta sejarah dan kisah inspiratif tokoh-tokoh yang terlibat, Marunda menjadi warisan yang membanggakan. Dalam pelukan Masjid Sipitung dan keunikan Sumur Tiga Rasa, kita dapat merenung dan menghargai perjalanan Islam yang mengakar dalam budaya dan kehidupan masyarakat Marunda menjadi bagian tak terpisahkan dari kekayaan Indonesia.

0: Kabar Berita jam 6.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi Jakarta menegaskan komitmennya mempercepat transformasi Jakarta menjadi kota global dan pusat perekonomian yang berdaya saing menjelang usia 5 abad. Target ini diharapkan mampu membawa Jakarta masuk ke dalam jajaran 50 besar kota global dunia pada 2030. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dalam rapat paripurna DPRD Jakarta dalam rangka hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta di gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin kemarin. Rano Karno menegaskan pembangunan Jakarta tidak semata-mata berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Pok. Komunitas Teater Sora kembali menghadirkan kegiatan budaya bertajuk Kandai Sora yang akan berlangsung selama 2 hari di kawasan Benteng Sorowolio, Kota Bau-Bau pada 27 dan 28 Juni mendatang. Kegiatan ini terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya dan bisa diikuti seluruh kalangan usia. Anggota Teater Sora Hardi mengatakan, salah satu daya tarik utama tahun ini adalah pelaksanaan pawai Padamara atau pawai obor yang menjadi rute terpanjang sepanjang penyelenggaraan kegiatan ini. Berbeda dengan festival seni pada umumnya, seluruh rangkaian kegiatan Kandai Sora dirancang berdasarkan hasil riset langsung terhadap kehidupan masyarakat dan sejarah lokal. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 7.

Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

92,8 Bromoto FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po. Ketemu lagi bareng sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta edisi hari Selasa 23 Juni 2026. Gimana kabarnya Bang Po hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Ditemenin lagi sama Bang Arif sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat nanti ya. Selamat pagi buat Abang Po yang udah mantengin siarannya Pro4 Jakarta dari jam 5 tadi, Kong Dani di Kemayoran. Selamat pagi, terima kasih buat informasinya Kong Dani. Mudah-mudahan hari ini atau pagi hari ini sudah normal kembali siarannya ya. Siarannya Pro4 Jakarta semoga sudah normal kembali di FM. Kemudian Uni Linda di Kedoya, selamat pagi juga. Mang Tono di Pondok Gede, selamat pagi. Pak An di Surya Kencana Bogor juga selamat pagi buat siapa lagi tuh, Bu Hayati dan juga Pak Mukimin di Surakarta, selamat pagi. Porini di Bintaro, ada Mas Haris di Jogja, ada Ibu Tami di Limo Depok, ada Pak Saiful Bahri Ritonga di Cibubur, ada Ibu Rista Siregar di Tebet, ada Ibu Helmi di Tangerang, Cik Guria juga di Tebet, ada Mas Orik di Jember, Ibu Muji di Bogor, Ibu Alma di Citerep, Cak Afif di Madura, Pak Entong di Parung, Kakung Jo di Lamandau, Ibu Sri Haryatun di Ciledug, Pak Suhatman di Pamulang, Pak Lutfi di Tajur Halang, Ibu Wulan di Bekasi, ada Bang Pais dan juga Bang Indaryono di Serpong, ada Mas Iskandar di Cibinong, ada Bang Iwan Santoso di Kemayoran, ada Mpo Asih di Cawang, ada Bang Nurdi di Bogor, ada Bli Arya Astra di Tabanan Bali, Pak Leman di Tanggamus Lampung, ada Bang Ali di Pontianak, ada Tedinda Sopi di Bogor, ada Pak Sulaiman di Limo Depok, Pak Karim di Pejaten Barat, ada siapa lagi, Bu Titi Dewi di Jembatan Besi, ada Bang Wahyu di Bintaro, Ibu Irene di Tangerang, Mas Selamat Rusani di Magelang, ada Mpok Yeni di Tangerang Selatan, Mas Richard di Yogyakarta, Bang Haris di Kalianyar, Bang Haris, Pak Heri dan Bu Ana yang ada di Pulau Gebang juga selamat pagi. Ada siapa lagi yang mau kita sapa? Ada Akira yang ada di Pasar Lembang, Ciledug. Terus ada Akiyadi yang ada di Pondok Gede, Pak Endang di Cileungsi. Siapa lagi ya? Pak Haji Hamsar di Kalideres. Ada Panana Dukat di Pasar Rebo. Waduh, hampir kelewat. Bang Uung di Sukapura, selamat pagi. Pak Bambang Sukri di Ciledug juga selamat pagi Pak Bambang. Udah lama juga gak kedengaran suaranya nih. Bang Rian di Cibarusah selamat pagi. Mpok Yanti Airin di Cisarua juga selamat pagi. Ada Pak Herman Ganesa di Parung Panjang. Pak Gustaman di Lewiliang Bogor. Pak Rohmat di Lebak Banten. Bang Juki di Karang Tengah, selamat pagi Bang Juki. Udah lama juga gak kedengaran suaranya Bang Juki ini. Terus ada Bang Yogi di Palembang. Pak Ibu Agianti di Gunung Kidul. Dan semuanya aja ya. Ibu Haryanti di Geraha Bintaro, Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur Bogor, Mang Yusuf di Kedoya, ada lagi Teh Epi yang ada di Cioma, selamat pagi. Terus ada Ibu Siti Masitoh di Kelapa Dua, ada Ibu Nur Lela di Tegal, Bang Gilang di Kerawang, ada siapa lagi tuh? Tiba-tiba ayo lupa, Bu Retno yang ada di Bekasi juga, nah itu dia dah. Yang belum disenggol-senggol, ya langsung aja absen dah di WhatsApp 0812-112-4928 biar kita senggol-senggol, ya kan? Siapa tahu dengar suara Ayah jadi makin semangat. Siapa tahu dengerin siaran Pro 4 jadi makin termotivasi untuk produktif, Masya Allah. Ditemenin sama Kabar Jakarta sampai jam 10 ya Bang Po ya. Emang kadang tuh ya, kita kalau dengar suara tertentu, yang kita dengar itu bisa bikin hati kita tenang dan juga nyaman. Tapi kalau misalnya disuruh pilih nih, ada satu suara yang paling bikin Abang Po tenang, itu kira-kira suara apa itu? Ya, kalau misalnya nih Abang Po, ada ya orang yang kalau dengar suara tertentu, dia tuh bisa bikin hati tenang, bisa bikin nyaman gitu. Nah, kalau Abang Po misalnya, Abang Po disuruh pilih nih, ada satu suara yang bikin Abang Po tuh ngerasa nyaman gitu, bisa ngerasa tenang gitu. Kira-kira suara apa itu Abang Po ya? Kasih tahu deh ya di WhatsApp 0812-112-4928 atau ke telepon studio 021-350-4510 ya. Kira-kira suara apa yang bikin Abang Po bisa ngerasa nyaman dan bikin pikiran tuh jadi relax gitu ya.
kasih tahu Abang Poh di WhatsApp 0812-1124-928. Yang pagi hari ini lagi kesulitan buat dengerin siaran Pro 4 Jakarta lewat FM 92,8, bisa dengerin lewat streaming ya di RRI Digital atau lewat aplikasi RRI Digital atau di streaming rri.co.id.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ya, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Perompat FM, suara budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, masih barengan Abang Arif, Abang Po. Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung di Kabar Jakarta pagi hari ini. Dan langsung aja buka line teleponnya 021-350-4510 0812-1124-928 ya. Pagi hari ini kita ngomongin soal suara. Ngomongin suara yang bisa bikin hati tenang, yang bisa bikin pikiran tuh jadi rileks. Nah, kira-kira suara apa ya Bang Po? Ayo langsung buka line teleponnya deh. Selamat pagi, Kabar Jakarta.
2: Pagi Bang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi.
2: Ya.
1: Ayah tahu, suara yang bikin Bang Wardi jadi tenang tuh adalah kalau dengerin suara ayah, iya kan?
2: Ah, kok tahu? Iya dong.
1: Enggak deh. Emang iya, Pak?
2: Kenapa Bang?
1: Emang iya?
2: Salah satunya iya Bang.
1: Oh ya, alhamdulillah. Iya. Oh berarti kalau ayah gak siaran, kehilangan dong?
2: Ya. Nah, bisa kehilangan juga.
1: Enggak lah, kan masih ada penyiar yang lain. Enggak ada. Ada Mbok Tiara, ada Bang Dermawan, ada Bang Noel.
2: Ada Bang Noel juga sih. Orang Pada kata kocak-kocak sih, orangnya jenaka juga.
1: Sama kan di Pontianak juga gitu, penyiarnya lucu-lucu.
2: Sama, jenaka juga.
1: Iya, Bang Wardi. Ini kan kemarin Jakarta ulang tahun yang ke berapa tuh? 499 tahun. Iya kan. Nah, itu kalau misalnya ada badut ulang tahun, Bang. Kalau misalnya nih ada badut ulang tahun.
2: Ada badut ulang tahun.
1: Iya, Abang ngucapin selamat ulang tahun enggak ke badutnya?
2: Iya, ucapin dong. Biasanya dapat pahala juga.
1: Oh, gitu. Bilang gimana ke badutnya?
2: Ulang tahun badut, semoga nggak bosan menghibur orang.
1: Benar. Tapi kalau badut ulang tahun, kira-kira dia ulang tahun tanggal berapa ya Bang?
2: Ah, itu saya nggak tahu tuh Bang.
1: Nggak tahu ya Bang ya?
2: Kalau Jakarta kan 22 Juni, saya tahu.
1: Kalau Bang Wardi?
2: Saya 22 Januari, udah lewat kemarin.
1: Oh, 22, tanggal 22 juga ya? Cuman beda 22, bulan?
2: Beda bulan, 22 juga.
1: Bang, kalau Abang nih? Misalnya Bang, dengar suara. Suara apa yang paling bikin Abang tenang Bang?
2: Suara ayam berkokok.
1: Suara ayam berkokok. Suara kalau suara kenapa suara ayam berkokok Bang?
2: Karena kan suka bangunin orang juga. Katanya sih membangunkan matahari. Katanya sih. Makanya bikin tenang juga ayam berkokok.
1: Oh, jadi gara-gara suara ayam yang berkokok ayam. Bikin tenang. Oh, berarti sudah pagi nih gitu.
2: Pagi kan, pagi juga.
1: Iya benar, berarti alhamdulillah saya masih dikasih kehidupan lagi karena masih bisa dengar suara Bang. Ayam berkokok gitu ya.
2: Bisa dengar suara ayam kokok lagi, alhamdulillah.
1: Tapi Bang, yang jadi pertanyaan saya nih Bang, kenapa ayam kalau berkokok matanya ditutup Bang?
2: Kenapa? Wah, ini tempat tebakan lagi dong.
1: Iya. Kenapa Bang? Kalau ayam berkokok matanya ditutup?
2: Karena ayamnya masih ngantuk kali Bang.
1: Bisa jadi bener. Iya bener. Ah, lucuan yang itu. Ya udah, itu aja deh jawaban yang bener.
2: Itu.
1: Ya udah. Berarti benar Bang Wardi. Iya, lebih lucu Bang Wardi jawabannya.
2: Ayamnya masih ngantuk.
1: Ayamnya masih ngantuk. Iya, kan kita juga gitu. Kalau orang masih ngantuk diajak ngobrol kan pagi-pagi, masih ngantuk pasti matanya merem, merem tapi mulutnya ngoceh ya.
2: Mulutnya ngoceh. Betul Bang.
1: Oh iya. Oke, berarti benar. Berarti itu jawabannya adalah kalau misalnya kenapa ayam kalau berkokok matanya merem, itu ternyata adalah ayamnya masih ngantuk. Oke deh Bang Wardi, terima kasih buat jawabannya Bang Wardi. Ternyata jawaban Bang Wardi lebih lucu daripada jawaban saya.
2: Oh iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Berarti besok-besok jawaban Bang Wardi yang saya pakai. Jadi kalau misalnya saya nanya ke orang, kenapa ayam kalau berkokok matanya ditutup, matanya merem. Jadi bukan lantaran dia apa liriknya ya, tapi karena dia masih ngantuk.
2: Masih ngantuk, soalnya kan masih pagi.
1: Oh iya benar. Abis begadang nonton bola kayaknya dia.
2: Nonton bola nih.
1: Iya. Oke deh. Bang Wardi, terima kasih ya, Bang. Sehat selalu ya, Bang.
2: Iya, Bang. Amin. Apa juga ya, Bang.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Wardi. Wah, asik ya. Uni Linda di Kedoya yang mau ikutan ngobrol, ayo dah. Buat Abang Po yang pengen ikutan ngobrol juga bisa langsung aja ke telepon studio 0213504510 0812-1124928 ya. Kalau Abang Po, suara apa yang kalau Abang Po dengar itu bikin hati jadi tenang ya, pikiran tuh jadi relax. Kira-kira suara apa ya Abang Po ya? Kasih tahu di WhatsApp 0812-1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga ada.
1: Wush. Waduh, hampir aja gua ketabrak. Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, Ayah tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
0: Wah, iya juga. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
1: Ya kagak lah. Sekarang ini kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman ame juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute ame kebutuhan lo.
0: Kalau gitu naik bus ame kereta lebih enak ya daripada bawa mobil sendiri ya, Din ya?
1: Udah pasti lah tuh. Apalagi kalau kita perjalanan jauh. Waduh, kita bisa santai sambil baca buku atau dengerin musik. Mau sambil nonton film juga bisa. Kagak perlu capek deh kita mikirin nyetirnya.
0: Kayaknya gue kudu mulai coba transportasi umum nih, Din.
1: Iya, kudu banget tuh. Selain hemat nih ya, kita juga bisa ngikut ngebantuin ngurangin kemacetan ame polusi udara. Yuk kita dukung pakai transportasi umum supaya lingkungan lebih bersih dan perjalanan lebih nyaman.
2: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.

0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya gimana ya Bang Po? Selamat pagi buat Bang Po yang baru aja gabung di Perompat Jakarta. Mohon maaf ya kalau misalnya nggak bisa dengerin siarannya Perompat lewat FM 92,8 karena sedang ada kendala teknis di pemancar yang sedang ditangani oleh pihak terkait. Buat Abang Po yang gak mau ketinggalan, tetap bisa dengerin siarannya Perompat Jakarta lewat streaming di rri.co.id atau lewat aplikasi RRI Digital ya. Nah, Abang Po di menjelang 5 abad Jakarta ya, kemarin kan Jakarta baru ulang tahun yang ke-499 ya. Nah, ini jadi tantangan juga ya buat pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menegaskan komitmennya mempercepat transformasi Jakarta jadi kota global dan juga pusat perekonomian yang berdaya saing menjelang usia 5 abad. Target ini diharapkan bisa membawa Jakarta masuk dalam jajaran 50 besar kota global dunia di tahun 2030. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dalam rapat paripurna DPRD Jakarta dalam rangka hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta di Gedung DPRD Jakarta pada Senin kemarin. Dan menurut Rano Karno, di tengah ketidakpastian global, Jakarta masih menunjukkan kinerja yang positif. Di triwulan pertama tahun 2026, ekonomi Jakarta tumbuh 5,59% dan memberikan kontribusi sebesar 16,67% terhadap perekonomian nasional. Berbagai indikator pembangunan juga menunjukkan tren yang membaik, mulai dari inflasi yang terkendali, peningkatan investasi

0: Itu bahagia banget warga kalau dengar pengumuman kayak gitu ya. Namanya kita warga ya kan. Gaji mah gak naik-naik, kebutuhan segala macam harganya naik terus. Tapi kalau Bang Haris kira-kira dengar suara apa yang paling bikin menenangkan dan menyenangkan Bang? Kalau Bang Haris gimana Bang?
1: Assalamualaikum Bang Haris.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Haris. Belum kedengeran ya perempatnya ya di 928 ya. Iya deh, maaf deh kalau gitu deh Bang. Bang, kita yang ngomong, kita lagi ngomongin ini Bang, ngomongin suara nih. Kalau Abang dengerin suara kira-kira ya, suara apa yang kalau Abang denger tuh bikin hati tuh jadi tenang Bang, terus pikiran jadi rileks gitu Bang?
1: Ya kalau ayah sih suara kayak semalam tuh hujan tuh Bang ya.
0: Oh benar.
1: Enak banget Bang.
0: Oh nikmat banget malam hujan. Ayah nggak berasa hujan gitu ya. Tidurnya
1: tapi bikin kan panas tuh Bang. Jadi adem. Enak tuh suara hujan gitu Bang.
0: Bikin tidur tuh jadi apa namanya nyenyak gitu.
1: Nyenyak gitu.
0: Untung ayah inget bangun, kalau enggak bablas sampai jam 7 nih. Repot juga kalau bablas nih.
1: Iya. Alhamdulillah sih semalam hujan tuh enak banget Bang gitu.
0: Iya benar Bang.
1: Tapi suara gemesik air tuh Bang paling emang didengar Bang.
0: Emang ya Bang.
1: Apalagi kalau kita pulang kerja ngelihat akuarium gitu Bang, kan ada kelucukan air
0: itu
1: Bang.
0: Oh iya benar. Bener, iya bener-bener. Saya juga gitu Bang. Kalau zaman dulu tuh pernah miara ikan tuh Bang. Saya pas kalau pulang kerja ngelihat apa ya, akuarium lagi kerucuk-kerucuk. Nah ngelihat bini saya lagi berenang di dalam akuarium tuh, saya demen banget tuh ngeliatnya. Iya. Kadang
1: bisa ditambahin sama ikan.
0: Air. Lah bini saya berenang. Iya berenang di akuarium. Cuman akuarium itu ikan arapaima kan gede banget akuariumnya. Itu bini berenang di situ. Kata saya ngapain di berenang di situ, mau jadi ikan kali. Mentang-mentang zodiaknya, mentang-mentang zodiaknya dia Pisces. Iya, pokoknya pengen berenang mulu. Ada-ada aja lagian. Tapi ya alhamdulillah, seneng ya. Emang iya sih dengar suara hujan, dengar suara gemericik apa air apa air mancur gitu ya, Bang. Dari akuarium.
1: Seneng tuh Bang kalau pulang kerja tuh kayak apa ngejogrok di depan akuarium air sambil ngopi gitu, udah seneng. Wah, banget
0: tuh, kayaknya
1: pikiran
0: iya
1: kan. Plong banget tuh Bang
0: gitu. Enak banget itu.
1: Yeah.
0: Jadi begitu bagi pulang kerja gitu. Bener, pulang kerja kita gak masuk ke rumah dulu, pokoknya di teras aja duduk sambil ngeliatin ikan gitu. Terus ikan ngeliatin kita.
1: Di rumah, di dalam itu Bang.
0: Di dalam itu. Kalau saya taruhnya di teras Bang. Jadi pulang kerja di teras gitu duduk dulu ngeliat, kita ngeliatin ikan, ikan ngeliatin kita. Kita yang ngajak ngobrol ikan, ikannya nyaut lah gitu. Saya bingung nih. Bisa ngomong tuh ikan. kata si ikan, ngapa sih Bang katanya. Kusut banget mukanya, kata si ikan begitu. Saya bilang aja, maklum namanya orang hidup kerja gitu, ada aja tuntutannya, kata saya gitu. Iya Bang, sini dia berenang Bang, kata ikannya begitu. Iya kalau muat saya jembur, saya bilang gitu. Saking aja saya gak muat. Iya, bisa kalau kali.
1: Untuk suara-suara tadi yang Bang Arif bilang apa ya, harga BBM turun segala macem. Itu mau dari lumrah lah, biasa lah Bang ya kan.
0: Emang kudunya begitu. Iya benar.
1: Yang menyenangkan hati dan merilekan
0: pikiran tubuh
1: gitu kok Bang. Ya itu kita pikiran, ya itu dengerin air aja gemericik aja gitu.
0: Oh iya benar. Asal jangan ngedengerin gemericik airnya di dapur, itu berarti genteng bocor. Itu bukan kagak dia relax-relaxnya, itu puyeng yang ada gitu. Ya Allah, ada. Iya, ada lagi aja ini genteng bocor. Udah mana makanya anggaran bocor, iya kan. Genteng bocor, makin bocor ini dompetnya isinya ya. Ya gitu deh Bang. Berarti emang ya dengerin suara air tuh bikin suasana hati jadi tenang ya buat Bang Haris ya.
1: Iya Bang, rileks gitu. Iya benar
0: ini. Itu kan kalau dengerin suara gemericik air di kolam, di apa namanya, di akuarium. Kalau misalnya di alam gitu, misalnya dengar suara sungai, terus kayak air terjun gitu, gimana Bang?
1: Kalau di Bogor ya suara air sungai Bang, itu kan dekat rumahnya kan dekat sungai itu. Itu kalau pagi tuh enak banget tuh kalau di Bogor.
0: Iya. Kan rumah mertua kan
1: air juga sungai terus kalau airnya lagi apa? Iya, apalagi airnya lagi banyak gitu Bang ya. Itu bener. Kenceng banget kan, banyak batu-batuannya di pinggir kali gitu kan. Di kali itu banyak batu-batu juga yang gitu.
0: Rumah mertua dekat kali, rumah mertua dekat sungai.

0: Iya dapat kali. Kalinya enggak kali enggak gede bang, kali kecil
1: iya,
0: gitu.
1: Iya kayak kali yang buat parit-parit buat pengairan gitu ya.
0: Bukan. Ya cuman kali.
1: Iya kali.
0: Kali bukan kali
1: begini, bukan
0: kali
1: kan, api gitu. Iya ya. Bukan bukan kali apa namanya kalau yang gedenya kan kalinya Ciliwung tuh, tapi ini bukan, tapi ini anak sungainya bukan. Gitu ya.
0: Iya sungainya. Hmm, ya bisa gitu. Pada main di situ, bocah-bocah nyuci apa di situ.
1: Oh, bisa berenang juga di situ ya bang ya.
0: Banyak batu-batu gitu bang, oh. Batu-batu kan batunya juga buat membangun iya, rumah batu, kan ngambil
1: gitu. Oh iya lagi benar benar. Wah asik.
0: Batu-batu gede apa? Iya.
1: Daerah mana sih itu bang? Daerah mana bang?
0: Di Bogor Ciaruten bang.
1: Ciaruten, Prasasti Ciaruten. Wah, itu.
0: Iya yang marak sana itu kan saya bilang kan saya dekat dari Prasasti Ciaruten itu bang.
1: Oh gitu. Oh asik nih berarti nih. Saya belum pernah ke daerah sono. Berarti kalau sono lewatnya Dramaga ya? Lewat Dramaga nggak sih? Bener ya bang?
0: Iya lewat Dramaga bisa. Lewat Dramaga lebih dekat lagi lewat Ciampea atau Sanjaya situ. Sanjaya.
1: Oh
0: Sanjaya
1: iya.
0: Kan tembusannya kan Ciampea.
1: Oh iya.
0: Udah dekat dari situ sama Ciampea.
1: Wah asik.
0: Cuman macetnya pasar sono.
1: Emang iya. Ya asik dah, mantap nih. Boleh dah kapan-kapan ntar kita kesono yuk.
0: Boleh.
1: Ngapain kayak kita kesono, main air kayak apa kek.
0: Iya bener ya boleh.
1: Oke deh Bang Aris, makasih ya Bang Aris.
0: Iya sama-sama Bang Aris
1: ya.
0: Sehat selalu Bang Aris ya.
1: Amin insyaallah.
0: Salam buat Pak Jikong Dani, sehat selalu.
1: Iya.
0: Iya makasih Bang Aris, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aris di Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat.
2: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Yang aku kangen kamu, pengen peluk kamu, pengen disayang kamu.
2: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayo Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan, di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.
3: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ya, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. RRI.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment, pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Pro 4 Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
4: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.

0: KBT jam 7.
1: Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Timur mendorong perekonomian warga sekaligus memperkuat ketahanan pangan perkotaan lewat East Jakarta Agriculture Festival atau East Jakfest 2026 dalam rangka perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta ini mengusung tema Timur menuju kota global melalui ketahanan pangan, urban farming, kesehatan hewan, dan kolaborasi masyarakat. Wali Kota Jakarta Timur Mungjirin mengatakan, ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media. Selain itu, pertanian perkotaan juga bukan hanya kegiatan bercocok tanam, tetapi bagian dari usaha menciptakan kota yang tangguh, sehat, hijau, dan berkelanjutan. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Desa Masaran, Kecamatan Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah kembali menggelar Festival Budaya Lokal dan Ruat Bumi pada hari Minggu 21 Juni lalu. Memasuki tahun kedua pelaksanaannya, kegiatan ini menjadi wadah pelestarian tradisi leluhur sekaligus promosi potensi budaya desa. Sebanyak 15 RT turut ambil bagian dalam kirab budaya dengan menampilkan beragam kostum adat dan kreativitas masyarakat. Panitia juga menyajikan 1.500 kue lemek, kuliner tradisional berbahan singkong dan kelapa, serta penampilan tari masal Dawet Ayu Banjarnegara yang dibawakan 100 penari anak. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.